0: Donasi dakwah Yufid. Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
1: Orang yang memotong kuku sebelum menyembelih, kurbannya tidak sah? Pertama, ketentuan larangan memotong rambut dan kuku bagi yang hendak berkurban berlaku jika yang bersangkutan sudah memiliki niat untuk berkurban dan telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila telah masuk 10 pertama Dzulhijjah dan kalian ingin menyembelih kurban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Rahim, panitia pengedar buku-buku keagamaan kepada jemaah haji dan umrah di bawah bimbingan Kementerian Urusan Agama, Wakaf, Dakwah dan Penyuluhan, bagian percetakan dan pengedaran di Kerajaan Arab Saudi mempersembahkan petunjuk perjalanan haji dan umrah. Al-Syeikh Muhammad Al-Uthaymin menerangkan haji adalah salah satu rukun Islam. Tapi atas nikmat Allah, ibadah ini diwajibkan sekali seumur hidup. Diharuskan bagi seorang haji berniat ikhlas karena Allah semata. Karena Allah berfirman dalam hadis Qudsi yang artinya, aku sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa berbuat amalan sedang ia berbuat sekutu dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Kedua, harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami wasiatkan kepada kaum muslimin agar tidak tergesa-gesa melakukannya sebelum belajar dengan jelas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji agar mengikuti dan mencontoh perintahnya sebagaimana sabdanya yang artinya, dalam perjalanan hajimu,

Kota Makkah terdapat di dalamnya Baitullah yang agung, tumpuan hati orang-orang Islam dimanapun mereka berada di dunia ini. Ke tempat itulah mereka menghadap Allah 5 kali sehari semalam dengan penuh khusyuk. Ke tempat itulah umat Islam berdatangan dari berbagai penjuru dunia untuk menunaikan manasik haji mereka, bertawaf di sekeliling Ka'bah yang mulia yang dibangun Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas perintah Tuhannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhnya memanggil manusia untuk beribadah haji, supaya Ka'bah menjadi rumah pertama yang ditetapkan untuk mereka, agar mereka menyembah Allah dengan penuh pengertian dan dengan akidah yang bersih dari kepercayaan yang batil dan keyakinan yang salah.

0: Ketika Allah menghendaki cahaya kebenaran, Allah mengutus Rasul-Nya yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan agama yang hak untuk menerangkan kepada manusia apa yang telah terjadi pada diri mereka di zaman kebodohan dan kesesatan, dan menerangkan kepada mereka ibadah yang benar sebagaimana tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya.
1: Faqad thabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala bunya al-islamu 'ala khams: syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فالحج ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام شخص استطاع إلى البيت سبيلا حتى يحج.
0: Jadi, haji adalah salah satu rukun Islam. Tidaklah sempurna Islam seseorang yang berkemampuan sehingga ia melakukannya. Haji adalah rukun Islam yang kelima, diwajibkan bagi setiap Muslim yang baligh, berakal, merdeka dan mampu dari segi badan dan harta sekali dalam seumur hidup. Di setiap tahun, berjuta umat Islam mendatangi tanah suci Makkah, baik untuk berhaji atau umroh, menunaikan ibadah suci. Pemerintah Arab Saudi, Raja Abdullah bin Abdul Aziz, hafadahullah, sebagai pelayan dua tempat suci, menyadari betapa penting pelayanan kewajiban ini untuk memberi bantuan pelayanan semaksimal mungkin bagi setiap orang yang datang sebagai tamu-tamu Allah. Oleh karena itu, pemerintah Arab Saudi mengerahkan segala kemampuannya, baik fisik ataupun mental, dengan memerintahkan seluruh anggota kementerian untuk memberi bantuan pelayanan yang dibutuhkan mereka, baik di bidang kenyamanan maupun keamanan, sesampai mereka di tanah suci hingga pulang ke negara mereka. Maka, Anda akan merasakan berbagai macam fasilitas, pelayanan dan program yang disediakan demi kenyamanan dan keamanan Anda. Janganlah Anda ragu-ragu menggunakan fasilitas yang ada. Dan kami ucapkan selamat datang saudara-saudara Muslim, tamu Allah yang mulia di negeri dua tanah suci.

0: Ustaz.
1: Ada tiga cara menjalankan ibadah haji, yaitu yang disebut ansak. Setiap cara tersebut mempunyai sifat dan kewajiban yang harus dikerjakan sehingga menjadi haji yang benar. Ketiga cara tersebut yaitu tamattu, qiran, dan ifrad. Adapun cara yang paling utama adalah tamattu bagi yang belum membawa binatang sembelihan, yaitu cara manasik yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Syekh Muhammad Al-Utsaimin menerangkan cara tamattu yaitu berikhram untuk umroh di bulan-bulan haji dan bertahalul waktu itu juga dengan menyempurnakan tawaf, sa'i, dan bercukur, maka telah halal segala-galanya. Lalu pada hari tarwiyah berikhram untuk haji dari tempatnya langsung menuju masyair untuk menyempurnakan haji. Wajib baginya membayar haju, bila tidak berpuasa 10 hari, 3 hari di saat haji, dan 7 hari setelah pulang ke keluarganya. Cara qiran yaitu berikhram untuk umroh dan haji. Ucapkanlah niat labaika umroh wa hajjah. Sesampai di Makkah, bertawaf qudum dan sa'i haji dan umroh. Tetaplah berikhram, tidak bertahalul. Kemudian di hari tarwiyah menuju masyair untuk menyelesaikan haji dan umroh tanpa sa'i, karena telah dilakukan setelah tawaf qudum. Wajib membayar haju, bila tidak berpuasa 10 hari, 3 hari selama hajian, 7 hari setelah pulang ke keluarganya. Adapun cara ifrad, yaitu berikhram untuk haji. Sesampai di miqat, pakailah ikhram dan berniat dengan mengucapkan labaika hajja. Sesampai di Makkah, lakukan tawaf qudum dan sa'i. Tetaplah berikhram sampai menyempurnakan haji. Baginya tidak membayar haju. Dari tiga cara tersebut, yang paling afdol adalah tamattu, kemudian qiran, dan kemudian ifrad. Secara umum, rukun-rukun haji dimulai dengan berpakaian ikhram bersama niat memasuki manasik. Diwajibkan berikhram dari salah satu miqat yang telah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari arah datang mereka dari penjuru dunia untuk menuju Baitullah Al-Haram. Miqat-miqat yang telah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Dhul Khulaifah, yaitu miqat penduduk Madinah, sekarang disebut Abyar Ali. Al-Juhfa, yaitu miqat penduduk Syam, yang terdekat dengan kota Rabi', sekarang mereka berikhram dari Rabi'. Qurnul Manazil, yaitu miqat penduduk Najd, sekarang disebut As-Sailul Kabir. Yalamlam, yaitu miqat penduduk Yaman, sekarang mereka berikhram dari Sa'diyah. Zatu Irq, yaitu miqat penduduk Irak. Adapun penduduk Makkah, mereka berikhram dari Makkah bila berniat haji, tapi bila berniat umroh wajib berikhram dari Tan'im atau dari mana saja di luar batas tanah haram. Demikian juga penduduk Jeddah, berikhram dari Jeddah. Bagi yang melewati mikot-mikot tersebut dengan niat haji atau umroh, wajib memakai ikhram dari tempat-tempat tersebut. Barang siapa yang melewatinya tanpa ikhram, terus kembali ke tempat tersebut untuk berikhram. Bila tidak, wajib baginya membayar dam dengan memotong kambing di Makkah dan dibagikan kepada fakir Makkah. Bila Anda sampai di miqat lewat darat, seperti mengendari mobil atau lainnya, disunahkan mandi dan memakai wangian sesampai di tempat tersebut bila mungkin. Kemudian pakailah kain ihram yang terdiri dari sarung dan selendang yang suci, warna putih lebih utama. Bagi wanita, boleh memakai pakaian apa saja, yang penting menutup aurat dan tanpa perhiasan. Berniatlah dengan mengucapkan labaika umroh. Adapun bila Anda menaiki kapal laut atau udara, seperti biasa, awak kapal tersebut akan mengumumkan kepada penumpangnya sebelum melewati tempat seluruh mikot yang akan dilalui dengan waktu yang cukup agar Anda memakai ihram dan berniat manasik. Boleh juga memakai ihram dari rumah sebagai langkah hati-hati. Bila sampai seluruh mikot, cukup mengucapkan niat manasik. Disunahkan bagi lelaki membaca talbiyah dengan suara keras, sedang wanita dengan suara lirih. Bacaan talbiyah yaitu Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah Anda memakai ihram untuk umrah, berarti telah memasuki ibadah tersebut. Saat itu juga diharamkan melakukan sesuatu yang terlarang selama berihram. Larangan-larangan tersebut yaitu memotong rambut atau kuku walaupun sedikit. Tetapi, bila rambut Anda rontok tanpa disengaja atau memotong rambut atau kuku karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka tidak mengapa. Memakai wewangian di badan atau di ihramnya, tapi tidak mengapa bila ada sisa wewangian yang dipakai sebelum berihram. Berburu binatang darat dengan membunuh atau menghalaunya, atau menolong orang yang melakukannya. Memotong pepohonan atau tumbuhan hijau di tanah haram. Ini berlaku bagi yang berihram atau tidak. Begitu juga memungut barang temuan, kecuali berniat untuk mengumumkannya.

semacamnya sebagaimana saat tidak berihram. Menutup kepala dengan ihram atau yang lainnya yang melekat kepala, adapun berlindung di bawah payung atau atap kendaraan, atau membawa barang di atas kepala, tidak mengapa. Bila seorang muslim menutup kepalanya karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka langsung melepas tutup kepalanya saat ingat atau mengetahui hukumnya. Memakai kain yang berjahit untuk menutup seluruh badan atau sebagiannya, seperti jubah, celana, peci, dan sepatu, kecuali bila tidak memiliki kain, boleh memakai celana, atau tidak memiliki sandal, boleh memakai sepatu. Diperbolehkan baginya memakai sandal, cincin, kacamata, jam, alat pendengar, sabuk biasa atau yang bersaku untuk menyimpan uang atau surat, sebagaimana boleh menggantikan ihram dan mencucinya. Membasuh kepala dan badan. Bila ada rambut yang rontok karena pekerjaan tersebut, tanpa disengaja, tidak mengapa baginya. Demikian juga bila terkena luka. Tidak ada sholat khusus setelah berihram sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Wajib bagi jamaah haji dan umroh melakukan apa yang diwajibkan Allah kepadanya dari syariat agama, seperti sholat pada waktunya dengan berjamaah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, berkata kotor dan cabul, berdusta dan berbuat fasik sebagaimana layaknya seorang muslim. Sampailah perjalanan kita di Makkah, di mana Baitullah yang suci berada. Disunahkan mandi bagi yang berihram sesampainya di Makkah Al-Mukarramah. Saat memasuki Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan dengan mengucapkan A'udzu billahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Sebagaimana disyariatkan membaca doa tersebut saat memasuki semua masjid. Lalu, pergilah ke Ka'bah yang suci untuk bertawaf. Disunahkan bagi seorang laki-laki muslim untuk berittiba' selama bertawaf, yaitu membiarkan terbuka bahu kanannya dengan memasukkan tengah kain ihramnya ke dalam ketiak kanan, sedang kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kirinya. Mulailah tawaf 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad. Bila mudah baginya sampai di hajar tersebut, sunah menciumnya tanpa mengganggu orang lain dengan mendesak atau mendorong, tanpa mencaci maki dan memukul, karena yang demikian adalah salah karena menyakiti sesama muslim. Cukup baginya memberi isyarat ke Hajar Aswad dari jauh dan mengucap Allahu Akbar, kemudian mulai tawaf dengan berzikir, istighfar dan berdoa yang dikehendaki, atau membaca Al-Quran tanpa mengangkat suara dengan doa khusus sebagaimana yang dilakukan sebagian orang, karena yang demikian mengganggu orang lain dalam bertawaf. Bila sampai di rukun Yamani, sunah menyelaminya dengan tangan bila mudah bagi Anda. Jangan menciumnya atau mengusapnya seperti yang dilakukan sebagian orang, karena hal ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tidak bisa menyelaminya, maka lewatilah rukun tersebut tanpa berisyarat atau bertakbir. Dan sunnah baginya mengucapkan doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Demikianlah seorang haji menyempurnakan tawafnya sebagaimana ia mulai, sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad pada setiap putaran. Disunahkan ramal, yaitu lari-lari dengan langkah kecil pada 3 putaran pertama saat tawaf qudum. Ada beberapa kesalahan dari jamaah haji dan umroh di saat bertawaf di Ka'bah. Di antaranya, masuk ke dalam hijir saat bertawaf dengan keyakinan bahwa ini termasuk tawaf, padahal membatalkannya karena berkurang tawafnya dan berarti bertawaf di sebagian Ka'bah. Termasuk kesalahan juga mengusap semua ujung Ka'bah, bahkan semua dindingnya, memegangi kain dan pintunya, serta makam Ibrahim. Semua itu tidak boleh, karena merupakan bid'ah yang tidak ada aslinya dalam syariat dan tidak dikerjakan Rasulullah SAW. Tidak boleh mengangkat suara saat bertawaf karena mengganggu orang-orang lain. Termasuk kesalahan juga jamaah haji wanita berdesak-desakan dengan jamaah haji pria, khususnya

0: pada Hajar Aswad dan makam Ibrahim yang seharusnya dihindari. Bila selesai tawaf, kembalikan posisi selendang ihram Anda dengan menutupkan kembali ke bahu kanan Anda. Sunnah mu'akkadah hukumnya melakukan solat 2 rakaat setelah selesai tawaf di belakang makam Ibrahim bila mungkin. Bila tidak bisa, dirikan solat dimanapun di dalam Masjidil Haram dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Bila membaca selain surat tersebut, boleh hukumnya. Kemudian keluar menuju sofa untuk melakukan sa'i. Bila Anda mendekati sofa, mulailah sebagaimana perintah Allah dengan membaca Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun 'alim. Naiklah ke atasnya dengan menghadap Ka'bah. Bacalah tahmid dan takbir 3 kali. Angkatlah kedua tangan saat berdoa. Bacalah sebanyak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Berdoalah di antara ketiganya dengan doa yang Anda kehendaki. Bila membacanya lebih singkat, boleh hukumnya. Tidak perlu mengangkat tangan kecuali bila berdoa. Tidak perlu memberi isyarat ke Ka'bah saat bertakbir, karena ini merupakan kesalahan yang banyak dilakukan para jemaah haji. Lalu, turunlah dari sofa dengan tenang sambil berdoa, baik untuk Anda, keluarga dan sesama muslim. Bila sampai di alamat hijau pertama, bagi laki-laki disunahkan berjalan cepat sampai ke alamat hijau kedua. Wanita tidak disyariatkan. Kemudian berjalan biasa sampai ke Marwah. Setelah Anda sampai di Marwah, bacalah zikir dan doa seperti yang Anda kerjakan di sofa dengan menghadap Ka'bah. Setelah itu, turunlah dengan tenang, dengan penuh zikir, sampai ke alamat hijau. Lakukan jalan cepat kembali ke alamat hijau berikutnya. Lalu, jalan biasa menaiki sofa. Kerjakanlah sebanyak 7 putaran dengan hitungan. Perjalanan Anda dari sofa ke Marwah terhitung 1 putaran, kembali dari Marwah ke sofa, 1 putaran juga. Bila Anda sakit atau lemah, tidak mampu jalan di tengah perjalanan sa'i, dibolehkan memakai kursi dorong atau tandu. Dibolehkan juga bagi wanita yang haid atau nifas melakukan sa'i tanpa tawaf, karena pada dasarnya tempat sa'i tidak termasuk Masjidil Haram. Termasuk kesalahan juga wanita berjalan cepat saat sa'i di antara 2 alamat hijau. Setelah menyelesaikan 7 putaran sa'i, bagi lelaki yang melakukan haji tamattu', memendekkan rambutnya secara menyeluruh. Sedang bagi wanita, memotong ujung-ujung rambutnya, kira-kira sepanjang ujung jari. Dengan demikian, sempurnalah pekerjaan umroh bagi yang melakukan haji tamattu', dan dibolehkan segala sesuatu yang dilarang selama berihram. Syekh Muhammad Utsaimin mengatakan, disunahkan memperbanyak bacaan talbiyah bagi yang berniat umroh mulai saat berihram sampai akan bertawaf. Adapun bagi yang berniat haji, mulai saat berihram sampai akan melempar Jamratul Aqabah, tanggal 10 Zulhijjah. Bacaan talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tanggal 8 Zulhijjah, hari tarwiyah. Di hari ini, jemaah haji dari berbagai cara manasik mereka, baik tamattu, qiran, maupun ifrad, menuju Mina mengikuti sunnah Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan menuju Mina sebelum zuhur. Mereka mendirikan salat zuhur, asar, maghrib, isya dan fajr dengan memendekkan yang 4 rakaat tanpa jamak. Tidak ada perbedaan antara dalam hal ini baik penduduk Mekah maupun lainnya. Sunnah bagi mereka bermalam di Mina di hari ini, yaitu hari tarwiyah, sehingga menjalankan salat fajr 9 Zulhijjah, menanti hingga terbit matahari, lalu berjalan ke Arafah dengan tenang dan sakinah, dengan bertalbiyah dan bertakbir. Tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Berbondong-bondong jamaah haji menuju Arafah di hari yang disaksikan ini, hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatinya sebagai sebaik-baik hari. Mereka berwukuf di Arafah mulai terbit matahari sampai terbenam di hari yang agung ini. Disunnahkan untuk turun di Namirah bila mudah baginya, bila tidak harus yakin bila ia berada di dalam batas Arafah dengan melihat tanda-tanda yang menerangkan batasannya. Arafah semua adalah tempat berwukuf. Di hari yang agung ini, gunakan kesempatan untuk menyibukkan diri dengan bertalbiyah dan berzikir. Perbanyaklah istighfar, takbir dan tahlil menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan berserah diri. Bersungguhlah dalam berdoa baik untuk Anda, istri, anak-anak dan saudara muslim. Bila tiba saat zuhur, seorang imam berkhutbah di hadapan manusia mengingatkan, menasihati dan membimbing mereka. Kemudian dilanjutkan dengan mengimami mereka salat zuhur dan asar di jama' dan di qasar sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa salat sunah apapun, baik sebelum, sesudah atau di antara keduanya. Hindarilah perbuatan yang menghabiskan waktu tanpa pahala di hari yang agung ini dan tempat yang mulia. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian jamaah haji, di antaranya turun di luar batas Arafah dan menetap di tempat tersebut hingga terbenam matahari, kemudian keluar menuju Muzdalifah. Keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari ini tidak boleh karena bertentangan dengan yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saling dorong dan mendesak untuk masuk ke Gunung Arafah untuk sampai di puncaknya guna mengusapnya dan salat di sana. Ini termasuk bid'ah yang tidak ada asalnya dalam syariat, di samping bisa mengganggu kesehatan badan. Menghadap Gunung Arafah saat berdoa, yang sunnah adalah menghadap kiblat.
1: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr wa min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

Al-Muzdalifah. Setelah terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah, bergeraklah rombongan-rombongan haji menuju Muzdalifah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk salat maghrib di sana, dijamak dan dikosor dengan satu azan dan dua iqamah begitu mereka sampai di sana. Kemudian mabit pada malam itu dengan bertalbiyah, berzikir, bersyukur kepada Allah atas karunia dan kebaikannya sehingga memberinya umur untuk bisa berwukuf di Arafah. Setelah jemaah haji sampai di Muzdalifah, sebagian dari mereka melakukan kesalahan yang perlu diperingatkan. Di antaranya, mengutamakan mencari batu kerikil sebelum solat maghrib dan isya dijamak dan diqasar. Padahal, solat lebih utama. Keyakinan sebagian mereka bahwa kerikil harus didapatkan di Muzdalifah adalah merupakan kesalahan yang tidak pantas terjadi. Yang sunnah, sebagaimana tersebut di atas, bermalam di Muzdalifah sampai solat fajar. Diberikan kemurahan bagi wanita dan orang-orang yang lemah serta anak-anak, keluar menuju Mina setelah akhir malam. Setelah solat fajar, dianjurkan untuk berhenti di Masyaril Haram, yaitu gunung di Muzdalifah atau di mana saja di Muzdalifah, untuk berdoa menghadap kiblat, berzikir, takbir dan doa yang mudah baginya. Kemudian mencari 7 buah batu kerikil yang lebih besar dari kacang untuk melempar Jamratul Aqabah Kubro. Sedang selebihnya mengambil dari Mina, lalu melanjutkan perjalanan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sebelum terbit matahari menuju Mina dengan bertalbiyah, dengan penuh khusyuk dan memperbanyak zikir kepada Allah taala. Sesampai di Mina, segera menuju Jamratul Aqabah Kubro, yaitu yang terdekat dengan Makkah. Bila sampai di tempat tersebut, berhentilah dari takbir, kemudian melempar Jamratul Aqabah dengan 7 batu kerikil secara berturut-turut dengan bertakbir pada setiap lemparan. Sembelihlah kurban, makanlah sebagiannya, bagikan sebagian besar kepada fakir Makkah. Bercukur bersih lebih utama atau pendekkan dengan menyeluruh. Bagi wanita, memotong ujung rambutnya sepanjang ujung jari. Lebih utama bila ketiganya dilakukan dengan tertib seperti di atas. Bila mendahulukan yang satu dengan yang lainnya diperbolehkan. Tanggal 10 Zulhijjah,

Kaum muslimin baik di barat maupun di timur pada umumnya dan jamaah haji di Mina pada khususnya merayakan hari raya Idul Adha Mubarak dengan senang dan gembira atas nikmat Allah kepada mereka dengan menyembelih binatang kurban sebagai pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Jamaah haji akan mendapatkan proyek-proyek pemanfaatan daging haji dan kurban dari pemerintah Arab Saudi untuk memudahkan mereka dalam pelaksanaan ibadah ini. Beberapa kesalahan yang terjadi saat melempar jumrah. Di antaranya, kepercayaan sebagian mereka bahwa mereka melempar setan, sehingga melemparnya dengan marah dan caci maki terhadap setan tersebut. Padahal disyariatkan melempar jumrah supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melempar jumrah dengan batu besar, sepatu atau kayu, ini adalah perbuatan yang berlebihan dalam agama yang dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling mendorong dan mendesak untuk melempar jamrah merupakan kesalahan yang fatal, yang wajib bagi mereka berlemah lembut dengan saudaranya dan berusaha melempar di tempat yang benar, yaitu masuk ke dalam lubang baik mengenai tiang ataupun tidak. Melempar semua kerikil sekali lempar, hal ini hanya terhitung satu kerikil, sedang yang benar melempar satu persatu dengan bertakbir. Bila selesai melempar jamrah Aqabah, kemudian bercukur, maka sempurnalah tahalul awal. Saat itu, boleh memakai pakaian biasa dan halal baginya semua larangan saat berikhram, kecuali masalah wanita. Dan turun ke Makkah untuk tawaf ifadah, yaitu rukun haji yang harus dikerjakan. Lalu, melakukan sa'i bila berhaji tamattu, atau bila belum bersa'i sebelumnya, bersama tawaf qudum, bagi yang berhaji qiran atau ifrad. Maka harus bersa'i. Perlu diketahui bahwa tawaf ifadah boleh diakhirkan sampai selesai hari-hari Mina. Maka turun ke Makkah setelah selesai melempar semua jamrat. Setelah selesai tawaf ifadah, di hari nahr diperbolehkan semua yang terlarang sampai masalah wanita. Kemudian bermalam di Mina selama 3 hari tashrik, yaitu malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bagi yang terburu-buru, boleh baginya bermalam selama 2 malam saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran.

0: Adapun waktu melempar 3 jamrot diwajibkan setelah matahari condong dengan bertakbir pada setiap lemparan. Disunahkan berhenti menghadap kiblat untuk berdoa setelah melempar jamrot sughra dan wusta, dan tidak disunahkan setelah melempar jamrot kubra atau aqabah. Barang siapa berniat mabit di Mina selama 2 malam, wajib baginya melempar 3 jamrot di hari 11 dan 12. Kemudian, keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Bila ia masih berada di Mina setelah terbenam matahari, maka wajib baginya bermabit di Mina malam ke-13 dan melempar 3 jamrot di hari ke-13. Tawaf wada atau tawaf perpisahan. Perjalanan terakhir dari Mina menuju Makkah setelah selesai semua kewajiban di Mina menandakan perjalanan haji Anda sudah mendekati penyelesaian setelah menjalankan semua manasik, baik yang rukun maupun yang wajib hukumnya. Maka tawaf wada adalah akhir kewajiban Anda di Ka'bah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, janganlah seorang darimu pergi sebelum menjadikan akhir perjumpaannya di Ka'bah. Tawaf ini wajib dikerjakan sebelum meninggalkan Makkah bila akan kembali ke tanah air. Tidak ada keringanan untuk meninggalkannya kecuali bagi wanita yang haid atau nifas. Cara ziarah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah adalah tempat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk mengunjungi masjidnya yang mulia, yaitu salah satu dari 3 masjid yang dianjurkan untuk mempersiapkan bekal demi mengunjunginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dianjurkan untuk mempersiapkan bekal perjalanan kecuali untuk mengunjungi 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, masjid saya ini, dan Masjidil Aqsa. Perlu Anda ketahui bahwa ziarah Masjid Nabawi bukan termasuk syarat dan kewajiban haji, bahkan tidak ada hubungannya dengan haji. Jadi, tidak perlu berihram. Ziarah ini disyariatkan kapan saja waktunya, sepanjang tahun. Tapi, bila seseorang telah dikabulkan dan dimudahkan Allah sampai di tanah suci, maka disunatkan pergi mengunjungi masjidnya untuk solat di dalamnya. Karena solat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali solat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Solat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali solat. Kemudian bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Anda sampai di depan Masjid Nabawi. Dahulukan kaki kanan untuk memasukinya. Bacalah bismillah, selawat kepada Rasulullah, dan mohonlah kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rahmatnya dengan berdoa.
1: A'udzu billahi al-'azim wa wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
0: Sebagaimana disunahkan membaca doa tersebut bila akan memasuki masjid dimanapun. Setelah itu, dirikanlah solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Lebih utama bila didirikan di raudhah. Bila tidak mungkin, solatlah dimanapun di dalam Masjid Nabawi. Kemudian pergilah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdirilah dengan menghadap ke arahnya. Kemudian ucapkanlah salam dengan sopan dan suara merendah.

0: Kemudian, bergeserlah sedikit ke arah kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam kepadanya dan berdoalah memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kemudian bergeser lagi sedikit ke kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam dan berdoa untuknya. Sebagian penziarah Masjid Nabawi melakukan kesalahan yang termasuk bid'ah, yang tidak ada asalnya dan tidak ada tuntunan dari para sahabatnya. Di antaranya, mengusap jendela-jendela kamar dan dinding-dinding masjid, menghadap kubur saat berdoa, sedang yang benar adalah menghadap kiblat saat berdoa. Disunahkan setelah itu berziarah ke kuburan Baqi, di mana banyak dikuburkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya khalifah ketiga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana disunahkan ziarah ke kubur para syuhada perang Uhud, di antaranya tuan para syuhada yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam kepada mereka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabatnya.
1: Assalamu alaikum ahla diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insha'allahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah.
0: Disunahkan pula selama anda masih berada di Madinah, pergi ke Masjid Quba dalam keadaan suci, yaitu masjid pertama yang dibangun dalam Islam. Tujuannya adalah untuk solat di dalamnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya dan menganjurkan pengikutnya untuk berbuat demikian. Setelah itu semua, di Madinah tidak ada masjid atau tempat yang disunahkan untuk mengunjunginya. Maka, anda tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke sana kemari karena tidak terhitung berpahala. Al-Syeikh Muhammad Uthaymin menerangkan, sebagai seorang haji bila telah pulang ke negerinya, hendaklah ia ingat apa yang telah ia kerjakan selama berhaji. Bila ada niat untuk berbuat maksiat atau dosa, ingatlah saat wukufnya di Arafah, tawafnya di sekitar Ka'bah, zikir-zikir dan taubatnya kepada Allah di tempat-tempat manasik. Dengan demikian, insyaAllah akan terjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Akhirnya, kami berdoa kepada Allah untuk semua jemaah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur, dosa yang diampuni, dan usaha yang disyukuri. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga, dan para sahabatnya.
1: أخي المسلم أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
4: Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan sekalian dari Syariah Friends yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang sejarah asal-muasal adanya disyariatkannya ibadah haji ya. Tentu ibadah haji adalah ibadah yang sangat mulia, yang dimana terlalu banyak dalil akan keutamaan ibadah haji ya. Di antaranya haji bagi para wanita merupakan afdhalul jihad. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakunna afdhalul jihad al-hajjul mabrur. Bagi kalian wahai para wanita, jihad yang terbaik yaitu haji mabrur. Itu ketika sebagian wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaina jihad?" Apakah kami wanita punya kewajiban berjihad, laki-laki berjihad, berperang jalan Allah? Kami tidak ada, kata Nabi. Lakunna afdalul jihad, bagi kalian jihad yang terbaik, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur ya. Kemudian juga dalam hadis misalnya Rasulullah SAW mengatakan, man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a min dhunubihi kayawmin waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji, dalam hajinya dia tidak melakukan rafas, yaitu ketika ihram tidak melakukan jima dan mukaddimah-mukaddimah yang mengatakan kepada jima seperti rangsangan kata-kata yang menimbulkan hasrat dan yang lainnya. Walam yafsuk, ketika dia berhaji dia tidak bermaksiat, menjaga dirinya, jaga pandangannya, jaga pendengarannya, jaga lisannya. Raja'a min dhunubihi kayawmin waladathu ummuhu, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Banyak ulama diantaranya Ibnu Hajar rahimahullah, diantaranya dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya kalau orang hajinya mabrur, dosa-dosanya terampuni seluruhnya seperti berlarikan dari perut ibunya. Bahkan zahir daripada hadis ini kata Ibnu Hajar, bahkan tabiat itu dampak-dampak yang timbul di akhirat kelak. Misalnya kita punya urusan sama orang, kita punya masalah sama orang, ya akan disidang oleh Allah pada hari kiamat kelak. Tapi kalau kita hajinya mabrur, sampai tabiat, yaitu dampak-dampak yang akan timbul di hari akhirat kelak juga akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak berlaku pada ibadah-ibadah yang lain. Salat yang begitu agung saja, kata Nabi SAW, salawatul khams mukaffiratul lima bainahunna idha sunnibatil kabair. Kata Nabi SAW, salat lima waktu menghapuskan dosa-dosa di antara salat satu dengan salat yang lain jika dijauhi dosa-dosa besar. Artinya kata para ulama, salat itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Ramadan juga demikian, Ramadan ila Ramadan, Al-Jum'ah ila Al-Jum'ah, Umrah ila Al-Umrah, Ramadan ke Ramadan berikutnya, Umrah ke Umrah berikutnya, Salat ke Salat berikutnya, Jum'at ke Jum'at berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, idza sunibatil kaba'ir, jika dijauhi dosa-dosa besar. Artinya yang diampuni cuma dosa-dosa kecil. Adapun haji mabrur, yang diampuni bukan juga dosa, bukan cuma dosa kecil, bahkan dosa besar. Di antara hal yang mendukung akan hal ini, tatkala Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Amr bin Al-As, dan dia dulu adalah penjahat besar, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dan dia mengatakan, orang yang paling aku benci adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang paling aku benci adalah wajahnya Muhammad. Cita-citaku bisa bunuh Muhammad. Bagi kalau saya mati ketika itu, lakuntu min ahli nar, tentu aku masuk neraka, kata Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Akhirnya masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, ubsut yadaka ubayyika. Ya Rasulullah, bentangkanlah tanganmu, aku akan membaiat engkau. Ingin menyatakan Islamku. Fabasata yadahu, maka Rasulullah SAW pun membentangkan tangannya. Ternyata Amr tidak jadi membaiat Rasulullah, dia tahan tangannya. Kata Rasulullah SAW, malaka ya Amr, kenapa dengan gerangan engkau wahai Amr, kenapa tidak membaiat? Kata dia, uridu an ashtarit, ya Rasulullah, aku ingin punya persyaratan agar aku membaiat anda. Ishtarid, kata Rasulullah SAW, apa syaratmu? An yaghfirallahu li, aku mohon agar Allah mengampuni dosa-dosaku yang telah lalu. Maka kata Rasulullah SAW, ama ta'alamu ya Amr, tidakkah kau tahu hai Amr, annal islama yahdimu makana qablahu, ketahuilah bahwasanya Islam akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hijrata tahdimu makana qablaha, hijrah akan menghapuskan dosa sebelumnya. Wa annal hajja, dan sungguhnya haji, yahdimu makana qablahu, haji itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ini menguatkan bahwasanya seorang kalau hanya haji mabrur, ya, dia akan dihapuskan dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Apakah ada anak lahir dengan bawa setetes dosa, setitik dosa? Tidak ada noda dosa sedikit pun pada anak bayi tersebut. Tidak ada. Maka demikian orang yang kemudian mendapatkan meraih haji mabrur, maka dia akan bersih dari dosa-dosa. Makanya kata Rasulullah SAW, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, dan haji mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Ini menunjukkan ibadah ini ibadah yang sangat agung, ya, ibadah yang sangat agung. Namun dia adalah ibadah yang sulit, tidak mudah. Ada persyaratan, harus memiliki kemampuan. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Haji wajib bagi orang yang mampu. Nah, seorang berusaha bertemu dengan Allah dalam kondisi sudah berhaji. Kalau dia punya kemampuan, segera dia daftarkan dirinya agar bisa berhaji, ya. Dan untuk bisa menghayati kegiatan ibadah haji, perlu kita tahu sejarah tentang sejarah asal-muasal munculnya haji. Sejarah tentang asal-muasal munculnya haji. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haji sederhananya adalah al-qasdu ilal bait al-atiq, yaitu al-hajju asal bahasa Arab artinya al-qasdu, yaitu menuju. Menuju apa? Menuju ke al-baitil atiq, yaitu menuju Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, para ulama berselisih, apakah para anbiya, para nabi seluruhnya berhaji? Ataukah haji baru dimulai, startnya mulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena dalil-dalil yang datang menunjukkan Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim yang mendirikan Ka'bah bersama Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim yang menyuruh orang-orang untuk berhaji, kemudian orang-orang pun melaksanakan ibadah haji. Seakan-akan permulaan haji dimulai dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti kan kita jelaskan. Tapi secara umum para ulama khilaf. Yang khilaf para ulama, ya, ada dua permasalahan yang diperselisihkan. Khilaf para ulama. Pada dua perkara. Ini karena ini berkaitan dengan sejarah. Pertama, perkara pertama, siapakah yang bangun Ka'bah? Perkara yang kedua, apakah para nabi sebelum Nabi Ibrahim juga berhaji alaihissalam? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Pertama, jika kita mulai siapa yang bangun Ka'bah, ini khilaf, ya, karena memang tidak ada dalil yang sahih, yang tegas, yang menunjukkan siapa yang bangun Ka'bah. Maka ada beberapa pendapat khilaf, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya yang bangun adalah malaikat, pendapat pertama, yang menyuap adalah malaikat. Ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam, karena dia nabi pertama, manusia pertama, wajar dia yang bangun Ka'bah. Ada yang mengatakan Asyif, ya, yaitu anaknya Nabi Adam. Anaknya Nabi Adam. Karena kita tahu pembahasan tentang haji berkaitan dengan Ka'bah. Karena haji secara bahasa adalah menuju, dan secara syariat adalah menuju Ka'bah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, rumah Allah yang pertama kali adalah Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata. Sungguhnya rumah Allah yang pertama kali Allah letakkan di atas muka bumi adalah yang di Mekah, yaitu Ka'bah. Jadi ayat menunjukkan. Namun intinya para ulama khilaf, malaikat ataukah Nabi Adam ataukah Asyif, ya. Setelah para ulama sepakat, bahwa masjid yang pertama, rumah Allah, yang pertama adalah Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata. Sungguhnya rumah pertama kali dalam surat Ali Imran, sungguhnya rumah pertama kali yang Allah letakkan sebagai bumi adalah yang ada di Bakkah, yaitu yang di Mekah, yaitu Ka'bah. Kemudian zahir ayat menunjukkan bahwa Ibrahim dan Ismail alaihissalam hanya meninggikan pondasi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait Ismail." Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka samil alim. Artinya secara bahasa Arab, tatkala Ibrahim mengangkat pondasi dari Ka'bah. Jadi pondasinya sudah ada. Nabi Ibrahim tinggal meninggikan pondasi tersebut. Jadi pondasi sudah ada. Yang jadi masalah, siapa yang bikin pondasi ini? Jadi ketika Ibrahim alaihissalam bangun Ka'bah, pondasi sudah ada. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid, kata dalam surat Al-Baqarah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah dengan Ismail. Kemudian keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka samil alim. Ya Rabbana, terimalah amalan kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, yang bangun, yang bikin pondasi siapa? Ini yang khilaf. Tadi ada yang mengatakan malaikat dengan Nabi Adam adalah Syith, yaitu anaknya Nabi Adam alaihissalam. Tetapi semua sepakat bahwa yang meninggikan kembali Ka'bah, kembali bangunan Ka'bah, adalah Ibrahim dan Ismail. Jelas ini. Cuma mereka bingung siapa yang meletakkan pondasinya pertama kali. Ala kulli hal, kenapa kita sebut permasalahan ini? Karena ini berkaitan dengan sejarah. Karena haji berkaitan dengan mendatangi Ka'bah. Nah, Ka'bah siapa yang bangun? Nah, kalau Ka'bah baru fisiknya ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, terus apakah para nabi sebelum Ibrahim juga berhaji? Karena kalau kita bicara sejarah, kapan mulai haji? Maka kita masuk pada permasalahan kedua yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah para nabi sebelum Nabi Ibrahim juga berhaji? Ini juga khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Banyak riwayat yang dari Urwah bin Zubair, tidak ada riwayat yang sahih kecuali disebutkan suatu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ada 70 nabi pernah berhaji. Ada khilaf, tapi secara kita sebutkan khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dua pendapat, ada yang mengatakan yang pertama, seluruh nabi berhaji. Seluruh nabi berhaji tanpa terkecuali. Tidak ada hadis yang menjelaskan akan ini, tapi datang perkataan sebagian salaf. Pendapat yang kedua mengatakan seluruh nabi berhaji kecuali Hud dan Saleh. Datang dalam riwayat dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair tabi'in. Dia mengatakan seluruh nabi berhaji kecuali Hud dan Saleh. Kenapa mereka tidak berhaji? Karena mereka sibuk mengurusi dakwahi umat mereka. Nabi Hud sibuk untuk mendakwahi kaum 'Ad, dan Nabi Saleh sibuk mendakwahi kaum Samud. Padahal Saleh dan Hud dekat dengan jazirah, ya. Kita tahu bahwasanya tempat Nabi Saleh yaitu sekitar masih berada di sekarang di Arab Saudi. Kota namanya Kota Al-Ula, ya. Ya kira-kira dari Kota Mekah 800 700 kiloan. Jadi maksudnya masih areal masih bisa lah. Tapi ternyata kata Urwah bin Zubair, semua Nabi berhaji kecuali Hud dan Saleh. Nah, kalau kita mengikuti dua pendapat ini, berarti sudah ada Nabi-Nabi sebelum Nabi Ibrahim yang berhaji. Nabi Ibrahim termasuk belakangan. Kita masih ada Nabi-Nabi sebelum Nabi Ibrahim, masih banyak. Masih banyak ya. Dan mereka juga berhaji. Jadi mereka berhaji, meskipun mungkin fisik Ka'bah sudah ada atau hancur atau tinggal pondasinya, mereka tetap berhaji ke tempat tersebut. Namun ini semua tidak ada hadis yang sahih. Yang ada hanya pendapat sebagian salaf, hanya pendapat ulama. Ibnu Ishaq misalnya. Namun ada hadis sahih yang menyebutkan 70 nabi berhaji. Berarti kan? Namun ada hadis hasan satu derajatnya di bawah sahih. Jadi ada sahih, ada hasan, baru kemudian dhaif. Tapi dia bisa dijadikan hujjah. Hadis yang hasan yang menunjukkan bahwa ada 70 nabi yang berhaji. Saya bacakan hadisnya ya. Hadis diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dari Ibnu Abbas. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Shalla fi Masjidil Khaif 70 nabiyan." Telah salat di Masjid Khaif 70 nabi. Nah, Masjid Khaif itu masjid yang ada dekat sekarang di Jamarat. Kalau kita berada di Jamarat ya. Di mana di Mina itu cuma dua masjid. Yang ada di tenda orang Indonesia namanya Masjid Al-Kuwaiti. Yang ada di areal lempar jamarat, ada masjid gede namanya Masjid Al-Khaif. Masjid Al-Khaif. Dahulu di situ ada masjid yang para nabi sholat situ, ada 70 orang nabi sholat di Masjid Al-Khaif. Kata Nabi SAW, "Sholat fi Masjid Al-Khaif sab'una nabiyan." 70 nabi sholat di situ. Minhum Musa. Di antaranya adalah Nabi Musa AS. "Ka'anni anzuru ilaihi wa alaihi aba'atani ya qatwiniyatani wa huwa muhrimun ala ba'irin min ibli shanu'ah makhtumin bi khitami lifin aw safran." Intinya dia mengatakan di antara Nabi Musa, dan aku lihat Nabi Musa berihram di atas unta. Jadi Nabi Musa juga berhaji. Di antara 70 nabi tersebut, di antaranya Nabi Musa AS. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Demikian juga riwayat dari Abi Musa Al-Asy'ari, tadi hadis Ibn Abbas, dari riwayat Abi Musa Al-Asy'ari, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad marra bir rauha'i sab'una nabiyyan fihim nabiyullah Musa alaihi salam hufatan alaihim al-aba' ya'umuna baitallahil atiq." Ya, telah melewati bir rauha, suatu tempat, lokasi 70 nabi. Di antara 70 nabi tersebut ada Nabi Musa alaihi salam. Mereka tidak memakai sendal, kemudian mereka menggunakan al-aba', yaitu semacam kain, macam ihram. "Ya'umuna baitallahil atiq," dan mereka semua menuju kepada Ka'bah. Jadi hadis yang sahih ada 70 nabi, tapi tidak disebutkan 70 nabi ini. Apakah ada sebelum Nabi Ibrahim ataukah semua setelah Nabi Ibrahim? Yang disebutkan Nabi Musa. Nabi Musa adalah keturunan Ibrahim. Karena Nabi Musa alaihissalam adalah Bani Israel. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam, nanti akan diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam nenek moyang para nabi ya. Sebelumnya ada nabi-nabi juga, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam di antara anaknya adalah Ismail dan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub lah Bani Israel 12, dan nabi-nabi Bani Israel seperti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi banyak sekali ya, Nabi Daniel, dan Nabi Zulkifl, Nabi Ayub, itu semuanya lah Bani Israel, semuanya Bani Israel. Nah, di sini hadis yang sahih menyebutkan 70 orang nabi berhaji. Yang jadi masalah, apakah ini yang datang dalam hadis yang sahih cuma ini? Namun pertanyaan tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan bahwa apakah nabi-nabi tersebut, apakah di antara ada nabi-nabi sebelum Ibrahim. Yang ada Nabi Musa, Nabi Musa setelah Ibrahim alaihissalam. Ini mukaddimah ya, yang disebut khilaf di kalangan para ulama. Saya ulangi, karena sejarah haji berkaitan dengan Ka'bah, kita bilang Ka'bah, khilaf di kalangan para ulama. Ya, setelah para ulama sepakat Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah. Tapi dia bangun di atas pondasi. Nah, pondasi itu yang bikin siapa? Malaikatkah yang bikin, atau Adam alaihissalam, atau anaknya Adam yaitu Syith? Khilaf di kalangan para ulama. Tapi Ibrahim dan Ismail yang pertama kali bangun bangunan Ka'bah, dan haji berkaitan dengan Ka'bah. Kalau pondasi tersebut sudah ada, bisa jadi nabi-nabi sebelum Ibrahim juga berhaji. Ya. Adam berhaji, dan itu pendapat sembilan ulama. Sembilan ulama mengatakan seluruh nabi berhaji. Sembilan ulama mengatakan seluruh berhaji kecuali Hud dan Saleh. Namun ini semua pendapat, dan datang dalam hadis sahih 70 nabi berhaji, di antara Nabi Musa. Nabi Musa tidak jadi masalah, karena Nabi Musa setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam akan berhaji. Nabi Isa alaihissalam berhaji, tapi hajinya ketika dia diturunkan dari langit ke bumi lagi setelah di akhir zaman. Kemudian setelah dia membunuh Dajjal, dia berhaji. Dia berhaji. Jadi ada nabi-nabi selain Nabi Muhammad yang berhaji. Jadi masalah apakah ada nabi-nabi yang berhaji sebelum Nabi Ibrahim, ini yang kita tidak punya jawaban secara nas, hanyalah pendapat-pendapat ulama. Oleh karenanya ketika saya ingin membahas tentang sejarah haji, saya akan mulai dari yang jelas, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena penjelasan datang secara detail tentang hajinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tolong di foto. Selain ini kita akan bercerita tentang sejarah hajinya Nabi Ibrahim alaihissalam secara singkat tentunya. Kalau kita bicara haji, kita akan mengingat beberapa hal-hal ya. Simbol-simbol haji ya. Kalau kita bicara haji, ada simbol-simbolnya ya. Simbol-simbol haji. Apa saja? Ya misalnya, misalnya apa? Misalnya zam-zam misalnya. Kalau kita bicara zam-zam, Ka'bah ya. Kemudian diantaranya misalnya tawaf ya. Kemudian diantaranya Mina ya. Diantaranya adalah misalnya lempar jamarat ya. Ini diantara simbol-simbol haji. Nanti akan kita isyaratkan sa'i ya. Sa'i ya. Diantara simbol-simbol pelaksanaan ibadah ibadah haji. Taib, kita mulai sejarah haji dari Haji Ibrahim. Dimulai kita mulai sejarah haji dari zaman Ibrahim alaihissalam. Baik. Kita tahu Ibrahim alaihissalam, sederhana, saya bicara secara singkat. Sudah pernah saya singgung di sirah, tapi saya ulangi lagi. Ibrahim alaihissalam bukan orang Arab. Ibrahim alaihissalam tinggal di Babil. Babil itu Irak. Dahulu mereka bukan berbicara dengan bahasa Arab. Kemudian dia dimusuhi oleh seluruh negeri. Akhirnya dia harus pergi meninggalkan negeri Babil. Tidak ada yang beriman kepada Ibrahim kecuali Lut. Fa'amanallahu Lut alaihissalam. Lut alaihissalam adalah ponakannya Ibrahim. Kemudian Lut berdakwah di daerah Sodom, di daerah Jordan, yang kemudian mendakwahi orang-orang yang akhirnya orang tersebut para pelaku homoseksual. Ibrahim alaihissalam melanjutkan perjalanan menuju ke negeri Syam. Negeri Syam maksudnya ya, ke Jordan, Palestine. Sampai di sana ternyata dia menikah dengan seorang wanita yang soleh namanya Sarah. Sarah wanita terkenal sangat cantik, jelita, jadi istri Ibrahim. Kemudian dalam perjalanannya, kemudian Ibrahim dan Sarah melewati kota Mesir. Jadi Nabi Ibrahim berdakwah dan melewati kota Mesir. Di Mesir ada seorang raja yang sangat punya mata-mata untuk mencari wanita yang cantik. Setiap wanita cantik lewat, dia cari wanita tersebut, dia ambil wanita tersebut. Kalau ternyata wanita tersebut punya suami, suaminya dibunuh atau disiksa, kemudian istrinya diambil. Ibrahim ketika melewati daerah Mesir, dia tahu kondisi sang raja. Raja punya mata-mata yang suka mencari wanita cantik. Maka Ibrahim berkata kepada Sarah, "Wahai Sarah, tidak ada yang beriman di atas negeri ini kecuali saya dan Anda. Kita berdua yang beriman. Kalau mereka bertanya kepada aku siapa kamu, aku akan jawab anti ukhti, engkau adalah saudariku." Maksudnya saudariku sama muslim. Namun kalau Nabi Ibrahim mengatakan dia saudariku, mereka menyangka adiknya Ibrahim. Kalau Ibrahim mengatakan saya suaminya, dia mungkin dibunuh. Tapi Ibrahim kalau mengatakan ini adalah saudariku, maka dia akan dimuliakan. Ingat tidak, dan fala tukadzibini, kata Ibrahim, kalau saya bilang kau adalah saudariku, padahal kau istriku, kalau saya bilang kau adalah saudariku, jangan kau dustakan aku. Karena tidak ada yang Islam kecuali saya dan kamu saja, kita bersaudara dalam Islam. Dan benar akhirnya datang utusan raja lapor kepada raja, wahai raja, ada seorang wanita sangat cantik jadi yang tidak pantas kecuali untuk kamu, tidak pantas bagi seluruh manusia dalam semesta kecuali untuk kamu, saking cantiknya Sarah. Akhirnya sang raja mengirim pasukannya bertanya kepada Ibrahim, siapa ini? Kata Ibrahim, hadi ukhti, ini saudariku. Akhirnya dibawalah Sarah, kemudian Ibrahim dimuliakan. Kemudian akhirnya raja tersebut ingin menggauli Sarah. Datang hadis yang sahih, hadis Abu Hurairah. Ketika sang raja ingin menggauli Sarah, tiba-tiba tangan sang raja terbelenggu, tidak kuat, dia tidak bisa menyentuh Sarah. Akhirnya sang raja berkata, wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar melepaskan belenggu kedua tanganku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Maka Sarah berdoa, seketika itu pula Allah melepaskan genggaman sang raja. Tapi sang raja tidak kuasa melihat cantiknya Sarah, maka dia tidak bisa menahan nafsunya. Ibarat orang sudah kelaparan, depan ada hidangan yang sangat lezat, maka dia mendekati Sarah untuk kedua kali. Ketika dia mendekati Sarah untuk kedua kali, ternyata tangannya terbelenggu lebih parah daripada sebelumnya, lebih keras. Dia berkata, wahai Sarah, berdoa kepada Tuhan melepaskan belenggu ini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Sarah berdoa husnudzan, ketika terlepas belenggunya, dia tidak kuasa menahan hawa nafsunya, dia ingin menggauli Sarah untuk ketiga kalinya, ternyata tangannya lebih kuat lagi dibelenggu oleh Allah daripada kedua kali sebelumnya. Akhirnya berkata, wahai Sarah, saya tobat, saya tidak akan ganggu kau lagi, berdoalah kepada Tuhan agar melepaskan belengguku. Akhirnya Sarah berdoa, ketika Sarah berdoa maka terlepaslah belenggu raja. Kemudian raja mengatakan kepada anak buahnya, kalian tidak mendatangkan kepadaku wanita, kalian mendatangkan syaitan, ini tidak bisa diapa-apain. Akhirnya raja memuliakan Sarah karena dia melihat ini ajaib wanita, ini tidak bisa disentuh. Kata Nabi SAW, fa'akhdamaha Hajar, maka sang raja pun memberi hadiah berupa wanita namanya Hajar untuk menjadi pembantu Sarah. Maka pulanglah Hajar menemui Ibrahim dengan bawa wanita lain namanya Hajar. Maka kemudian mereka hidup di negeri Syam dengan tiga anggota keluarga, Ibrahim, Sarah, dan pembantu Sarah yaitu Hajar. Sarah melihat Ibrahim tidak punya anak, dia kasihan sama suaminya, maka dia pun menghadiahkan pembantunya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dinikahi. Maka akhirnya Ibrahim menikah dengan Hajar. Ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, punya anak namanya Ismail. Ya tadinya Sarah tidak cemburu kepada Hajar, tapi ketika Hajar punya anak, artinya Hajar punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh Sarah. Padahal kalau kecantikan Sarah lebih cantik. Ini statusnya pembantu, dihadiahkan oleh Sarah kepada Ibrahim. Namun ketika Hajar punya anak, mulailah cemburu Sarah luar biasa. Maka Sarah pun bersumpah sempat ingin melukai Hajar. Ya, akhirnya Allah memerintahkan Hajar untuk pergi meninggalkan Syam menuju kota Mekah. Inilah asal muasal timbullah sejarah ibadah haji. Nah, Ibrahim tidak marah kepada Sarah karena Sarah adalah wanita salehah. Tapi dia cemburu, ya. Dia cemburu, ya. Dan Ibrahim tidak ngamuk-ngamuk kepada Sarah, kamu ini ya salehah sudah ngaji kenapa harus cemburu, enggak ya? Karena sebagian orang begitu, kalau dia misalnya poligami kemudian istri pertama marah-marah, dia bilang kamu ini udah ngaji masa enggak ngerti, masa marah-marah. Enggak ya, dia manusia, istri pertama marah itu wajar ya. Istri pertama itu wajar, artinya cemburu antara madu dengan madu yang lain itu wajar. Makanya Aisyah radhiyallahu taala ketika cemburu mukul tangan pembantu, kemudian piring Ummu Salamah kemudian pecah, Nabi tidak marah kepada Aisyah. Kata Nabi SAW, gorot ummukum, Aisyah ini melakukan kesalahan karena cemburu ya. Karena cemburu. Maka seorang lelaki harus sadar jika istrinya marah, ngomel, melakukan tindakan yang salah karena saking cinta kepadanya, maka jangan dia marahin. Misalnya kalau ada seorang istri kita mendapati antum lah, jangan istri saya, istri antum lah, kemudian pegang HP antum ternyata ada foto wanita ke atau ada nomor wanita, kemudian dia marah, dia banting, berarti dia cemburu dong. Iya, antum jangan marahin dia, berarti dia melakukan kesalahan karena saking cinta sama antum ya. Biar kalau HP-nya murah biarinnya, kalau HP-nya mahal ya perhitungan lah. Tapi intinya maksud saya, dia marah, dia cemburu karena cinta kepada kita. Ngapain kita marah orang yang saking cinta kepada kita kemudian melakukan kesalahan? Kesalahan dia timbul karena saking cinta, saking sayang kepada kita. Ibrahim alaihissalam tidak marah kepada Sarah, Nabi SAW tidak pernah marah kepada Aisyah karena mereka melakukan kesalahan akibat kecemburuan. Taib, akhirnya hadis ini hadis panjang diriwayatkan oleh saya sebutkan secara singkat saja. hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Al Bukhari, awwala man ittakhadha mintaqan Ummu Ismail ittakhadhaha lituafiya atharaha ala Sarah. Jadi ketika Hajar kabur, dia kabur pertama kali, dia pakai mintak. Mintak itu semacam apa namanya, tali yang digunakan di ikat pinggang, dia julurkan di belakang untuk menutup bekas jejak kakinya agar tidak diketahui oleh Sarah. Kemudian dia pergi. Dia pergi, setelah itu ditemani oleh Ibrahim alaihissalam. Pergi kemana? Atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, pergi menuju ke Mekah. Berangkatlah Ibrahim menemani istrinya Hajar bersama si kecil Ismail, ya, agar terhindar dari kecemburuan Sarah. Dan ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang perintahkan Nabi Ibrahim untuk bawa Hajar. Dan demikian Allah punya tujuan, tapi skenarionya sudah Allah takdirkan. Takdirnya Sarah cemburu, Ibrahim harus, karena Allah ingin Sarah tetap di negeri Syam, karena akan muncul nabi-nabi dari keturunan Sarah, yaitu Ishak, Yakub, dan nabi-nabi Bani Israel yang kebanyakan mereka di negeri Syam. Tapi Allah juga ingin ada nabi yang ada di Jazirah Arab melalui keturunan Ismail. Sementara Ibrahim dan Ismail bukan orang Arab. Terus bagaimana caranya? Ya terjadilah kecemburuan ini. Akhirnya Allah menyuruh Ibrahim membawa Ismail ke Mekah. Pergilah Ibrahim bersama Hajar dengan putranya Ismail menuju ke Mekah. Sampailah mereka di lembah Ka'bah sekarang ini. Ketika sampai di sana, Ibrahim kemudian meninggalkan Hajar dan putranya Ismail, dibiarkan, diletakkan dengan dua bekal, dua kantong. Satu kantong isinya korma, satu kantong isinya adalah air. Kemudian Ibrahim balik. Ketika Ibrahim balik, maka Hajar mengejarnya. Dia melihat keanehan pada suaminya. Bagaimana suaminya meninggalkan dia dan putranya? Dia mengatakan, wahai Ibrahim, atatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi ins wala syai. Wahai suamiku Ibrahim, kau tinggalkan aku dan putramu di lembah yang gersang, tidak ada manusia, tidak ada apa-apa di sini, tidak ada tumbuhan, tidak apa-apa. Ibrahim tidak menjawab, dia terus melangkahkan kaki. Apakah Ibrahim cuek? Tidak, ini perintah Allah. Meskipun itu berat bagi dia, bagaimana tidak berat, ini anak dia tunggu puluhan tahun. Dia nikah dengan Sarah, tidak punya anak puluhan tahun. Dan dia sudah nikah dan punya anak, mungkin kita itu kalau tidak salah umurnya 80 tahun baru punya anak Ismail. Jadi ini anak yang dia nanti-nantikan. Ketika baru lahir, Allah menguji Ibrahim pada perkara yang sangat dia cintai, yaitu anaknya, istrinya yang dia cintai. Kemudian dia tinggalkan. Ibrahim cuek, pergi aja. Sarah, Hajar mengajar lagi. Dia mengatakan, Ibrahim, kau tinggalkan kami di lembah yang seperti tidak ada manusia, tidak satu pun, istrimu dan anakmu. Ibrahim cuek aja. Ketiga kali dipanggil lagi, Ibrahim cuek saja, Hajar paham. Inilah istri soleha. Tidak mungkin suaminya begini kecuali ada sesuatu. Dia mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang perintahkan engkau melakukan ini? Kata Ibrahim, na'am. Benar. Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan meninggalkan kami. Ibrahim pergi. Ketika sampai di sebuah semacam gunung kecil, dia balik menghadap ke istri dan anaknya. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, dia berdoa dengan doa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wa junubni wa bani an na'budal asnam dan seterusnya. Rabbi ja'alni muqim in rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salat. Ya Allah, aku meletakkan anakku di lembah yang tidak ada tumbuhan agar mereka menegakkan salat. Wajal afidat faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka. Warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun, berilah rezeki buah-buahan kepada mereka. Ini kota gersang, tapi Nabi Ibrahim berikanlah rezeki kepada mereka, semoga mereka bersyukur. Rabbi ja'alni muqimash salati wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan juga anak-anakku. Nabi Ibrahim berdoa, dia doa jauh, berdoa agar tidak dilihat oleh Hajar. Kalau Hajar lihat, tentu Hajar sedih. Maka dia menjauh. Setelah menjauh, istri dan anaknya tidak melihat, maka dia pun berdoa. Kemudian dia balik menuju ke negeri Syam, meninggalkan istrinya. Mulailah Hajar mengurusi putranya Ismail, sampai akhirnya ternyata kormanya habis, airnya habis. Ketika makanan sudah habis, air susu Hajar tidak keluar. Mulailah Ismail kesakitan, menggeliat kesakitan. Hajar tidak kuasa melihat anaknya kesakitan, maka dia pun naik ke bukit Safa, lihat kesana kemari, cari bantuan.

Oh, sehingga orang dosa itu pasti akan cepat. Pasti akan cepat ya. Ya, oleh karenanya Hajar sa'i dari Safa menuju Marwah. Ketika melewati areal tersebut dia dengan cepat. Safa Marwah sampai 7 kali ketika tiba di Marwah, tiba-tiba dia mendengar suara. Dia mengatakan, "Qad asma'ta, kau telah mendengarkan suaramu, hal min ghiwas, idza kana indaka ghiwas, kalau ada pertolongan tolonglah kami." Tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam, kemudian malaikat Jibril memukul dengan akibihi dengan kakinya atau dengan sayapnya, keluarlah air zam-zam. Nah, kita bisa lihat dari kisah ini bahwasanya ternyata syariat sa'i adalah untuk mengenang bagaimana kisah Hajar yang tidak pernah putus asa, yang kalau dia tahu semua jalan sudah tertutup, dia yakin jalan Allah tidak akan pernah tertutup. Kalau pintu seluruhnya telah tertutup, maka pintu lagi tidak pernah tertutup. Dan dia punya keyakinan, dia mengatakan, kalau ini perintah Allah, idzan la yudayyi'una, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Maka seorang harus yakin, kalau dia melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur, dengan perintah Allah, tidak akan meninggalkan dia. Ya akhi, Allah SWT berikan rezeki kepada bukan kepada orang bertakwa, orang kafir pun Allah kasih. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah tinggalkan kita. Allah tidak akan tinggalkan kita. Butuh usnudhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Hajar bagaimana tawakalnya kepada Allah. Dan tawakal yang dimaksud adalah tawakal disertai dengan usaha. Makanya beliau sa'i. Safa, Marwah, Marwah, Safa, Safa, Marwah. Bukan tawakal artinya diam di rumah, doa doang tanpa berusaha. Tidak. Hajar berusaha. Ya. Kemudian ternyata setelah dipukulkan kakinya Jibril di daerah sekitar Ismail, maka keluarlah zam-zam. Air keluar. Maka datanglah Hajar, faja'ala tuhawwidhuhu, maka dia mulai membendung air tersebut. Dia tidak tahu air ini keluar-keluar, khawatir nanti habis airnya, maka dia bendung supaya airnya tidak luber, dia bendung. Konon, kata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, itulah kenapa disebut dengan zam-zam. Karena zammat itu artinya membendung. Zammat artinya bahasa artinya membendung. Makanya zam-zam artinya membendung. Itu air bendungan. Makanya Nabi SAW mengatakan, rahimallahu umma Ismail, lau tarakat zam-zam lakana ainan ma'inan. Semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Itu semoga Allah merahmati Hajar. Seandainya dia tidak membendung air tersebut, maka jadilah air zam-zam mata air yang mengalir. Ya. Tapi itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut air zam-zam. Setelah itu, Hajar kemudian hanya minum air zam-zam saja. Tidak ada makanan yang lain, tapi dia mampu untuk menyusui Ismail. Dan ini benar sabda Nabi SAW, innaha mubarakah. Zam-zam itu air yang penuh dengan keberkahan. Innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Air zam-zam itu bisa mengenyangkan dan air zam-zam bisa menyembuhkan penyakit. Buktinya, Hajar tidak ada makanan lain kecuali zam-zam, air zam-zam, namun bisa menyusui Ismail. Ya. Kemudian akhirnya, ada sekelompok orang dari kabilah Jurhum datang. Kabilah Jurhum itu Yaman asli, orang-orang Arab dari negeri Yaman. Mereka berhijrah karena setelah ada bendungan Ma'rib hancur, ya, mereka berhijrah mencari rezeki dan mereka lewati Jazirah Arab dan mereka melewati kota Makkah. Tiba-tiba mereka lihat dari kejauhan ada burung-burung berputar. Dan mereka heran, loh. Terakhir kita lewat sini enggak ada burung. Kalau burung berputar berarti ada air. Sini enggak ada sumber air. Kok bisa ada burung berputar? Akhirnya mereka mengirim utusan mereka, cek benar ada air. Ada air zam-zam di situ. Maka mereka pun datang, kabilah Jurhum ini, mereka minta izin untuk tinggal di situ. Hajar mengizinkan, lihat, Hajar mengatakan tidak ada sesuatu pun, tidak ada manusia. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan teman bagi mereka untuk tinggal. Mulailah ada keluarga sih. Tapi Hajar mengatakan ini air milikku, bukan kalian. Kalian boleh pakai, tapi ini milik kami. Air zam-zam ini milik kami. Maka mulailah mereka tinggal di situ. Ini Hajar meninggal dunia. Wasyabbal gulam, Ismail mulai semakin dewasa. Wa fataqa awwalu man fatakahu al-arabiyah, lisan ala lisan Ismail. Yang pertama kali Allah bikin lisan paling hebat bahasa Arab, Ismail. Ismail bukan orang Arab. Tapi dia semacam kecil, sejak kecil tinggal bersama orang Arab. Sampai lisan Arabnya lebih hebat daripada mereka. Ismail bukan orang Arab, karena Ibrahim bukan orang Arab. Ya. Maka Ismail akhirnya tumbuh. Setelah dia menjadi dewasa, orang semua senang dengan dia. Mereka berusaha menikahkan Ismail dengan putri mereka. Maka Ismail menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum, yang Arab asli. Kemudian setelah dia menikah, datanglah. Ini saya bacakan, saya singkatkan hadisnya. Maka datanglah Ibrahim mengecek Ismail. Ada yang mengatakan Ibrahim mengecek dengan naik buruk. Kemudian ketika dia ke rumah Ismail, ternyata Ismail lagi tidak di rumah. Ketemu istrinya. Aina Ismail? Di mana suamimu? Kata istrinya, "Dhahaba yabtaghi lana." Ismail lagi pergi berburu, cari nafkah buat kami. Ibrahim bertanya, "Bagaimana kehidupan kalian?"

0: kata istrinya, nahnu fi dhiq, nahnu fi syiddah, kami dalam kondisi sulit, dalam kondisi berat. Mengeluh dia, mengeluh. Maka Ibrahim berkata, kalau datang suamimu, fa'ablik assalam minni, sampaikanlah salamku untuknya. Kemudian sampaikan pesanku, ghayyir atabata babik, gantilah pijakan pintumu. Kemudian pulanglah Ibrahim, datanglah Ismail. Ismail berkata, wahai istriku, sepertinya ada seorang yang datang tadi. Iya, tadi ada seorang tua datang. Dia bilang, tua datang. Kemudian, apa yang dia bilang? Dia tanya tentang kehidupan kita. Saya bilang, kita susah hidupnya. Setengah mati, dalam kondisi sulit. Terus ada pesan enggak? Ada pesannya. Dia bilang, ghayyir atabata babi, kau disuruh ganti pijakan pintu. Jadi, kalau pintu dulu ada pijakan, yang untuk masuk pintu ada pijakan di bawah. Kata yang diinjak ya. Kata Ibrahim, engkau, kata orang tua tersebut, kau disuruh ganti pijakan pintu. Kata Ismail, itu oleh ayahku. Dan ayahku berpesan agar aku mengganti pijakan pintu. Dan pijakan pintu adalah engkau wahai istriku, ilhaqi bi ahli. Pulanglah ke rumah orang tuamu. Diceraikan oleh Ismail karena disuruh ganti galang pintu. Disuruh ganti galang pintu. Ismail nikah lagi dengan wanita lain. Sama dari kabilah Jurhum. Menjalani kehidupan. Tidak lama kemudian datang lagi bapaknya, Ibrahim alaihissalam. Tanya. Pas datang ke rumah, Ismail lagi tidak di rumah. Ketemu istrinya yang kedua, yang satu sudah dicerai. Maka dia tanya, mana suamimu? Zahaba yabtaghilana, suamiku sedang pergi mencari berburu. Ya. Bagaimana kehidupan kalian? Nahnu fissa'ah, nahnu firraha. Dia, kami dalam kondisi lapang, dalam kondisi senang. Kami dalam kondisi, dia memuji, dia tidak mengeluh sama sekali. Maka Ibrahim berkata, jika datang Ismail, sampaikan salam dariku dan kabarkan, sabit atabata babik, suruh kokohkan galang pintumu, pijakan, jangan diganti-ganti. Akhirnya Ibrahim pulang, datanglah Ismail, dia tanya, kayaknya ada tamu. Iya, tadi ada seorang laki, Hasanul Hai'ah, seorang laki-laki penampilan bagus. Lihat cara istrinya, ini kondisi tidak berubah. Yang datang-datang itu kondisi kehidupan Ismail tidak berubah. Bukan setelah dia menikah istri yang kedua, kemudian jadi kaya raya, tidak, kondisinya sama. Tapi lihat bagaimana wanita kedua ini mensifati kehidupan. Ketika datang, Ibrahim dia mengatakan, tadi datang seorang laki-laki yang kondisinya bagus, penampilannya menarik, ya, Hasanul Hai'ah. Ah, terus apa dia bilang apa? Dia tanya kepada aku tentang kehidupan kita. Saya bilang, kita dalam kehidupan lapang, dalam kehidupan nyaman. Apa pesannya? Katanya, engkau disuruh kokohkan galang pintu. Kata Ismail, itu bapak aku, engkau adalah galang pintunya, aku disuruh pertahankan engkau. Nah, akhirnya Ismail tetap dengan wanita tersebut, kemudian melahirkan anak-anak dari keturunan Ismail. Nah, anak-anak keturunan Ismail tersebut disebut dengan Al-Arab Al-Musta'arabah, yaitu Arab campuran, dianggap Arab karena bapaknya bukan Arab, tapi pandai bahasa Arab dan istrinya Arab asli. Dari situlah keturunan Quraisy. Keturunan Ismail, keturunan Quraisy, di Quraisy lah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad kemudian Ismail bin Ibrahim, ya, bin Ismail bin Ibrahim. Taib. Akhirnya berapa lama kemudian datang lagi Ibrahim, datang lagi Ibrahim. Ketika itu Ismail sedang meruncingkan anak panahnya di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba Ibrahim datang, kemudian Ismail melihat, inilah ayahnya, sudah lama tidak bertemu. Kemudian Ismail pun berdiri, kemudian mereka saling berpelukan seperti ayah berbuat kepada anak, anak berbuat kepada ayah. Kemudian Ibrahim berkata, wahai putraku, sungguhnya Allah telah merintahkan kepadaku dengan suatu perintah. Hal tu'inuni, aku bantu aku untuk menjalankan perintah tersebut. Kata Ismail, iya ya ayah, aku diperintahkan untuk bangun di sini Ka'bah. Akhirnya keduanya pun bangun Ka'bah. Keduanya bangun Ka'bah, mulailah dibangunlah Ka'bah, angkat batu, diletakkan di pondasi yang sudah ada, diletakkan. Ketika Ka'bah sudah mulai meninggi, Ibrahim minta pijakan kaki. Yang disebut dengan makam Ibrahim. Dia mijak di atas pijakan tersebut, kemudian dia angkat batu, taruh di atas. Nanti pindah lagi pijakannya terus, ya, sampai ada bekas telapak kaki Ibrahim di atas batu tersebut, disebut dengan makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan makam, bukan kuburan. Maksudnya makam artinya tempat berdirinya Ibrahim. Jangan orang salah sangka makam Ibrahim tempat kuburannya Ibrahim, bukan. Makam artinya tempat berdirinya Ibrahim alaihi salam. Setelah Nabi Ibrahim selesai mendirikan Ka'bah, Allah perintahkan, wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu ma fi alam. Dalam surat Al-Hajj Allah sebutkan, Allah perintahkan kepada Ibrahim, muadzin finnasi bilhaj, wahai Ibrahim, berilah pengumuman kepada manusia untuk datang kepada rumahku, pada Ka'bah yang telah kau bangun. Ya, ya tukar di jalan, niscaya mereka akan datang kepada engkau dengan berjalan kaki. Wa ala dhamirin, dan ada yang naik kendaraan. Ya tina min kulli fajin amik, mereka akan datang dari segala penjuru. Allah bilang demikian. biyashhadu manafi' alaihim, agar mereka datang menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka, manfaat duniawi, manfaat iman, manfaat agama dengan pelaksanaan ibadah haji tersebut. Ibrahim berkata, "Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Bagaimana aku bisa menyampaikan kepada mereka wa sawti la yanfudhuhum, suaraku tidak akan sampai kepada mereka." Allah mengatakan, "Sampaikan wa alainal balagh." Maka sampaikan saja, yang akan menyampaikan adalah kami, kata. Yang penting aku kasih pengumuman. Maka Ibrahim berkata, "Ya ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujjuh." Wahai manusia sekalian, semuanya Rabb kalian telah membuat sebuah rumah, maka datangilah. Maka Ibnu Katsir menyebutkan riwayat ini, bahwa semua orang yang dicatat untuk melaksanakan ibadah haji akan sampai suara Ibrahim kepada mereka. Bahwasanya kalian dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Makanya ketika jemaah haji datang, mereka syiarnya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Katanya Allah, aku penuhi panggilanmu. Karena Ibrahim yang umumkan, datang sini sana. Allah suruh umumkan datang kepada rumah Allah. Sehingga seorang yang datang pasti bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu dengan penuh semangat. Labbaik artinya memenuhi panggilan dengan semangat, bukan malas-malasan. Labbaik itu aku memenuhi panggilan engkau dengan semangat. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sungguhnya segala kenikmatan, segala kerajaan, ya, segala pujian hanyalah untukmu, tidak ada sekutu bagimu. Itulah kenapa para jemaah haji, para jemaah umrah disebut dengan tamu-tamu Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal ummar wa afdullah da'ahum fa ajabuh sa'aluhu fa atahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para jemaah haji, para jemaah umrah adalah tamu-tamu Allah. Allah undang mereka, mereka datang. Mereka minta pada Allah, Allah berikan permintaan mereka. Sering saya sampaikan, maka Anda yang datang ke sana tamu-tamu Allah, beradablah sebagai adab tamu di hadapan tuan rumah, niscaya tuan rumah akan memberi hidangan jauh daripada yang Anda inginkan. Ya. Jadi itulah jemaah haji, jemaah umrah, mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berkaitan kenapa harus datang ke ini awal muasal, kemudian terjadilah ibadah haji yang kita kenal sekarang. Mulailah ibadah haji dilakukan oleh Ismail, kemudian oleh orang Quraisy. Maka ibadah haji itu dikenal oleh orang-orang Arab jahiliyah sebelum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kenal dengan ibadah haji. Hanya saja orang-orang Arab kemudian melakukan bid'ah-bid'ah dan kesyirikan dalam melaksanakan ibadah haji. Di antaranya mereka meletakkan patung-patung yang banyak di sekitar Ka'bah. Ada 360 patung yang ditaruh di sekitar Ka'bah, ya. Orang, jadi Ka'bah adalah pusat, istilahnya apa ya, wisata religi. Yang ingin minta kepada berhala ini ada lengkap. 360 berhala di sekitar Ka'bah. Dan itu dihancurkan oleh Nabi ketika Fathu Makkah. Kemudian mereka melakukan bid'ah, di antaranya bid'ah yang mereka lakukan. Mereka kalau tawaf di Ka'bah, mereka tidak mau tawaf dengan baju yang mereka pakai. Karena kalau mereka bilang, ini baju saya sudah pakai untuk bermaksiat, tidak pantas saya gunakan untuk tawaf. Terus bagaimana? Saya beli baju baru. Kalau ada baju baru, saya pakai untuk tawaf. Kalau enggak ada kain baru, saya pinjam sama orang Quraisy yang tinggal di Mekah. Kalau tidak dipinjemin, saya tawaf telanjang. Akhirnya banyak di antara mereka tawaf telanjang. Dan tawaf telanjang tersebut adalah sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah menurut mereka. Karena tidak pantas mereka bertawaf dengan baju yang penuh maksiat, maka mereka tawaf telanjang. Di antara bid'ah yang mereka lakukan adalah orang-orang Quraisy. Mereka ketika wukuf di Padang Arafah, mereka tidak mau wukuf di Padang Arafah. Mereka maunya wukuf di Muzdalifah. Kenapa? Karena Ka'bah, di sekeliling Ka'bah ada tanah haram. Setelah tanah haram, tanah halal. Tanah, di antara tanah halal adalah Padang Arafah. Tanah haram maksudnya tidak boleh berburu, tidak boleh ini, tidak, namanya tanah haram. Tanah haram Mekah. Setelah tanah haram Mekah ada batas-batasnya adalah tanah halal. Tanah halal boleh berburu, dan tidak berlaku aturan-aturan dalam tanah haram. Di antara tanah halal adalah Padang Arafah. Nah, orang-orang Quraisy mengatakan, kami tidak mau, kami ini penghuni kota Mekah, dan kami tidak mau berhaji di tanah halal. Sehingga mereka ketika tanggal 9 Zulhijjah, mereka wukufnya di Muzdalifah. Jadi bid'ah yang mereka lakukan lagi. Di antaranya kesyirikan yang mereka lakukan, kalau mereka tawaf, mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwalak tamliku wa malak. Rasulullah mengatakan, wailakum qadqad, dalam Sahih Muslim. Kata Nabi, berhenti, jangan kalian lanjutkan talbiyah kalian. Cukup kalian mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu, ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Kata Nabi, cukup, jangan tambahin lagi lafalnya. Mereka tambah lagi. Kata mereka, illa syarikan huwalak tamliku wa malak, kecuali sekutu yang itu milikmu dan kau izinkan kami untuk mengambil sekutu tersebut. yang kau menguasainya, dia tidak menguasai apa-apa. Artinya mereka mengatakan, ya Allah, tidak ada syirikat, tidak ada sekutu bagimu, tidak ada syirik kecuali syirik yang kau izinkan. Gampangnya demikian. Jadi inilah sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberhaji pada tahun 10 Hijriah, Nabi tidak langsung haji. Nabi utus Abu Bakar untuk haji duluan, Abu Bakar dan Ali pada tahun 9 Hijriah untuk beri pengumuman, la yahujjul musyrik ba'da am hadza wa la yatuf bil baiti uryan. Setelah tahun ini enggak ada lagi orang musyrik yang boleh berhaji. Dan setelah tahun ini tidak boleh lagi ada orang tawaf telanjang. Kenapa? Karena Rasulullah ingin steril. Ketika tahun 10 Hijriah Nabi berhaji, tidak ada lagi bid'ah-bid'ah, tidak ada syirik-syirik, sehingga Nabi berhaji cuma sekali. Setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, Nabi cuma berhaji sekali, dan itu disebut haji hajatul wada', haji perpisahan, dan itulah yang diikuti oleh kaum muslimin. Ini sejarah sejarah haji. Adapun berkaitan dengan sejarah lempar jamarat, maka telah datang dalam dalam hadis, ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma ata Ibrahimu Khalilullah al-Manasik." Ketika Ibrahim melewati tempat-tempat manasik haji, yaitu ke Mina, aradalahu syaitan inda jamratil Aqabah. Tiba-tiba syaitan menggoda Ibrahim agar tidak melanjutkan ibadahnya. Faramahu, di pertama kali syaitan mengganggu di Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah itu dilempar, yang kita lempar pada tanggal 10 Zulhijjah. Maka faramahu bisab'i hasayatin. Maka Ibrahim pun melemparnya dengan 7 kerikil, hatta sakha fil ard, kemudian dia lenyap dalam bumi. Suma aradalahu indal jamrati tsaniyah. Nabi Ibrahim jalan lagi untuk melaksanakan manasik, tiba-tiba muncul lagi syaitan di jamrah kedua, menggoda lagi. Entah apa yang disebutkan, dikatakan menggoda Ibrahim. Faramahu bisabi hasayatin hatta sakha fil ard. Dia lempar lagi 7 kerikil, akhirnya hilang semuka bumi. Suma aradalahu indal jamrati tsalitsah. Kemudian datang lagi jamrah yang ketiga. Kemudian Nabi Ibrahim melempar 7 kali lagi sampai pun hilang. Ketika Ibn Abbas meriwayatkan hadis ini, dia berkata, "Asyaitanu tarjumun wa millata abikum tattabi'un." Ketika kalian melempar jamarat, semuanya kalian melempar syaitan sebagaimana Ibrahim melempar syaitan, dan kalian mengikuti agama, ajaran nenek moyang kalian itu Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika orang melempar jamarat, dia hadirkan kisah ini. Bahwasanya betapa sering kita kalah dengan godaan syaitan. Betapa sering kita tunduk dengan syahwat dan godaan syaitan. Kali ini kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ingat bagaimana berjuang dalam melawan godaan syaitan. Ada yang mengatakan syaitan muncul ketika Ibrahim ingin menyembeli anaknya Ismail. Datang syaitan menggoda-goda, kamu ngapain menyembeli anakmu, kamu kenapa tidak minta permintaan lain, maka dia lempar. Syaitan menggoda di saat kita diperintahkan sesuatu yang berentangan hawa nafsu kita, kita ingin melanggar, dan syaitan menggoda agar kita melanggar. Tapi Ibrahim berhasil. Ini diantara kenapa ada syariat melempar jamarat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah SWT, inilah kira-kira sejarah tentang haji. Dan haji akan terus berlanjut sampai menjelang hari kiamat. Bahkan setelah Ya'juj dan Ma'juj keluar, akan ada haji. Kata Rasulullah SAW, "La yuhajjanna hadhal baytu wa la yu'tamaranna ba'da khurujil Ya'juj wal Ma'juj." Kata Nabi SAW, sungguh Ka'bah akan didatangi orang tetap berhaji, orang tetap umrah, meskipun sudah keluar Ya'juj dan Ma'juj. Di antara dalil akan hal tersebut, Nabi Isa AS ya, berhaji. Turun di akhir, turun dari langit, di menjelang akhir dunia, dan dia berhaji. Setelah itu terjadi kerusakan. Rasulullah SAW mengatakan, la takumu sa'ah hatta la yuhajja hadzal bait. Tidak akan tegak hari kiamat sampai Ka'bah tidak ada yang hajiin sama sekali. Baru akan jadi hari kiamat. Akhirnya, di penghujung zaman, ada seorang dari Habasyah, dikenal Zu Suwaikota ini, Yahdimul Ka'bah. Dia datang, orangnya kurus dari Habasyah. Kurus kering, sampai disebutkan betisnya miring saking kurusnya. Tapi dia datang sendirian, dia bongkar Ka'bah. Dan tidak ada yang membela, Ka'bah dibiarkan hancur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Saat itu sudah dunia rusak. Orang-orang rusak, tidak ada yang mengagungkan Ka'bah. Ketika tidak ada yang mengagungkan Ka'bah, maka Ka'bah tidak perlu dipertahankan. Berbeda ketika sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, datang raja atau panglima Abrahah dari Habasyah. Ingin menghancurkan Ka'bah, maka Allah bela. Dengan membawa pasukan bergajah, ingin menghancurkan Ka'bah, ingin mencongkel Ka'bah. Dia bawa 8 gajah atau 12 gajah, ingin mengitari gajah dengan rantai, kemudian dicongkel sekali congkel. Tapi belum sampai di areal Ka'bah, maka Allah mengirim burung-burung yang menghancurkan mereka, membawa kerikil menghancurkan mereka. Tetapi ketika itu padahal dengan pasukan kokoh Allah bela. Di akhir zaman bukan pasukan yang datang, satu orang. Kurus krempeng. sampai betisnya bengkok dari Habasyah, berkulit hitam, dia menghancurkan Ka'bah dan tidak ada yang bela. Itulah saat menjelang hari kiamat dan sudah tidak ada haji lagi ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini saja rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Mohon maaf, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Pada kawan-kawan sekalian saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Zulhijjah special. Masih bersama guru kita Ustadz Muhammad Zikri Hafidzullah Ta'ala. Ustadz, terima kasih Ustadz.
2: Sama-sama, Pak.
3: Senang sekali kita bertemu kembali di bulan Zulqa'dah ini. Setelah sebelumnya kita di bulan Ramadan kemarin kita pol-polan, Fan, beribadah.
1: Pol-polan, alhamdulillah.
3: Di bulan Syawal kita berlebaran, kita merayakan kemenangan.
1: Benar.
3: Dan itu satu persatu telah meninggalkan kita semua di belakang dan kembali sepi menyelimuti kita.
1: Oh,
3: ya kan?
1: Benar tuh.
3: Makanya kita mau nanya ini sama Ustadz. Ada gak sih Ustadz cara agar kita bisa kembali merasakan vibe-nya bulan Ramadan kemarin sambil kita menunggu bulan Ramadan itu tiba kembali di tengah-tengah kita? Silakan Ustadz.
2: Iya, makasih Zak dan Fani.
3: Iya Ustadz.
2: Yang pertama, kita gak perlu nunggu sampai satu tahun penuh ya untuk mendapatkan kembali banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita.
3: Nah, gimana tuh Ustadz?
2: Karena Allah tuh maha baik, Allah Al-Muhsin yang maha baik, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah bukan hanya ciptakan dan berikan kita Ramadan, tapi Allah juga berikan beberapa bulan yang lain, dan itu bulan-bulan utama. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 36. Allah berfirman, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan yang Allah ciptakan itu ada 12 bulan di dalam kitab yang Allah turunkan pada hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang mulia. Dan Nabi menjelaskan identitas 4 bulan tersebut nih, Zak sama Fani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun mutawaliyat." Dari 4 bulan ini 3 datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Dan nanti yang terakhir bulan Rajab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab ini bulan spesial. Bulan spesial. Kalau kita ibadah di bulan ini, itu pahala kita dilipat gandakan. Sebagaimana penjelasan Abdullah bin Abbas, kita bisa cek di buku-buku tafsir klasik tentang masalah ini. Jadi sholat kita, puasa kita, zikir kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita udah berada di penghujung Dzulqa'dah. Dan apalagi nanti kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama. Itu luar biasa sekali. Hanya saja yang jadi masalah bahwa 4 bulan ini itu belum familiar, belum hype sebagaimana bulan suci Ramadan. Bahkan banyak di antara kita tuh gak menyambut. Jangankan menyambut, tuh tamu udah datang dari belasan mungkin 20-an hari yang lalu, kita gak sadar. Jadi bayangin Rozak sama Fani punya tamu dan dia udah nginep di rumah kita udah 22 hari, 27 hari, terus kita gak sadar. Jadi jangankan nyambut. Nah begitu juga Dzulqa'dah udah hari keberapa nih, terus mau masuk Dzulhijjah, tapi banyak orang gak sadar. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan, pahala dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan. Allah mengatakan di ayat yang sama, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Kalian tuh jangan menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Maksudnya jangan melakukan dosa, karena setiap dosa itu penzaliman terhadap diri kita sendiri. Nanti kita akan diancam azab sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, message-nya buat kita semua dan teman-teman sekalian, bahwa kita ada di penghujung bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi akan masuk ke bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama. Jadikan ini sebagai lumbung pahala kita, dan hari-hari ini adalah kuburan bagi para pendosa. Maka jangan sampai bulan-bulan ini, hari-hari ini menjadi anak tiri di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Mungkin itu.
1: Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jadi begitu Ustaz.
3: Ternyata bukan hanya di bulan Ramadan kita pol-polan, Fan.
1: Iya.
3: Tapi kita juga harus di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan tadi Rajab ya.
1: Benar, kesempatannya jadi banyak ternyata.
3: Iya, dan kita bisa masih bisa merasakan vibe-nya itu, tinggal kembali ke diri kita lagi.
1: Oke, benar Zak. Semoga Allah mudahkan kita untuk beribadah di bulan-bulan mulia ini dan spesial ini, insyaallah.
3: Insyaallah.
1: Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Dhul Hijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, apa kabarnya Ustaz?
1: Baik, Fan.
0: Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Abdul Razak.
2: Iya, Fani.
0: Kalau kita nyimak nih nasihat Ustaz yang dulu-dulu,
2: ya,
0: kayaknya kita banyak miss deh, men, di bulan yang mulia ini.
2: Ternyata oke banget ya. Gue semakin
0: semakin
2: tertrigger nih, Fan, bahwa pengen deh di 10 hari awal pertama bulan Zulhijjah tuh gue mau pol-polan, gue puasa full. Abisin, Fan, abisin.
0: Puasa pol-polan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
2: Abisin, Fan, abisin beneran deh. Karena kan Ustaz keutamaannya udah dijelasin, Fan.
0: Tapi emang boleh?
2: Emang gak boleh?
0: Nah, itu dia tuh. Mumpung kita kedatangan Ustaz di tengah-tengah kita, kita tanya nih, Ustaz, boleh gak Ustaz kita pol-polan puasa nih Ustaz di 10 hari pertama bulan Zulhijjah?
2: Iya Ustaz, pengen deh Ustaz. Gimana Ustaz?
1: Iya, makasih banyak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah ba'ak. Nabi SAW, sebagaimana disampaikan oleh sebagian istri-istri beliau, karena ya sumutis adil hijjah, beliau berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Hadis ini dari Imam Abu Daud. Insya Allah pol-polan itu boleh.
0: Okay.
1: Tapi sampai hari ke-9 aja, Zat. Kan tanggal 10 kita lebaran haji.
0: Nah,
1: oh iya,
0: bener.
1: Atau gak makan kambing rencana?
2: Kalau ada yang ngasih, Zat. Jangan deh, gak boleh ngarep sama manusia.
1: Jadi tanggal 10 kita gak boleh puasa.
0: Jadi 9 hari aja, Ustaz?
1: Iya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau kita emang pengen gaspol untuk berpuasa.
2: Tapi maghribnya buka, Ustaz, ya?
1: Iya.
2: Ya, jangan buka di tanggal 9, Ustaz.
1: Iya. Dan ini diamalkan juga oleh Abdullah bin Umar.
0: Iya,
1: sebagaimana dalam Syarh Sunnah, karya Al-Baghawi. Dan juga diamalkan oleh Imam Mujahid, Atha bin Abi Rabah, Muhammad bin Sirin. Dan tiga nama itu nama-nama besar.
0: Iya.
1: Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Abdi Syaibah dalam kitab Musannafnya.
0: Oke.
1: Dan kata Al-Imam Ibn Rajab bahwa berpuasa di 9 hari pertama itu disunahkan sebagaimana madhab jumhur para ulama. Dan ini juga madhab Syafi'i pun demikian. Sebagaimana dalam Rondotu Talibin karya Imam Nawawi. Dan ini juga fatwa Lajnah Da'imah. Ini juga fatwa Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin. Dan masih banyak para ulama yang lain. Jadi emang paling afdol seperti Rozak tadi. Apalagi kalau kita merasa kok gue baru sadar sekarang ya, gue gak ngerti dari dulu-dulu.
2: Itu tuh,
1: maka kalau bisa dan ada kesempatan dan kaedahnya tepat, misalnya kalau wanita yang udah married dapat izin dari suaminya sebagai contoh, maka bagus banget kalau kita bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sebagaimana madhab mayoritas para ulama. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa puasa di 9 hari ini mustahabbah istihbaban syadidah, disunahkan dengan sangat gitu loh.
0: Oh, penekanan Ustaz.
1: Penekanan, ya.
0: Oh, oke.
1: Itu penjelasan Imam Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Jadi kesimpulannya Razak dan Fani bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 adalah waktu yang disunahkan kita untuk berpuasa sebagaimana penjelasan para ulama kita di atas. Barang siapa yang bisa gaspol, maka bagus banget kalau sampai tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan yang gak bisa, semampunya. Mungkin 8 hari, 7 hari, 6 hari, gitu loh. Kalau gak bisa juga, ya sehari lah paling gak, masa gak dapat puasa juga di 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi 9 hari ini, itu waktu yang bisa dimanfaatkan untuk berpuasa. Mungkin itu.
0: Oke, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jadi gitu, Ustaz.
2: Gimana, Van?
0: 9 hari aja.
2: 9 hari aja ya.
0: Insyaallah.
2: 9 hari bukber, Van.
0: Insyaallah.
2: Bukber ya.
0: Bukber.
2: Insyaallah.
0: Insyaallah.
2: Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Ana, untuk saya, untuk Fani dan seluruh listeners, Fani.
0: Ya, insyaallah.
2: Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammad

نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu 1 Zulhijjah 1437 Hijriah kita duduk kembali bersama di dalam kajian rutin setiap Sabtu setelah sholat asar pekan pertama untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan bahwa dianjurkan kepada kaum muslimin untuk di hari-hari ini memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ma min ayyamin a'zamu indallah wa ahabbu ilaih min hadhil ayyam fa akthiru fihinna at-takbir wa at-tahmil wa at-tahlil. Tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah dan paling dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan kita sekarang sudah memasuki hari pertama bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah membaca tahlil, takbir dan tahmid. Dan di dalam sahih Bukhari disebutkan, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma idza dakhala al-ashr yadhhabani ila as-suq wa yukabbiran wa yukabbiru an-nas bi takbirihima. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jika sudah memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka mereka senantiasa berdua bertakbir ketika mereka pergi ke pasar. Dan akibat takbir mereka berdua, maka manusia pun seluruh yang ada di pasar ikut bertakbir. Dan juga disebutkan dalam riwayat Bukhari, Umar radhiyallahu anhu ketika beliau berada di Mina, maka beliau bertakbir di tenda beliau sampai seluruh yang mendengar takbir beliau di masjid ikut bertakbir, dan akhirnya tertajju Mina bitakbir. Waktu itu Mina gemuruh dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah amalan yang sudah mulai, bahkan mungkin sudah tidak terdengar lagi di tengah kaum muslimin.

0: yaitu memperbanyak takbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang disebut dengan takbirul mutlak, bertakbir secara mutlak, secara umum. Maka saya ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, innal hamdalillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar.
1: Muslim dari Abdullah bin Waqid radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, fakulu wadakhiru watasaddaqu, makanlah dan simpanlah dan sedekahkanlah. Ya, makanlah dan simpanlah dan sedekahkanlah. Dalil dari Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 28. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah darinya dan berikanlah makan kepada orang-orang yang papa dan miskin. Ini. Jadi di pertiga sepertiga ya. Sepertiga dimakan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disimpan. Wallahu a'lam. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini, dan selebihnya adalah tata cara menyembelih. Tata cara menyembelih waktunya tidak cukup, saya ingin ada pertanyaan walau 10 menit. Silahkan jika ibu-ibu sekalian ada yang ingin bertanya. Wallahu a'lam. Nah.
2: Bismillah, barakallahu fiik.
0: Wa fiik bar.
2: Ini pertanyaan titipan Pak Ustaz. Ada seseorang membeli sapi satu ekor, kemudian sapi tersebut dihadiahkan kepada 7 orang. Apakah hukum berkurban berlaku kepada 7 orang yang dapat hadiah tersebut? Maksudnya hukum yang tidak boleh memotong kuku.
0: Iya.
2: Ya.
0: Ya.
2: Jazakumullah khair.
0: Jazakumullah khairan. Bagus pertanyaannya Ibu, dan ini banyak, dan ini adalah termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Orang diluaskan rezekinya, dia beli sapi. Lalu setelah itu dia katakan, ini saya hadiahkan untuk 7 orang. Maka berarti sebenarnya orang ini telah menghadiahkan uang kepada si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, sampai 7 orang dikumpulkan, dibelikan kambing. Berarti si pembelinya 7 orang ini. Si pembelinya 7 orang ini. Berarti 7 orang itu masuk kepada hukum yang tadi, tidak boleh motong kuku, motong rambut, motong bulu, mau ngambil kulit dan semisalnya. Wallah. Karena itu sudah masuk ke dalam hadiah, dia hadiahkan kepada seseorang. Wallahu alam. Naam. Silakan yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih penting, menabung, setoran berhaji atau berkurban? Dua-duanya. Ya, dua-duanya dilakukan dan insya Allah Allah memudahkan. Kalau seandainya tidak bisa, maka dilakukan mana yang paling utama. Karena haji adalah rukun haji, maka didahulukan haji. Tetapi seseorang jika ingin menyisihkan untuk berkurban selama setahun, insya Allah bisa saja. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini kadang-kadang menyibukkan kita, akhirnya kita malas untuk beramal. Saya sering menasihatkan masalah ini, yaitu lebih baik dia niatkan dari awal pertama setelah hari raya Idul Adha. Tahun depan saya harus berkurban. Berarti dia harus menyisihkan beberapa uang, ya, untuk berkurban sampai nanti bulan Dzulhijjah dia bisa beli hewan kurban dan dia juga bisa berhaji. Demikian, wallahu a'lam. Bila seseorang diberi uang oleh orang lain untuk berkurban namun dia masih memiliki hutang atau kewajiban yang harus dibayar, manakah yang harus didahulukan, menunaikan amanah dari orang lain untuk berkurban atau membayar hutang yang merupakan kewajiban? Jazakumullahu khairan. Maka orang tersebut berniat memberikan kepada Anda untuk berkurban, maka tunaikan amanahnya. Kecuali kalau dia katakan ini ada uang, silahkan gunakan untuk berkurban atau selainnya, berarti boleh untuk digunakan bayar hutang. Ya, lihat amanahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Addil amanata ila mani tamanak." Artinya, tunaikan amanah yang dibebankan kepadamu. Rasulullah SAW juga bersabda, yaitu al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin sesuai dengan kesepakatannya. Ketika diberikan hadiah, dikatakan kepada orang tersebut, ini gunakan untuk ikut berkurban, maka dia diwajibkan pada saat itu menunaikan amanahnya, membelikan dengan uang tersebut hewan kurban, bukan membayar hutangnya. Wallahu a'lam. Nah, yang lebih parah ibu tahu, ya, misalkan si fulan diberikan hewan kurban, tidak dia gunakan malah untuk bayar hutang, dia dapat lagi dari yang lain, ya, bahwa digunakan untuk hewan kurban, tidak dia gunakan untuk yang lain lagi, ini tidak benar, ya, wallahu a'lam. Jadi tunaikan amanah. Nah, tidak ada pertanyaan yang lain? Cukup?
1: Bismillah, barakallahu fiik.
0: Fiik barakna.
1: Apakah takbir muqayyad itu diucapkan setelah selesai salam langsung diucapkan atau setelah kita selesai berzikir? Yang kedua, saya pernah membaca di sebuah buku, ketika memasuki rumah yang kosong, misal kita bepergian, tidak ada penghuni rumah, lalu kita mengucapkan salam dengan lafaz assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Namun saya lupa membaca catatan kakinya, apakah hadis tersebut sahih atau tidak. Sekian. Ya. Jazakallahu khairan.
0: Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan yang pertama tadi apa?
1: Takbir muqayyad.
0: Takbir muqayyad, apakah ada? Apakah dibaca setelah seseorang mengucapkan zikir ataukah setelah seseorang berzikir atau sebelum berzikir salat? Apakah langsung setelah salam bertakbir ataukah seseorang setelah berzikir salat dia bertakbir? Maka jawabannya begini. Para ulama menyatakan belum ada dalil sebenarnya tentang takbir muqayyad yang sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum ada dalil rinci yang sah tentang takbir muqayyad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada dari perkataan Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. radhiyallahu anhuma, bahwa mereka senantiasa setelah selesai sholat bertakbir di hari-hari tasyriq. Nah, begitu. Nah, sekarang otomatis belum ada penjelasan yang lebih dalam setelah salam langsung atau setelah zikir sholat. Maka jawabannya wallahu alam, yang namanya setelah sholat ya berarti setelah salam. Begitu. Baru setelah setelah takbir baru berzikir sholat. Wallahu alam. Yang kedua yaitu apa tadi? Siapa yang masih ingat? Apa Bu? Mohon maaf saya lupa. Hah? Oh hadis ya, tentang hadis ketika memasuki rumah, apakah ketika memasuki rumah, ketika seseorang rumah tersebut tidak ada penghuninya, maka dia mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Maka saya tidak tahu hadis ini. Ya, saya akan cari hadis ini, saya tidak tahu hadisnya. Wallahu alam. Silakan yang lain.

0: نعم. Perhatikan sekarang masalah salam tadi. Salam ketika memasuki rumah hukumnya dianjurkan. Ini saya bacakan fatwa para ulama. Dianjurkan, tidak wajib. Ada orang di dalamnya atau tidak ada orang di dalamnya. Satu itu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza walaja rajul qala idza walaja rajulu baitahu falyaqul Allahumma inni as'aluka khairal mulaj wa khairal makhraj bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim ala ahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk dalam rumahnya, maka hendaklah dia mengucapkan, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar. Dan terhadap Allah kami bertawakal. Kemudian mengucapkan salam kepada penghuninya. Itu hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlik fasallim yakun barakatan alaik wa ala ahli baitik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai anakku sayang, jika engkau masuk ke dalam rumah keluargamu, maka ucapkanlah salam. Salam tersebut menjadi berkah untukmu dan untuk keluargamu. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang ketika masuk rumah hendaklah dia dianjurkan untuk salam, tapi tidak wajib. Karena ini bab adab, tidak wajib. Adapun jika rumah tersebut tidak ada orangnya, maka sebagian ulama menganjurkannya tetap salam berdasarkan keumuman ayat surat An-Nur ayat 61. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Jika kalian masuk ke dalam rumah, maka ucapkanlah salam atas diri kalian sebagai penghormatan dari Allah yang penuh dengan berkah dan kebaikan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, yadkhulu fi umumi ifsha'is salam, assalamu ala nafs liman dakhala makanan laysa fihi ahad. Masuk ke dalam keumuman menyebarkan salam, yaitu mengucapkan salam terhadap diri sendiri bagi siapa yang masuk ke dalam rumah yang tidak ada orang di dalamnya. Nah ini ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu adalah pendapat para ulama, dianjurkan meskipun tidak ada orang di dalamnya mengucapkan salam. Adapun para ikhwah, perkataan yang disebutkan oleh saudari tadi itu dari perkataan Imam Al-Qurtubi. Coba perhatikan, beliau mengatakan, inna hadza amun fi dukhuli kulli bait fa in kana fihi sakinun muslim yaqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa in lam yakun fihi sakin yaqulu assalamu alaina wa ala ibadil salihin wa in kana fi fil baiti man laysa bi muslim yaqulu assalamu ala man ittaba al huda aw assalamu ala alaina wa ala ibadillahis salihin. Artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Qurtubi mengatakan ini umum dalam masuk setiap rumah. Jika dalam rumah itu ada seorang muslim yang tinggal, maka dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tidak ada orang yang tinggal di dalamnya, dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Imam Al-Qurtubi mengatakan, kalau seandainya di dalam tersebut tinggal seorang selain muslim, maka mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu selamat atas orang yang mengikuti petunjuk, atau mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Boleh begitu. Nah, tetap riwayat dari beberapa para sahabat. Ingat Bu, beberapa para sahabat, bukan hadis, bukan langsung dari Rasulullah. Para sahabat mengamalkan sebagaimana yang Ibu sebutkan tadi, yaitu riwayat dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Idza dakhaltal baita ghairal maskuni falyaqul assalamu alaina wa ala ibadillah salihin." Artinya, jika engkau, Abdullah bin Umar berkata, ini bukan perkataan Nabi, Abdullah bin Umar berkata, jika engkau masuk rumah yang tidak ada penghuninya, maka ucapkanlah salam, salamnya, assalamu alaina wa ala ibadillahis salih. Tetapi ini perkataannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh saja assalamualaikum warahmatullahi, assalamu alaina wa ala ibadillahis salih juga boleh. Karena itu hanya sebatas pendapat dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Cukup kiranya waktu hampir habis dan mau memasuki waktu maghrib, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM, Rojak Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ikhwatul iman, pemerhati Rojak Kendari di manapun Anda berada, jarum jam di studio kami saat ini telah menunjukkan masuknya waktu untuk sholat zuhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Berikut dikumandangkannya azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Allahu

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Zulhijjah Special. Masih bersama guru kita Ustadz Muhammad Zikri Hafidzallah Ta'ala. Ustadz, terima kasih Ustadz.
1: Sama-sama, Pak.
2: Senang sekali kita bertemu kembali di bulan Zulqa'dah ini. Setelah sebelumnya kita di bulan Ramadan kemarin kita pol-polan fan beribadah.
0: Pol-polan.
2: Di bulan Syawal kita berlebaran, kita merayakan kemenangan.
0: Benar.
2: Dan itu satu persatu telah meninggalkan kita semua di belakang dan kembali sepi menyelimuti kita.
0: Oh.
2: Iya kan?
0: Benar tuh.
2: Makanya kita mau nanya ini sama Ustadz. Ada gak sih Ustadz cara agar kita bisa kembali merasakan vibe-nya bulan Ramadan kemarin sambil kita menunggu bulan Ramadan itu tiba kembali di tengah-tengah kita? Silakan Ustadz.
1: Iya, makasih Zak dan Fani.
2: Iya Ustadz.
1: Yang pertama, kita gak perlu nunggu sampai satu tahun penuh ya untuk gitu, mendapatkan kembali banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita.
2: Nah, gimana tuh Ustadz?
1: Karena Allah tuh maha baik, Allah Al-Muhsin yang maha baik, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah bukan hanya ciptakan dan berikan kita Ramadan, tapi Allah juga berikan beberapa bulan yang lain, dan itu bulan-bulan utama. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 36. Allah berfirman, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan yang Allah ciptakan itu ada 12 bulan di dalam kitab yang Allah turunkan pada hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang mulia. Dan Nabi menjelaskan identitas 4 bulan tersebut nih Zak sama Fani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun mutawaliyat." Dari 4 bulan ini 3 datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Dan nanti yang terakhir bulan Rajab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab ini bulan spesial. Bulan spesial. Kalau kita ibadah di bulan ini, itu pahala kita dilipat gandakan. Sebagaimana penjelasan Abdullah bin Abbas, kita bisa cek di buku-buku tafsir klasik tentang masalah ini. Jadi sholat kita, puasa kita, zikir kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita udah berada di penghujung Dzulqa'dah. Dan apalagi nanti kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama. Itu luar biasa sekali. Hanya saja yang jadi masalah bahwa 4 bulan ini itu belum familiar, belum hype sebagaimana bulan suci Ramadan. Bahkan banyak di antara kita itu gak menyambut. Jangankan menyambut, tuh tamu udah datang dari belasan mungkin 20-an hari yang lalu, kita gak sadar. Jadi bayangin, Rozak sama Fani punya tamu, dan dia udah nginep di rumah kita udah 22 hari, 27 hari, terus kita gak sadar. Jadi jangankan nyambut. Nah begitu juga Dzulqa'dah udah hari keberapa nih, terus mau masuk Dzulhijjah, tapi banyak orang yang gak sadar. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Pahala dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan. Allah mengatakan di ayat yang sama, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Kalian tuh jangan menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Maksudnya jangan melakukan dosa, karena setiap dosa itu penzaliman terhadap diri kita sendiri. Nanti kita akan diancam azab sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, message-nya buat kita semua dan teman-teman sekalian, bahwa kita ada di penghujung bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi akan masuk ke bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama. Jadikan ini sebagai lumbung pahala kita, dan hari-hari ini adalah kuburan bagi para pendosa. Maka jangan sampai bulan-bulan ini, hari-hari ini menjadi anak tiri di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Mungkin itu.
0: Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jadi begitu Ustaz.
2: Ternyata bukan hanya di bulan Ramadan kita pol-polan fan.
0: Iya.
2: Tapi kita juga harus di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan tadi Rajab ya.
0: Benar. Kesempatannya jadi, banyak ternyata.
2: Iya, dan kita bisa masih bisa merasakan vibe-nya itu, tinggal kembali ke diri kita lagi.
0: Oke, benar Zak. Semoga Allah mudahkan kita untuk beribadah di bulan-bulan mulia ini dan spesial ini, insyaallah.
2: Insyaallah.
0: Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Dhul Hijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, apa kabarnya Ustaz?
1: Baik, Fan.
0: Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Abdul Razak.
2: Iya, Fani.
0: Kalau kita nyimak nih nasihat Ustaz yang dulu-dulu,
2: ya,
0: kayaknya kita banyak miss deh, men, di bulan yang mulia ini.
2: Ternyata oke banget ya. Gue semakin tertrigger nih, Fan, bahwa pengen deh di 10 hari awal pertama bulan Zulhijjah tuh gue mau pol-polan, gue puasa full. Abisin, Fan, abisin.
0: Puasa pol-polan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
2: Abisin, Fan, abisin beneran deh. Karena kan Ustaz keutamaannya udah dijelasin, Fan.
0: Tapi emang boleh?
2: Emang gak boleh?
0: Nah, itu dia tuh. Mumpung kita kedatangan Ustaz di tengah-tengah kita tanya nih, Ustaz, boleh gak Ustaz kita pol-polan puasa nih Ustaz di 10 hari pertama bulan Zulhijjah?
2: Iya Ustaz, pengen deh Ustaz. Gimana Ustaz?
1: Iya, makasih banyak. Alhamdulillah wassalatu wassalam wa rasulullah ba'ak. Nabi SAW, sebagaimana disampaikan oleh sebagian istri-istri beliau, karena ya sumutis adil hijjah, beliau berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Hadis ini oleh Imam Abu Daud. Insya Allah pol-polan itu boleh.
0: Okay.
1: Tapi sampai hari ke-9 aja, Zak. Kan tanggal 10 kita lebaran aja.
0: Nah,
1: oh iya, Idul Adha. Itu gak makan kambing rencana.
2: Kalau ada yang ngasih, Ustaz. Jangan nih, gak boleh ngarep sama manusia.
1: Jadi tanggal 10 kita gak boleh puasa.
0: Jadi 9 hari aja, Ustaz?
1: Iya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau kita emang pengen gaspol untuk berpuasa.
2: Tapi maghribnya buka, Ustaz, ya?
1: Iya.
2: Jangan buka di tanggal 9, Ustaz.
1: Iya. Dan ini diamalkan juga oleh Abdullah bin Umar.
0: Iya,
1: sebagaimana dalam Syarh Sunnah karya Al-Baghawi. Dan juga diamalkan oleh Imam Mujahid, Atha bin Abi Rabah, Muhammad bin Sirin. Dan tiga nama itu nama-nama besar.
0: Iya.
1: Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Abdi Syaibah dalam kitab Musannafnya.
0: Oke.
1: Dan kata Al-Imam Ibn Rajab bahwa berpuasa di 9 hari pertama itu disunahkan sebagaimana madhab jumhur para ulama. Dan ini juga madhab Syafi'i pun demikian. Sebagaimana dalam Radhatu Talibin karya Imam Nawawi. Dan ini juga fatwa Lajna Da'imah, ini juga fatwa Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan masih banyak para ulama yang lain. Jadi ya emang paling afdal seperti Razak tadi. Apalagi kalau kita merasa kok gue baru sadar sekarang ya, gue gak ngerti dari dulu-dulu.
2: Itu tuh Ustaz.
1: Maka kalau bisa dan ada kesempatan dan kaedahnya tepat, misalnya kalau wanita yang udah married dapat izin dari suaminya sebagai contoh, maka bagus banget kalau kita bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sebagaimana madhab mayoritas para ulama. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa puasa di 9 hari ini mustahabbah istihbaban syadidah, disunahkan dengan sangat gitu loh.
0: Oh, penekanan Ustaz.
1: Penekanan, ya.
0: Oh, oke.
1: Itu penjelasan Imam Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Jadi kesimpulannya, Razak dan Fani, bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 adalah waktu yang disunahkan kita untuk berpuasa sebagaimana penjelasan para ulama kita di atas. Barang siapa yang bisa gaspol, maka bagus banget kalau sampai tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan yang gak bisa, semampunya. Mungkin 8 hari, 7 hari, 6 hari, gitu loh. Kalau gak bisa juga, ya sehari lah paling gak, masa gak dapat puasa juga di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi 9 hari ini, itu waktu yang bisa dimanfaatkan untuk berpuasa. Mungkin itu.
0: Oke, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jadi gitu, Ustaz.
2: Gimana, Fan?
0: 9 hari aja.
2: 9 hari aja ya.
0: Insyaallah.
2: 9 hari bukber, Fan.
0: Insyaallah.
2: Bukber ya.
0: Bukber.
2: Insyaallah.
0: Insyaallah.
2: Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ana, untuk saya, untuk Fani dan seluruh listeners, Fani.
0: Ya, insyaallah.
2: Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

dimanapun, kapanpun. Di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, apa kabar semua? Semoga dari senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali lagi di 101 Dzulhijjah Special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Rizki Hafidzallahu taala. Ustaz, terima kasih atas kehadiran di studio, Ustaz.
1: Sama-sama.
2: Kayaknya kita balik lagi kasih kesempatan deh buat listeners ya. Boleh. Barangkali di antara mereka masih punya unek-unek yang mau disampaikan atau mau ditanyakan kepada Ustadz. Mungkin kita persilakan, Van.
0: Iya, kayaknya juga Dimas sudah kasih kode-kode nih, ada pertanyaan yang masuk nih.
2: Oke.
0: Langsung aja ya.
2: Boleh.
0: Dimas, silakan.
3: Oke, jazakumullah khairan Mas Fani dan Bang Abdul Razak atas lambungan operannya. Dan para pendengar setia, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih, ada titipan pertanyaan dari teman kita dari akun Instagram @johncopyjohn. Ustaz, sudi kiranya untuk menjelaskan keutamaan puasa Arafah. Oke deh, alhamdulillah luar biasa pertanyaannya mengenai keutamaan puasa Arafah, yang nanyanya gak perlu gundah, insya Allah mengundang faedah dan mudah-mudahan terjawab dengan penuh hikmah dan kita makin semangat beribadah, berpuasa di hari Arafah. Dan tanpa menunda-nunda, kita kembali ke Bang Rojak dan Mas Fani di sana. Mas Fani, silakan diolah.
2: Oke deh.
0: Dimas, terima kasih.
2: Terima kasih ya, Dimas.
1: Dimas sehat ya, Van?
0: Alhamdulillah. Kalau begitu justru sehat, Ustaz.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Itu tadi pertanyaan Ustaz dari teman-teman listeners di luar sana dengan puasa Arafah. Silakan, Ustaz.
1: Iya, makasih banyak. Memang banyak pertanyaan ya tentang puasa Arafah, dan yes, memang harus kita buat happening nih, dan juga bukan kita aja ya, ustadz-ustadz yang lain tentu saja punya andil yang jauh lebih besar dari kita.
0: Masya Allah.
1: Tapi intinya bahwa Nabi SAW bersabda tentang puasa ini, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yukafiru sanatal maldi wal baqiyah, itu menghapus dosa dari 9 Dzulhijjah ke setahun ke belakang, lalu ke setahun ke depan. Mas, jadi 2 tahun. Jadi dengan berpuasa 12 jam kurang lebih kalau waktu kita, itu bisa nilainya itu 2 tahun dosa dihapuskan.
0: Benar tuh, Ustaz.
1: Iya. Dan dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, dan sebagian ulama bahkan mengatakan meminimalisasikan dosa besar. Mengurangi gitu lah. Jadi ini sayang banget kalau dilewatin. Nice. Ini salah satu puasa-puasa terbaik yang ada di sebuah tahun. Dan coba kita renungkan nih, kalau kita puasa di tanggal 9 kita dapat pahala puasa Arafah tadi,
0: yes,
1: 2 tahun. Terus jangan lupa juga ini masuk ke 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena tanggal 10 kita Idul Adha, gak boleh puasa. Jadi 9 ini puncaknya, klimaksnya itu di 9. Terus yang ketiga, kita dapat pahala puasa di satu dari 4 bulan haram. Jadi sayang banget kalau dilewatin. Jadi segera pastikan tanggal 1 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal berapa di Masehi dan hari apa, dan stabiloin deh tuh kalender.
0: Ya, Ustaz.
1: Dan pastikan kita sahur lalu kita puasa di tanggal 9.
0: Benar, Ustaz. Di marking tuh Ustaz kalendernya.
2: Keren banget, Pak.
0: Gitu, Ustaz.
2: 1 tahun ke akhir sama 1 tahun
1: ke belakang.
2: Satu tahun ke belakang, Ustaz. Dan satu tahun ke depan.
0: Jadi 2.
2: Iya. Tapi bukan berarti setahun ke depannya bisa leha juga, Van. Wah, Ustaz, keren banget, Ustaz. Mudah-mudahan kita semua bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpuasa di hari itu.
0: Amin.
2: Dan Allah terima amalan puasa kita tentunya.
0: Amin.
2: Ya, listeners, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih, Ustaz. Subhanakallahumma wabihamdika, syahadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Dzulhijjah special. Yes. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Zikri Hafizahullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio.
1: Sama-sama, kan.
2: Ustaz, langsung aja nih Ustaz, kita menilik kembali dari pertemuan yang sebelum ini bahwa menarik banget ketika Ustaz mengatakan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram seterusnya itu adalah lumbung pahala bagi orang-orang yang beramal soleh dan kuburan bagi orang-orang yang
0: bermaksiat.
2: Ada nggak justru keutamaan-keutamaan lain apabila kita beramal di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah ini, Ustaz? Penasaran nih, Ustaz. Boleh nggak, Ustaz?
1: Ya boleh dong,
0: Mas. Boleh.
1: Insya Allah boleh.
0: Terima kasih, Ustaz.
1: Sama-sama. Pertama, jelas amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya.
0: Oke, Ustaz.
1: Kita bisa cek buku tafsir klasik atau induk seperti At-Tabari, Ibnu Katsir dan lain-lain dalam tafsir surat At-Taubah 36. Dan di samping hal itu juga, kita bisa dapat pahala hijrah nih.
0: Pahala hijrah.
1: Pahala hijrah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita mengatakan, "Al ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya." Beribadah di waktu haraj itu pahalanya seperti berhijrah kepada diriku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan haraj? Beribadah pada saat haraj.
0: Okay.
1: Haraj kata para ulama di saat fitnah atau manusia lalai lalu kita ibadah, itu pahalanya seperti hijrah. Jadi pada saat manusia lalai, gak ibadah, sibuk dengan dunia, lalu kita ibadah pada saat itu, itu dapat pahala hijrah dengan Nabi SAW. Okay. Nah, pada hari ini banyak orang yang gak tahu bahwa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram ini waktu ibadah. Dan banyak yang melalaikan. Nah, kalau kita ambil momentum ini, lalu kita banyak ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zikir, bantu orang, infak, sedekah, menuntut ilmu, maka kita pun akan dapat pahala hijrah. Maka
0: Masya Allah.
1: Jangan disia-siakan ya kesempatan yang sangat langka ini. Semoga kita mendapatkan pahala hijrah ke Rasul sallallahu alaihi
0: wasallam.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz. Gitu Abdul Razak, pahalanya seperti berhijrah loh.
2: Itu enggak kecil, Van.
0: Itu enggak kecil tuh.
2: Gimana kita mau hijrah lagi sama Nabi? Nabi udah enggak mungkin bertemu dengan kita.
0: Ini juga momennya nih ya.
2: Iya. Yeah.
0: Momennya. Ya, semoga Allah tolong kita semua agar kita dapat beribadah maksimal di bulan-bulan yang mulia ini insyaallah.
2: Yes.
0: Oke, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah untuk

adab-adab dalam menyembelih. Yang pertama adalah unta dengan dinahar. Selainnya itu kambing dan sapi. Dizabah, sembelih. Ya, dizabah. Nahar itu nahar yaitu menyembelih di bagian bawah leher. Ya, kalau unta kan bukan di bagian leher, jadi bagian bawah leher menuju ke dada itu yang ditusuk, ditusuk kemudian darah mengeluar. Itu namanya nahar. Dan itu dilakukan pada unta, ya. Adapun kalau kambing dan sapi maka disembelih. Sembelih adalah bagian leher menuju kepada bagian sini, ya, di atas, ya. Maka bedanya antara unta dengan kambing dan sapi. Kambing dan sapi disembelih, adapun unta dinahar. Kemudian ada berikutnya, ya. Unta dinahar dalam kondisi berdiri. Adapun kambing dan sapi dalam kondisi ditidurkan. Ditidurkan. Unta nahar dalam kondisi berdiri, tetapi misalnya depan situ kiblat, maka dia arahnya begini. Jadi ketika dicongkel atau dirobek bagian bawah lehernya, darahnya muncrat ke arah kiblat. Darahnya muncrat ke arah kiblat. Ya. Fa idza wajabat junubuha, ya. Ya, fakulu minha wa ta'imul qani awal mu'tar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika jatuh lambungnya. Jadi unta caranya bagaimana? Dinahar berdiri, dalam kondisi berdiri, kemudian kaki kiri depannya diikat, diikat, ya. Gimana maksudnya? Ini kalau unta, gampangannya ini kaki pertamanya, kemudian kaki keduanya sebelah sana, kemudian ini kaki kanan, ya, dan di sini kiblat. Nah, sini kaki kirinya ditekuk ke atas, diikat. Ini diikat.

Nah, ini kita enggak usah terlalu bahas karena kita enggak potong unta di sini, diikol ya, diikat. Setelah itu dipotong di bawah lehernya. Nah, di sini darahnya muncrat ke sini ya. Darahnya muncrat ke arah kiblat ya. Enggak jelas gambarnya ya. Kaki ya, diikat. Kemudian ini lehernya ya. Ini unta apa dinosaurus ya? Jadi inti kaki kirinya diikat. Kemudian nanti ditusuk di sini, di bawah lehernya, maka keluarlah darah di sini, keluar darah. Dia untanya dalam kondisi berdiri, kemudian di. Adapun kambing dan sapi ditidurkan, tidurnya apa? Di lambung kiri. Di lambung kiri. Sehingga wajahnya menghadap kiblat. Wajahnya menghadap kiblat. Dalam hadis Nabi SAW menidurkan kambing, kemudian Nabi SAW menginjakkan kakinya di bagian lehernya, kemudian Nabi SAW menyembelih. Kemudian Nabi SAW menyembelih, ya, tidurkan. Kecuali kata para ulama, kecuali orang yang asar. Asar itu dia menyembelih pakai tangan kiri. Ya, ini ada orang ya, tidak syarat harus pakai tangan kanan, tentu yang terbaik tangan kanan. Tapi kalau ada tukang jagal, dia enggak bisa menyembelih kecuali tangan kiri, maka kebalikannya, ya, maka dibalik ke lambung kanan ditidurkan, baru kemudian kaki kanan menginjak leher, baru sembelih dengan tangan kiri. Tapi kalau bisa tangan kanan itu lebih baik. Tapi intinya sapi dan kambing ditidurkan. Kemudian adab berikutnya ya, yang dipotong. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang dipotong adalah al-wadjan, itu dua urat, ada empat perkara. Dua urat nadi, ya. Kemudian tenggorokan, kemudian kerongkongan. Ingat, leher tidak putus, ya. Ini diantara adab ketika menyembelih ya. Yang penting dua uratnya, kanan kiri terputus, kemudian saluran pernapasannya sama saluran makanannya juga terbelah sehingga kemudian darahnya keluar ya. Kemudian dibiarkan ya. Setelah itu dibiarkan ya sampai terdiam. Terdiam, jangan langsung dikuliti. Ya, mungkin dia masih sakit, tapi biarin sampai darahnya keluar semua, karena darah semua begitu keluar lebih baik, kotoran-kotoran keluar, baru kemudian dikuliti. Ya. Kemudian di antara adab, ya, menggunakan pisau yang tajam. Ya. Pisau yang tajam. Di antara adab, jangan memperlihatkan kawannya yang disembelih. Ada kawan kemarin cerita, dia lihat sapi ya disembelih, sapi yang lain disembelih, dia lihat sapi itu menangis ya. Sapi terus menangis ya. Kenapa? Dia lihat kawannya disembelih. Jadi dia disembelih dua kali. Sembelih pertama melihat kawannya disembelih, sembelih kedua dia disembelih. Maka jangan, kita harus ya perhatikan perasaan juga hewan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Perhatikan ini syiar kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Kambing, kalau kau mengasihinya, mengasihinya, Allah mengasihimu. Jadi kita jangan kemudian buat dia ketakutan, kemudian buat dia gelisah, jangan berusaha. Makanya pisau juga harus tajam. Wal yuhidda syafratahu, kata Nabi, panjang, tajamkanlah pisaunya. Wal yurih dhabihatahu, agar memudahkan disembelih sembelihannya. Kemudian hati-hati yang tidak pandai menyembelih, jangan jadikan bahan yang tidak pandai menyembelih ya.
jangan jadikan mainan. Ya. Kasihan kambingnya. Ya. Ya. Ya, kalau enggak dia pengin latihan, Ustaz saya pengin latihan. Nah, tolong dibimbing sama orang yang bisa. Jangan oh cuma aja kasihan kambingnya dia menderita. Ya harus ada yang bimbing supaya bisa ya. Kemudian di antara adab menyembelih, perhatikan. Ini syarat ya. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini, kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja, maka tidak sah. Ya, kalau lupa, khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah, gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah, maka dia mimma uhilla li ghairillah, termasuk dipotong tanpa menyebut nama Allah, tidak sah. Terus mengucapkan, disunnahkan, ya, mengucapkan, setelah bismillah, bilang apa? Allahu Akbar, bismillahi wallahu akbar, wallahu akbar, kemudian, atau kita tulis bahasa Arabnya, ya. Jadi bismillah, wallahu akbar, kemudian Allahumma hadza minka walaka, ya, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Baik, bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya ya Allah ini kambingku, sapiku, nikmat dari engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena oleh ini maksudnya minka darimu yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu ya ikhlas. Ya, ya Allah taqabbal minni, terimalah. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah Allahu akbar Allahumma hadza ya minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini di antara adab-adab dalam menyembelih hendaknya kita perhatikan. Baik.

0: syarat, syarat ya, mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini, kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja, maka tidak sah. Ya, kalau lupa, khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah, gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak, tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah, maka dia mimma uhilla di ghairillah, termasuk dipotong tanpa izin Allah, tidak sah. Terus mengucapkan disunnahkan, disunnahkan ya, mengucapkan setelah bismillah bilang apa? Allahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Wallahu akbar. Kemudian atau kita tulis bahasa Arabnya ya. Jadi bismillah wallahu akbar. Kemudian Allahumma hadza minka walaka. Ya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Baik. Bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya ya Allah, ini kambingku, sapiku, nikmat dari engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena Allah. Ini maksudnya minka darimu, yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu ya ikhlas. Ya, ya Allahumma taqabbal minni, terimalah sembilanku. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah Allahu akbar Allahumma hadza ya minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini di antara adab-adab dalam menyembelih, hendaknya kita perhatikan.
1: Alhamdulillah gak terasa udah mau haji aja nih bang.
2: Masa? Mudah-mudahan Allah undang juga kita ke Baitullah ya.
1: Amin. Amin.
2: Ini mumpung ada Ustaz nih. Ustaz mau tanya Ustaz. Ini hari Arafah itu kita ngikuti pemerintah atau ngikuti Arab Saudi Ustaz?
1: Wih, seling kelisih itu.
2: Iya.
1: Ya kalau secara dalil ya.
2: Iya Ustaz.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tufthirun wal afhayama tudhun." Shaum itu pada hari kalian semua berpuasa. Beridul Fitr itu pada hari kalian semua beridul Fitr. Beridul Adha itu pada hari kalian semua beridul Adha. Dan Imam At-Tirmidzi menafsirkan bahwa salah ba'du ahli ilm hadal hadis. Sebagian ahli ilmu menafsirkan hadis ini an-nasau wal-wal-wal-aid ma'al jama'ah, bahwasanya puasa demikian pula berhari raya bersama al-jama'ah, itu penguasa pemerintah al-jama'ah. Sehingga atas dasar inilah sebagian ulama mengatakan bahwa kita ikut pemerintah masing-masing aja, karena menurut mereka juga bahwa hari Arafah itu ditentukan oleh hilal juga. Untuk penentukan bulan Dzulhijjah itu kan ditentukan dengan hilal. Dan yang namanya hilal kan berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita saja di Indonesia di hari di bulan Ramadan hilalnya beda dengan Saudi. Kita tetap itu Indonesia. Nah, di bulan Dzulhijjah pun juga hilalnya pasti berbeda dong antara Indonesia dengan apa namanya
2: Arab Saudi.
1: Arab Saudi. Makanya sebagian ulama mengatakan kita tetap ikut negara masing-masing.
3: Berarti, tapi kan Arafah itu kan tempatnya di sana. Menurut sebagian orang ya harusnya ikut di sana dong gitu. Dengan dengar sesat.
1: Iya, memang masalah ini sebetulnya ikhtilaf para ulama ya.
3: Oh,
1: zaman ini. Apakah puasa Arafah itu ikut Arafah atau ikut negara masing-masing? Sebagian ulama ada yang mengatakan ya ikut Arafah, karena yang Nabi menyebutnya saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Berarti mengikuti Arafah yang ada di sana. Atas dasar itu kata mereka, kita ikut Arafah aja yang ada di sana. Itu pendapat yang kedua. Kenapa sebagian ulama yang mengatakan bahwa kita puasa Arafah itu ikut yang ada di Arafah. Walaupun pendapat yang pertama ini pendapat banyak ulama di zaman ini ya, yang mengatakan kita ikut apa namanya negara masing-masing. Kalau menurut Anas ya, pertama ini masalah ikhtilaf seperti ini nggak usah dibesar-besarkan ya. Silakan mengamalkan yang ia pandang kuat dan rajih. Kalau dia memandang kuat yang rajih adalah ikut Arafah, ya silakan amalkan. Kalau ia memandang bahwa ikut apa negara masing-masing karena hilal juga berbeda-beda, ya silakan amalkan sesuai dengan apa yang dia yakini. Ya, kalau saya pribadi ya, saya ikut pemerintah karena saya memandang itu yang paling kuat gitu. Kalau misalnya disebut ikutin Arafah, nah bagaimana kalau ternyata qadarullah di sana tidak ada haji Arafah? Contoh seperti di zaman siapa? Ketika Mekah dikuasai oleh Banu Fatimiyah itu disebutkan oleh Bukhari bahwa beberapa tahun lamanya tidak ada yang haji. Tapi nggak ada yang wukuf.
4: Tidak ada yang wukuf di Arafah.
1: Kalau nggak ada yang wukuf di Arafah gimana dong?
3: Gak ada patokannya jadi.
1: Iya, patokannya kemana nanti? Itu Allah alam ya. Saya sih ini pendapat pribadi ana ya. Saya lebih menguatkan ya ikut negeri masing-masing. Cuma masalahnya nggak usah di.
4: Menjadi
1: apa ya. Sebab kita jadi perpecahan? Gak usah.
3: Jadi nggak apa-apa kalau nama berlindung di balik apa namanya kita ngikutin pemerintah, kita aman lah ya insya Allah ya.
1: Iya,
3: insya Allah. Kita juga okay. Rindu tapi kita korupsi.
4: Mudah-mudahan Allah undang kita
3: amin,
4: dan bertemu di Arafah.
3: Amin.
4: Syukran, hingga kelar.

0: Kemudian di antara adab menyembelih, perhatikan. Ini syarat ya. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja maka tidak sah. Ya, kalau lupa khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah maka dia mimma uhilla li ghairillah, termasuk dipotong tanpa izin Allah, tidak sah. Terus mengucapkan disunnahkan ya. Mengucapkan setelah bismillah bilang apa? Allahu Akbar. Bismillahi wallahu akbar. Wallahu akbar. Kemudian atau kita tulis bahasa Arabnya ya. Jadi bismillah wallahu akbar. Kemudian Allahumma hadza minka walaka. Ya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Baik. Bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya ya Allah ini kambingku, sapiku, nikmat dari Engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena oleh ini maksudnya minka darimu yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu ya ikhlas. Ya, ya Allah mataqabbal minni, terimalah sembilanku. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah Allahu akbar Allahumma hadza ya minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini di antara adab-adab dalam menyembelih hendaknya kita perhatikan. Taib.
1: Wih, ndak. Kloter pertama haji udah mulai pada berangkat nih, ndak. Masya Allah, senangnya ya.
2: Iya, ngiri banget
1: ya, Pak ya. Iya. Aduh, enaknya mereka ya.
2: Enak banget ya. Yang jamaah haji kita bisa banyak dapat keutamaan, bisa banyak dapat pahala.
1: Iya, jadi mereka bisa pada beramal soleh soleh. Tapi kan kita di sini yang di tanah air yang nggak punya kesempatan mungkin belum ada rezekinya kan bisa juga, insya Allah untuk apa melakukan iya, amalan-amalan. Karena kalau nggak salah nih 10 hari awal bulan Zulhijjah itu utamanya besar sekali. Coba kita tanya Ustaz.
3: Iya, betul banget itu.
2: Itu kan. Apa aja Ustaz?
3: Iya kan subhan dalam ayat Allah berfirman wal fajri walayalin ashar.
1: Oh.
3: Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama ketika menafsirkan makna walayalin ashar yaitu 10 awal bulan Zulhijjah.
1: Oh.
3: Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan ma min ayyam al-amalu salihu fih ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Zulhijjah ini.
2: Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10-nya itu Ustaz.
3: Iya, betul.
1: Amalannya apa aja paling utama Ustaz?
3: Nah, 10 itu. Kalau amalan yang paling utama yang pertama banyak zikir.
1: Zikir.
3: Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir di hari-hari itu. Dan yang paling utama lagi bertakbir.
1: Takbir?
3: Ya, karena kan ada riwayat bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ketika masuk satu Zulhijjah mereka bertakbir, bahkan pergi ke pasar untuk bertakbir.
1: Oh, bukan malam Idnya aja bukan?
3: Oh, enggak. Nah,
2: kan kebiasaan kita kan pas malam Idnya aja gitu Ustaz.
3: Iya. Yeah.
2: Ternyata dari tanggal 1 ya Ustaz.
3: Iya, makanya kata para ulama takbir itu ada dua ya. Takbir yang pertama disebut dengan takbir mutlak.
1: Takbir mutlak.
3: Takbir mutlak itu artinya kapan saja, di mana saja. Maka ini dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah.
1: Sampai tanggal 13 ya?
3: Iya, waktu asar. Yang kedua yaitu takbir muqayyad.
1: Muqayyad.
3: Itu takbir setelah setiap sholat fardu. Jadi kalau habis sholat duhur misalnya, kita langsung takbiran. Nah itu dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13
1: waktu asar juga.
3: Waktu asar. Nah itu kita banyakin takbir. Ya ini amalan yang paling utama ya. Di hari-hari tersebut dikir. Itu memperbanyak zikir dan takbir. Banyak-banyak baca Quran juga. Karena memang itu hari-hari untuk berzikir.
1: Ya.
3: Kemudian amalan yang kedua yang Masya Allah juga luar biasa, yaitu memperbanyak sholat.
1: Sholat ya.
3: Sholat sunnah ya. Kenapa? Karena sholat itu mengandung zikir juga. Dan Rasulullah mengatakan khairu a'malikum as-sholat. Kata Rasulullah, sebaik-baik amalan kamu itu ya sholat. Dengan kita memperbanyak sholat, baik sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah muqayyad. Demikian pula ya sholat rawatibnya dan yang lainnya. Nah ini kita berusaha untuk memperbanyak sholat. Sholat sunnah maupun sholat wajib tentunya ya. Ada lagi, nah ini menjadi perselisihan ulama nih, yang namanya puasa.
1: Puasa, oh iya.
3: Puasa sunnah nih, perselisihan ulama apakah puasa sunnah itu boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau hanya tanggal 9-nya aja.
1: Tanggal 9
3: ya. Itu disebut dengan hari Arafah. Nah, sebagian ulama ini pendapat jumhur bahwa puasa itu hanya hari Arafah saja. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah, di mana Aisyah mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari awal Dzulhijjah. Belum pernah, kata Aisyah. Kata mereka, kalau Aisyah sebagai istri Nabi yang paling dekat
1: tolong tahu,
3: menyatakan tahu, tidak ada, berarti itu tidak disyariatkan. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh
1: ya.
3: Kenapa? Karena ada, pertama, hadis tentang keutamaan amal soleh di awal 10 Dzulhijjah itu umum. Nah, Rasulullah, tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti masuk padanya puasa dong. Mereka juga berhujah dengan hadis istri Nabi yang lainnya, Ummu Salamah, bahwa Nabi pernah shomat tis'an min Dzulhijjah, berpuasa 9 di bulan Dzulhijjah. Itu menjadi perselisihan para ulama, kata-kata tis'an di sini. Ada yang mengatakan maksudnya itu 9 Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 9 hari. Ya. Yang jelas ya, Syekh bin Baz dan banyak juga para ulama di zaman ini merujikan pendapat yang kedua. Boleh kita berpuasa di tanggal 1. Ya, tapi kalau jumhur ulama katakan cukup tanggal 9 aja. Nah, yang kalau ada di masyarakat sih ada kayak gini nih. Tanggal 8 sama tanggal 9 gitu kan.
1: Tanggal 8 lagi
3: ada. Iya ada. Tapi sebetulnya itu tuh enggak ada contohnya dari Nabi.
1: Enggak ada contoh. Dalil juga enggak ada ya.
3: Iya, kalau mau ya tadi tanggal 1 gitu. Cuman yang paling utama itu ya tanggal 9 Arafahnya itu, tanggal 9-nya. Karena Rasulullah SAW ya menyebutkan bahwa shaumu Arafah tukaffiru as-sanah al-madhiyah wal muqbilah. Shaum Arafah, puasa Arafah itu bisa menggugurkan dosa tahun lalu maupun tahun datang.
1: Masyaallah,
3: luar biasa kan.
1: Besar sekali pahalanya. Ke depan diampuni,
3: iya.
1: Digugurkan ya.
3: Kemudian juga di hari Arafah jangan lupa banyak-banyak berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan afdalud du'a, ya sebaik-baik doa, seutama-utama doa itu doa pada hari Arafah.
2: Berarti tanggal 9-nya saat ya?
3: Ya, terutama pada setelah zuhur sampai asar, sampai maghrib. Ya. Nah, ini amalan ya, dan amalan sholat yang lainnya ya banyak. Tentunya kita berusaha untuk melakukan ya, seperti membantu orang susah, memperhatikan para janda, demikian pula bersedekah, berinfak, dan yang lainnya. Dan ada lagi amalan yang tentunya ini yang sangat penting, yang merupakan syiar Islam. Apa itu? Berkorban.
1: Oh iya, itu justru.
2: Iya. Itu justru yang
3: itu yang merupakan ya, syiar Islam.
2: Puncaknya, Ustaz.
3: Korban itu. Makanya Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya menganjurkan kita berkorban. Kan? Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah.
1: Ya.
3: Ini syiar Islam. Ya. Masya Allah. Yang jelas kita berusaha lah nanti. Mudah-mudahan nanti tengah awal 10 Dzulhijjah ini kita banyak-banyakin beramal soleh lah. Gitu.
2: Gitu. Jadi bukan yang haji aja Pak.
1: Iya.
2: Tadi, kita pun di sini bisa juga ya Pak ya.
1: Zikir, takbir, sholat, puasa, kurban, baca Quran. Masya Allah, ada semua. Jazakallah khair.
2: Syukran.
1: Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Ya, syukran.

kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
1: Orang yang memotong kuku sebelum menyembelih, kurbannya tidak sah? Pertama, ketentuan larangan memotong rambut dan kuku bagi yang hendak berkurban berlaku jika yang bersangkutan sudah memiliki niat untuk berkurban dan telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila telah masuk 10 pertama Dzulhijjah dan kalian ingin menyembelih kurban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, jika ada seorang Muslim yang baru berniat kurban setelah masuk tanggal 7 Dzulhijjah, maka dia mulai tidak memotong kuku atau rambut sejak tanggal itu. Keterangan Syekh Abdullah Al-Jibrin yang dikutip dalam Syabakah Al-Alukah, beliau menyatakan, siapa yang berkeinginan untuk berkurban di pertengahan 10 Dzulhijjah, maka dia dilarang memotong kuku dan rambutnya di sisa harinya. Dan tidak masalah dengan tindakannya memotong kuku dan rambut di awal Dzulhijjah sebelum dia berniat untuk berkurban. Kedua, tidak ada hubungan antara larangan memotong kuku atau rambut dengan keabsahan kurban. Artinya, sekalipun ada orang yang memotong rambut dan kukunya, baik karena tidak tahu atau dilakukan dengan sengaja, maka kurban yang dilakukan tetap sah. Lebih dari itu, orang yang melanggar larangan hadis di atas, jangan sampai menjadikannya sebagai alasan untuk membatalkan rencana kurbannya. Syekh Abdullah Al-Jibrin mengatakan, demikian pula, jangan sampai seseorang meninggalkan rencana kurban karena dia telah memotong rambut atau kukunya, meskipun dilakukan dengan sengaja. Majelis Al-Alukah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Syekh Al-Jarullah. Setelah beliau menjelaskan larangan memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban, beliau mengatakan, hanya saja wajib untuk diketahui bahwa orang yang memotong rambut dan kukunya jangan menjadikannya sebagai sebab untuk meninggalkan rencana kurbannya. Dan dia wajib memohon ampun kepada Allah dan bertaubat karena melanggar larangan memotong kuku. As'ilah wa ajwibah muhimmah. Demikian, Allahu a'lam.

apa hukum menyembelih? Apakah hukumnya wajib ataukah sunnah muakkadah? Sini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Secara umum ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib, pendapat kedua mengatakan sunnah. Jadi berkaitan wajib tidaknya berkaitan dengan orang yang mampu. Orang yang mampu. Kalau tidak mampu ya tidak terkena kewajiban sama sekali. Tapi ini berkaitan dengan orang yang mampu, dia punya memiliki kemampuan harta, apakah dia wajib atau tidak. Adapun kalau dikatakan sunnah, semua sepakat Rasulullah SAW selalu berkorban. Bahkan disebutkan oleh Imam Bukhari ketika sedang bersafar pun Nabi berkorban. Ketika sedang bersafar, Nabi juga berkorban. Nah kalau Nabi saja bersafar berkorban, apalagi selain ketika tidak bersafar, ini menunjukkan perhatian Nabi terhadap syiar ini, syairah dzabah lillah, tentang syiar menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah hukumnya wajib? Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib berdasarkan satu hadis di mana Nabi SAW bersabda, man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Hadis hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang punya kelapangan harta kemudian dia tidak menyembelih, maka jangan mendekati tempat sholat kita. Dan ini tegas dari Nabi, jangan dekati musholla kita. Ya, menunjukkan hukumnya wajib. Ya, menunjukkan hukumnya wajib. Namun yang dibantah oleh para ulama, jumhur ulama berpendapat bahwasanya udhiyah hukumnya sunnah, muakkadah, tidak sampai pada derajat wajib. Kenapa? Karena hadis ini, kata para ulama yang benar adalah hadisnya mauquf, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, bahwasanya perkataan barang siapa yang memiliki kelapangan kemudian tidak menyembeli maka jangan dekati musala kita, inilah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, perkataan sahabat dan bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini apalagi ada sebagian sahabat yang menyengaja tidak berkorban, ya, padahal mereka lapang memiliki harta seperti Abu Bakar dan Umar, disebutin dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya mereka bertiga ini dengan kelapangan pernah meninggalkan udhiyah, tidak menyembelih, untuk menjelaskan kepada umat, wallahu alam, agar mereka tahu bahwa ini meskipun hukumnya sangat ditekankan, tapi tidak sampai pada derajat wajib. Ya. Tapi intinya, seorang berusaha kalau dia memiliki harta, agar dia menyembelih karena Allah, ya, karena ini adalah ibadah yang sangat agung, sebagaimana tadi telah kita jelaskan faedah-faedahnya.

Doa menyembelih hewan kurban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, syarat halal sembelihan. Syarat halalnya sembelihan yang terkait dengan ucapan adalah membaca basmalah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih. Sesungguhnya itu hewan yang tidak halal. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Di ayat yang lain, Allah memerintahkan untuk makan hewan yang dibacakan basmalah ketika menyembelih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, makanlah binatang yang disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, jika kalian orang yang beriman kepada ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 118. Orang yang menyembelih dengan membaca basmalah sebelum dia melukai leher hewan yang hendak disembelih, maka hewannya halal dimakan. Dan jika diniatkan untuk berkurban, maka bernilai sebagai ibadah kurban yang sah. Karena itu, membaca basmalah merupakan ucapan yang paling penting ketika menyembelih. Sehingga perlu diperhatikan oleh para jagal agar jangan sampai lupa atau tidak membaca apapun. Ingat, taruhannya, hewan yang disembelih bisa jadi bangkai. Kedua, dianjurkan untuk mengikrarkan kepemilikan hewan kurban. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikisahkan oleh Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak berkurban, beliau membeli dua kambing yang gemuk, putih, belang hitam. Setelah selesai sholat dan berkhutbah, beliau mendatangi salah satu kambingnya dan beliau sembelih sendiri dengan pisau. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan, yang artinya, ya Allah, ini kurban dariku dan dari semua umatku yang bersaksi mentauhidkanmu dan bersaksi bahwa aku yang menyampaikan risalah. Selanjutnya, beliau mendatangi kambing kedua. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan, yang artinya, ini kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian beliau sedekah kedua hewan kurban itu kepada orang miskin dan beliau juga makan dan beliau berikan kepada keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa beliau mengikuti salat Idul Adha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di lapangan. Setelah selesai berkhutbah, beliau turun dari mimbar dan mendatangi kambing kurban beliau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya dengan tangannya sambil mengucapkan yang artinya bismillah wallahu akbar, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan riwayat di atas, dianjurkan bagi orang yang hendak menyembelih kurban untuk mengucapkan kalimat ikrar di atas. Jika pemilik hewan menyembelih sendiri, dia bisa ucapkan bismillah Allahumma hadza minka wa laka anni wa ahli baiti atau bismillah Allahumma hadza anni wa ahli baiti. Tapi jika mewakili kurban orang lain, si jagal mengucapkan bismillah Allahumma hadza minka wa laka an fulan nama sahibul kurban wa ahli baitihi atau bismillah Allahumma hadza an fulan nama sahibul kurban wa ahli baitihi. Ketiga, ungkapan di atas statusnya adalah ikrar atau menegaskan apa yang ada dalam hatinya dan bukan termasuk bentuk melafadzkan niat, bukan pula doa ketika berkurban. Keterangan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin, ini bukan bentuk melafadzkan niat. Karena perkataan orang yang menyembelih, ini kurban dariku dan keluargaku, sifatnya sebatas memberitakan apa yang ada dalam hatinya. Karena dia sendiri tidak mengatakan, ya Allah, saya ingin berkurban, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang melafadzkan niat. Akan tetapi, yang dilakukan orang ini hanya menampakkan apa yang ada dalam hatinya saja. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Keempat, tidak ada doa khusus ketika menyembelih kurban. Hanya saja, karena ibadah kurban termasuk amal soleh yang besar nilainya, maka kita harus berharap agar amal itu diterima Allah. Salah satu bentuk doa untuk mengiringi harapan agar amal kita diterima Allah adalah doa yang dilantunkan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau membangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang artinya, ya Allah, terimalah amal kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Doa semacam ini pernah dipraktekan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu beliau berkurban. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan kambing bertanduk
berdiri dengan kaki belang hitam, duduk di atas perut belang hitam, melihat dengan mata belang hitam. Kemudian beliau menyuruh Aisyah untuk mengambilkan pisau dan mengasahnya. Setelah kambingnya beliau baringkan, beliau membaca, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Yang artinya, Bismillah, Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad, serta dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, doa permohonan agar amal Anda dikabulkan seperti contoh di atas, bisa Anda baca ketika Anda berkurban atau setelah Anda berkurban. Demikian, Allahu a'lam.

0: untuk penentuan waktu hari raya Idul Adha berdasarkan wukuf di Arafah ataukah berdasarkan ulil amri di negara masing-masing. Dan jika para ulama salaf berbeda pendapat dalam usul fikih ini, apakah masih bisa disebut ikhtilaf, Ustaz? Karena ada pendapat haram hukumnya berpuasa saat hari raya, dan demikian juga sebaliknya.
1: Ini ada khilaf di kalangan para ulama sejak dahulu, dan kita saling menghormati dalam hal ini, ya, saling menghargai. Tetapi pendapat yang saya pilih, pendapat yang lebih kuat adalah masing-masing mengikuti ru'yah di tempatnya masing-masing, ya, tempat ru'yah di tempatnya masing-masing. Oleh karena di antara pendalil yang disebut Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika zaman dahulu banyak orang berhaji, misalnya berhaji atau kemudian Ramadan, ya, mereka di Mekah, ya, mereka dari India, mereka dari Afrika, ya. Tetapi ketika mereka pulang di kampung di India atau di Afrika, mereka tidak pernah kemudian menyampaikan kepada orang-orang di Afrika dan di India, misalnya, kalian dulu puasnya kapan, bukanya kapan, kalian harus konversi kepada yang di Mekah. Jadi kalau kalian 29 hari, kita di Mekah 30 hari, berarti salah. Kalian harus tambah 1 hari. Itu enggak pernah terjadi. Yang ini menunjukkan masing-masing mereka menjalankan ibadah sesuai dengan tempatnya masing-masing. Dan zaman dulu tidak ada namanya berita sampai dari Mekah menuju ke India. Kapan menunggu? Menunggu kabar di Mekah sudah lihat hilal atau tidak? Kapan mau sampai? Oleh karena masing-masing menjalankan apa yang mereka lihat, hilal yang mereka lihat. Kemudian juga demikian pula juga dengan bulan haji, ya. Zaman dahulu juga tidak ada sarana apa namanya informasi, sehingga masing-masing puasa Arafah masing-masing sesuai dengan hilal yang dia lihat, ya, yang dia lihat. Tapi saya kata ini masalah khilafiyah, ya. Oleh karena ini masalah khilafiyah, kita kembalikan kepada pemerintah. Dan kita ada nilai persatuan yang harus kita perhatikan. Seandainya pemerintah kemudian mengumumkan bahwasanya satu Zulhijjah pada tanggal sekian, kemudian sholat idnya pada hari apa, mungkin berbeda dengan Saudi, maka kita ikut pemerintah. Jadi mereka ini masalah khilafiyah, dan pendapat bahwasanya masing-masing punya ru'yah hilal ini sangat kuat, ya, sangat kuat. Sebagai saya contohkan, seandainya kalau kita mau ikut Saudi, ya, misalnya ikut Saudi. Tanyakan Saudi, kita harus Arafah karena Arafahnya di sana. Ya, Arafah di Saudi, Arafah bukan di Jakarta. Kita bilang, bagaimana Anda menyuruh orang-orang Papua misalnya untuk menjalankan hal tersebut? Saya ingat Papua, antara Papua dengan Saudi, ya, bedanya 6 jam, ya. Bedanya 6 jam, ya. Misalnya, atau kita bayangkan, ya, apa namanya? Bedanya 6 jam. Kalau misalnya Papua harus nunggu Saudi, tentu repot, ya. Ketika nunggu Saudi kemudian mereka lagi di Arafah, ternyata di Papua sudah berbuka puasa. Papua sudah berbuka puasa. Repot, ya, karena beda 6 jam. Mereka baru mau wukuf pada zuhur, jam 12. Di Papua sudah berbuka, jadi enggak bisa disinkronkan. Saya ulang, ya, orang di Papua tidak bisa sinkron dengan Saudi. Ya, kalau menunggu, maksudnya hari Arafah adalah nunggu orang harus ada wukuf di situ, maka kita harus apa namanya harus ngikut yang ada di Saudi. Kita bilang, ya, sekarang di Saudi namanya wukuf mulai setelah zuhur, ternyata setelah zuhur di Papua sudah maghrib. Gimana mau disinkronkan? Tapi ini masalah khilafiyah, ini bukan bahan untuk kita saling mencela satu yang lain, tapi kita berhak untuk memilih. Taruhlah saya punya pendapat bahwasanya harus ikut Saudi, dan itu juga banyak pendapat ulama, ya. Maka saya katakan persatuan sangat penting. Kalau pemerintah Indonesia mengatakan sholat id pada hari tertentu, maka kita ikuti saja, itu lebih aman. Wallahu ta'ala bisawab, dengan menghargai pendapat yang lain.
2: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
3: Korban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Saya membuat kesimpulan ini karena umumnya masyarakat mereka beranggapan bahwa korban itu amal ibadah seumur hidup. Makanya ada istilah korban untuk dalam sebuah keluarga ya. Kepala rumah tangga seorang ayah membeli seekor kambing. Tahun ini kurban atas nama ayah. Tahun besok kurban atas nama ibu. Tahun besok kurban atas nama anak pertama, anak kedua. Kalau anaknya tiga, tahun berikutnya anak ketiga. Sehingga dia 5 tahun berturut-turut berkorban. Setelah itu gak pernah kurban. Dalam waktu yang lama rata kurban. Ketika diajak, ayo pak kurban pak, aku wis tahu, saya sudah pernah. Dia beralasan bahwasanya dia sudah pernah berkorban, sehingga dia tidak lagi mau berkorban. Ya meskipun bapak sudah pernah berkorban, sekarang kurban lagi. Karena kurban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Alasan ini berlaku kalau amal ibadah itu seumur hidup. Pak, jenengan sudah akikoh belum? Sudah. Mbok akikoh lagi, pak. Sudah pernah, berarti enggak perlu akikoh lagi. Karena ini amal ibadah seumur hidup. Tapi kalau kurban, dia amal ibadah yang sifatnya tahunan. Sehingga kemarin sudah berkorban, besok atau tahun ini kurban lagi, besok lagi berkorban lagi, dan begitu seterusnya. Sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bisa melihat kesimpulan ini dari firman Allah di surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Karena itu kerjakanlah salat ikhlas karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Menurut beberapa ahli tafsir di kalangan ulama tabi'in seperti Qatadah, Atha' bin Abi Rabbah dan Ikrimah yang beliau adalah muridnya Ibnu Abbas, makna perintah salat dalam ayat ini adalah salat Id, dan makna perintah menyembelih adalah menyembelih kurban. Artinya begini, Allah perintahkan kerjakanlah salat Id dan sembelihlah kurban. Sebagaimana salat Id dikerjakan setiap tahun sekali, kurban juga dikerjakan setiap tahun sekali. Sehingga amal ibadah ini bukan amal ibadah seumur hidup, tapi amal ibadah setiap tahun. Yang kedua, yang mampu harus berkurban. Dalil tentang ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, enggak usah dekat-dekat dengan tempat salat kami. Tempat salat kita apalah? Tempat salat kita adalah masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah mengusir sebagian di antara umatnya yang mereka punya kemampuan tapi tidak melaksanakan kurban, enggak usah dekat-dekat dengan masjid. Padahal masjid adalah rumah kaum muslimin, rumah kedua bagi kaum muslimin. Kalau ada anak yang nakal, enggak pernah pulang saking jengkelnya orang tuanya, karena dia enggak pernah pulang, lalu orang tuanya bilang, "Sudahlah, kamu enggak usah pulang sekalian." Kira-kira anaknya makin bahagia atau makin susah? Seneng apa senep? Seneng ya? Makin seneng enggak? Ya, sekalian saja kan enggak pernah pulang, malah enggak boleh pulang. Makin seneng atau tidak? Dia mesti sedih. Kenapa dia sedih? Karena kalimat ini menunjukkan hukuman dari orang tua, bukan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Karena itulah hadis ini dipahami oleh sebagian ulama bahwa berkorban bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Meskipun ada juga yang berpendapat kurban itu hukumnya tidak wajib tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Namun apapun itu, kalau kita masih punya kemampuan, sebisa mungkin jangan tinggalkan berkorban.

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Ikhwatul iman dan para pendengar umumullah, kami hadirkan sebuah kajian ilmiah di kesempatan siang hari ini bersama Ustaz Dr. Firan Dandirja dalam daurah ilmiah beliau di Bandung di hari Sabtu yang lalu, dari pembahasan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum.
3: Pertemuan lalu kita telah sampai pada ayat 101. Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan tafsiran lain dari perkataan Nabi Ibrahim ketika dia berkata, "Inni dhahibun ila rabbi sayahdin," dalam ayat 99. Sungguhnya aku pergi menuju Rabbku, sungguhnya dia akan beri aku petunjuk. Sebagian ahli tafsir menyatakan perkataan ini diucapkan oleh Ibrahim sebelum dia dilemparkan ke dalam kobaran api. Yaitu dia bilang, sudah selesai, saya akan pergi menuju Allah. Dia merasa dirinya akan meninggal dunia. Dia mengatakan, "Inni dhahibun ila Rabbi," saya akan pergi menuju Rabbku. "Sayahdin," bahwasanya Rabbku akan beri petunjuk kepadaku menuju surga. Ini salah satu tafsiran. Tapi tafsiran yang masyhur adalah ungkapan ini diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam setelah dia selamat dari kobaran api, kemudian dia berkata, "Inni dhahibun ila rabbi sayahdin," sungguhnya aku pergi menuju Rabbku, dia akan beri petunjuk kepadaku. Dan dalam ayat yang lain, "Inni muhajirun ila rabbi," sungguhnya aku berhijrah kepada Rabbku. Maka Ibrahim alaihissalam meninggalkan kotanya, kota tempat kelahirannya, tempat dia tumbuh berkembang di situ, semua kenangan dia tinggalkan, ayahnya, keluarganya. Maka dia pergi, dia mengatakan, "Inni dhahibun ila rabbi," aku pergi kepada Rabbku. Yaitu dia menisbahkan Rabb kepada dirinya, dia tidak mengatakan Rabbil Alamin, tapi dia mengatakan kepada Rabbku. Yaitu tarbiyah khasah. Itu bahasnya ketika itu dia mengatakan, "Aku akan kembali kepada Rabbku," yaitu Rabbku yang akan mengurusiku. Karena tarbiyah terkait dengan tadbir, pengaturan. Dia entah mau kemana, dia pergi, hanya Allah yang bisa beri petunjuk kepadanya. Maka dia pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kota Babilonia. Maka kemudian dia berdoa, "Rabbi habli minas salihin," ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dari anak yang soleh. Maka Allah mengatakan, "Fabasyarnahu bigulamin halim," dan kami beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang amat sabar. Dan kita sudah singgung bahwasanya yang dimaksud dengan gulam halim, anak yang sangat sabar, adalah Ismail alaihissalam. Adapun Ishak, maka Allah beri kabar dengan bigulamin alim, dengan anak yang sangat berilmu. Adapun Nabi Ismail, bigulamin halim, dengan anak yang sangat sabar. Karena ahlul kitab menyelisihi dalam hal ini, mereka mengatakan yang disembelih bukan Ismail, tapi yang disembelih adalah Faiz Ishak. Kemudian juga diriwayatkan dari sebagian salaf mengikuti pendapat tersebut. Mereka menyatakan bahwasanya yang dimaksud yang disembelih adalah siapa? Ishak, bukan Ismail. Namun yang benar adalah Ismail, insyaallah akan kita jelaskan di tengah kajian insyaallah taala. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Alhasil akhirnya Ismail lahir, kemudian dia pun tumbuh berkembang di kota Mekah. Sampailah dia, falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala dia, anak itu, sampai pada umur sanggup, yaitu sa'ya, yaitu usaha kalau bahasa Arab, itu dia bisa membantu ayahnya. Ada yang mengatakan dia sudah bisa membantu ayahnya dalam ibadah, bisa membantu ayahnya dalam urusan-urusan ayahnya, yaitu mampu bekerja bersama ayahnya. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan umurnya ketika itu 13 tahun. Oleh karenanya Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan Ibrahim alaihissalam baru punya anak Ismail usia 86 tahun. Kemudian Ismail alaihissalam terus punya cuma anak cuma satu-satunya sampai usia 13 tahun. Setelah Ismail usia 13 tahun, baru kemudian Ibrahim alaihissalam dianugerahi anak kedua yaitu Ishak. Berarti umur Ibrahim 99 tahun. 86 tambah 13 berapa? 99 tahun baru lahir Ishak. Jarak antara Ismail dengan Ishak 13 tahun. Tetapi ketika terjadi kejadian ini, ya. Dan Ismail mengenal Ibrahim. Ibnu Katsir menyebutkan dan juga disebut oleh Ibnu Hajar bahwasanya sebagian riwayat menunjukkan Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Ismail di Mekah, dia sering bolak-balik menengok Ismail dengan mengendarai buruk. Ya, karena Ibrahim tinggalnya di Palestine. Sementara jarak antara Palestine dengan Mekah sekitar mungkin 1000 kilo lebih, ya. Dari Mekah ke Madinah aja 450 kilo atau 500 kilo, dari Madinah ke Syam mungkin 1500 kilo, sehingga dia pulang balik naik buruk nengok anaknya. Sampai akhirnya sang anak mulai remaja usia 13 tahun dan disitulah seorang ayah benar-benar terpikat hatinya kepada anaknya sematawayang, yaitu anak satu-satunya. Dan tiba-tiba Allah menguji Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang sangat berat. Ternyata Ibrahim alaihissalam bermimpi, ya, menyembelih anaknya. Dan kita tahu bahwasanya bahwasanya mimpi seorang nabi adalah wahyu. Mimpi seorang nabi adalah wahyu. Ya. Seperti Allah berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Fath, ketika Allah menyatakan Allah telah membenarkan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu la tadkhunal masjidil haram insyaallah aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Yaitu Nabi bermimpi bahwasanya Nabi akan tawaf di Ka'bah, akan umrah, kemudian mencukur rambutnya. Maka itu mimpi Nabi dan akhirnya terjadi. Karena mimpi seorang Nabi adalah wahyu. Demikian juga sebelumnya mimpi Nabi Yusuf alaihissalam yang dia mengatakan ini ru'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ru'aituhum li sajidin. Aku melihat bahwasanya ada matahari, rembulan dan 11 bintang sujud kepadaku. Dan itu mimpi tersebut akhirnya terjadi setelah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang bangsawan. Demikian juga Rasulullah SAW sebelum diberi wahyu melalui malaikat Jibril, Rasulullah SAW sering bermimpi, ya, ru'ya sadiqah. Rasulullah mimpi dengan mimpi yang benar dan Rasulullah sebutkan ru'ya tersebut ja'a ka falaqi subhi, yaitu seperti cahaya di pagi hari, benar-benar terang benderang. Mimpinya jelas, tidak aneh-aneh dan jelas dan menjadi nyata. Dan di antara mimpi juga sebelumnya lagi mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bermimpi melihat dia menyembelih anaknya. Oleh karenanya wahyu bagi para nabi adalah mimpi ada bagi para nabi adalah wahyu, dan dia adalah derajat wahyu yang paling rendah. Derajat wahyu yang paling rendah. Di atasnya masih ada derajat yang lain, ya. Seperti Allah mengutus melalui malaikat Jibril alaihissalam memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya juga misalnya Allah berbicara langsung kepada Nabi tersebut, seperti Allah berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Ya, sampai begitu dekatnya Nabi dengan Allah sampai sahabat bertanya hal ru'aita rabbak, itu Abu Dzar bertanya radhiyallahu anhu, apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurun anna arahu, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seperti wahyu yang Allah sampaikan langsung kepada Nabi Musa. Ini derajatnya tinggi karena langsung berbicara kepada Nabi Musa tanpa perantara malaikat. Intinya wahyu itu bertingkat-tingkat. Yang paling rendah adalah mimpi. Jadi wahyu yang diterima oleh Nabi Ibrahim atau mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim, dilihat Nabi Ibrahim adalah wahyu, dan dia wahyu paling rendah. Berbeda dengan manusia biasa, mimpinya bisa jadi ngaco. Adapun mimpi para nabi tidak bisa dipermainkan oleh syaitan. Oleh karenanya, kalau seorang soleh bermimpi, maka dia harus verifikasi dengan syariat yang jelas. Karena mimpi dia bisa jadi tidak tercampur baur dengan yang lain, atau dia mungkin kurang paham dengan apa yang dia lihat. Makanya Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, jika seorang dalam mimpinya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, wahai fulan, besok adalah satu Ramadan, maka apa yang dia lakukan? Kata Imam Nawawi rahimahullah, kita tahu bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi seperti melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Tetapi kondisi seorang bermimpi bisa macam-macam. Bisa jadi dia salah lihat, bisa jadi dia salah dengar. Namanya juga dalam alam apa? Mimpi. Maka dia harus verifikasi dengan syariat yang tegas, yaitu sabda Nabi yang Nabi sampaikan kepada para sahabat ketika di alam terjaga, alam nyata. Oleh karenanya dia tidak boleh langsung membenarkan Nabi, maka dia harus cek dengan melihat hilal. Karena Nabi ketika masih hidup, Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah dengan melihat apa? Hilal. Maksud saya, Imam Nawawi ingin mengatakan ketika seorang mimpi, mimpinya tidak bisa jadi syariat, tidak bisa menjadi wahyu, karena manusia tidak maksum dalam mimpinya. Adapun para nabi, mimpinya pun maksum, terjaga dari hal-hal yang aneh-aneh, terjaga dari gangguan setan. Makanya ketika para nabi bermimpi, maka itu adalah wahyu, akan terjadi sesuai dengan kenyataan. Ya, seperti Rasulullah mengatakan dalam perang Uhud, inni ra'aitu baqaratan tuthbah, aku melihat bahwasanya ya ada seekor sapi yang disembelih ketika perang Uhud. Itu kemudian Rasulullah takwilkan bahwasanya ada dari sahabatnya atau ahlul baitnya, keluarganya akan meninggal dunia, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, oleh karenanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi, dia tahu itu wahyu, dia itu wahyu, bukan godaan syaitan, karena dia seorang nabi. Maka dia langsung datang kepada anaknya untuk menjalankan konten dari mimpi tersebut. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam begitu patuh kepada perintah Allah. Dia tidak tunggu wahyu yang tingkatannya lebih tinggi. Ini mimpi, mungkin salah. Dia tidak tunggu

alladhi waffa, dan Ibrahim yang menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun, dan ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan perintah-perintah dan dia sempurnakan perintah-perintah tersebut, Ibrahim alaihissalam langsung tunduk jika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa basa-basi, tanpa ada keraguan. Maka begitu dia mimpi sekali, dia langsung datang kepada putranya untuk menjalankan konsekuensi dari mimpi tersebut. Dan subhanallah, Allah puji Ibrahim di saat yang sangat sulit. Ketika itu anaknya cuma berapa? Satu, Ismail. Artinya ini Ismail, dia tunggu kelahirannya 60 tahunan baru lahir siapa? Ismail. Kita sudah sampaikan pada pertemuan lalu, talulah Ibrahim keluar dari negerinya umur 20-an, kemudian dia baru punya anak umur 86, sekitar 60 tahun dia menanti. Setelah itu anak itu lahir sudah remaja, disuruh untuk disembelih. Dan artinya apa? Istrinya si Sarah apa mandul, dia pun sudah tua. Jadi kalau dia bunuh anak ini, kemungkinan dia enggak punya anak. Kalau dia bunuh anak ini satu-satunya, kemungkinan dia enggak punya anak, wong dia sudah nikah sama Sarah puluhan tahun enggak punya anak, sementara Hajar di Mekah dan akhirnya meninggal juga. Maka ketika itu ini ujian sangat berat. Dan anak ini lagi remaja-remajanya, beda ketika anak misalnya meninggal baru lahir, memang berat, tapi masih lebih ringan lagi kalau cuma keguguran. Ya, lebih berat, semakin anak itu besar semakin berat. Ketika sudah keluar meninggal lebih berat lagi, ketika sudah berusia beberapa tahun lebih berat lagi. Seperti Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika meninggal Rasulullah SAW menangis, usianya tidak sampai 2 tahun dan meninggal di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar, semakin jadi, semakin berat. Saya tahu ada seorang punya anak satu-satunya, semata wayang, kuliah kedokteran, lulus kalau enggak salah sudah koas, terus meninggal. Anak satu-satunya. Setelah perjalanan panjang dia rawat anak ini sampai menjadi anak soleh, kemudian jadi seorang dokter, kemudian meninggal. Tidak sama ketika mungkin masih kecil meninggal dunia. Maka Allah uji Ibrahim di saat anaknya remaja, sudah balagha ma'ahu sa'ya, sudah bisa disuruh, sudah bisa aktif, sudah bisa ngerti, sudah bisa bantu ayahnya, sudah bisa bantu kerjaan ayahnya, sudah bisa ikut urusin dakwah. Kemudian anak itu disuruh untuk disembelih. Maka ini berat sekali bagi Ibrahim alaihissalam. Seandainya masih punya anak yang lain, oke. Apalagi anak tersebut anak soleh. Kalau anaknya bandel, ya udah mati tidak apa-apa nak ya. Sudah. Anaknya kurang ajar, narkoba macam-macam, meninggal, alhamdulillah sudah, ala kulli hal, sudah meninggal selesai. Beban bagi orang tua. Enggak, ini yang meninggal anak sangat soleh, sangat patuh, yang Allah telah mengabarkan sebelumnya, bigulamin halim, anak yang sangat sabar. Maka ini ujian yang sangat berat. Maka Ibrahim datang kepada ayah anaknya, kemudian dia mulai mengutarakan mimpinya. Dia berkata, ya bunayya, ya bunayya. Bunayya itu panggilan kasih sayang. Kalau panggilan biasa, ya ibni, wahai putraku. Kalau bahasa Indonesia apa? Kalau kita panggil anak kasih sayang, kita bilang apa? Kalau bapak, wahai bapakku. Tapi kalau lebih halus, wahai ayah, ayahanda. Ya abati, ya abi, ya abati. Kalau ya ibni, wahai anakku, ya bunaya, itu anak yang aku sayangi, maknanya demikian ya. Ya, itulah yang disebutkan Nuh kepada putranya ketika putranya bandel, dia mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana, wahai putraku yang aku sayangi, naiklah ke kapal kami, bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan bersama orang kafir. Tapi di sini Ibrahim memanggil putranya dengan kalimat penuh kasih sayang, ya bunayya. Supaya apa? Anaknya tahu bahwasanya sang ayah sangat sayang kepada sang anak. Ini arafil manami anni atbahuka. Sungguhnya aku melihat dalam mimpi aku sedang menyembelih engkau. Di sini sebenarnya mengatakan Ibrahim alaihissalam mengutarakan mimpinya dengan fi'il mudhari yang menunjukkan continuous tense, yaitu sedang berlangsung. Padahal dia sudah lihat. Dia tidak menggunakan past tense. Dia tidak mengatakan ini ro'aitu, sungguhnya aku telah melihat dalam mimpi. Tetapi dia mengatakan ini aro, aku sedang melihat dalam, seakan-akan mimpi tersebut hadir di hadapannya. Mimpi tersebut terngiang-ngiang dalam benaknya. Sehingga ketika dia mengutarakan mimpi tersebut, seakan-akan mimpi tersebut masih berada di depan matanya, sedang berjalan dalam

benaknya, sehingga dia mengatakan ini arafil manami, sungguhnya aku sedang melihat dalam mimpiku, ya anni adbahuka, sungguhnya aku sedang menyembelihmu, aku sedang menyembelihmu. Maksudnya mimpi tersebut benar-benar perkara yang hadir di hadapan pandangan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dia mengutarakan seakan-akan sedang menyaksikan mimpi tersebut. Ini menunjukkan perhatian Ibrahim terhadap mimpi tersebut, sehingga dia ketika menyampaikan bukan dengan past tense tapi dengan continuous tense. Fanzur madza tara, bagaimana menurut engkau. Dan ini penting bagi pelajaran bagi kita dalam ilmu parenting, bahwasanya orang tua harus dekat dengan anak. Orang tua harus dekat dengan anak, dan anak adalah tempat diskusi. Ya. Ketika anak masih kecil, mungkin kita tinggal perintah, kita doktrin, kita perintah, kita doktrin. Tapi ketika anak sudah mulai remaja, kita mulai ajak diskusi, ajak berpikir, sehingga anak merasa dihargai dan dia merasa dipercaya oleh ayahnya, sehingga dia merasa dibebani tanggung jawab oleh ayahnya, dan itu penting sehingga anak dekat dengan orang tua, dan itu akan menimbulkan kasih sayang luar biasa antara anak dengan orang tua. Dan kalau anak dekat dengan orang tua, maka secara umum anak tersebut susah untuk nakal dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan anak menjadi nakal? Ketika jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua, jauh dari bapaknya, jauh dari ibunya, sehingga tidak merasa ada kedekatan orang tua, sehingga dia nakal. Mungkin dia cari tempat curhat yang lain, mungkin dia curhat kepada teman-teman yang sebaya dengan dia yang ngaco, mungkin dia curhat kepada teman main gamenya, ya. Dan ini potensi anak untuk nakal besar. Oleh karenanya kedekatan orang tua sama anak sangat penting. Dan di sini Ibrahim alaihissalam, dia akan melaksanakan perintah Allah. Anaknya setuju enggak setuju, dia akan kerjakan. Dia itu tidak. Dan ini perintah Allah atau bukan? Perintah Allah. Meskipun dalam mimpi, dalam bentuk khabar, tapi ini perintah, yaitu sembelihlah anakmu. Seandainya anaknya kabur, ya sudah, itu lain cerita. Tapi kalau anaknya enggak mau, dia tetap akan berusaha nyembelih anaknya. Tetapi sebagai orang tua yang baik, maka dia ajak diskusi anaknya. Dia mengatakan fanzur madza tara, bagaimana menurut engkau wahai putraku. Dan ini penting, bahkan kalau kita ingin menghukum anak kita, ya, anak kita kan benar dan salah, dan dalam pendidikan harus ada targhib dan tarhib. Targhib itu kalau anak baik kita kasih apresiasi, kalau dia buruk kita kasih hukuman, ya, kasih hukuman. Tetapi orang tua sebelum menghukum hendaknya dia menjelaskan. Nah, kau tahu kan ayah sayang sama kamu. Kau tahu kan kau melanggar, kan ayah sudah kasih ingat berapa kali, dua kali, nak. Benar enggak? Jadi tunjukkan bahwasanya kita ketika menghukum bukan karena benci, tapi karena demi kebaikan dia. Karena dia telah melanggar peraturan. Sehingga ketika kita hukum, dia harus ngerti. Jangan kita main hukum, jangan kita main pukul, jangan kita langsung kemudian memberi hukuman kepadanya tanpa ada penjelasan. Sehingga apalagi kalau ada perkara yang berat yang mungkin menyelisih kesukaannya, menyelisih keinginannya, maka kita harus tunjukkan bahwasanya semua karena kasih sayang. Sehingga ketika dia melaksanakan pun dengan kebencian, dia pun tahu bahwasanya ini karena ayahnya sayang sama dia, ini karena ibunya sayang sama dia. Banyak orang tua tidak pandai dalam menjelaskan hal ini, maka datang-datang hantam anaknya, datang-datang pukul anaknya, datang-datang kemudian dibentak anaknya tanpa ada penjelasan, sehingga anaknya merasa orang tuanya benci kepada dia. Maka di antara dalam ilmu parenting, bahwasanya anak harus sadar bahwasanya ayahnya sayang meskipun ketika menghukum atau memerintahkan yang dia tidak sukai. Ya. Seperti ini, namanya anak tidak ingin disembelih. Maka Ibrahim buka dengan ya bunayya, wahai putraku yang aku sayangi. Agar Ismail tahu, dan Ismail tahu siapa bapaknya Ibrahim, orang yang sangat soleh. Maka dia ajak diskusi, fanzur madza tara, bagaimana menurutmu? Maka dia mengatakan qala ya abati, dia jawab dengan penuh penghormatan, wahai ayahanda, abati. Ya. Dan itu ungkapan dalam bahasa Arab kepada orang tua yang menunjukkan penuh penghormatan. Lebih tinggi daripada ya abi, tapi apa ya? Abati. Seperti Ibrahim ketika mendakwahi ayahnya, dia mengatakan ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, kenapa kau menyembah berhala yang tidak mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa membantumu sama sekali. Wahai ayahanda, sungguhnya aku punya ilmu yang kebetulan kau tidak punya ilmu. Dia tidak bilang ayahanda kau goblok, enggak.
Dia bilang, saya punya ilmu yang kebetulan kau tidak punya. Maksudnya dengan penuh penghormatan dia mengatakan, ya abati, karena dia akan menyampaikan sesuatu yang ayahnya pun tidak suka. Maka dia tunjukkan apa? Penghormatan. Maka Ibrahim mengatakan ya bunaya, Ismail membalas dengan mengatakan ya abati. Dan dia berkata, ya abati if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang kau perintahkan kepadaku. Ini sebagian lama berusaha mengambil faedah dari kalimat ini, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Dia tidak mengatakan, ya ayahanda, idbahni, silakan sembelih aku. Itu berat didengar oleh ayahnya. Apa namanya, dia tidak bilang, wahai ayahanda, tafadhal, idbahni, silakan sembelih aku. Tidak. Tapi dia mengatakan, lakukan apa yang kau diperintahkan. Kemudian dia seakan-akan mengingatkan kepada ayahnya, apa yang kau lakukan bukan kehendakmu ayahanda, tapi perintah Allah. If'al ma tu'mar. Maksudnya jawaban Ismail luar biasa. Lakukanlah apa yang kau diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau dia bilang, silakan ayah, nyembelih, silakan. Berat bagi mengucapkan kalimat sembelih, dan berat juga didengar oleh sang ayah. Dan tentu Ibrahim juga kasih sayang, sangat sayang kepada anaknya. Maka Ismail bukannya kabur, malah mendukung. Dia tidak mengatakan, ayah, enggak ada yang lain kah? Enggak ada perintah lain? Saya kan anak satu-satunya, ayah. Apa enggak ada yang lain? Mungkin mimpimu salah ya. If'al ma tu'mar, lakukan. Dan sebagian ulama mengambil faedah juga, ini dalil bahwasanya al-mafdhul, orang yang lebih rendah, boleh menasihati orang yang di atas, lebih alim. Tidaklah orang yang lebih rendah mencegah dia dari menasihati orang yang lebih alim jika itu bermanfaat. Maka di sini Ismail yang tentu derajatnya lebih rendah daripada ayahnya Ibrahim, Ibrahim Khalilur Rahman kekasih Allah, tetap beri nasihat kepada ayahnya. Dia mengatakan, if'al, lakukan, ma tu'mar, apa yang kau diperintahkan. Sungguhnya apa yang kau lakukan itu perintah Allah. Kemudian untuk menguatkan ayahnya, dia berkata, sajid satajiduni insya'allahu minas sabirin, dan kau dapati aku insya'allah termasuk orang yang sabar, termasuk barisan-barisan orang yang sabar. Dan ini bagaimana Ismail bertawakal kepada Allah, dan dia tidak pede dengan imannya. Maka dia mengatakan insya Allah. Ini penting, karena kita enggak tahu iman kita bisa berubah, semangat kita bisa berubah, bisa pudar. Maka kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita bilang insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wahai Muhammad, janganlah kau berkata kepada suatu perkara yang aku akan melakukannya besok, kecuali kau berkata insya Allah. Insya Allah untuk isti'anah, minta bantuan Allah, karena yang bisa mewujudkan keinginanku kecuali hanya siapa? Allah. Jangan lupa bilang apa? Insya Allah. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia berkata, la atufanna ala tis'atan wa tis'ina imra'atan, saya akan menggauli malam ini alailah, saya akan datangi 99 wanita, saya mau gauli dalam satu malam ini. Dan kemudian setiap wanita tersebut akan melahirkan seorang anak, yujahidu fi sabilillah, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bilang, ucapkan insyaallah. Dia lupa bilang apa? Insyaallah. Akhirnya enggak ada anak yang jadi, kecuali satu orang, itu pun anaknya cacat. Seandainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Sulaiman alaihi salam mengucapkan insyaallah, maka akan hamil semuanya dan akan melahirkan anak-anak yang semua berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Sulaiman ketika berhubungan pun niatnya baik, ingin punya anak sebagai mujahid. Tapi dia lupa bilang apa? InsyaAllah. Maka insyaAllah itu penting. Dalam hadis juga Rasulullah sebutkan ketika Zulkarnain membuat sat, yaitu apa namanya, benteng yang membentengi Ya'juj dan Ma'juj. Maka setiap hari Ya'juj Ma'juj bolongi benteng tersebut. Dia lubangi, enggak bisa. Lubangi, enggak bisa. Nanti ada suatu saat ketika waktunya lubang tersebut akan bisa dibolongi dan mereka keluar. Disebut dalam hadis, ada di antara mereka berkata, insya Allah besok lubang. Sekian tahun akhirnya ada yang bilang apa? Insya Allah. Kita bilang insya Allah akhirnya lubang tersebut dibolongi. Karena setiap lubang itu tutup lagi, lubang itu tutup lagi. Ketika ada yang bilang insya Allah, lubang itu tidak tertutup lagi. Jadi penting kita jangan terlalu pede dengan kemampuan kita. Maka kalau kita melakukan aktivitas, kita bilang apa? Insya Allah.
insyaAllah. Maka Ismail berkata, satajiduni, wahai ayahanda, kau akan dapati aku insyaAllah termasuk minas sabiran, minas sabirin, akan termasuk orang-orang yang sabar. Yeah. Baik, kita lanjutkan. Maka ini menguatkan Ibrahim untuk menyembelih putranya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mereka berdua telah berserah diri, lepasrah. Fawada al-amra ila Allah. Dua-duanya menyerahkan urusan kepada Allah. Dua-duanya pasrah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tallahu lil jabin. Kemudian Ibrahim menundukkan Ismail di tanah. Tallahu itu dia tunduk, jatuhkan ke tanah. Lil jabin, jabin itu ini. Ini namanya apa? Bahasa Indonesia? Dahi. Kalau ini? Pelipis ini bukan? Yang ini apa namanya? Dahi. Ini namanya? Dahi. Ini namanya jidat. Jadi setiap manusia punya jabinan. Ada dua jabin. Ini namanya jabin. Ini bahasa Arab. Jabin. Jabin namanya apa namanya? Jabha atau dahi atau jidat. Jadi Ibrahim alaihissalam menundukkan Ismail, mensungkurkan Ismail dengan salah satu bagian dahi kanan atau dahi kiri, sehingga benar-benar menempel ke tanah, menempel ke tanah, kemudian dihadapkan ke tempat lain. Maksudnya tidak, Ismail tidak menghadap Ibrahim, baru Ibrahim sembelih, enggak, tapi ditaruh di pelipisnya atau di dahinya, sehingga dia dari belakang, sehingga ketika dia menyembelih, sang anak tidak melihat belati dan dia pun tidak melihat wajah sang anak ketika menyembelih. Ini diantara usaha agar bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang bisa menghalangi perintah Allah, kalau kita bisa hilangkan, hilangkan. Karena kalau seandainya Ismail menghadap ke dia, tentu dia akan bergoncang hatinya. Susah. Ismail pun kalau lihat ayahnya gini, mungkin dia ketakutan. Maka caranya diantaranya untuk mengurangi beban, maka dibalikkan ke arah sana, kemudian disembelih dari belakang. Saya tanya sama antum, mana yang lebih hebat, Ibrahim atau Ismail? Mana lebih hebat, Ibrahim atau Ismail? Ibrahim yang luar biasa tegar untuk menyembelih anaknya, atau Ismail yang tegar untuk disembelih? Mana yang lebih hebat? Yang bilang Ibrahim angkat tangan. Yang bilang Ismail? Dua-duanya hebat, tapi Allah alam yang lebih hebat adalah Ibrahim. Dari beberapa sisi, Ismail tentu anak yang masih muda, ingin senang-senang, tapi beda antara kasih sayang anak kepada ayah dengan ayah kepada anak. Dan Ismail ini anak yang sudah dinantikan puluhan tahun. Untuk bisa keluar Ismail, perjuangan panjang, ceritanya panjang. Menanti, kemudian akhirnya menikah dengan Hajar, kemudian punya anak. Sarah istri pertama cemburu, harus bawa pergi. Perjuangan cerita panjang. Ceritanya panjang. Anak yang diarep-arepin, dinantikan puluhan tahun, kemudian disuruh sembelih. Memang Ismail hebat, tapi Ibrahim lebih hebat. Yang kedua, kasih sayang ayah kepada anak lebih daripada kasih sayang anak kepada ayah. Mana lebih kuat kasih sayang? Orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua? Saya tanya. Mana yang bilang kasih sayang orang tua kepada anak lebih besar, angkat tangan. Yang bilang kasih sayang anak kepada orang tua lebih besar, angkat tangan. Kalau ada angkat tangan, orang tuanya mungkin nakal. Secara umum, orang tua lebih sayang kepada anak. Oleh karena di antara yang menakjubkan ketika Allah sebutkan tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam surat An-Nisa, harimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaykum wa halailu abna'ikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara wanita-wanita yang lain kalian haram untuk kalian nikahi adalah ibu kalian, putri kalian, saudari kalian, tante kalian, bibi kalian, ibu kalian yang menyusui kalian,
ponakan kalian, anak ponakan dari saudara laki, ponakan dari saudari perempuan, kemudian ibu kalian yang menyusui kalian, kemudian wanita saudara susuan, kemudian warabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Dan anak-anak bawaan istri, anak-anak perempuan bawaan istri, misalnya seorang laki menikah dengan janda, janda ini punya anak-anak perempuan, paham? Maka kata Allah, kalau kau sudah menggauli ibunya, maka anak-anak ini semua mahram, putri-putri ini mahram, disebut rabibah, jamaknya rabaib. Warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Maka tidak boleh kalian nikahi karena itu mahram abadi, karena kalian sudah menggauli ibunya. Ya sudah, seorang laki sudah gauli ibunya, putri-putri anak-anak bawahan tersebut jadi mahram. Fa illam takunu dakhaltum bihin. Nah, kalau kalian belum menggauli ibunya, fala junah alaikum, maka tidak mengapa menikahi wanita-wanita ini. Misalnya ada Juminten punya anak namanya Juleha. Kemudian si Paijo, perhatikan, Juminten punya anak siapa? Juleha. Juminten umurnya 40, Juleha umurnya 20. Mungkin atau tidak? Oh, bisa. Juminten Juleha habis ini. Ya udah, kita salat Isya dulu baru kita lanjut Juminten dan Juleha.

0: Ya belum digauli. Karena Allah mengatakan fa illam dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jika kalian belum menggauli mama-mamanya, maka boleh nikah dengan putri-putri bawaan tersebut. Jadi sekedar akad antara Paijo dengan Juminten tidak menjadikan Juleha menjadi haram bagi Paijo. Kapan menjadi haram bagi Paijo? Jika Paijo menggauli siapa? Juminten. Hal ini terbalik. Allah mengatakan wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu istri-istri kalian. Kalau seandainya Paijo menikah dengan Juleha, Juleha ini sekarang punya ibu namanya Juminten. Sekarang kejadiannya kalau terbalik, Paijo melamar Juleha, akhirnya menikah dengan Juleha. Meskipun belum digauli Juleha, kemudian terjadi cerai, maka Paijo tidak boleh menikah dengan siapa? Juminten. Meskipun Juleha belum digauli. Ya, meskipun belum Juleha belum digauli. Berbeda kalau Paijo menikah dengan Juminten, belum digauli, cerai, dia boleh nikah dengan Juleha enggak? Boleh. Tapi kalau sebaliknya enggak boleh. Dia menikah dengan Juleha, kalau sudah digauli jelas jadi enggak boleh. Tapi kalau dia nikah dengan Juleha, belum digauli, kemudian cerai, dia boleh nikah dengan apa? Juminten. Sebenarnya mengatakan kenapa? Karena orang tua lebih mengalah kepada anaknya daripada anaknya mengalah kepada orang tuanya. Misalnya Paijo nikah dengan Juminten, sudah akad, kemudian nanti bulan depan tinggal bareng, tahu-tahu cerai. Kemudian Paijo bilang, ah, saya mau nikah sama putrimu, boleh enggak? Biasa orang tua dia mungkin cemburu, tapi karena dia sayang sama putrinya, dia bilang ya enggak apa-apa, sudah nikah aja sama putri saya. Lain halnya kalau nikah dengan Juleha, kemudian belum digauli, cerai, saya mau nikah dengan Juminten. Juminten bilang, nah Juleha itu Paijo mau nikahi saya. Oh enggak mau, pasti ribut. Karena Juleha tidak ridho mamanya dinikahi sama bekas calonnya atau bekas suaminya. Kenapa kasih sayang orang tua kepada anak lebih tinggi daripada anak kepada orang tua? Benar atau tidak? Benar, ini syariat. Akhirnya di antara hal yang menakjubkan yang pernah saya alami, saya pernah ngisi pengajian di suatu daerah, seorang ikhwan. Kemudian dia bilang, Ustadz, ini ibu mertua saya. Dia ikhwan ini mungkin umur 60, ibu mertua mungkin 50-an. Ini ibu mertua saya. Ya. Hampir saya nikah dengan dia, Ustadz. Waktu dia saya mau nikah sama dia, tahu-tahu putrinya muncul. Saya bilang, gimana kalau saya nikah sama putrimu? Terus dia bilang, silakan. Subhanallah. Maksud saya, bagaimana seorang saya sayang seorang ibu kepada anaknya sampai calonnya berubah pikiran ngambil anaknya, dia bilang silakan. Akhirnya nikah sama putrinya, itu perempuan yang jadi calonnya, jadi ibu mertua. Bukan pengalaman pribadi, bukan. Cerita tentang seorang ikhwan. Maksud saya begitu, maksud saya kayak sayang seorang ayah kepada anak lebih besar daripada anak kepada sang ayah. Ibrahim alaihissalam tentu kasih sayangnya kepada Ismail sangat besar. Terlebih lagi dengan kronologi kenapa munculnya Ismail dengan perjalanan yang panjang. Baik. Ketika Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih Ismail, sudah siap menggorokkan belatinya, kata Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami panggillah dia, wahai Ibrahim. Qad saddaqta ar-ru'ya, sungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu, yaitu kau telah melaksanakan konten dari mimpi tersebut sehingga mimpi tersebut sesuai dengan realita. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka apa balasannya? Sebelumnya Allah mengatakan lagi, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguhnya ini merupakan ujian yang nyata, ujian yang sangat berat bagi Ibrahim menyembelih anak satu-satunya yang soleh, yang sangat dia cintai, yang menantikan anak ini sangat lama, sementara istrinya mandul. Kalau anak ini meninggal mungkin dia enggak punya anak lagi, sementara dia rindu ingin punya keturunan. Kemudian dia yang nyembelih sendiri, bukan orang lain yang nyembelih. Ya, anaknya sangat soleh, nurut, maka ini sangat berat. Makanya Allah mengatakan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini sungguh merupakan ujian yang nyata. Wa fadainahu bidhibhin azim, kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang agung. Azim, azim di sini ada yang mengatakan badannya besar, ada yang mengatakan kambing yang agung, domba yang agung. Karena dengan terjadinya hal ini, maka terjadilah ritual setelah itu ibadah kurban, dan diantaranya ibadah hadiyu. Hadiyu dan ibadah apa? Kurban. Itu bagaimana seorang menyembelih kambing atau domba atau onta atau sapi untuk mengingat peristiwa ini, sehingga kambing ini adalah kambing yang agung dari sisi nilainya, agung dari sisi ada yang mengatakan tubuhnya juga besar karena dia domba yang besar. Baik. Allah mengatakan tadi sebelumnya, kadzalika inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Menunjukkan Ibrahim alaihissalam, dia ditolong oleh Allah dengan menggantikan anaknya, diganti dengan domba, karena Ibrahim termasuk orang-orang yang ihsan, orang yang berbuat ihsan. Sebenarnya kita ketahui ihsan ada maknanya dua. Ihsan yaitu berbuat baik kepada orang lain. Ihsan juga maknanya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jika kau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Ibrahim memiliki dua-dua sifat ini. Dia sangat berbuat baik kepada orang lain, dan dia juga ketika beribadah selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memiliki sifat itu, maka Allah membantunya. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang berbuat ihsan. Hal jazaul ihsani ila al ihsan, tidaklah balasan ihsan kecuali ihsan juga. Dan Allah ingin menyelamatkan dia dari keburukan, ya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, innahu mayyattaqi wasbir fa innallaha la yudhi ajral muhsinin. Sungguhnya siapa yang bersabar dan bertakwa, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Maka ini penting bagi kita untuk memiliki sifat ihsan. Ketika kita beribadah, kita merasa sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun, baik ibadah terkait antara kita dengan Allah seperti baca Quran, seperti solat malam, seperti zikir pagi petang, seperti kita lagi baca kitab, kita sedang mentadabburi ayat Allah atau mentadabburi syariat Allah. Ya, ketika kita sedang berzikir, kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita bermuamalah dengan orang lain, ketika kita sedang berbakti sama orang tua, kita merasa dilihat oleh Allah. Ketika kita sedang berbuat baik kepada pasangan hidup kita, kepada istri, kita merasa kita sedang dinilai oleh Allah. Ketika kita sedang memeluk anak kita, kasih sayang, kita merasa sedang dinilai dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa menghadirkan rasa ini, maka itulah ihsan. Orang seperti ini tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah menyebutkan kenapa Allah gantikan Ismail dengan domba, Allah mengatakan inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, karena Ibrahim memiliki sifat ihsan. Kemudian kata Allah, watarokna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang datang kemudian. Maka semua orang mencintai Ibrahim, semua orang menyukai Ibrahim. Yahudi, Nasrani, kaum Muslimin semuanya mencintai Ibrahim. Bahkan mereka mengaku Ibrahim seperti mereka. Yahudi bilang Ibrahim Yahudi, Nasrani bilang Ibrahim Nasrani, Quraisy bilang Ibrahim musyrik, seperti agama nenek moyang, karena semuanya keturunan Ibrahim. Makanya Allah mengatakan makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman walam yakum minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, dia muslim dan dia bukan musyrik. Karena semua ini adalah keturunan Ibrahim alaihissalam. Quraisy yang musyrikin juga keturunan Ibrahim alaihissalam. Semuanya memuji Ibrahim. Tidak ada yang mencela Ibrahim. Ada dengar orang cela Ibrahim? Enggak ada. Watarokna alifil akhirin salamun ala Ibrahim, kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Allah ulangi lagi, demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan ini penekanan pentingnya berbuat ihsan, karena apa yang Allah lakukan kepada Ibrahim alaihissalam karena ihsannya, sifat ihsannya. Sebagaimana apa yang telah akan Allah lakukan kepada Yusuf alaihissalam juga karena ihsannya. Maka seorang berusaha mencapai derajat yang tinggi, karena derajat ada Islam, terus iman, terus apa? ihsan. Ihsan tadi merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu dinilai oleh Allah. Siapa yang selalu dalam hatinya merasa dinilai Allah, dia tidak perlu penilaian netizen. Dia akan mudah ikhlas dan dia akan mudah khusyuk. Jadi dia tidak perlu penilaian netizen, dia tidak perlu penilaian dari istrinya, dari orang tuanya, dari temannya dia, karena dia yang penting bagi dia penilaian Allah. Ketika dia sibuk memperhatikan Allah sedang melihatnya, maka dia terpalingkan dari memperhatikan penilaian manusia. Maka seorang berusaha mencapai derajat ihsan agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bahagia. Innahu min ibadinal mu'minin. Dan sungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah termasuk dari hamba-hamba Allah yang beriman. Itu kata Syekh Sa'di, bima amara Allah bil iman bihi alladziina balagha bihim al iman ila darajatil yaqin, yaitu termasuk hamba-hamba yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan untuk beriman, untuk imani, dan mereka telah mencapai derajat iman mereka sampai derajat yakin, ya, sampai derajat yakin. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin, demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim yaitu kerajaan langit dan bumi, ya, wa liyakuna minal muqinin, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Kemudian Allah berfirman setelah itu, perhatikan pada ayat 112, wa basyarnahu bi Ishaq, lalu kami beri kabar, dan kami beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang anak yang lain, namanya siapa? Ishaq. Itu berapa tahun kemudian? 13 tahun kemudian. Nabiyan, yang dia akan menjadi seorang nabi, minas salihin, dan termasuk orang yang saleh. Termasuk orang yang saleh. Dan ini kisahnya Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr, Allah sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat. Itu kabar gembira tersebut melalui para malaikat yang datang mampir sebelum memberi azab kepada kaum Nabi Lut. Mereka mampir kepada Ibrahim, kemudian mengabarkan bahwasanya kau akan punya anak namanya Ishaq. Bahkan dalam surat Hud kata Allah, wa mi wara'i Ishaq wa Ya'qub, dan setelah Ishaq, Ishaq ini akan punya anak namanya juga ya Ya'qub. Jadi diberi kabar gembira bukan cuma Ishaq saja, bahkan Ishaq ini akan punya anak namanya ya Ya'qub. Maka ini diantara dalil bahwasanya yang disembelih atau mau disembelih, az-zabih yang akan disembelih oleh Ibrahim bukanlah Ishaq tetapi siapa? Ismail. Karena sebelumnya Allah mengatakan, wa basyarnahu bi gulamin halim, fa basyarnahu bi gulamin halim, kami beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang anak yang sangat sabar. Kemudian Allah cerita tentang anak yang disembelih tersebut. Setelah itu Allah bilang, kami beri kabar gembira juga dengan orang anak namanya Ishaq. Berarti anak ini beda dengan Ishaq, iya enggak? Di situ kan kabar gembira dua kali. Pertama, fabasyarnahu bi gulamin halim, kami beri kabar gembira dengan anak yang sangat sabar. Kemudian Allah cerita tentang anak yang mau disembelih tadi. Siapakah dia? Allah tidak sebut nama. Setelah itu Allah mengatakan, dan kami beri kabar gembira yang lain dengan anak namanya siapa? Ishaq. Berarti yang mau disembelih bukan Ishaq, karena enggak mungkin diulang. Ini diantara dalil bahwasanya yang mau disembelih adalah Ismail bukan Ishaq. Dalil ini, pertama ini. Yang kedua, di antara dalil bahwasanya yang disembelih adalah Ismail bukan Ishaq, bahwasanya Allah kalau mensifati Ishaq selalu dengan bigulamin alim. Bigulamin alim dalam beberapa surat Allah mengatakan bigulamin alim, bigulamin alim, dengan anak yang alim. Kecuali Ismail Allah mengatakan apa namanya? Bigulamin halim, dengan anak yang sangat sabar. Dengan anak yang sangat sabar. Dan ketika Ismail berkata ya abati if'al ma tu'mar satajid insyaallah minas sabirin, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, kau akan dapati aku sabar. Dan dia membenarkan janjinya, in wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di. Ismail adalah seorang yang membenarkan janjinya, dia berjanji akan sabar dan dia benar-benar sabar. Di antara dalil bahwasanya ini adalah Ismail bukan Ibrahim yang akan disembelih, supaya ujian tersebut benar-benar tinggi, harusnya anak tersebut anak satu-satunya. Seandainya yang disembelih Ishaq, maka Ismail, berarti Ibrahim sudah punya anak yang lain, sehingga ujian tersebut kurang berat. Kurang berat. Anak tersebut anak satu-satunya, berarti siapa? Ismail. Ismail lahir sebelum Ishaq. Ketika Ishaq sudah lahir, berarti bukan anak satu-satunya. Oleh karenanya dalam perjanjian lama, ini dikritiki oleh oleh para ulama disebut dalam buku tafsir. Allah sebutkan dalam kitab Kejadian 22 Kitab Kejadian 22 ayat kedua, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai suatu korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dengan ini dalam perjanjian lama dikatakan yang disebut adalah Ishak. Tapi ada kontroversial. Kenapa? Karena di sini Allah mengatakan ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau sayangi. Anak tunggal berarti siapa ketika itu? Ismail. Kata mereka ini dianggap Ishak anak tunggal karena Ismail jauh. Tidak. Ketika Allah bilang anak tunggal berarti anak tunggal. Sehingga para ulama mengatakan tambahan, yakni Ishak itu tambahan. Harusnya lafal dalam perjanjian lama hanya ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, bawalah sembelihlah dia atau korbankan dia. Tapi mereka masukkan yakni apa? Ishak. Karena ketika tambahan yakni Ishak ini kontroversi. Kenapa? Karena sepakat baik ahlul kitab maupun kaum muslimin, anak bahwasanya Ishak lahir setelah Ismail. Ishak lahir setelah Ismail. Dan antara mereka berdua, jangan bilang Ismail jauh, tidak ada hubungan sehingga dianggap anak cuma satu. Enggak, karena bagi mereka berdua punya hubungan. Buktinya apa? Ketika Ibrahim meninggal, dua-duanya hadir. Datang dalam perjanjian lama di Kejadian 25, saya bacakan pada ayat ke-7 dan selanjutnya, dibuat judul Abraham meninggal dan dikuburkan. Ini pada perjanjian lama Kejadian 25 ayat ke-7 dan seterusnya. Abraham mencapai umur 175 tahun dalam perjanjian lama. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Makhpela. Jadi dalam perjanjian lama juga disebut ternyata ketika Ibrahim meninggal, Ishak dan Ismail kumpul nguburin apa? Bapaknya. Jadi bukan berarti Ishak sama Ismail berantem, enggak, mereka ada hubungan. Maka ketika Allah mengatakan korbankanlah anakmu satu-satunya, maka yang pasti yang dimaksud siapa? Ismail. Karena kalau dibilang Ishak itu bukan anak satu-satunya karena ada anak yang lain. Maka yang benar bahwasanya yang mau disembelih bukanlah Ishak tapi apa? Ismail. Kemudian dalam surat Hud, dalil yang berikutnya bahwasanya yang disembelih adalah Ismail bukan Ishak. Meskipun ini ada pendapat, ada sebagian salaf mengatakan Ishak, tapi pendapatnya lemah karena banyak dalil yang membantah tersebut. Di antara dalil yang lain, ketika malaikat memberi kabar kepada Ibrahim bakalan punya anak kepada Ibrahim dan Sarah, kata malaikat, wa mi wara'i Ishaq wa Ya'qub, kalian akan punya anak Ishaq, setelah itu akan punya anak siapa? Ya'qub. Ini Ishaq belum lahir, baru kabar gembira, wahai Ibrahim, wahai Sarah, kalian berdua bakalan punya anak, namanya siapa? Ishaq. Ishaq ini bakalan punya anak lagi, namanya siapa? Ya'qub. Seandainya Ibrahim sudah tahu Ishak punya bakalan punya anak namanya Ya'qub, kemudian Ishak mau disembelih, Ibrahim pasti ketawa. Ngapain disembelih? Kan dia kan bakalan punya anak siapa? Ya'qub. Sehingga itu hanya, ya ini tidak ada faedah dari ujian tersebut. Karena Ibrahim sudah tahu Ishak bakalan punya anak siapa? Ya'qub. Sehingga tidak mungkin terjadi penyembelihan. Karena Allah sudah kabarkan Ishak punya anak namanya siapa? Ya'qub. Sehingga ujian tersebut kurang bernilai. Kurang bernilai. Kemudian datang dalam hadis, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan, bahwasanya ketika Rasulullah masuk dalam Ka'bah ada domba yang ada tanduknya. Rasulullah suruh tutup. Ya. Ini disebutkan domba, inilah domba yang disembelih oleh Ibrahim. Kemudian turun temurun diwarisi oleh orang-orang Quraisy sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disuruh tutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bekas unta kambing tersebut yang ada tanduknya terbakar ketika terjadi penyerangan kepada Ka'bah di zaman Abdullah bin Zubair, diserang oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, kemudian Ka'bah terbakar, di antaranya terbakar juga kambing tersebut, apa, kepala kambing tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya terjadinya penyembelihan bukan di Palestina tapi di mana? Di Mekah. Kemudian di antara dalilnya juga ibadah menyembelih yang terjadi turun-temurun, bahwasanya orang-orang bawa kambing, bawa unta untuk hadyu atau untuk sembelihan ketika umroh, ketika haji. Sekarang umroh enggak ada yang bawa kambing. Zaman dulu ada, di zaman Nabi, bawa unta, bawa kambing meskipun umroh, atau unta dan kambing dikirim tanpa umroh, boleh disembelih. Itu yang terjadi bukan di Palestina, tapi di mana kebiasaan orang-orang Arab yang mereka warisi dari kebiasaan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena peristiwa penyembelihan kambing tersebut bukan di Palestina tapi di mana, di Mekah. Paham? Demikian di antara dalil bahwasanya Ibnu Abbas menyebutkan kenapa kita melempar jamarat tiga kali, tiga tempat, karena Ibrahim ketika bawa anaknya yang ingin dia sembelih, maka setan menggoda. Maka dia lempar tujuh kali, setan pun hilang. Kemudian dia bawa lagi ke tempat berikutnya, setan datang lagi menggoda, maka Ibrahim melempar lagi. Datang berikutnya, Ibrahim melempar lagi, setan menggoda agar Ibrahim gagal menyembelih anaknya. Ditakut-takutinlah, diapa-apainlah. Makanya Ibn Abbas mengatakan, syaitana tarjumun wa millata abikum tattabi'un. Kalian lempar setan dan agama ayah nenek moyang kalian Ibrahim yang kalian ikuti. Sehingga ketika kita melempar jamarat, kita ingat bahwasanya setan pernah ingin menggoda Ibrahim agar gagal menyembelih siapa? Ismail. Intinya ikhwan, ini semua dalil yang menguatkan bahwasanya meskipun ada dua pendapat dalam masalah ini di kalangan para salaf, ya, namun yang benar bahwasanya yang ingin disembelih bukanlah Ishak tapi siapa? Ismail, tanpa kita ragu bahwasanya pendapat yang Ishak pendapat yang batil, pendapat yang tidak tepat. Pendapat yang tidak tepat, wallahu alam bisawab. Tapi kita lanjutkan. Wa barakna alaihi, dalam ayat 113, wa barakna alaihi wa ala Ishak. Dan kami memberkahi Ibrahim. Wa ala Ishak, dan kami juga berkahi Ishak. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, maka Allah memberikan keturunan Ibrahim menjadi umatnya. Umat yang besar. Dari keturunan Ismail umat Islam banyak. Dari keturunan Ishak banyak Romawi. Dan dari Yakub Bani Israel. Dari Yakub Bani Israel. Dan kami berkahi Ibrahim dan Ishak. Tetapi keberkahan ini tidak melazimkan bahwasanya semua keturunannya soleh. Makanya Allah SWT mengatakan, wa min dzurriyyatihima, dan dari keturunan mereka berdua, muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin. Ada yang baik, yang muslim, yang bertakwa, dan ada yang musyrik. Dzalimun li nafsihi, berbuat zalim kepada dirinya dengan kesyirikan, mubin, dengan kesyirikan yang nyata. Ada yang benar-benar baik sampai derajat ihsan, dan ada yang benar-benar musyrik dengan kemusyrikan yang nyata. Dan ini dalil bahwasanya keturunan para nabi tidak harus beriman. Kalau ada yang mengatakan nabi pasti keturunannya beriman, pasti masuk surga, omong kosong. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya masuk neraka atau masuk surga? Satu, masuk neraka. Sampai Nabi Nuh mau berdoa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bi ilm. Wahai Nuh, jangan kau doain anakmu, dia bukan dari, ya, bukan dari keluargamu, dia telah melakukan kekufuran, maka jangan kau meminta kepadaku yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Ini a'udzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihat yang kau, wahai Nuh, jangan kau termasuk orang-orang yang jahil. Allah tegur Nabi Nuh alaihi salam saking sayangnya kepada anaknya, tapi anaknya kafir masuk neraka jahanam. Berarti anak nabi tidak harus beriman, benar atau tidak? Benar. Di antaranya ini anak Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya anak ketika Allah berfirman, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan banyak perintah dan Ibrahim menjalankan seluruh perintah tersebut dengan sempurna, maka Allah kasih balasan, kata Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Aku akan jadikan engkau pemimpin wahai Ibrahim karena kau hebat menjalankan seluruh perintahku dengan sempurna. Aku akan jadikan kau sebagai kudwah, sebagai imam. Ibrahim langsung nyeletuk, dia berkata, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, jangan saya aja, anak keturunanku juga jadi pemimpin. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala la yanalu ahdi dzalimin, bahwasanya orang-orang zalim di antara keturunanmu tidak akan mendapatkan janjiku. Yaitu tidak semua keturunanmu bakalan menjadi pemimpin. Ibrahim mengatakan anak keturunan juga, kata Allah, tidak semuanya, hanya sebagian. Dan ini dikuatkan dengan ayat ini, sebagian keturunan Ibrahim ada yang muhsin, derajatnya tinggi, dan ada yang syiriknya nyata. Di antaranya siapa? Di antaranya Bani Israel, semua keturunan Ibrahim. Bani Israel adalah putra-putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan Bani Israel ada yang baik, ada yang brengsek. Di antaranya Netanyahu dan teman-temannya. Mereka ngakunya keturunan Bani Israel. Allah alam benar atau tidak. Ya. Tetapi Bani Yahudi sekarang mereka kaum yang paling brengsek, yang paling kurang ajar, yang paling membangkang, paling kejam. Ya. Itu keturunan Ibrahim alaihissalam. Kemudian dari sisi yang lain, dari Romawi, kalau kita menurut pendapat sebagian ulama, Ishak keturunannya Romawi banyak yang musyrikin, banyak yang Nasoro mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Miliaran mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan atau Tuhan. Dari keturunan Ismail, Quraisy. Dari keturunan Ismail apa? Quraisy. Dari Quraisy ada siapa? Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Ibnu Mughirah. Ada tokoh-tokoh kafir. Tidak semua Quraisy adalah orang soleh. Ini semua dalil bahwasanya tidak harus keturunan Nabi harus juga beriman. Makanya kalau ada yang mengatakan sekarang siapa keturunan Nabi SAW pasti beriman, itu ngaco. Tidak ada. Makanya Rasulullah mengatakan, Ya Fatimah bintu Muhammadin, salini mimali masyikti, la ugni anki minallahi syaiya. Wahai Fatimah putriku, putri Muhammad, kalau minta harta saya kasih, tapi saya tidak bisa menyelamatkan kau sama sekali. Angkiri nafsak, selamatkanlah dirimu sendiri. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan, selama unsurnya adalah emas, meskipun dilemparkan di comberan tetap emas. Ini enggak benar ya. Bahwasanya tidak semua keturunan Nabi harus menjadi orang yang soleh. Tidak harus selalu menjadi orang yang soleh. Sekarang saja yang ngaku keturunan Nabi mereka macam-macam. Ada yang Syiah, Rafidah. Ada yang Salafi. Di antara tokoh yang terkenal adalah di Saudi yang punya mauqi atau apa namanya website Durar Saniyah, yaitu Syekh Alawi Segaf. Itu masya Allah isinya, websitenya luar biasa ya. Kemudian membantah Sufiyah, membantah Syiah, luar biasa. Dan juga sempat kemudian pernah ada tulisan kumpulan para habaib yang melarang untuk maulid, kumpulan habaib. Tapi berarti habib ada juga yang sunnah, habib ada yang Syiah, habaib ada juga yang sufi. Tidak mungkin kita bilang semuanya benar, karena ada kontradiktif. Syiah mengkafirkan yang sunnah. Oleh karena pernyataan bahwasanya keturunan Nabi pasti benar, pasti masuk surga, itu enggak benar. Itu omong kosong, enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Ada yang lebih parah lagi mengatakan kalau Nabi bukan cuma bawahnya yang pasti bagus, atasnya juga pasti bagus. Sehingga mereka ingin mengatakan kedua orang tua Nabi pasti masuk surga, ke Abdul Muttalib kakek Nabi juga pasti masuk surga, kakek-kakeknya juga pasti masuk surga. Padahal ketika Abu Talib akan meninggal dunia, apa kata Rasulullah? Ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau pada hari kiamat kelak. Apa kata Abu Jahal? Dan salah seorang satunya, dia mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apa kau kebenci dengan agama bapakmu, yaitu kakek Nabi, Abdul Muttalib? Karena Abdul Muttalib musyrik. Abdul Muttalib apa? Musyrik. Ya. Maka tidak benar bahwasanya kalau seorang Nabi keturunannya pasti baik, atas juga pasti baik. Enggak benar. Buktinya Ibrahim alaihissalam bapaknya kafir atau tidak? Bapaknya kafir atau bukan? Kafir. Nanti bilang, oh itu bukan bapaknya, itu omnya. Nanti Nabi Nuh, itu bukan anaknya, itu ponakannya atau anak bawaan. Jadi mereka takwil-takwil. Dan yang memiliki akidah seperti ini orang Syiah. Orang Syiah yang meyakini bahwasanya seorang Nabi, atasannya pasti seluruhnya beriman dan bawahannya pasti seluruh beriman. Ahlus Sunnah tidak. Bahwasanya seorang Nabi bisa jadi berasal dari bapak yang kafir dan bisa jadi punya anak yang kafir. Contohnya Ibrahim, bapaknya kafir, Nuh anaknya kafir. Adapun hadis bahwasanya Nabi dari suci kepada yang suci, maksudnya Nabi bukan keturunan pezina. Bukan keturunan apa? Pezina, bukan. Dari kakek-kakeknya, bapak-bapaknya semua bukan pezina. Maksudnya demikian, bukan semuanya masuk surga. Jadi jalur atas masuk surga, jalur bawah masuk surga. Karena ketika meyakini seperti ini kadang menggampangkan. Yang penting-penting keturunan Nabi pasti masuk surga. Siapa yang bilang? Mana dalilnya? Ini contoh ini. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, keturunannya ada yang musyrik yang nyata. Wa min dzurriyyatihima muhsinun. Dari keturunan Ibrahim dan Ishak ada yang baik, derajatnya tinggi. wa zalimun li nafsihi mubin, dan musyrik dengan musyrik yang nyata. Jadi inilah yang bisa kita sampaikan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam biswab. Di antara faedah yang terakhir yang disampaikan bahwasanya semakin tinggi iman maka semakin tinggi ujian. Maka semakin orang dicintai oleh Allah, dia akan diuji pada perkara-perkara yang dicintainya. Olehnya para ulama menyebutkan derajatnya Ibnu Taimiyah di antara syekh di, karena Ibrahim derajatnya sangat tinggi, Khalilur Rahman, kekasih Allah, maka dia dicintai pada perkara yang sangat dia cintai. Diuji pada perkara yang sangat dicintai. Yang paling dicintai anaknya Ismail. Yang dicintai bapaknya, maka dia dimusuhi bapaknya. Dicintai negerinya, dia harus pergi dari negerinya. Dicinta Hajar, harus pisah dari Hajar. Dicinta kepada Ismail, harus mau disembelih. Jadi dia diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Sehingga kecintaan dia murni kepada Allah. Kalau ada cinta yang lain yang ingin ikut masuk, maka akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena inilah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang juga dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diuji dengan perkara-perkara yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diusir oleh kaumnya, sukunya mengusirnya, dimusir oleh kaumnya sendiri, anak-anaknya pada meninggal kecuali satu orang, Fatimah, istri yang sangat dicintai, Khadijah juga meninggal dunia. Diuji pada perkara yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah suatu sunnatullah, aturan yang berlaku, siapa yang semakin tinggi imannya maka akan semakin diuji oleh Allah, dan di antaranya diuji pada perkara-perkara yang dia cintai agar dia semakin sempurna cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Lewat aplikasi.
1: Alhamdulillah, kasih yang baru.

0: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Menanamkan
1: hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan solat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim, wa tubu alaina innaka antat tawabur rahim. Barakallahu fikum.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakan.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: fatwa-fatwa ulama.
1: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
2: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
3: Saya Sheikh an hukum dafa' qimat al-udhiyah nuqudan wa hal tujzi?
4: La. La tujzi an-nuqud 'an al-udhiyah wa la tughayyar al-ibadat ila dirham wa amwal. Hadha taghyir lil-ibadah. Fal-udhiyah tudbah kama shara'aha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin إذا كان هناك محتاج فقير وتقول بتصدق عليه ولن نضحي وهذه الفقر ملح ضرورة قد يكون هذا أفضل من الأضحية. نعم ولكن الأضحية يقولون ذبحها أفضل من التصدق بثمنها إلا في حالة الضرورة والمسغبة هذا شيء آخر. نعم.
5: Bersedekah sesuai dengan harga hewan kurban sebagai ganti menyembelihnya. Pertanyaannya, wahai Syekh yang mulia, bagaimana hukum membayarkan harga hewan kurban dengan uang untuk disedekahkan sebagai ganti menyembelih hewan kurban? Apakah hal ini diperbolehkan? Kemudian Syekh menjawab, tidak boleh menyembelih hewan kurban diganti dengan sedekah uang. Dan tidak boleh mengganti ibadah seperti ini dengan dirham ataupun harta yang lainnya. Sebab hal ini termasuk usaha untuk merubah ibadah. Hewan kurban itu seharusnya disembelih sebagaimana telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi jika ada seorang yang fakir yang membutuhkan dan perlu untuk dibersedekah, di samping itu masih ada orang-orang di sekeliling kita yang hendak menyembelih hewan kurban, kemudian si fakir pun meminta dengan merengek-rengek karena memang keadaannya yang sangat mendesak, maka boleh jadi hal ini, yakni bersedekah kepadanya dengan memberikan uang, lebih utama dari menyembelih hewan kurban. Akan tapi berkaitan dengan menyembelih hewan kurban, para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan bahwa menyembelihnya lebih utama daripada bersedekah sesuai dengan harganya, kecuali dalam keadaan darurat dan sangat mendesak. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سماحة الشيخ، هل الأضحية أفضل للحي أو للميت؟ وهل يشتركون سواء؟
3: أضحية سنة عن الحي والميت، عنه وعن أهل بيته، أحياء وأموات. كان بضحياء البيت أحيائهم وأمواتهم، كان يضحي بكبشين، أحدهم مع محمد بن وآل محمد، والثاني عن من وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا ضحى الإنسان عنه وعن بيته والديه وزوجاته وأولاده كفى واحدة، وإن ضحى بأكثر فلا بأس.
4: Pertanyaannya, apakah kurban afdal untuk orang yang sudah meninggal ataukah untuk orang yang masih hidup, dan apakah mereka diikutsertakan bersama dalam satu sembelihan? Kemudian Syekh menjawab, berkurban hukumnya sunnah, baik itu untuk mayit ataupun untuk orang yang masih hidup, untuk diri sendiri, untuk keluarganya. Nabi Muhammad SAW pernah menyembelih 2 kambing untuk beliau dan keluarganya, untuk Muhammad dan untuk umatnya. Jika seorang ingin menyembelih untuk dirinya, keluarganya, anak-anak dan istrinya, maka cukup menyembelih 1 ekor. Namun jika ada yang mau menyembelih sendiri, maka itu juga tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: فتوى فتوى علماء. فتوى فتوى علماء dalam ibadah kurban.
6: فصلي لربك وانحر.
7: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
8: هل يعتبر الهدي أضحية وعليه هل يجب على من أراد الحج أن يمسك عن شعره وظفره من
9: لا الهدي ليس أضحية الهدي غير الأضحية الهدي متعلق بالحج القارن والمتمتع أما الأضحية فهي التي تفعل في كل مكان الحج لا يفعل الهدي لا يفعل مكة أو منى وأما الأضحية تفتح في كل مكان الناس يضحون في بلدانهم وأما الهدي فإنه متعلق بالتمتع والقران ويكون بمكة فالهدي شيء والأضحية شيء آخر.
10: Tentang perbedaan antara hadyu dengan kurban. Pertanyaannya, apakah hadyu sama seperti kurban? Dan apakah wajib bagi orang yang hendak menunaikan ibadah haji untuk menahan dirinya dari memotong rambut dan kuku? Kemudian saya mengatakan tidak. Hadyu tidak sama dengan kurban. Dia lain dari kurban. Hadyu berkaitan dengan ibadah haji qiran ataupun tamattu. Adapun kurban itu boleh dilakukan di tempat mana saja. Sedangkan hadyu tidak boleh dilakukan kecuali di Makkah atau di Mina. Sekali lagi, kurban itu boleh dilakukan di tempat mana saja, sehingga siapa saja bisa berkurban di negeri mereka sendiri. Sedangkan hadyu berkaitan dengan haji tamattu dan qiran dan tempatnya hanya di Makkah. Dengan demikian, hadyu itu adalah sebuah amalan dan kurban adalah amalan yang lain yang berbeda. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول هذا السائل سماحة الشيخ، إذا استدان الشخص ليضحي فما حكم ذلك؟
3: لا بأس، لا حرج، لكن له وفاء، لكن عند أسباب يغي منها لا بأس بذلك.
4: Pertanyaannya, apa hukum orang yang berhutang untuk bisa berkurban? Kemudian Syekh menjawab, tidak mengapa. Tidak mengapa jika dia mampu membayar hutang tersebut untuk menyembelih kurban. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: هل ترك قص الشعر والأظافر في العشر من ذي الحجة حتى يذبح المسلم أضحيته سنة وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل ذلك يشمل الأسرة أي أسرة المضحي؟
6: ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، إذا دخل العشر يعني عشر الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا، وفي رواية ولا من بشرته شيئا، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على أنه لغير التحريم، وعلى هذا فلا يحرم، فلا يجوز عن الإنسان الذي يريد أن يضحي إذا دخل شهر ذي الحجة أن يأخذ شيئا من شعره أو بشرته أو ظفره حتى يضحي، والمخاطب بذلك المضحي هو المضحى عنه، وعلى هذا فالعائلة لا يحرم عليهم ذلك، لأن العائلة مضحى عنهم وليسوا بمضحين. فإن قال قائل، ما الحكمة من ترك الأخذ في العشر؟ قلنا الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الحكمة هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء حكمة، وأن أمره بالشيء حكمة، وهذا كاف لكل مؤمن، ولقوله تعالى، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت، كان يصيبنا ذلك، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا الوجه هو الوجه الأسد، وهو الوقف الحاسم، وهو الوجه الحاسم الذي لا يمكن الاعتراض عليه، وهو أن يقال في الأحكام الشرعية الحكمة فيها أن الله ورسوله أمر بها. أما الوجه الثاني، النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة في هذه الأيام العشر، فلعله والله أعلم من أجل أن يكون للناس الأمصار نوع من المشاركة مع المحرمين بالحج والعمرة في هذه الأيام، لأن المحرم بحج أو عمرة يشرع له تجنب الأخذ من الشعر والظفر. والله أعلم.
4: Pertanyaannya, apakah tidak memotong kuku dan rambut bagi yang ingin menyembelih hewan kurban dari awal Dzulhijjah sampai dia menyembelihnya termasuk sunnah? Dan adakah dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian apakah larangan tersebut termasuk untuk keluarganya juga? Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menjawab, ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ummu Salamah, beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, إذا دخل العشر فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. Jika mulai masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka barang siapa yang ingin menyembelih kurban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya. Di dalam riwayat yang lain, wala min basharatihi syai'a, dan tidak mengambil kulitnya sedikit pun. Jelas dari hadis ini ada larangan. Dan asal suatu larangan menunjukkan keharamannya. Dari hadis di atas juga jelas bahwa orang yang ingin menyembelih jika sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka tidak boleh untuk memotong rambut, kuku atau kulitnya, walaupun sedikit, sampai dia menyembelih binatang kurbannya. Dan yang dilarang di sini adalah yang mau menyembelih, yang mau berkurban, bukan orang yang disembelihkan untuknya. Oleh karenanya, keluarga dari orang yang menyembelih hewan kurban tidak dilarang untuk motong kuku, motong rambut, ataupun kulitnya. Karena mereka hanya orang-orang yang mendapatkan manfaat pahala dari kurban, bukan orang yang menyembelih kurban secara langsung. Kemudian jika ada pertanyaan, apa hikmah dilarangnya memotong kuku dan rambut bagi orang yang menyembelih hewan kurban pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka jawabannya di sini ada dua sisi. Yang pertama, hal ini merupakan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi bahwa larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup untuk dikatakan sebagai hikmah. Demikian juga perintahnya. Perintah beliau juga hikmah. Dan ini sebenarnya cukup untuk seorang mukmin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan kaum mukminin jika diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menentukan hukum antar mereka, mereka akan segera mengatakan kami mendengar dan kami taat. Di dalam hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah Mu'adah bertanya kepada Aisyah, ma balul haid taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah. Mu'adah pernah bertanya, mengapa wanita haid diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat? Lalu beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya lagi, aharuriyatun anti? Kamu ini haruriyah? Lalu aku pun menjawab, aku bukan seorang khawarij haruriyah. Akan tapi aku cuma bertanya. Kemudian Aisyah mengatakan, qalat kana yusibuna dhalik fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is salah. Kami semua mengalami haid, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Cara pandang ini yang paling mendekati yang benar dan bisa memutus segala keraguan yang tidak bisa dibantah. Jika urusannya syariat, maka hikmahnya karena Allah memerintahkan hal ini. Hikmah yang kedua, yang berkaitan dengan larangan memotong rambut dan kuku bagi yang ingin berkurban, yaitu karena Allah ingin mengikutsertakan hukum mereka yang berkurban dengan para jamaah haji dan umrah yang sedang berihram. Karena mereka juga dilarang untuk potong kuku dan rambut selama ihram. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
7: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum ikhwatul iman dan para pendengar mukumullah, masih bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat. Kami hadirkan sebuah kajian dengan pembahasan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam bersama Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalam, hafizahullah. Jangan lupa untuk memperbanyak takbir di hari tarwiyah ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahilham. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum.
10: Alladhi binikmatihi tatimmu shaliha. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dialah Allah yang menciptakan. Dialah Allah yang mengatur. Dialah Allah yang memiliki. Dan kepada Allah kita akan kembali. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dunia. Yang kita semua punya masalah. Dan biasanya yang punya masalah itu rajin ke masjid. Rajin di saf pertama. Kalau dia beriman. Kalau nggak beriman, dia akan semakin jauh. Dan juga permasalahan-permasalahan agama. Berapa banyak di antara kita yang masih sulit untuk meninggalkan dosa-dosa. Bahkan dia dari satu dosa pindah ke dosa lainnya yang tingkatannya lebih besar dari dosa yang sebelumnya. Maka minta tolonglah kepada Allah, karena tanpa pertolongannya kita enggak akan dapat menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjarin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita semua tahu kita enggak bakalan masuk surga kecuali kalau kita berada di belakang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga kita menjadi pengikut setia beliau, dan semoga Allah mematikan kita di atas agama ini. Amma ba'd. Ahibati fillah. Malam ini malam tanggal 29. Zulqa'dah. Nah, antum ingat dengan bulan-bulan Islam? Antum? Nah, ingat enggak sama bulan-bulan Islam? Ya, kita ingat bersama ya. Kita ingat bersama, bukan hanya malam ini. Tapi kita ingat bersama untuk kita amalkan. Ilmu dalam agama kita ini bukan sebagai wacana, sebagai tambahan ilmu pengetahuan, enggak. Makanya kelak pada hari kiamat, antum nanti ditanya tentang ilmunya, diamalkan buat apa? Bukan berapa hafalan antum. Antum hafal enggak bulan-bulan Hijriah? Enggak. Tapi kalau kita enggak hafal, bagaimana kita akan beramal? Sedangkan al-ilmu qablal qawli wal amal. Sebagian salaf mengatakan kanu yu'adzimuna 13. Dulu salafus saleh itu mengagungkan 3 sepuluhan. 3 sepuluhan. 10 akhir Ramadan, 10 awal Zulhijjah, 10 awal Muharram. Bagaimana kita akan mengagungkan 10 ini kalau yang kita hafal Januari sampai Desember? Kita nggak tahu sekarang tanggal berapa. Umat Islam yang nggak tahu malam ini tanggal berapa, bagaimana dia akan mengagungkan 10 awal Dzulhijjah? Sedangkan dia nggak peduli kapan masuk awal Dzulhijjah. Dia nggak peduli. Yang pertama Muharram. Safar. Muharram ada 10 awal Muharram. Tanggal 10-nya ada Asyura. Safar. Dulu orang-orang jahiliyah berkeyakinan bulan Safar itu bulan bala. Dan sampai sekarang di beberapa negeri itu masih ada yang namanya Rebu Wekasan. Itu hari Rebu terakhir di bulan Sofar. Diyakini hari itu turunnya bala, padahal enggak benar. Enggak ada. Enggak ada dasarnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la Sofar. Kemudian kita masuk ke Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bulan meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rabiul Akhir. Kemudian Jumadal Ula. Jumadal Akhir Rajab. Rajab ini adalah bulan haram. Dan awal permulaan menyambut Ramadan. Gimana kita akan menyambut Ramadan kalau kita enggak tahu dengan Rajab? Jadi orang ketika masuk bulan Rajab, bagaimana dikatakan oleh para salafus saleh, Syahrul Rajab, Syahrul Zara. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Bercocok tanam itu bulan Rajab. Kemudian setelah bulan Rajab masuk ke bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini Syahrul Saqi. Bulan untuk menyirami apa yang kita tanam di bulan Rajab. Sekali lagi, gimana orang yang tidak tahu bulan Rajab akan menanam di bulan Rajab? Sedangkan yang ada dalam benak dia adalah bulan Ramadan saja. Dan bulan Sya'ban bulan kecepit. Antara Rajab dan Ramadan. Di situ diangkatnya amal. Kemudian masuk bulan Ramadan. Insya Allah kalau Ramadan semuanya menyambut Ramadan. Apalagi Syawal. Nggak perlu orang ditanya kapan Lebaran. Karena dia ngitung hari. Sejak masuk Ramadan dia sudah hitung. Dicoret. Ya Allah kok tidak mari-mari Ramadan. Dia sudah hitung. Dia coret. Yang dia coret bukan kalender Hijriah. Kalender Masehi. Enggak, dia enggak peduli dengan bulan Islamnya. Kemudian kita masuk ke bulan Syawal. Kita tahu keutamaan bulan Syawal. Dan bulan Syawal ini termasuk bulan haji. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Syawal, Dzulqa'dah, kita ini di akhir Dzulqa'dah. Ini masuk bulan haji dan masuk bulan haram dan Dzulhijjah. Maka ahibati fillah, hafalkan dan amalkan. Ya, besok lusa, mungkin besok malam kita akan melihat hilal. Hilal Dzulhijjah. Mungkin di awal malam tidak kelihatan, malam kedua baru kelihatan. Apa doanya? Kalau melihat hilal.

0: Ini bukan buat hafal-hafalan, buat diamalkan ya. Jadi dalam setahun kita baca doa ini berapa kali? 12 kali. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia tuh. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Sejak awal bulan kita doa minta sama Allah. Wassalamati wal Islam, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keselamatan dan penuh dengan nilai-nilai Islam. Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Dan kita akan masuk ke 10 awal Dzulhijjah yang ingat, tidak ada hari-hari sepanjang tahun yang beramal soleh lebih baik beramal di 10 awal Dzulhijjah. Semangatlah antum untuk beramal jamaah. Dan perlu buat perencanaan. Antum perlu ngomong sama keluarga. Mau ngapain kita di 10 awal Dzulhijjah? Oh, anak-anak lagi ujian. Ini anak-anak lagi ujian. Anak-anak SD lagi pada ujian. Terus ya udah, ngajarin anak-anak. Oh iya, itu untuk urusan dunia kita. Untuk urusan akhirat kita, apa yang hendak kita amalkan? Antum katakan, ana mau khatam Quran 10 hari. Sudah. Mulai malam pertama, antum sudah tahu hitungannya. Kalau 10 hari, berarti tiap hari atau tiap malam, ana khatam 3 juz. Ada hitungannya. Kalau kita gak punya perencanaan jamaah, lewat tuh 10 hari-hari terindah, Quran dah khatam. Ana 10 awal Dzulhijjah mau puasa. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Rencana. Ngomong sama istrinya, ngomong sama anak, kayaknya kita puasa nak. Ada rencana. Ada yang rencananya minimal. Gak apa-apa. Tapi punya perencanaan. Kayaknya ana gak bisa Ustaz. Ana mau puasanya mungkin Senin, Kamis, Senin, terus tanggal 9, Arafah. Oh, fadhol. Tapi antum punya rencana indah gitu. Ana kayaknya mau silaturahim. Ana kayaknya mau memperbanyak sedekah. Ana mungkin mau bikin takjil, ana bagikan ke masjid. Karena mungkin banyak orang yang puasa, ana mau berbagi sama tetangga. Ada rencana yang dibuat. Kenapa? Karena momentum ini enggak kembali kecuali ke umur kita masih ada. Ini 10 hari terhebat.
1: Mungkin mau bikin
0: ta'zamu ayyamid dunya a'zam.
1: Kata Nabi SAW,
0: hari-hari dunia yang paling besar. Semua punya hari besar. Ini hari besar, ini hari besar, ini hari besar. Iya, itu dalam hitungan manusia. Tapi di sisi Allah, a'zamu ayyamid dunya indallah, di sisi Allah. Bukan di sisi manusia. Manusia bisa menambahkan hari besar dan bisa ngurangin hari besar. Tapi di sisi Allah tetap.
1: Taib. Dan bulan Dzulhijjah ini akan ada Idul Adha. Id yang kembali kita akan berkurban. Apa yang antum akan kurbankan? Korban perasaan.

korban perasaan. Ingat, Allah gak butuh sama kurban kita. Sering ingatkan kalau antum hatam Al-Quran, antum akan lewat ayat-ayat yang bunyinya walillahi mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Makanya kita melihat raja-raja yang pernah berkuasa di muka bumi ini hilang. Karena mereka bukan pemilik. Romawi, Persia, siapalah antum sebutkan. Orang-orang terkaya yang pernah menguasai bumi ini, habis. Maka Allah tekankan, walillah mulkus samawati wal ard. Kerajaan langit-langit dan bumi. Antum kalau tahu bumi ini dibandingkan dengan planet-planet yang ada di langit hanya sebuah titik kecil. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan kita lihat mereka yang berangkat haji, mereka yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kesenangannya. Antum tahu berangkat haji itu meninggalkan semuanya. Walaupun tinggal di hotel bintang 5. Antum dapat lihat ya hari-hari ini. Penuh kreditnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Penuh. Jadi orang mau tawaf itu berhenti. Antum ngapain datang ke sini? Punya rumah bagus, punya keluarga, punya pekerjaan, kenapa antum datang ke sini? Inilah pengorbanan. Apa yang dikatakan olehnya? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Dia mengatakan, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang, ya Allah, memenuhi panggilanmu. La syarika lak. Tiada sekutu bagimu, ya Allah. Enggak ada. Semuanya milikmu, ya Allah. Semuanya hambamu. Innal hamda. Lihat, dia membuat sebuah pernyataan. Dengan mengatakan sesungguhnya segala pujian. Ya Allah, kita kadang-kadang ingin dipuji. Kita ingin disanjung. Kita ingin dipuja. Apa yang engkau kerjakan? Kalau itu kebaikan, karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kalau itu kesuksesan, karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Apa? Kita kadang-kadang ingin dengan pujian dan sanjungan itu. Ketika berangkat haji, engkau mengatakan ikrar ini, innal hamda. Dan setiap sholat sejatinya kita mengulang-ulang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengatakan sesungguhnya segala pujian. Semuanya. Dikatakan oleh alif lam mim lil istighraq. Semua pujian. Innalhamd. Wan ni'mata. Nikmat. Kita kadangkala merasa berbuat baik sama orang lain. Berbuat baik sama orang tua, berbuat baik sama anak-anak, berbuat baik dengan pasangan hidupnya, membantu fulan. Oh, seakan-akan antum orang baik. Itu nikmat dari siapa? Antum nyatakan, wan nikmat. Semua ya, semua nikmat. Nikmat sehat. Jantung bisa berdetak. Paru-paru bisa kembang-kempis. Mata bisa melihat. Telinga dapat mendengar. Lisan dapat berbicara, tangan dapat menulis, kaki bisa berjalan. Lak. Darimu ya Allah. Atau miliknya. Innal hamda wa ni'mata laka. Lak. Milikmu ya Allah. Wal mulk. Dan kerajaan, kepemilikan itu milik Allah. Ya, kita lihat di Indonesia, di berbagai negeri-negeri, mereka mengeluarkan sertifikat hak milik. Apa namanya?

0: SHM.
1: Oh, orang seneng. Oh, milik saya.
0: Eh, milikmu. Iya. Nabi AS mengatakan, Yaqulu ibn Adam. Anak Adam ini mengatakan, Mali, Mali, Mali, milikku ini hartaku, hartaku.
1: Mana yang hartamu? Coba engkau gunakan akal sehatmu.
0: Dia tahu dan dia yakin ini SHM akan pindah dari tangan dia.
1: Dia tahu.
0: Makanya Nabi ngasih tahu kita. Walaysa laka min malik. Engkau yang mengatakan milikku, milikku. Kau tahu mana yang milik? Ma'akal teng, kau makan, itu milikmu. Gak bisa diambil orang. Bisa yang antum sudah makan, diambil orang.
1: Gak bisa, jadi kotoran, itu milikmu.
0: Wa ma labista fa'abrit, yang engkau pakai sampai usang, gak bisa dipakai orang. Ada orang pakai baju sampai rusak bajunya jama. Udah dibuang, itu milik. Wa ma tasaddaqta fa'abqait, yang engkau sodakohkan, itu yang milikmu. Jadi ketika SHM itu pindah dengan nama orang, itu milik. Ketika antum punya tanah, antum wakafkan ke masjid, pindah hak miliknya kan? Itu malah yang milik. Jadi kalau engkau berpikir, hartaku mana?
1: Itu pesantren, kayaknya milikku.
0: Mungkin kau berpikir, ya Allah, terimalah ya Allah dariku ya Allah. Sedangkan surat-surat tanah yang ada di berangkas bukan milik kita.
2: Mobil, BPKB.
0: Apa BPKB ini singkatannya? Ma? Buku kepemilikan. BP. P itu buku.
1: Mana antum punya BPKB tidak tahu singkatannya.
0: Apa singkatannya? Buku pemilik, buku bukti, BP.
1: P-nya apa?
0: Berema bapak-bapaknya. BP. Nanti dilihat Pak Jamaah. Dilihat apa itu BPKB. Tapi itu seperti hak miliknya. Yang antum serahkan ke orang lain. Sebagai bentuk antum berkorban. Untuk diri antum, itu yang jadi milik antum. Ahibati fillah, ingat Allah gak butuh dengan ibadah kita. Allah gak butuh dengan korban kita. Antum sibuk, nabung, antum mau berangkat haji. Allah gak butuh antum berangkat haji. Supaya kita tahu. Ibadah kita, sebanyak apapun tidak akan menambah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kemaksiatan yang dilakukan oleh para pelaku kemaksiatan. Kekufurannya orang-orang kafir. Kezolimannya orang-orang yang zolim. Tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Suatu saat muka bumi ini. Atau bumi ini akan hancur. Wa nufikha fis-sur. Sekali tiupan, hancur. Bayangin. Kita itu kalau punya rumah terbakar, ya Allah sayangnya. Kita kalau ngelihat di video terjadi gempa, rumah hancur, terjadi tsunami, mobil-mobil mewah, kapal-kapal mewah hancur. Ya Allah sayangnya, semua akan hancur. Karena memang dunia di sisi Allah ini, la ta'dilu janahabahu utah. Gak setara dengan satu sayap nyamuk. Tapi sejatinya disyariatkan untuk berkorban. Untuk menguji kecintaan kita. Untuk menguji ketakwaan kita. Yang manfaatnya buat kita sendiri. Untuk menguji seberapa besar loyalitas kita kepada agama Allah Azza wa Jalla. Seberapa besar cinta kita kepada dunia kita. Sebesar apa cinta kita kepada Allah. Dan kalau bicara cinta, maka dibutuhkan bukti. Dan bukti itu akan nampak ketika antum dihadapkan untuk mengorbankan yang antum cinta. Allah berfirman
1: di surat At-Taubah ayat 24. Allah mengatakan, "Qul," katakan Muhammad kepada orang-orang itu. Kita semua punya cinta. Ada cinta tabii, ya tabiat. Cinta kepada keluarga. Allah mengatakan, "In kana aqul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum." Katakan kepada mereka, jikalau bapak-bapak kalian, orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan hidup kalian, bangsa kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, harta kalian yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kalian khawatir akan bangkrut. Orang takut dengan kegagalan dalam perniagaan dan usahanya. Wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal kalian yang kalian senangi. Ahabba ilaikum minallah, lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada wa rasulihi wa jihadin fi sabili, lebih kalian cintai daripada rasulnya, daripada jihad di jalan Allah. Fatarabbasu, maka tunggu. Silakan kalian lanjutkan kehidupan ini. Kalian tunggu. Kalian nantikan apa? Hatta ya'ti Allahu bi amrih. Allah akan datang dengan urusan, dengan adabnya, dengan hukuman. Semua yang kau cintai akan hilang. Orang tua akan pergi. Anak akan meninggalkan kita. Antum lihatlah, orang yang punya anak kecil disayang, besar dibawa sama orang. Kadang-kadang anak-anak laki dibesarkan dengan harapan nih anak. Ternyata anak itu harus bekerja di luar kota, merantau pergi. Saudara-saudara kita yang kadang-kadang meninggalkan kita sebelum kita meninggal dunia. Ya, pasangan hidup, bangsa, harta, perdagangan, rumah. Ahibati fillah, semua akan diuji. Semuanya. Nggak ada cerita ada hamba Allah di muka bumi yang lepas dari ujian. Kita ini sekarang bersama-sama di masjid. Tentu bisa tersenyum. Tapi mungkin setelah keluar dari masjid, antum cemberut. Antum sedih. Ya itulah ujian. Tapi ujian antum tidak sebesar ujiannya Mashitatu binti Fir'aun. Kalau bicara anak pun ku korbankan Mashitah, tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Ketika dia dikasih pilihan antara Allah Azza wa Jal atau anak-anaknya dimasak dan dirinya dimasak, dia memilih anak-anaknya dimasak. Ya, Mashita melihat anaknya. Kalau anaknya dibunuh, gak kelihatan sama orang tua, mungkin masih mampu. Tapi bagaimana Mashita melihat satu putranya dimasukkan ke kuali yang besar, yang cukup untuk satu ekor sapi. Dimasukkan satu. Sebelum Fir'aun melakukan itu, Mashita punya permintaan. Aku boleh minta, kata dia. Oh iya, biasanya orang kalau mau dibunuh itu ada permintaan terakhir. Mashita tidak minta makanan terenak. Tidak minta minuman. Dia minta satu. Nanti kalau selesai proses itu semuanya, aku minta tulang-tulang kami dikumpulkan bersama terus dikuburkan. Bayangin. Itu yang dia minta. Sampai ketika terakhir dia, ada beberapa yang mengatakan 4 anak. Terakhir anaknya yang digendong itu harus dibak, harus dimasak bersama dia. Allah kasihkan kekuatan yang tidak biasa. Anak ini bisa ngomong. Dia mengatakan, "Ya Umma, engkau di atas kebenaran. Neraka jahanam lebih panas, Umma." Masuk. Kita belum ke sana pengorbanan kita, jemaah. Lalu kita udah minta surga sama Allah Azza wa Jalla. Mahal lo surga Allah itu. Sumayyah, ibundanya Ammar bin Yasir. Dia kasih dua pilihan. Engkau keluar dari Islam. Apa sih keluarnya, susahnya keluar dari Islam? Engkau keluar dari Islam. Kalau mau kau dibunuh. Dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Bukan sehari jemaah. Tiap hari disiksa. Untuk mengeluarkan iman dari dadanya Sumayyah. Disebutkan dalam beberapa asar bahwa Nabi alaihissalatu wassalam kalau melewati mereka sedang disiksa. Dan Nabi tidak dapat membantu mereka alaihi salatu wassalam. Beliau hanya mengatakan sabran. Sabran ala Yasir. Fa inna maw'idakumul jannah. Sabar keluarga Yasir. Sabar. Tempat kalian di surga. Sabar. Butuh kesabaran. Butuh pengorbanan. Untuk masuk surga itu butuh pengorbanan. Apa yang sudah kau korbankan dalam hidup ini? Itu Sumayyah. Akhirnya ditusuk kemaluannya sampai tewas jemaah oleh Abu Jahal. Radiyallahu ta'ala anha. Dia adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam ini. Asiyah binti Muzahim. Asiyah. Istrinya Fir'aun. Dia harus tinggalkan istana. Dia tinggalkan segala kelezatan yang dia dapatkan. Bagaimana tatkala dia menjadi istrinya Fir'aun. Semua fasilitas dia dapatkan. Tapi dia korbankan semua. Dan nyawanya pun dia korbankan. Kita apa? Suhaib Ar-Rumi. Antum tahu Suhaib Ar-Rumi ini? Dia termasuk yang terlambat hijrah. Nabi sudah sampai kota Madinah. Suhaib ini belum hijrah. Dia persiapkan diri, dia hijrah. Ternyata dia dihadang oleh orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan, ya Suhaib mau kemana kau Suhaib? Ataitana sa'lukan. Kau masuk kota Mekah ini miskin. Gak punya apa-apa. Suhaib punya harta. Suhaib mengatakan, kalian tahu, aku termasuk orang yang paling handal memanah. Tidak ada satupun dari kalian yang akan mendekat kepadaku kecuali satu anak panah ini akan menancap kepada dia. Sampai anak panahku habis, aku akan gunakan pedangku untuk melawan kalian. Suhaib nego sama mereka. Ketika mereka mengatakan engkau datang miskin. Kata Suhaib, kalau aku berikan kepada kalian semua harta, kalian biarkan aku hijrah? Kata mereka, nah, fulus. Kata Suhaib, hartaku aku tanam di tempat ini, kalian cari. Kata mereka, fadl Suhaib, berangkat. Berangkat nol, habis semua harta. Allah mengatakan wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Ada di antara manusia itu yang membeli dirinya, dia beli dirinya. Dia beli. Ketika sampai kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut Suhaib mengatakan rabihal bai' ya Suhaib, rabihal bai'. Untung perniagaanmu, untung. Orang kalau berpikir dunia apa untungnya, habis harta dia. Tapi kita tahu kehidupan ini kita akan tinggalkan selama-lamanya. Ahibati fillah. Cerita kurban bermula dari cerita dua putranya Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu cerita itu sering diceritakan tentang dua putranya Adam yang mereka bertikai. Urusan apa? Urusan perempuan. Yang akhirnya Allah suruh mereka berkurban. Cerita ini nanti antum baca di surat Al-Ma'idah di ayat 27, 28, 29, 30. Allah mengatakan watlu alaihim naba' abnai Adam bil haq. Bacakan Muhammad sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bacakan kepada mereka berita tentang dua putra Adam alaihi salam dengan hak, dengan benar. Karena kalau ceritanya Israiliyat banyak ditambahi, banyak dikurangi. Ini dengan benar. Apa yang terjadi? Idh qarraba qurbanan. Ketika keduanya berkurban. Apa sih artinya kurban ini? Kurban ini artinya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Qarraba qurbanan. Mendekatkan sebuah kurban. Kurban itu ya boleh jadi harta. Kalau ketika Idul Adha yang dikorbankan adalah bahimatul an'am. Onta, sapi, kambing, domba masuk dalamnya. Tapi sepanjang tahun yang dikorbankan apa? Apa saja yang bisa kita korbankan untuk Allah Azza wa Jal. Untuk diri kita sebenarnya. Ini keduanya berkorban. Ibnu Katsir menceritakan bahwasanya yang satu namanya Habil, yang satu namanya Qabil. Nah, siapa yang membunuh dan siapa yang dibunuh? Nah, siapa yang dibunuh dan siapa yang membunuh? Nah, Qabil yang dibunuh. Qabil yang membunuh. Betul? Iya, Qabil yang membunuh. Jadi kalau yang tahu bahasa Arab, Qo itu Qatil. Qabil itu dialah Qatilnya, dialah pembunuhnya. Qabil membunuh Habil. Habil mengorbankan domba dia yang terindah. Kita kan kalau mau berkorban dicari yang paling. Itu kayaknya sudah mau mati. Yang lemes-lemes sudah sayang ini, bismillah. Kan Allah menerima ketakwaan kita. Kan bukan dagingnya yang dilihat. Masya Allah. Habil mengorbankan domba dia yang paling dia sayang. Sedangkan Qabil mengorbankan dia hidupnya di pertanian. Buah-buahan, sayur-sayuran dia korbankan. Yang enak dia makan. Oh ini kok enak kata dia. Gak jadi dia korbankan, dia makan. Tapi kayaknya kita dengarkan azan dulu jemaah.

0: الله أكبر الله أكبر.
1: Diterima dari salah satunya, yang satunya lagi ditolak, nggak diterima. Gimana tahu? Jadi dulu, Masya Allah, it's just nice. Ketika mereka berkorban, ditaruh korbannya, mereka nunggu. Nunggu datang api dari langit. Yang diterima itu akan dimakan sama api. Habis. Di masa Bani Israel, sama. Mereka gak boleh makan harta rampasan perang. Setelah mereka berperang, harta rampasan itu dikumpulkan. Mereka nunggu api datang. Di agama kita dihalalkan harta rampasan perang. Diambil tuh. Dombanya Habil itu hilang. Sampai ada beberapa riwayat Israiliyat, domba yang disembelih sama Nabi Ibrahim itu, dombanya si Habil ini. Yang diperlihara di surga. Wallahu'alam bissawab. Tapi yang jelas, yang satunya tidak diterima. Sakit hati Qabil ini. Kurbannya enggak diterima. Apa kata dia? Qala la aqtulannak. Aku akan membunuh. Aku benar-benar akan membunuh. Apa kata si Habil? Innama qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi ingat ketika antum berkorban, ternyata korban antum bukan lillahi ta'ala dan tidak sesuai dengan aturan Allah Azza wa Jalla, Allah enggak akan terima. Makanya Allah sebutkan di surat Al-Hajj di ayat 37. Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dimauha. Enggak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya dan darah-darahnya. Jadi bukan bicara engkau berkorban sapi yang besar atau sapi yang kecil. Domba yang besar, domba yang kecil. Itu gak akan nyampe kepada Allah. Oh, saya korban 1 ton 300. Gak apa-apa. 1 ton 300 itu berapa harganya? Berapa harganya? Ada yang dagang sapi di sini? Kira-kira berapa harganya? 1 ton 300. Anggap 300 juta. Iya? Anggap 300 juta. Oh, fulan korban 1 ton 300. 300 juta. Fulan korban domba 2 juta setengah. Antum pikir lebih bagus punya antum? Antum 300 juta, uangnya antum 10 miliar. Berapa persen? Berapa persen jemaah? 300 juta itu berapa persen? 3%. Iya. Berapa persen jemaah? 3% kan? 3%. Nih fulan yang korban domba 2 juta setengah, dia cuma punya duit 5 juta. 5 juta dia punya duit. Dia korbankan setengah hartanya. Antum cuma 3%. Jangan bangga antum. Ini kadang kalau orang berpikir dia berkorban besar. Apa yang kau korbankan? Ingat, kelak pada hari kiamat perhitungan sodakoh. Itu perhitungannya apa? Persentase. Bukan bicara jumlahnya, ini 300 juta, ini 2 juta setengah. Oh, lebih banyak yang 300 juta. Dikit 300 juta buat antum. Maka ketika antum uangnya sedikit, ini kesempatan berkorban. Karena kalau antum punya duit juta 5 juta, punya uang 5 juta, korban 2 juta setengah itu, anu jamaah.
0: Insyaallah.
1: Tapi kalau duit antum 10M, mau korban 5M, kayaknya butuh istikharah 3 hari 3 malam antum jamaah. sama cuma 3,5%, 50%. Maka di sini Allah enggak terima ya dagingnya. Allah enggak terima dagingnya wala darahnya. Wa innama walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian. Ketakwaan kalian. Maka kita lihat Nabi Ibrahim jadi nyembelih anaknya. Jadi dia sembelih Ismail. Dia sembelih. Tapi Allah gantikan. Tapi dia sembelih siapa? Sebagai bukti cinta dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kadangkala cinta kita kepada Allah membuat kita harus berpisah dengan pasangan hidup kita. Antum tahu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah mau menceraikan semua istrinya. Semuanya. Tanpa terkecuali. Beliau punya istri 9. Semuanya mau dicerai. Entah waktu itu 9 atau 8. Kenapa? Karena beda cinta. Nabi sebulan meninggalkan mereka. Bayanginnya bagaimana seorang suami meninggalkan istrinya. Dan kita tahu dalam agama kita, ada tahapan memperbaiki istri, yang salah satu tahapan itu namanya hajar. Yang pertama kata Allah, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Tahapan pertama itu memberikan mau'idhah. Mau'idhah hasanah. Terus tahapan selanjutnya, wahjuruhunna fil madajih. Bisa ranjang, tinggalkan. Di suami gimana kuat meninggalkan istrinya. Nabi meninggalkan semua istrinya 1 bulan. Setelah 1 bulan selesai. Panggil satu persatu. Nabi datang ke rumah mereka 1 persatu. Datang. Nabi ngasih pilihan. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi. Di surat Al-Ahzab ayat 28. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi. Wahai nabi. Kulli azwajika. Katakan kepada istri-istrimu. Katakan kepada mereka. In kuntunna. Turidna al-hayata dunya. Wazinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamil. Kalau kalian yang kalian inginkan adalah kehidupan dunia, kemewahan dunia, kenyamanan dunia, sini kalian. Aku kasih harta buat kalian. Aku kasih mut'ah. Terus aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Nabi cinta sama Aisyah. Cinta sama Aisyah. Ketika ditanya siapa yang bercerai, Aisyah. Tapi kalau cintanya harus berhadapan dengan cinta Allah, selesai, selamat tinggal. Yang pertama Nabi datengin Aisyah. Aisyah. Engkau musyawarah sama bapak. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Kalau kalian yang diinginkan adalah Allah, ya Allah jemaah, Allah itu pemilik semuanya. Kita itu kehilangan semuanya enggak apa-apa. Tapi jangan pernah kehilangan Allah Azza wa Jalla. Ada seorang yang mengatakan, laitaka tahlu wal hayatu maruiratun. Ya Allah, asalkan kau manis sama aku dan hidup ini pahit, aku enggak peduli ya Allah. Laitaka tarza wal anamu ghidabu. Ya Allah, andai kata kau ridha sama aku dan semua manusia itu marah sama aku, aku enggak peduli sama mereka ya. Laita allati baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamin kharab. Andai kata hubunganku sama engkau itu makmur ya Allah, baik-baik saja, dan hubunganku sama semua manusia rusak, aku enggak peduli ya Allah. Idza sahha minkal wud fal kullu hayyinun. Asalkan cintamu benar ya Allah, selesai sudah semuanya, mudah ya Allah. Fa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Semua yang ada di muka bumi ini akan bakal jadi tanah ya Allah. Selesai. Maka ketika antum pilihannya memilih Allah dan manusia, memilih Allah dan pasangan hidup, memilih Allah dan jabatan, memilih Allah dan semua kenikmatan dunia, jelasnya harus milih Allah lah antum. Kalau yang kalian inginkan Allah, Rasulnya, kehidupan akhirat, maka Allah sediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar sekali. Maka ahibati fillah, coba Antum berpikir kita mau masuk 10 awal Dzulhijjah, persiapkan diri antum, pikirkan apa yang antum akan kurbankan. Enggak wajib kurban, tidak wajib. Sunnah, iya. Enggak wajib. Maka di sinilah, kalau wajib semua ngerjakan. Kadangkala kita mengerjakan kewajiban karena apa? Terpaksa. Bisa apa? Wajib. Dia enggak punya pilihan. Tapi ternyata kurban Allah kasih pilihan. Engkau mau kurban, fadhal. Enggak mau kurban, enggak apa-apa. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Ana akan baca beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustaz, bolehkah seseorang membantu saudara yang lagi membutuhkan bantuan kita? Bolehkah seorang suami kayaknya? Tapi kepada istri dan anaknya, si fulan belum bisa bersikap royal. Sebagaimana royal ke keluarga dan kepada kerabat terdekatnya. Mohon solusinya Ustaz. Iya jemaah, jadi ada banyak suami yang dia berpikir kalau dia ngasih istrinya itu gak dapat pahala. Tapi kalau bantu orang lain dapat pahala. Maka ya secara ibadah dia berpikir gimana ana berbagi duit yang dapat pahala. Padahal yang dia berikan kepada istrinya, kepada anaknya, kalau dia berharap pahala, dikasih pahala. Tinggal masalahnya niat. Innamal a'malu binniyah. Dan memang kita itu kalau berbuat baik sama istri, biasanya nggak bocor jemaah. Ceritanya nggak kemana-mana. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, masya Allah fulan, suka bantu orang lain gitu. Dan ini tantang. Padahal kata Nabi alaihi salatu wasallam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Tapi gimana solusinya sekarang kalau istri punya suami kayak gini? Dia dikasih pemahaman. Sampaikan bang, yang kau kasihkan ke aku itu bang, kalau kau berharap pahala jadi pahala. Jadi kadang-kala suami itu, iya dia kasih nafkah. Nafkah wajib. Ya mau gak mau dia kasih nafkah. Tapi yang lebih dari nafkah dia gak kasih. Dia pikir, oh, janganlah, gak penting. Perempuan itu sukanya sama apa? Sama fulus, sama. Makanya, antum kalau suka berbagi sama istri antum cinta sama antum. Kalau antum gak punya fulus, dibungkus antum sama istri antum. Dibalikin ke orang tuanya, afwan ini kayaknya sudah. Ya Allah. Ini seorang suami juga ketika memberikan nafkah kepada istrinya, kata Allah Azza wa Jal, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Allah subhanallah, Allah maha adil ya. Hendaklah orang yang punya kelebihan harta memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan ya, keluasan harta yang dia miliki. Kalau engkau punya penghasilan sebulan 100 juta, kira-kira nafkah buat istri, antum udah nikah? Udah. Kalau antum punya penghasilan sebulan 100 juta, kira-kira antum kasih istri berapa? 50 juta. Masya Allah. Masya Allah jemaah. Kok cuma 50? 50-nya kemana? 50 juta jemaah. Separuh dia kasih kepada istri. Dia punya banyak gitu. Tapi kalau antum punya 5 juta, antum kasih berapa? 4 juta. Loh, kok beda ya? 4 juta itu berapa persen? 80%. Kalau punya 100 juta dikasih cuma 50%. Karena dia udah banyak gitu kan. Kadang-kadang kita seperti itu jam. Maka tolong berikan sesuai dengan keluasan. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Yang sempit rezekinya ya udah kasih sesuai dengan kesempitan dia. Maka di sini buat sang istri, kalau engkau mendapatkan hakmu nafkah tapi tidak mendapatkan ihsan. Kita itu disuruh untuk ihsan jam. Ihsan itu modelnya gini. Ihsan itu kalau ada pekerja kerja sama antum, gajinya kerja sehari 100 ribu. 100 ribu, antum kasih 100 ribu, antum memberikan hak dia. Selesai. Tapi antum kasih 120 ribu, 2 ribunya itu, 20 ribunya itu ihsan. Dan Allah cinta dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Dan orang yang paling pantas mendapatkan kebaikan kita siapa? Keluarga kita. Apa kata Nabi SAW? Khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian yang paling baik sama keluarganya gitu. Mau dibawa kemana duit antum? Maka tadi antum ketika ngasih, ya Allah mudah-mudahan dapat pahala hamba ya Allah. Tapi jangan lupa berbagi juga sama orang lain. Saya seorang ibu dengan 2 anak. Satu wanita sudah menikah, satu laki-laki sudah bekerja. Anak-anak saya suka membelikan saya hadiah. Begitu juga saya juga suka memberikan hadiah. Saya alhamdulillah punya gaji. Mohon penjelasan Ustaz, apakah itu pahalanya sedekah atau hadiah? Jazakallah khair. Nah, ada perbedaan hadiah sama sodakoh. Tapi dua-duanya berpahala. Asalkan niatnya benar. Rasulullah SAW tidak terima sodakoh. Tapi beliau terima hadiah. Dan biasanya hadiah ini dari yang sepadan. Kalau sodakoh dari atas ke bawah. Atau dari bawah ke atas juga disebut hadiah. Ada orang-orang di masa Nabi SAW seperti Salman Al-Farisi. Dia budak, dia gak memiliki dirinya. Tapi dia datang bawa hadiah buat Nabi SAW. Pahalanya tergantung niatnya. Yang jelas kita akan dapat pahala berbagi. Berinfak. Dan bentuk infak itu macam-macam. Ada yang sodakoh, ada yang hadiah, ada yang wakaf ya. Dan Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai tingkat bir, tingkat kebaikan itu sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Boleh jadi tadi bentuknya ada yang sodakoh, ada yang hadiah, atau yang lainnya. Dan hadiah ini menumbuhkan cinta. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Hendaklah kalian saling berbagi hadiah karena itu akan menumbuhkan cinta di antara kalian. Dan kalau bicara cinta, cinta ini ternyata salah satu syarat keimanan. Atau untuk mencapai tingkat kesempurnaan iman. Yang kata Nabi SAW, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri dia sendiri. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Contoh, semisal anak yang disayang orang tua. Rumah sebagai tempat untuk pulang. Tetapi anak lebih memilih untuk tidak pulang dikarenakan 5 orang anak terlalu banyak tuntutan dari orang tua. Sehingga anak enggan untuk pulang ke rumah beberapa hari, bahkan memilih untuk tidak tinggal lagi satu rumah karena anak sudah tidak tahan atau sudah tidak tahan dengan tuntutan orang tua. Apakah solusi yang baik, Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Ustaz. Oh, jadi ini kayaknya anaknya itu nggak malas pulang karena orang tuanya banyak tuntutan. Jadi ahibati fillah, hidup ini pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu, perintah pertama itu tauhid. Mengabdi kepada Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Dan orang tua ini pintu surga yang paling indah. Meraihnya capek, lelah. Antum diuji sama orang tua, banyak tuntutan ini itu. Ya antum tetap berbakti sama orang tua. Perlu kesabaran. Karena ya kalau niatnya adalah kesenangan dunia, ya antum malas, capek. Tapi kalau niat antum keselamatan di akhirat, antum akan tetap berbakti sama orang tua. Walaupun orang tua kafir pun, kita disuruh berbakti. Orang tua yang maksa anaknya untuk keluar dari Islam, tetap anak berbakti sama orang tua. Sampai Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk keluar dari agama Allah ini, untuk melakukan kesyirikan, jangan taat. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi dampingi keduanya dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang baik. Selama tuntutannya itu omongan, ya ketika dia minta ini, minta itu. Iya ayah, doakan ya. Ayolah dibantu ayah. Ibu dibantu anak. Berdoa minta sama Allah SWT. Karena yang ngasih rezeki itu Allah. Anak kalau punya, anak akan berikan. Tapi bantu dengan doa. Jadi mungkin omongan-omongan seperti itu yang membuat orang tua jadi lebih dekat juga sama Allah. Terkadang orang tua kita itu ingin dimengerti. Terutama yang beliau inginkan. Walau hal itu tidak yang anaknya inginkan atau harapkan. Intinya berbanding terbalik dengan yang diinginkan antara orang tua dan anak. Bagaimana kita sebagai seorang anak jika kita lebih memilih apa yang kita inginkan? Apakah kita termasuk anak yang tidak nurut kepada orang tua? Mohon penjelasan. Tergantung masalah apa. Kalau masalahnya ini berkaitan dengan masa depan anaknya, maka anak lebih berhak menentukan masa depan ini. Untuk menikah, umpama. Bapaknya ngomong, nah, gua kawin sama fulan. Ayang, anak gak cocok sama fulana. Bapak sudah cocok. Bismillah bapak yang nikahilah. Anak mau cari yang lain gitu. Loh yang cocok bapaknya yang mau nikah anaknya. Yang mau hidup siapa? Anaknya gitu. Sedangkan dia merasa gak cocok. Ada orang, oh durhaka anak. Enggak. Ini orang juga harus paham. Tidak semua keinginan orang tua itu harus dituruti. Apalagi berkaitan dengan masa depan anaknya yang akan menjalani anaknya. Bapaknya mati ini, anak akan hidup sama laki-laki ini. Oh, perempuan. Makanya dalam agama kita yang udah kita bahas di fiqhul usrah, gak boleh bapak maksa anaknya yang udah dewasa untuk menikah. Gak boleh. Dan anak itu juga gak durhaka ketika gak nurut sama orang tua. Pernah ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini bapakku menikahkan aku dengan sepupuku tanpa keridhaanku. Nabi gak mengatakan, yang kau harus berbakti sama orang tua. Tidak. Dipanggil orang tuanya. Jangan kau nikahkan. Anakmu punya hak. Jadi bukan anak ini. Ya kita berbakti semaksimal mungkin. Tapi ada perkara-perkara yang memang gak mungkin kita nurutin orang tua. Gak apa-apa gitu. Dan gak dikatakan durhaka. Apalagi kalau maslahatnya bukan maslahatnya orang tua, maslahatnya anak. Tapi kalau berkaitan dengan maslahat orang tua, ya gak ada masalah. Ada seorang ibu ya. Anda dengar cerita di mana lupa. Ibu ini dari Madura. Punya anak 7. 6 anaknya itu menikah dengan selain orang Madura. Yang terakhir ibunya ngomong, nah terakhir nak, ibu minta istrimu orang Madura nak. Kenapa? Ibu gak punya teman ngomong. Ibunya ini susah bahasa Indonesia. Ketika menantunya orang Jawa gak nyambung ya ma. Ibunya ngomong apa? Ibu butuh teman lah. Karena dia biasa bahasa Madura. Gak tahu akhirnya dapat orang Madura apa enggak. Wallahualam. Gak tahu ceritanya. Nah. Afwan izin bertanya Ustaz. Apakah kewajiban seorang suami hanya mencari nafkah saja? Apakah membantu pekerjaan rumah itu bukan kewajiban suami Ustaz? Suami saya bekerja dari pagi jam 6 sampai jam 5 sore. Saya faham jika suami saya capek kerja seharian Ustaz. Tapi saya juga butuh peran suami saya. Ketika saya mengandung, suami saya selalu mengeluh jika saya meminta bantuan, walaupun hanya sekedar memijat. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah saya seorang yang tidak pengertian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suaminya ada di sini nih, jemaah. Iya. Jemaah. Tadi kita bicara dalam rumah tangga ini bukan hanya bicara kewajiban, tapi bicara yang namanya ihsan. Allah itu cinta dengan yang namanya ihsan. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Kalau bicara kewajiban, ya suami wajib memenuhi kebutuhan istrinya. Sandang, pangan, papan. Tapi ada kondisi-kondisi yang masuk ihsan. Rasulullah SAW di rumahnya, beliau ngerjakan kerjaan rumah, bantu istrinya. Meres susu kambing sendiri. Sandalnya rusak diperbaiki sendiri. Timba rusak di rumah diperbaiki sama Nabi SAW. Kana fi mihnati ahli. Beliau bantu keluarganya. Ini yang masuk dalam bab ihsan. Jadi kalau sang istri, bagaimana sang istri membuat suaminya tanpa meminta melakukan itu? Nah ini penting. Makanya kalau suami yang berharap pahala di sisi Allah, dia akan melakukan itu. Dan sekali lagi jamaah, ihsan, semua ihsan yang antum lakukan di rumah itu gak terdengar sama orang lain. Itu masuk amalan yang tersembunyi insya Allah. Antum nyapu, ya Allah, gak ada kamera ya. Coba ada kamera di sini. Gak ada kamera. Antum minjet istri. Masa antum mau sambil apa? Selfie ya. Beginilah jamaah. Juga gak ada. Antum mijet istri bertahun-tahun, gak ada. Istri juga gak ngomong terima kasih. Kok udah gak usah berharap terima kasih. Istri gak apa-apa minta tolong sama suaminya. Tapi bahasanya minta tolong. Kalau gak ditolong, ya udah. Jangan sakit hati. Karena kalau sakit hati, sudah sakit. Badannya gak dipijetin suami, tambah sakit hati. Double sakitnya. Sudah ketika suami memang tidak mau ya, mungkin dia memijat sambil wajahnya cemberut, anti tersenyum, bang, engkau mijat ana insya Allah ketemu amalanmu di timbanganmu hari kiamat, bang. Bismillah, lanjutkan. Iya, bahasanya yang baiklah sama suami. Kalau enggak, ya sudah sabar. Dan

0: dia hamil dipijetin. Dia habis bilang, kau kawin sama suaminya fulana sana. Jangan sakit hati suami itu. Jangan pernah membandingkan. Jangan bandingkan suami. Suami jangan bandingkan istri. Orang tua jangan bandingkan anak. Ini Yusuf. Gak boleh. Fulan kayak gini fulan. Lah. Anakmu bukan anaknya tetangga. Ya udah anakmu kayak gitu. Makanya sekali lagi, anak yang suka dibandingkan, dia juga membandingkan orang tuanya sama orang lain. Dia ketika dibandingkan, ya Allah, nah engkau tahu nak, anaknya fulan tuh nak, Masya Allah. Oh iya bu, ibu tahu sama ibunya fulan? Ya Allah, baik banget bu, gak pernah marah-marah kayak ibu. Bu gimana gitu loh? Jangan gitu loh. Jangan didik anak kita kurang ajar. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah kita ikut berdosa tatkala membantu seseorang hutang atas nama kita yang hutang tersebut mengandung riba? Oh iya. Kalau mengandung riba berarti antum termasuk tolong-menolong dalam kemurkaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mau bantu dia utang ya tanpa riba, enggak apa-apa. Antum jadi penjaminnya. Tapi kalau sudah riba, antum dapat bagian dari dosa. Bagaimana apabila seorang ayah belum pernah berkurban yang berkorbankan anaknya, namun justru bersikukuh mengkorbankan cucunya, padahal anaknya sendiri sejak lahir belum pernah sama saya dikorbankan. Syukran Ustaz. Gak apa-apa untuk gak dikorbankan. Ini loh jamaah, jangan hasut, jangan iri. Kita kalau melihat kepada nikmat orang lain, kita akan iri. Orang tua antum gak mau berkorban buat antum, memang gak ada kewajiban untuk itu. Dia mau korban buat anaknya, fadol, buat cucunya, fadol. Kita itu juga, kadang-kadang orang tua kita ini punya cucu banyak. Cucu dari kita, cucu dari kakak kita, cucu dari saudara kita. Kadang-kadang orang tua kita berat sebelah kepada salah satu cucunya. Seperti itu. Yang menyebabkan anak ini sakit hati, ini bapak kok jangan. Dan jangan pernah menumbuhkan kebencian kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Nah, ya antum harusnya punya berbagai banyak cara lah bagaimana membuat anak kita tahu bahwasanya orang tua kita adalah orang tua yang baik ya. Katakan bapak ini ada karena adanya kakek sama nenek loh. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya seorang suami, juga kakak dan seorang anak, yang alhamdulillah penghasilan cukuplah untuk gajian, untuk gajian ke depannya, tapi tidak banyak. Yang jadi pertanyaan saya, suatu ketika istri meminta sesuatu, seperti tas, baju, dan sebagainya, tapi tidak saya belikan, karena saya, ini apa jawaban pertanyaan yang tadi jamaah ya? Yang ngomong suaminya tidak royal itu jamaah. Ini istrinya tanya, suaminya tanya gitu. Bagus tapi jamaah. Suatu ketika istri minta sesuatu. Seperti tas, baju, dan sebagainya. Tapi tidak saya belikan karena saya berpandangan itu tidak urgen. Tapi kalau ada kelebihan rezeki, saya nggak pelit insya Allah. Jangankan tas yang harganya ratusan ribu. Make up yang jutaan saya belikan. Insya Allah. Qadarullah, beberapa hari setelah itu, keluarga saya minta bantuan. Betul ini jamaah. Keluarga saya minta bantuan uang dan saya pun bantu. Sekalipun misal itu keluarga istri, adik atau mertua, insya Allah saya bantu juga. Dari perkara ini sebenarnya saya ingin mendidik istri supaya beli karena kebutuhan bukan keinginan. Memiliki akhlak isar, mementingkan orang lain meskipun dirinya sendiri kekurangan. Salahkah sikap saya Ustaz? Kalau saya salah mohon bimbingannya Ustaz. Saya siap untuk berubah. Iya, iya kayaknya ini nyambung pertanyaan jamaah. Alhamdulillah suaminya ada di sini ya. Jadi begini, iya suami punya kewajiban mendidik istri. Didikan tauhid, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman dengan hari akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Mendidik istri bahwasanya apa yang dia berikan itu akan dia dapatkan kelak pada hari kiamat. Tapi suami juga harus tahu yang dia berikan kepada istrinya sekedar untuk membahagiakan, menyenangkan istrinya, itu juga termasuk amalan yang paling dicintai Allah. Ketika Nabi ditanya alaihi salatu wassalam tentang amalan yang paling dicintai Allah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang kau transfer kepada seorang muslim. Jadi sekarang suami ithar, dia punya kepentingan, istri punya keinginan, dia berikan untuk keinginan istrinya. Itu ithar suami. Artinya suami akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Cuma di sini pentingnya suami, ketika dia membelikan tas buat istrinya, kemudian dia belikan tas lagi buat istrinya, dia didik istriku, kalau engkau dapat rezeki yang lama engkau bagikan. Itu termasuk mendidik istri. Karena jangan sampai istri ini, ya jangan istri kita, kita itu punya keinginan dan punya kebutuhan. Kalau kebutuhan kita terbatas, makan sama ceplok cukup, kenyang jemaah. Tapi kalau keinginan, Masya Allah, antum lihat murai batu, ya Allah, rasanya apa murai batu ini? Antum kepingin goreng, antum makan. Kalau bicara keinginan manusia, enggak ada habisnya. Kenapa restoran itu macam-macam dan ramai semuanya? Untuk memenuhi kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Memenuhi keinginan manusia. Tapi ada keinginan yang boleh buat istrimu, enggak apa-apa, termasuk menyenangkan istri. Tapi jangan sampai kau tidak mendidik istri. Contohnya tadi, dikasih istri tas baru, kau kepingin, betul, baju. Jangan istri dikasih tas baru, ngomong, bang, aku kayaknya minta lemari, bang. Kenapa? Udah banyak bajunya. Lu banyak ini dikeluarin. Itu mendidik istri. Yang dia inginkan dikasih, tapi dididik, engkau jangan jadi budak pakaian. Karena Taisa Abdul Dina, Taisa Abdul Dirham, Taisa Abdul Khamisa, Taisa Abdul Khamila. Celaka orang itu yang jadi budak pakaian. Celaka yang jadi budak harta, budak tas, budak jam, budak HP sekarang. Celaka. Kalau dikasih dia seneng, gak dikasih dia marah-marah. Celaka orang ini. Maka tadi bagaimana mendidik istri, tetap engkau kasih keinginan istri. Engkau bagi sama orang lain. Jadi intinya gini. Engkau punya kelebihan rezeki, kasih istri. Ada orang yang perlu, bantu orang lain. Ketika engkau gak ada duit, istriku bantu istighfar. Semoga Allah kasih. Cuma tadi, didik istri juga, jangan semua yang dia inginkan dikasih juga, padahal dia masih ada, tapi kalau kau punya rezeki, kasih yang lama, suruh dia berbagi. Dan ingat seorang suami, apa yang kau berikan? Yusuf. Iya, jangan sampai akhirnya istri jadi materialistis, ya enggak. Engkau perlu didik istri dengan cara baik, tapi ada hal-hal yang untuk kesenangan istri bisa engkau berikan dan engkau berharap pahala kepada Allah Azza wa Jalla, tetap dapat pahala insyaallah. Masyaallah, ini pertanyaannya panjang jemaah. Insyaallah kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Mungkin akan libur ya. Mungkin akan ada diganti oleh ustaz yang lainnya nantinya. Ana mohon maaf kalau punya salah. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ikhwatan iman, pendengar dan pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

masjid yang mulia ini dalam rangka kita mengadakan majelis pengajian yang semoga menjadi bekal kebaikan bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat yang memuat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah hukum-hukum fikih, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di hadis yang kedua, masih di kitab Taharah, kitab tentang bersuci, di bab tentang air. Di hadis yang kedua, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala berkata, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Akhrajahu ats-tsalatsatu wa shahahahu Ahmad. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang tiga, Imam Abu Daud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Dan dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang nama lengkap beliau adalah Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan, salah satu dari 7 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Di sini Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala membawakan pada hadis yang kedua ini tentang hukum asal air yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura, dan kami turunkan dari langit itu air yang tahur, suci dan mensucikan. Ya, sudah pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, menurut jumhur atau mayoritas ulama, air itu dibagi menjadi 3. Ada yang tahir, suci tapi tidak mensucikan. Ada yang tahur, suci sekaligus mensucikan. Ada yang najis, yang tercampur dengan najis, yang dominan padanya najis. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya, bahwa air itu adalah suci dan mensucikan sesuai dengan sifat asalnya Allah turunkan dari langit, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Nanti kita akan bahas maksudnya di sini, kalau tidak ada perubahan pada air tersebut, baik dari warnanya, baunya atau rasanya. Jadi kalau kita temukan air, kita lihat dia seperti asalnya air diturunkan, tidak ada yang berubah baunya, rasanya atau warnanya, maka itu kembali ke

dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad. Dan banyak dari para ulama yang mengatakannya sahih. Ya. Para ulama yang mengatakannya sahih di antaranya adalah Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan para ulama besar lainnya. Ya, mengatakan hadis ini sahih. Ada dari para ulama yang melemahkannya karena di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Ubaidullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Rafi Al-Ansari. Dalam biografinya disebutkan rawi ini mastur, tidak dikenal keadaannya. Akan tetapi para ulama yang lain telah menyebutkan sahihnya riwayat ini, maka berarti menurut para ulama tersebut orang ini atau rawi ini adalah rawi yang bisa dipercaya dan bisa diterima riwayatnya. Yang jelas ya, hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama. Imam Siddiq Hasan Khan dalam kitab Ar-Raudah mengatakan qamatil hujjatu bi tashhihi man sahahu minal a'immah. Hadis ini bisa ditegakkan sebagai argumentasi karena banyak dari para imam ahlu sunnah yang menyatakannya atau menghukuminya sebagai hadis yang sahih. Baik. Hadis ini dikenal dengan nama hadis bi'ru budha'ah. Sumur yang namanya sumur budha'ah. Ya. Kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sebagian dari sahabat untuk menanyakan tentang sumur budha'ah ini. Yang mereka sebutkan bagaimana sumur ini ya hukum menggunakan airnya. Karena sumur ini yulqa fiha, sering dilemparkan ke dalamnya atau masuk ke dalam sumur ini kotoran. Disebutkan ya termasuk bekas kain yang untuk membersihkan darah haid. Bahkan kotoran manusia masuk di dalamnya. Kita perhatikan ini najis, jelas. Hal-hal yang mengandung najis. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai'un. Sesungguhnya air tersebut adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Maksudnya apa? Kalau air tersebut tidak berubah, apalagi air sumurnya ini banyak, ya, air sumur yang termasuk banyak airnya, dia tidak berubah dengan salah satu sifatnya, baik itu baunya, rasanya, atau warnanya, maka dia dihukumi sesuai dengan hukum asalnya, ya, bahwa dia adalah tetap air yang suci dan mensucikan. Nah, hadis yang kedua ini akan lebih jelas maknanya dengan hadis ketiga berikutnya. Nanti sekaligus kita akan jelaskan faedah dari hadis ini kedua-duanya sekaligus karena berkaitan erat. Di hadis yang ketiga, Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Abu Umamah Al-Bahili nama aslinya adalah Sudaid ibnu Ajlan radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launih. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim wa lil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahduthu fihi. Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis kecuali sesuatu yang mendominasi sehingga merubah baunya, rasanya, atau warnanya. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan

Ibnu Majah dan dinyatakan sebagai hadis yang lemah oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Di dalam riwayat Al-Baihaqi di Sunanul Kubra, lafaznya seperti ini. Al-ma'u tahurun, air itu suci dan mensucikan kecuali kalau berubah baunya, rasanya atau warnanya dengan najis yang masuk ke dalamnya. Nah, hadis ini di bagian penyebutan tiga hal tadi, ketika berubah atau dominan sesuatu yang berubah warna, rasa dan baunya, tambahan ini itu disepakati oleh para ulama sebagai tambahan yang lemah secara riwayat. Akan tetapi ya, secara makna itu disepakati oleh para ulama diterima dan diamalkan. Secara riwayat dia lemah. Ya, makanya dilemahkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan para ulama yang lainnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, "Ittafaqal muhaddithuna ala tad'ifihi." Semua ulama ahli hadis bersepakat mengatakan hadis ini hukumnya lemah. "Li'anna fi isnadihi Rishdin ibn Sa'ad muttafaqun ala dha'fihi." Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Rishdin ibn Sa'ad, disepakati oleh para ulama ahli hadis bahwa dia lemah. "Wa naqala Ibnu Hibban fi sahihi al-ijma'a 'ala al-amali bi ma'nahu." Dan Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya menukil kesepakatan para ulama bahwa mereka semua mengamalkan kandungan hadis ini. Jadi kita jadikan sebagai argumentasi di sini ijma', kesepakatan para ulama, yaitu apa? Bahwa air itu kalau berubah salah satu dari tiga sifatnya, warnanya, rasanya atau baunya dengan najis, maka itu akan menjadikan air tersebut najis, banyak atau sedikit air tersebut. Ya. Dan yang menukil kesepakatan ini para ulama yang lain banyak, termasuk Ibnul Mundhir, kemudian Siddiq Hasan Khan dan para ulama lainnya. Baik. Berarti dari dua hadis ini kita mengambil faedah seperti yang diterangkan dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, penjelasan tentang hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram tulisan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah taala. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama, yadullul hadithani ala annal asla fil ma'i at-tahara. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asalnya air yang tidak tercampur apa-apa, air yang Allah turunkan dari langit, adalah suci dan mensucikan. Kita tahu tadi sudah ada jenis air yang kedua, tahir, suci tapi tidak mensucikan, kata para ulama, seperti air yang tercampur dan dominan sesuatu yang suci, seperti air teh, air susu misalnya, dicampur dengan susu dan dominan susunya. Ini tidak boleh digunakan untuk berwudu, iya kan? Meskipun dia tidak najis, tapi sudah berubah dari sifat asalnya. Adapun sifat yang suci dan mensucikan, contohnya apa? Air laut sudah ditambah, bahkan ada hadisnya tersendiri. Air sungai, air di danau, termasuk air di sumur. Ya, kalau misalnya ada air di sumur yang mungkin banyak lumutnya, lumut ini tidak sesuatu, bukanlah sesuatu yang najis. Ya, selama masih tetap seperti asalnya air tersebut, sifat asalnya sebagai air tetap dominan, maka hukum asalnya dia adalah air yang suci dan air yang suci dan mensucikan. Ya, jadi termasuk misalnya kita melihat ada genangan air, entah itu kolam atau sesuatu yang berbentuk kubangan, kita lihat airnya jernih biasa saja, walaupun ada mungkin becek sedikit, tapi tidak merubah asalnya dan tetap dominan air tersebut seperti asal diturunkan, maka hukum asalnya air ini boleh dipakai untuk bersuci atau berwudu, karena Rasulullah SAW menegaskan apa? Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Ini asalnya. Kalian, faedah yang kedua.
Yuqayyadu hadzal itlaqu bima idza laqathu najasatu fa dhahara rihuha aw ta'muha aw lawnuha fihi fa innaha tunajisuhu qallal ma'u aw kathur. Akan tetapi kemutlakan hadis yang asalnya air yang asalnya tadi suci dan mensucikan itu harus dibatasi dengan keadaan kalau air tersebut terkena najis. Kemudian najis ini mempengaruhinya, merubah bau, rasa atau warnanya. Contoh misalnya ada air terkena air kencing, atau warna air kencing, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Ternyata bau air tersebut seperti bau kencing, berarti apa? Hukumnya air ini ya najis, karena telah dominan salah satu dari tiga sifat yang disebutkan di dalam hadis yang tadi disepakati oleh para ulama untuk diamalkan. Ingat, tiga di sini maksudnya bukan harus tiga-tiganya ya, salah satunya cukup. Kalau baunya saja berubah, bas najis berarti. Kemudian warnanya saja yang berubah, maka jadi najis. Atau rasanya saja yang berubah, jadi najis. Apalagi kalau tiga-tiganya. Jadi satu sudah cukup untuk merubah keadaan air tersebut. Ya. Maka air yang seperti ini, najis yang seperti ini menjadikan air tersebut najis, baik ketika air itu banyak atau sedikit. Makanya kalau misalnya airnya banyak, contohnya orang mandi di kolam renang, ada anak kecil yang kencing di situ, dua atau tiga anak, kolam renangnya besar. Setelah airnya bergerak kembali, hilang bekas kencingnya. Sekarang hukum air ini apa? Berdasarkan hadis ini, suci atau najis? Suci dan mensucikan. Meskipun ada anak tersebut kencing, tapi dia tidak terpengaruh, hilang dengan banyaknya air tersebut. Ya, jadi air yang seperti ini tetap bisa digunakan untuk bersuci. Meskipun juga tentu kita katakan anak-anak jangan kencing di kolam air seperti ini, kan tidak bagus juga, karena nanti menjadikan orang jijik misalnya atau yang lainnya. Ya, yang jelas ketika tidak ada perubahan, maka kembali kepada hukum asalnya air itu adalah suci dan mensucikan. Baik, selanjutnya yang ketiga. Alladhi yuqayyidu hadzal itlaq huwa ijma'ul ummati ala anna al-ma'al mutaghayyira bin najasati najisun sawa'un kana qalilan aw katsiran. Kemutlakan ini ya dibatasi dengan adanya apa? Ijma, kesepakatan para ulama. Ingat, ketika para ulama semua bersepakat tidak ada perselisihan, maka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin salah dan mesti ada dalilnya meskipun tidak kita ketahui. Ya, apalagi yang menukil ijma dalam hal ini banyak, tadi sudah kita sebutkan Imam Nawawi, Ibnul Mundhir dan yang lainnya. Ya. Para ulama bersepakat bahwa air yang berubah dengan najis, merubah salah satu sifatnya dengan najis, maka air ini menjadi najis baik ketika air itu jumlahnya banyak atau sedikit. Nah, jadi meskipun ya riwayat yang tadi kita bawakan, riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah secara sanadnya lemah, tetapi para ulama sepakat mengamalkan kandungan maknanya. Baik. Nah, di samping itu juga ada Imam Ibnul Mulakin yang menyebutkan ijma, kesepakatan ini, sebagaimana beliau nukil juga dari Imam Al-Baihaqi dan Imam Asy-Syafi'i sebelumnya rahimahumullahu taala. Baik. Jadi kesimpulan dari kedua hadis ini ya, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa air itu hukum asalnya suci dan mensucikan selama tidak ada perubahan pada penampilan air tersebut, maka dia kembali kepada hukum asalnya.
Jadi dalam hal ini tidak bisa kita menebak-nebak. Oh, siapa tahu air ini kena najis, siapa tahu, tidak bisa. Karena Allah telah menegaskan, kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Ditegaskan dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Nah, maka ini hukum asalnya, kecuali kalau ada najis yang menimpanya kemudian merubah salah satu dari tiga sifat tadi, baru berubahlah air tersebut dari suci menjadi air yang najis. Baik. Kemudian hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana al-ma'u kullataini lam yahdi lil khabath. Jika air itu telah mencapai dua kullah, maka dia tidak akan membawa kotoran. Dalam riwayat lain, dalam lafaz lain, lam yanjus, maka dia tidak akan menjadi najis. Akhrajahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah tawal Hakim wa Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang empat, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban rahimahumullahu taala. Ini hadis yang kita kenal dengan hadis apa? Kullatain. Hadis yang telah mencapai dua kullah. Ya, yang para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kadarnya dua kullah ini. Imam Abu Hanifah mengatakan dua kullah itu artinya air yang kalau kita gerakkan di satu sisinya maka sisi lain tidak bergerak. Yang jelas ini termasuk air yang jumlahnya banyak. Ya, hadis ini hukumnya menurut pendapat yang terkuat ini adalah hadis yang sahih. Ya, disahihkan oleh para ulama tadi, juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimah.

An-Nawawi, Ibnu Hajar al-Asqalani juga mensahihkannya. Ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini dengan mengatakan hadis ini ada ittirab, keguncangan padanya. Akan tetapi menurut pendapat yang terkuat bahwa keguncangan ini tidaklah mempengaruhinya. Baik, kenapa hadis ini dibawakan setelah Ibnu Hajar membawakan hadis yang tadi sebelumnya yang menyebutkan bahwa jika air itu tetap suci dan mensucikan selama tidak berubah sifat-sifatnya tadi. Maksudnya, hadis kullatain ini seperti mau menyebutkan batasan. Seperti menyebutkan batasan. Artinya, kalau air itu banyak, inilah yang tidak akan berubah menjadi najis kalau masuk najis padanya dan tidak merubah salah satu dari tiga sifat tadi. Jadi berdasarkan hadis ini sebagian ulama mengatakan kalau air itu jumlahnya banyak, kayak tadi air kolam, ada yang kencing di dalamnya, anak kecil misalnya, ternyata ya tidak berubah warna, rasa atau baunya, maka berarti air ini suci dan mensucikan, ya, karena dia melebihi dua kullah. Berarti kalau kurang dari dua kullah, mereka mengatakan air tersebut najis meskipun tidak berubah. Karena dua kullah ini menjadi pembatasan. Apa kata Nabi SAW? Jika air telah mencapai takaran dua kullah, maka dia tidak akan membawa najis. Berarti kebalikannya apa? Kalau kurang dari dua kullah, dia akan membawa najis. Inilah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, tentang permasalahan air yang tercampur padanya najis kemudian tidak mempengaruhi salah satu dari tiga sifatnya tadi, tidak merubah warna, rasa atau baunya, tapi kalau air tersebut sedikit bagaimana? Sekarang, ya, ada empat masalah air. Pertama, air yang banyak. Contoh air yang di bak yang besar atau di kolam, ya. Air yang banyak tercampur padanya najis dan najis mempengaruhinya, merubah rasa, warna dan baunya. Jelas ini sepakat ulama semua bahwa ini najis. Meskipun banyak, kalau tercampur dan berubah, berarti dia jadi najis. Itu yang pertama. Yang kedua, air yang sedikit tercampur najis dan merubah salah satu sifatnya. Sepakat ulama juga bahwa ini najis airnya. Yang ketiga, air yang banyak tercampur padanya najis, kayak anak kecil tadi yang kencing di kolam, tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya. Ya, tidak merubah, ingat ya. Ini juga sepakat ulama tidak najis karena tidak merubah. Yang berselisih pendapat para ulama perkara yang keempat, yaitu airnya sedikit, kurang dari dua kullah, kemudian ada najis yang masuk ke dalamnya, tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya. Apa hukumnya air ini? Sebagian dari para ulama mengatakan bahwasanya air tersebut tetap najis karena ada batasan yang disebutkan di dalam hadis dua kullah ini, bahwa kalau air itu telah mencapai dua kullah, inilah yang tidak membawa najis. Berarti kalau kurang dari dua kullah, dia pasti membawa najis. Pendapat lain mengatakan bahwasanya kalau air tersebut meskipun sedikit, selama tidak berubah, ya tetap kembali kepada hukum asalnya air. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', itu dalil yang mereka pakai. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air ini suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Ya. Makanya pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa air yang sedikit semata-mata kena najis, itu sudah mempengaruhinya menjadi najis meskipun tidak berubah salah satu dari tiga sifat tadi. Akan tetapi pendapat lain dari Imam Malik

0: Juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Ini yang dikuatkan oleh mazhab Zahiriyah. Dan para ulama yang lain, mereka mengatakan ya, air yang sedikit atau banyak selama tidak berubah dengan najis, meskipun masuk padanya najis, maka dia tetap kepada hukum asalnya dengan dalil yang sangat kuat tadi, hadis sumur budha'ah yang masuk di dalamnya sampai kotoran, sampai darah haid, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Kenapa? Karena tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya. Maka inilah pendapat yang lebih kuat insyaallah tentang masalah ini ya, karena dalil-dalilnya lebih kuat dibandingkan hadis Qullatain, lebih kuat hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi kita bawakan. Kemudian ini juga kembali kepada kaidah asal ya, al-aslu baqa'u makana ala makana alaihi, hukum asalnya sesuatu itu kita harus tetapkan kepada hukum asalnya, kita kembalikan kepada hukum asalnya selama tidak ada yang berubah. Oleh karena itu,
1: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kita lihat.
1: Man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah,
0: sudah berubah dari
1: wa kama hiya narun hamiyah.
0: Asal air tersebut sifatnya bagaimana ketika sudah bercampur tadi? Mungkin kalau dari bambu air yang kita peras misalnya dari pisang, itu bagaimana sifat airnya ketika keluar? Apakah dia masih seperti sifat air ketika sama dengan air sungai atau air danau misalnya? Ya, saya sendiri belum pernah melihatnya dengan jelas. Saya mantau ada airnya, tapi airnya ini seperti apa bentuknya? Karena misalnya, kalau misalnya cuma air tersebut meresap dalam pohon tertentu misalnya, terus kita keluarkan ternyata seperti air biasa, ya berarti boleh kita gunakan, masih suci dan mensucikan. Ya, ini yang saya ketahui dalam masalah ini. Jadi kita lihat ketika pohon tersebut dia hanya sekedar menampung misalnya, menampung, terus kita bisa lubangi dan kita bisa gunakan, maka ini air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau misalnya air kelapa, jelas sudah berubah, iya kan? Air kelapa sudah rasanya sudah berubah, sudah jadi manis, kemudian bentuk air tersebut baunya juga tidak seperti air yang diturunkan dari langit. Kalau air kelapa jelas sudah bukan lagi bisa digunakan untuk bersuci, tapi dia adalah air yang tahir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya, untuk air yang dari bambu atau dari batang pisang juga seperti itu, kita nilai nanti kalau dia masih seperti semula, seperti bentuk air pada asalnya, maka dia hukumnya berarti mengikuti air pada asalnya. Tapi kalau dia berubah, ya, maka dia berarti hanya menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, barakallahu fiik. Ya, saya Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu ember air. Kemudian kena setetes dua tetes air kencing, Ustaz. Apakah itu kena tidak berubah warna dan baunya tidak kecil, apakah satu tidak dipakai berwudu? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kami air dalam satu ember tapi wudunya dikokok, Ustaz? Dia ucap, jadi wudunya apa, dibuang ke situ juga ya, kemudian tangannya di ngobokin gitu ke ember, kemudian juga kakinya juga di ember dimasukkan, tapi kan kakinya bersih sebetulnya. Apakah itu boleh atau tidak? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, barakallahu fikum. Kalau masalah air di ember tadi kan sudah kita sebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, tentu saja kalau ada air kencing, yang pertama kita lakukan, kita singkirkan dulu kencingnya. Kalau tetesan kita langsung timbah dulu untuk kita singkirkan kencingnya. Kemudian air ini kalau kita lihat tidak berubah salah satu dari sifatnya. Tadi sudah kita sebutkan pendapat yang terkuat, ya. Ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain seperti Imam Malik, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka mengatakan kalau tidak berubah dari salah satu tiga sifatnya, maka hukumnya dia secara asal suci dan mensucikan. Jadi boleh digunakan untuk berwudu. Nah, itu air tadi. Pertanyaan yang kedua adalah tadi sama dengan pertanyaan yang kedua, kalau air tersebut kita gunakan dengan cara kita celupkan tangan kita misalnya, atau ada yang mungkin berkumur sebagian airnya masuk ke situ kembali, maka kembali kepada penilaian tadi. Ya, memang nanti ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, mungkin nanti akan dibahas di sini juga, tentang hukum air yang musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ya, jadi ada orang yang bersuci kemudian tetesan airnya masuk kembali ke air di dalam embernya, apakah masih boleh digunakan air tersebut karena ini sudah diangkat hadas sebelumnya? Nanti kita akan lihat perbedaan pendapat para ulama, dan menurut yang terkuat adalah kembali kepada masalah asal tadi. Selama airnya tidak berubah warna, rasa dan baunya, dia adalah tetap air yang suci dan mensucikan. Meskipun tentu saja tidak pantas ya, misalnya ada ember kita harus berkumpul, masa kita buang lagi ke situ, ini kan tidak pantas. Cuma kadang-kadang mungkin ada yang terjatuh sebagian tanpa kita sengaja, itu mungkin terjadi. Ya, karena kalau sengaja kan juga tidak pantas, karena bikin orang juga mungkin akhirnya nanti jijik dengan air tersebut. Ya, ini juga tidak pantas dilakukan. Ya, ala kulli hal, yang jelas Kaidah asalnya adalah yang disebutkan di dalam hadis tadi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu asalnya adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis selama dia tidak berubah dari sifat asalnya. Nah, barakallahu fiik. Satu lagi mungkin pertanyaan sebelum kita azan. Azan ya? Azan. Cukup pertanyaan Bapak? Kalau tidak ada kita cukupkan karena sudah waktu. Oh, ada kertas tadi? Sudah sampai tadi. Ini. Ini tadi, ini betul? Ya. Ada pertanyaan di sini. Bagaimana dengan orang yang rajin salat berjamaah di masjid namun sengaja mengambil warisan yang menjadi hak saudaranya dengan dalih tidak masalah mengambil hak orang lain yang penting salatnya baik? Ya, ini pertanyaan yang mungkin kondisi tertentu, saya tidak tahu kondisinya ya, apakah benar seperti ini atau tidak, ya kan? Saya cuma menjawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau betul seperti ini, ya jelas ini tidak benar. Bagaimana mungkin dia sengaja mengambil hak orang lain, itu adalah zalim. Meskipun salat itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salatnya benar pasti akan mencegah dia dari perbuatan tersebut. Ya, tidak pantas dia mengambil hak saudaranya yang hak warisan saudaranya. Cuma mungkin di sini ada syubhat yang perlu diselesaikan di antara mereka. Yang jelas kalau benar-benar dia mengambil hak orang lain seperti ini, maka ini kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dari perbuatan zalim karena kezaliman itu akan menjadikan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Jadi ini tidak pantas dilakukan, dan sesungguhnya harusnya salat yang dilakukannya mencegah dari perbuatan yang buruk seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang melakukan perbuatan salah ini untuk kembali ke jalan yang benar, sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa berpegang teguh dengan agamanya dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Demikianlah kajian kita di kesempatan malam hari ini, saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya.

Kemudian di antara adab menyembelih, perhatikan. Ini syarat ya. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja maka tidak sah. Ya, kalau lupa khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah maka dia mimma uhilla li ghairillah, termasuk dipotong tanpa menyebut nama Allah, tidak sah. Terus mengucapkan disunnahkan ya. Mengucapkan setelah bismillah bilang apa? Allahu Akbar. Bismillah wallahu akbar. Wallahu akbar. Kemudian atau kita tulis bahasa Arabnya ya. Jadi bismillah wallahu akbar. Kemudian Allahumma hadza minka walaka. Ya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal min. Baik. Bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya ya Allah ini kambingku, sapiku, nikmat dari engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena oleh ini maksudnya minka darimu, yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu ya ikhlas. Ya, ya Allahumma taqabbal minni, terimalah sembilanku. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah Allahu akbar Allahumma hadza ya minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini di antara adab-adab dalam menyembelih hendaknya kita perhatikan. Baik.

0: memperbanyak amal saleh, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna. Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya ahabbu ilai ilallah min hadhil ayyamil ashr. Paling lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Beramal saleh, segala macam bentuk amal saleh, baik ucapan, perbuatan, amalan hati, amalan lahiriah. Apapun amal saleh sangat dianjurkan untuk diperbanyak di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Baik. Dan amal saleh adalah ibadah yang dikerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah pengertiannya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Kata yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai oleh Allah. Baik yang berupa ataupun perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Maka hendaknya seseorang di 10 hari pertama bulan Zulhijjah memperbanyak amal saleh. Termasuk amal saleh yang disebutkan dan dihasankan oleh sebagian ulama dan diperbincangkan oleh sebagian yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad maksud saya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabba ilayh min al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr, fa akthiru fihinna min at-takbir wat-tahmid wat-tahlil." Yang artinya, tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan tidak ada hari-hari yang paling dicintainya beramal saleh di dalamnya dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah di dalamnya bertakbir, bertahmid, bertahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan ini adalah perbuatan para salafus saleh. Memperbanyak beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
1: Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Pemerhati Rojak Kendari mokumullah, ikhwatal iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan sholat isya bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabal minna sholatana wasiyamana warukuana wasujudana wasairu amalina. Barakallahu fikum.

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya.

semoga kita bisa memenuhi hari-hari yang mulia ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah seperti amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada seorang berkata, "Walal jihad fi sabilillah." Apakah lebih dicintai oleh Allah daripada jihad? Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah." Lebih dicintai bahkan lebih daripada jihad. Illa rajulan kharaja bi nafsi wa malihi tsumma lam yarji' bidzalika min dzalika bi syai'. Kemudian kecuali seorang yang dia keluar berjihad membawa raganya dan hartanya, kemudian dia pulang tidak bawa apa-apa, artinya raganya diambil mati, kemudian hartanya dirampas oleh musuh. Itu baru bisa setara dengan amal soleh di 10 awal hari bulan Dzulhijjah ini. Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin asyar." Ya, demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya seorang perbanyak amalan saleh di hari-hari bulan Dzulhijjah, baik malamnya maupun siangnya, ya. Dengan ibadah apa saja yang bisa dia lakukan, ya. Mau puasa, mau sedekah, sholat malam, baca Quran, ya. Karena hari-hari ini hari-hari spesial, hari-hari yang terlupakan oleh banyak kaum muslimin. Nuansa di tanah air tidak seperti kalau kita lagi hajian di Mekah. Di Mekah atau di Madinah, masya Allah, kalau 10 hari pertama Dzulhijjah, masya Allah, orang pada berzikir, kemudian ada buka puasa tiap hari di Masjid Nabawi. Ya, ini nuansa yang kita lihat indah. Tapi kalau di Indonesia seakan-akan masih kurang hidup 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para pemirsa untuk menyemangati diri. Ini adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kalau kita enggak tahu kapan kita bisa, sampai lama kita hidup kita enggak tahu. Maka mumpung hari-hari ini, ya, sempatkan sholat malam, sempatkan baca Quran sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk bersedekah semaksimal mungkin. Kalau mampu untuk berpuasa 9 hari pertama, oke, terbaik. Kalau tidak bisa, berapa hari yang dia dapatkan. Intinya ibadah apapun dianjurkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat beribadah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini yang hanya datang dalam setahun sekali.

takbir di 10 awal Dzulhijjah. Nah, ini maka takbir ada dua, namanya takbir mutlak, zikir mutlak ya. Ini kapan saja, kapan saja dikerjakan, kapan saja ya, siang maupun malam, malam di 10 hari Dzulhijjah. Mulainya dari malam hari mulai, startnya ya, start kapan? Ketika muncul hilal bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah ya, yaitu di malam terakhir, yaitu di malam hari, di malam hari, di malam hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Kemudian N-nya terakhirnya, N-nya kapan? N-nya adalah sebelum terbit matahari, sebelum tenggelam, tenggelam matahari, matahari pada 13 Dzulhijjah. Ini waktu kita untuk banyak bertakbir ya, banyak bertakbir. Dan ingat pahalanya beda dengan hari-hari yang lain ya. Jadi takbir mutlak yaitu kapan saja mau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terserah. Yang penting begitu lihat hilal Dzulhijjah, kita tanggal hari terakhir bulan Dzulqa'dah menjelang maghrib, kita tunggu hilal. Kalau hilal muncul sudah boleh bertakbir. Baik, kemudian takbir muqayyad. Muqayyad maksudnya terikat. Ya, khusus menjelang, khusus setelah salat fardu. Ini dalilnya mana? Dalilnya adalah ijma para salaf. Para salaf melakukan demikian seperti Ali bin Abi Thalib, kemudian sebagian sahabat, dan tidak ada yang menyelisihi. Mereka bertakbir setelah sholat. Begitu selesai sholat mereka bertakbir. Dan mereka bertakbir setelah sholat fardu. Dan ini dimulai kapan? Ya, startnya sholat subuh hari Arafah. Setelah sholat subuh hari Arafah, berakhirnya ada khilaf, namun yang kuat adalah N-nya kapan? Adalah setelah sholat asar 13 Dzulhijjah. Disebut dengan takbir muqayyad ya. Takbir muqayyad. Jadi kalau kita yang tidak hajian, kalau haji atau kalau orang haji dia bertakbir tanggal 10. Tapi kalau kita yang tidak hajian, kita mulai bertakbir berdasarkan pengamalan para salafus saleh, para sahabat, itu setelah salat subuh di hari Arafah. Begitu assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh, kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd, dan seterusnya. Adapun lafal takbir yang datang dari para salaf yang saya dapati ada dua, misalnya bebas ya, tapi diantaranya yang sering kita dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, itu ya, yang sering kita dengar ya. Ada juga Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahilhamd, ini juga boleh ya. Allahu Akbar kabir, Allahu Akbar kabir, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahilhamd,
Ya, Allahu Akbar, Akbar juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita selingi dengan La ilaha illallah, ya. Tapi kalau kita baca tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, maka kita sudah mengamalkan hadis Nabi yang mengatakan fa'aksiru fihinna at-tahlil wa-takbir wa-tahmid. Perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Ini sudah termasuk dalam takbiran tadi yang sudah kita sebutkan, ya. Kita yang kita sebutkan tadi, ya. Oleh karenanya para salaf dahulu mereka sengaja untuk bertakbir, ya. Seperti datang dalam riwayat dalam Imam Bukhari meriwayatkan dengan hadis muallaq bahwasanya kharaja Ibnu Umar wa Abu Hurairah ila suq, ya, yukabbiran. Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar buat apa? Buat bertakbir doang. Bertakbir Allahu Akbar, Allah, dengan suara yang besar. Abu Hurairah dan Ibn Umar. Wa yukabbirun nas bitakbir. Maka orang pun ikut bertakbir dengan takbir mereka, ya. Kemudian juga di zaman para salaf mereka sering bertakbir, ya. Jadi ini disunnahkan.

larangan-larangan dengan 10 hari awal Zulhijjah. Yang pertama adalah jauhi maksiat di bulan-bulan haram, di antaranya bulan Zulhijjah. Bukan cuma 10 hari aja ya, tapi seluruh bulan Zulhijjah ya, seluruh hari. Ya, kita sudah sebut dari ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, di antaranya ada 4 bulan suci atau bulan haram, maka janganlah kalian bermaksiat, janganlah kalian menzalimi diri kalian. Maksudnya jangan bermaksiat, maksudnya jangan bermaksiat. Jadi beribadah di bulan-bulan haram pahalanya besar ya, daripada bulan-bulan biasa. Demikian juga maksiat di bulan-bulan haram. Dan kita sekarang di bulan haram ya. Bulan-bulan haram adalah

0: Muharram, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab, ya. Kita kalau kita bermaksiat maka dosanya tidak sama seperti bulan-bulan yang lainnya, ya. Ya, kata Allah, "Dzalika may yu'adzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub." Karena saya mengagungkan syiar-syiar Allah, maka kita masuk di takwa. Kalau kita bertakwa, jangan kita bermaksiat di bulan-bulan, terutama di 10 hari awal Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah secara umum tidak boleh kita bermaksiat, terutama bermaksiat di 10 hari Dzulhijjah, awal Dzulhijjah. Baik, yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan yang ingin menyembelih, ya, dengan orang yang ingin kurban, ingin berkorban. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhahi falyamsik an sha'rihi wa dhufrihi aw adfarihi." Dalam riwayat yang lain, ya, "Fala ya'khudhanna min sya'rihi, ya, hatta yudhahi." Yudhahi, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian, jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, berarti di akhir bulan Dzulqa'dah, di malam hari, "Kemudian ahadukum an yudhahi," dan salah seorang dari kalian hendak berkorban, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan cukur rambut semuanya, cukur rambut kepala, rambut kumis, rambut dari jenggot, rambut tubuh, rambut kemaluan, semuanya, ya, dan kukunya, jangan cukur rambut dan jangan potong kuku. Dalam riwayat, sampai dia menyembelih.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalam abad. Alhamdulillah para pendengar mukmullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan malam hari ini kembali kita akan ikuti lanjutan dari pembahasan kitab Syarah Hilyat Thalabil Ilmi.

0: tulisan Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Seperti biasa akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Juwairiyah Mulia di LCSPDI hafizahullah, disiarkan langsung dari studio Radio Roja Kendari. Kepada beliau kami persilakan Fadilatul Fadhil Maskuro.
1: Syukur jazilan barakallahu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda wa aktafa atharuhu ila yaumiddin amma ba'du. Pemerhati Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada dan juga yang bergabung di kesempatan kali ini, alhamdulillah segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala atas banyak kenikmatan yang telah Allah ta'ala berikan pada kita sekalian. Kemudian salawat dan salam tak lupa juga kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nantinya. Baik, di kesempatan kali ini pemerhati Radio Roja Kendari, kita akan melanjutkan di pembahasan yang baru di bab yang kedua, masih dalam kitab yang sama yaitu Syarhu Hidayatul Thalabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang mana beliau mensarah atau menjelaskan dari tulisan Syekh Bakar bin Zaid rahimahullahu ta'ala. Baik, di pembahasan yang baru ini yaitu bab yang kedua terkait tentang metodologi menuntut ilmu dan juga bagaimana cara menerimanya. Ya. Baik. Ini masih ada kaitannya dengan ada penuntut ilmu yang memang harus dimiliki, dalam artian harus dia pahami untuk dirinya dulu. Ya. Kemudian nanti ketika diajarkan juga sebagaimana yang dia peroleh dari ilmu tersebut. Baik. Kita bacakan Al-Faslu Tsani, ya. Bab yang kedua, ya. Fasal yang kedua atau bab yang kedua. Kaifiyatut talabi wat talaqi. Yaitu metodologi dalam menuntut ilmu dan juga metodologi dalam menerima ilmu. Jadi di sini secara garis besarnya bahwa penulis memaksudkan untuk seorang itu ketika menuntut ilmu mesti ada langkah-langkahnya atau tahap-tahapnya, yang tentu para ulama membuat yang demikian agar ilmu yang dia peroleh itu kokoh, ya. Karena adanya pondasi yang dia buat terlebih dahulu, dan juga talakinya, cara menerimanya itu bukan dari misalnya ya dari guru atau syekh yang tersesat misalnya, atau yang ditahu dari maksudkan untuk saya biografinya itu ada hal-hal yang menyimpang. Maka di sini insyaallah taala akan dibahas yang demikian. Nah, maka di fasal yang kedua ini sekaligus masuk di bab yang di adab yang ke-16 yaitu kaifiyatut talabi wa maratibuhu. Adapun judulnya tadi adalah metodologi dalam menuntut ilmu dan juga metodologi dalam menerima ilmu. Nah, sekarang di poin yang ke-16-nya adalah kaifiyatut talabi wa maratibuhu, yaitu metodologi dalam menuntut ilmu dan juga tingkatan-tingkatannya. Baik, ya, Syekh Bakar rahimahullah taala mengatakan, "Man lam yutqinil usula hurimal wusula." Barang siapa yang tidak yutkinu, ya, barang siapa yang tidak mutkin ini menguasai al-usula, pondasi-pondasi ilmu, hurimal wusula, maka diharamkan atau kalau bahasa kita niscaya terhalang untuk sampai pada wusul, yaitu tujuannya, yaitu dia. Kemudian beliau mengatakan lagi, waman romal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Ya, sama ya, barang siapa redaksi yang berbeda tapi memang maknanya sama. Itu barang siapa yang menginginkan ilmu langsung sekaligus dalam jumlatan, ya, dalam jumlah yang banyak, ya zahaba anhu jumlatan, maka niscaya ilmu itu akan hilang juga sekaligus dari dia. Ya. Misalnya sebagai contoh ya, contoh yang biasa terjadi itu kalau seorang penuntut ilmu misalnya di pondok pesantren atau dia mengikuti program-program belajar tertentu ya, apakah itu online atau offline, biasanya ya itu ada namanya sistem kebut semalam ya, SKS. Jadi misalnya besok mau ujian baru dia belajar, ini sebagai contoh saja ya. Tapi ada contoh yang lebih khusus lagi, yaitu ketika seorang penuntut ilmu tidak mau mempelajari pondasi-pondasi ilmu atau biasa dikenal dalam apa istilah-istilah santri atau mahasiswa atau apa yang belajar agama, itu biasa ilmu yang berkaitan dengan usul. Ya misalnya di sana kalau dalam masalah fikih itu ada namanya usul fikih. Kalau dalam tafsir ada namanya usul tafsir. Kalau dalam masalah bahasa Arab ada namanya nahwu dan shorof. Kemudian kalau dalam masalah hadis itu ada namanya mustalahul hadis atau yang serupa dengan itu. Ya, boleh judulnya berbeda tapi maksudnya adalah sama, yaitu intinya dalam buku tersebut mempelajari tentang pondasi-pondasi. Demikian juga dalam masalah akidah. Ya, banyak buku-buku yang membahas akidah-akidah yang pembahasannya itu membentuk pondasi dalam hal keimanan atau dalam hal akidah. Banyak judul-judul buku yang berkaitan dengan masalah itu. Baik, jadi inilah yang mesti seorang penuntut ilmu terlebih dahulu untuk dia mempelajari. Tujuannya adalah agar ilmu yang dia dapatkan itu kokoh, sehingga ketika dia berpindah ya, misalnya dari tingkatan pemula dia mempelajari ilmu usul, kemudian tingkatan yang menengah dan tingkatan yang berikutnya yang paling tinggi, dia sudah mempunyai pegangan yang kuat. Baik. Kemudian kita bacakan lagi, wa alaihi falabudda minat ta'sili wa ta'sisi. Ya. Li kulli fannin tatlubuhu. Ya. Dan ya, barang siapa ya, maksudnya wajib atasnya minta sili wa ta'sisi li kulli fanin, maka yaitu mesti, ini fala buddha, ini mesti wajib atasnya. Jadi terulang dua kali ya, wa alaihi dan fala buddha. Wa alaihi itu ala, itu maknanya li ilzam ya, lazim, wajib. Kemudian ditambahkan lagi sama syekhnya, fala buddha, mesti atau hendaknya, min ta'sili wa ta'sisi, untuk dia itu belajar, wajib untuknya dia mempelajari ilmu ta'sil ya, ilmu usul wa ta'sis, dan ilmu-ilmu ya sama ya, hampir sama, dan juga pondasi-pondasinya, li kulli fannin tatlubuhu, untuk setiap ilmu pengetahuan yang kamu tuntut ya. Sudah kita jelaskan tadi tentang bagaimana ilmu-ilmu usul pada setiap cabang ilmu ya. Bidabti aslihi wa mukhtasarihi ala syekhin mutkinin. Nah, ini dia. Ya. Yang mana dia itu caranya adalah dia menguasai matan-matan ya, matan-matan yang ringkas, kalau bahasa kita itu mukhtasar ya, di bawah bimbingan oleh guru atau syekh ya, atau ustadz yang mumpuni atau mutkin dalam cabang ilmu tersebut. Kemudian ya, Syekh melanjutkan, la bi tahsili, kalau tadi pertama taksil pakai hamzah, sekarang pakai ha ya. La bi tahsili dzati wahdahu akhidan at-talaba bitadarruji. Nah, ini dia. Ya. Bukan hanya dengan belajar tahsili dzati ya, bukan dengan belajar mandiri semata ya, artinya dia belajar dengan otodidak ya, tidak, mesti ada bimbingan, ya, mesti ada bimbingan, atau misalnya dia dengarkan ceramah atau muhadarah atau kajian yang dibawa oleh syekhnya misalnya, walaupun mungkin dia tidak bisa hadir ya dalam satu kesempatan. Kemudian dia tidak membacanya sendiri ya, sebab ilmu itu ya butuh namanya bimbingan. Maka di awal tadi judulnya kaifiyatu talabi wat talaqi, ya, itu bagaimana dia menuntut ilmu dan bagaimana cara dia menerima ilmu itu, serta mengambil pelajaran tersebut secara tadarruj. Tadarruj ini bertahap ya, jadi tidak langsung lompat-lompat ya. Sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita contohkan, misalnya ada seorang thalabul ilmi, satu tahun di sini, pindah lagi di sana, pindah lagi di sana ya, belum selesai programnya pindah. Padahal setiap pondok misalnya, pondok pesantren atau program-program tertentu, maka yang pertama kali mereka ajarkan itu adalah masalah ilmu-ilmu dasar. Jadi walaupun dia pindah kemana, ke pondok ini, sampai pun mungkin ke luar negeri, mesti dia dikatakan sebagai murid baru ya. Dan tentu dengan nama murid baru itu akan dihadapkan sama, atau dia akan diberikan konsumsi, dia akan mengkonsumsi materi-materi dasar, karena status dia adalah masih tergolong santri yang baru. Itu dia. Kecuali ya, kecuali mungkin ada program yang mana di tempat tersebut ada program lanjutan, dan dia ketika itu dites ya, dites atau diuji dari ilmu-ilmu usulnya atau ilmu dasarnya mumpuni, nah baru bisa. Kecuali ada program demikian. Ya, tapi kalau tidak ada dan misalnya tempat tersebut mewajibkan harus dari awal, ya maka ya mesti dia ikuti. Jadi solusinya adalah dia selesaikan dulu ya program di situ, kemudian dia berusaha mencari yang memang bisa menerima untuk program lanjutan. Baik. Selanjutnya Syekh juga menukil firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, ini dalil tentang seorang itu kalau menuntut ilmu harus tadarruj, ya harus bertahap ya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Ya. Ini surat Al-Isra ayat 106. Baik. Artinya adalah dan ya Al-Qur'anan, dan Al-Qur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur. Ya. Itu dia. Agar kamu membacakannya perlahan usia litarqahu 'alan nas. Kemudian kami menurunkannya bagian demi bagian. Jadi Al-Qur'an pun turunnya tidak langsung sekaligus ya, berangsur-angsur. Maka demikian pula ketika kita menuntut ilmu mesti dengan ada tahap-tahapan, dan tentu ini membutuhkan yang namanya ijtihad. Membutuhkan namanya ijtihad ya, sungguh-sungguhan, mujahadah, dan juga dengan kesabaran, tulu'uz zaman, dan juga panjangnya waktu. Baik. Kemudian berikutnya beliau lagi menukil wa qala ta'ala alladziina aatainahumul kitaaba yatluunahu haqqa tilawati, pada surat Al-Baqarah ayat 121 ya. Dan pada saat itu ya berkata orang kafir, mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan ya kepadanya sekali turun saja, maksudnya sekalian turun begitu. Ya, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya demikianlah supaya kami perteguhkan hatimu dengannya, maksudnya dengan Al-Qur'an, dan kami membacakannya secara tertil ya, maksudnya teratur dan bertahap. Nah, ini dalil yang menunjang atau mendukung tentang belajar itu mesti tadarruj. Kalau Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan nabinya demikian, maka tidak ada lagi metode yang paling baik, paling bagus, paling sempurna melainkan metode apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai pengikutnya pun demikian. Ya. Bahkan dalam program-program yang biasa kita dapat ya, kita di kalangan santri misalnya, sebelum misalnya masuk kuliah ya, masuk kuliah untuk mempelajari ilmu yang lebih tinggi lagi, maka mereka diperintahkan untuk masuk program syu'balughah misalnya, atau tahdiri atau tamhid ya, yang di sana memang untuk para pemula, ya, padahal statusnya dia sudah pernah mondok, ya,

sis juga sama ya. Demikian agar ilmu tersebut bisa kokoh. Baik. Itulah tadi dalil yang terkait tentang bagaimana seorang belajar ilmu itu mesti ada tadarus. Baik. Kemudian kita lihat bagaimana kita bacakan bagaimana penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Musa Al-Bustami rahimahullah taala. Ya, kaifatut talabi muhimmatun. Bahwasanya metodologi dalam menuntut ilmu itu sangat penting ya. Liyabniyal insanu talabahu ala usulin. Itu liyabniyal insanu talabahu ala usulin. Agar manusia itu membangun atau mendirikan atau membuat bangunan dalam menuntut ilmunya itu ala usul, di atas pondasi-pondasi. Jadi tidak sekedar ilmu yang didapat itu tidak sekedar ilmu saja, tidak, tapi ada pondasinya, ada dasarannya, sehingga ilmunya itu kuat. Wala yatakhabbatu khotoban khotoba aswa'a. Dan janganlah dia ya, atau bahasa kita itu serabutan ya, janganlah dia itu serabutan layaknya aswa'a ini macam unta ya. Janganlah dia apa serabutan begitu layaknya unta yang ada di rumputan gitu ya. Pada malam hari afwannya. Maksudnya kayak unta itu gelisah begitu. Ya. Jadi mesti dia pelan-pelan dalam mengambil ilmu. Yaqulul musannifu sebagaimana dikatakan oleh musannif, malam yutkinil usula hurimal usul. Barang siapa yang tidak mumpuni pondasi-pondasi dasar ilmu, maka dia akan terhalangi. Hurim ini bukan diharamkannya, bisa juga kita memang diharamkan, tapi kita artikan terhalangi ya, terhalangi untuk sampai kepada tujuan. Wakil bi ibaratin ukhra, dan juga dikatakan dalam ungkapan yang lain, man fatahul usulu hurimal usulu. Barang siapa yang terlampaui atau terlalaikan atau hilang padanya ya ilmu-ilmu atau pondasi, ilmu maksud kami, maka diharamkan atau dihalangi baginya untuk sampai tujuan ya. Fal usulu hiyal ilmu. Syekh mengatakan sih, maka ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pondasi-pondasi atau dasar-dasar dalam hal ini usul, hiyal ilmu, dia adalah ilmu yang sesungguhnya ya. Wal masailu furu'un. Sementara masalah-masalah ya, baik itu masalah-masalah atau perkara-perkara berkaitan ilmu itu seperti cabang-cabangnya, maka ini termasuk bagian-bagian dari ilmu tersebut. Artinya usul dulu yang dia pelajari, kemudian baru pendapat-pendapat atau perbedaan pendapat atau komentar atau tanggapan yang berkaitan dengan ilmu tadi, itu adalah cabangnya, baru dia pelajari itu ya. Yang penting dia tanamkan dulu pondasi-pondasinya. Sebagaimana kata Syekh di sini lagi, kal aslil sajarah wa aqsaniha, sebagaimana akar pada pohon dan juga cabang-cabang pada pohon tadi ya. Maka cabang-cabang pada pohon tadi itu tidak akan kuat melainkan ada akar yang menompang di bawahnya. Demikianlah pula ilmu, mesti ada yang menompang, ada pondasi ya, untuk bisa menunjang kekuatan atau kemungkinan atau pahamnya orang tersebut pada ilmu-ilmu yang selanjutnya. Idalam takun ya al-aqsanu ala aslin jayyidin fa innaha tabzulu wa tahluku. Ini penting sekali ya. Maka ya. Maka apabila ya, apabila cabang-cabang tadi itu tidak berada ya, tidak berada di atas pondasi yang jayyid, tidak berada di atas akar yang kuat, fa innaha tabzulu wa tahluku, maka sesungguhnya itu dia akan apa? Akan binasa, akan hancur, akan rusak ya, dia jatuh mudah patah. Fala budda min an yubniyal insanu ilmahu ala usulin wal usulu hiyal adillatu sahihatu wal qawaidu wa dawabitu. Nah, dia. Maka mestinya atau seharusnya seorang itu membangun ilmunya di atas ilmu-ilmu usul ya, di atas ilmu-ilmu usul, sebab ilmu-ilmu usul tadi adalah dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang kuat, dan kaidah-kaidah serta

0: dawabit, aturan-aturan yang kuat. Fatubna ala usulin minal kitabi wa sunnah. Dan dibangunnya ilmu usul tadi itu mesti dari Al-Quran dan Sunnah. Ini dia. Jadi dibangunnya ilmu usul tadi mesti dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan asal pelajari juga ilmu usul, ya. Tapi mesti ilmu usul itu dibangun dari Al-Quran dan Sunnah juga. Apakah ada yang dibangun selain Al-Quran dan Sunnah? Banyak, ya. Bisa jadi pendapat seorang penulis atau hawa nafsu penulis yang kemudian dia bukukan sehingga menjadi ilmu usul. Nah, para penuntut ilmu di sinilah mesti dia tahu juga bahwa di mana dia mengambil ilmu tadi. Oleh karena itu Syekh menyinggung di awal di bab kedua tadi sebagai judul kaifiyatut talaqqi, bagaimana juga cara menerima ilmu. Jangan asal kita mengatakan ini ilmu usul. Kita harus pelajari, tapi tidak berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka ini juga bisa membuat banyak kesalahan atau kekeliruan selanjutnya. Wa tubna ala qawaidi wa dawabit ma'khuzatin bitatabbu'i wal istiqra'i minal kitabi wa sunnah. Dan juga mesti usul tadi itu dibangun di atas kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang diambil bitatabbu'i, yaitu dengan tatabbu' itu mutala'ah, betul-betul membaca, ya. Ya, ada istilah tatabbu' ini yang ditahu ya dari mana jalurnya, wal istiqra'i, dan juga diambil dari banyak membaca. Dari mana? Min kitabi wa sunnah, dari kitab dan sunnah. Wa hadhihi min ahammi ma yakunu li talabil ilmi. Maka inilah salah satu perkara yang paling penting, apa yang harus ada pada diri penuntut ilmu. Nah, ini penting sekali, ya. Banyak sekali nasihat-nasihat yang demikian yang diberitahukan untuk penuntut ilmu. Tujuannya adalah tidak lain tidak bukan untuk membangun pondasi dalam menuntut ilmu. Sehingga bisa kita simpulkan kaum muslimin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahasanya kaidah di sini ada kaidah emas, ya. Ya, mutiara kalau bahasa kita, yang mutiara dalam kaidah ini tentang masalah usul wal busul, ya. Seorang penuntut ilmu tidak akan pernah yang bisa menjadi ahli atau tidak akan sampai kepada tujuannya, puncaknya dalam hal memahami atau ahli dalam hal tersebut, jika ia meremehkan prinsip-prinsip dasar, yaitu prinsip ilmu-ilmu dasar. Karena menguasai teori dasar dan kaidah umum ini merupakan syarat mutlak bagi penuntut ilmu kalau ingin mempunyai ilmu yang kokoh. Baik, jangan dia sibukkan dengan perbedaan pendapat dulu, ya. Itu urutan kedua. Intinya dia memahami dulu pondasi. Yang kedua, yang bisa juga kita simpulkan bahwa bahayanya kita atau seseorang itu menguasai ilmu secara instan, ya. Tidak talaki, ya. Tidak mendengarkan ceramah-ceramah. Kalau sekarang kan alhamdulillah mudah dengan adanya media sosial, kemudian ada kajian-kajian online misalnya, yang dulu mesti orang datang ke syekhnya, ya, atau datang ke ustadznya, datang ke gurunya. Sekarang alhamdulillah karena dengan adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, ya, seperti adanya media sosial melalui internet, maka mereka bisa bertanya, ya, dibuka sesi tanya jawab dan seterusnya, alhamdulillah, ya. Baik, jadi poin yang kedua itu, ya, bahayanya kita menguasai ilmu secara instan tanpa ditahu dari mana ilmu itu diambil. Baik, kemudian yang berikutnya, kesimpulan yang ketiga yang bisa kita ambil di pembahasan kali ini, bahwasanya ada tiga metode belajar yang benar, ya. Jadi menurut buku ini, ya, walaupun mungkin nanti ada metode-metode yang lain dalam pembahasan-pembahasan di kitab-kitab ulama yang lain, ya. Yang pertama, mesti belajar dulu dari kitab-kitab yang ringkas, ya. Kenapa? Ya, karena dengan kitab yang ringkas dia itu akan memasukkan langsung pada inti pembahasan pokok atau usulnya tanpa menyebutkan permasalahan dan pendapat ini dan itu. Ya, pertama, belajar dari kitab-kitab yang ringkas. Maksudnya memulai dari buku-buku yang kecil dulu, yang dasar dulu, yang memuat kaidah-kaidah inti, bukan langsung kepada buku yang tebal ataupun berjilid-jilid, apalagi membahas tentang masalah perbandingan-perbandingan mat. madhab atau perbandingan-perbandingan pendapat. Nah, ini tentu hal yang menyulitkan nantinya. Baik, yang kedua, pilar yang kedua atau metode yang kedua adalah mesti dibimbing oleh guru, ya, kalau sini mungkin ustaz, ya, atau syekh yang mutqin. Ya, artinya menuntut ilmu ini wajib memiliki guru pembimbing agar dia itu bisa mengerti apa maksudnya ini. Ya, karena gurunya juga pernah dibimbing sama guru juga. Ya, jadi ilmu itu bersanad. Sehingga apa yang dia dapatkan, dia akan memberitahukan. Begitu pula nanti muridnya. Sehingga dia bisa belajar total. Ya. Dia bisa belajar total kepada gurunya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, metode belajar itu mesti tadarus, bertahap. Ya. Selangkah demi selangkah. Tidak langsung lompat pada pembahasan-pembahasan yang tinggi. Ya, apalagi membahas tentang perbedaan pendapat, sementara usulnya pun masih belum kuat. Baik. Kita lanjutkan. Di sini saya mengatakan, masalan qaidatu al-masyaqqatu tajlibu taysir. Nah, ini dia. Biasa kaidah-kaidah fikih ini muncul nih. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Ya. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Jadi kita akan bertanya, kok bisa ya kesulitan itu mendatangkan kemudahan? Apanya maksudnya ini? Ya, kalau kita tidak mempelajari ilmu usul, kaidah-kaidah fikih, ya, maka tentu kita akan bertanya, kok ada ya kesulitan mendatangkan kemudahan? Seharusnya kesulitan mendatangkan kesulitan gitu. Baik. Hada aslun minal usuli ma'khudhun minal kitabi wa sunnah. Ya, amal kitabu fa min qawlihi ta'ala 'alaikum fid dini min harajin. Surat Al-Hajj ayat 78. Wa amma sunnati, adapun dengan sunnah, min qawlihi nabi sallallahu alaihi min qawli nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain, salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa'ala janbin. Ya. Ya, bacakan dua artinya. Ya. Baik. Contohnya adalah kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ya. Atau biasa kita dengarkan kaidah itu al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ini adalah salah satu pokok usul dari prinsip dasar ilmu-ilmu. Ya, atau pondasi-pondasi ilmu yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Dalilnya misalnya ya, dari kitab Al-Qur'an Al-Karim itu surah Al-Hajj 78, dan dia tidak menjadikan kesusahan atau kesukaran untukmu dalam masalah agama. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kesusahan dalam agama, ya kesukaran. Agama itu mudah. Kemudian dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan Imran bin Husain, ya salatlah sambil berdiri jika kamu tidak mampu, maka duduk, jika tidak mampu duduk maka berbaring, ya berbaring miring, ya. Baik, kita selesaikan dulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jikalau saya perintahkan kepada kalian sebuah perkara, ya, fa'tu minhu mastata'tum. Maka ambillah, ya. Kalau bahasa kita ya, lakukanlah perintah tadi semampu kalian. Nah. Wakadzalika aidon yaqul man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Ini sudah dikatakan tadi, barang siapa yang mengambil ilmu itu secara menyeluruh, maka ilmu itu akan pergi darinya. Nah. Baik, jadi al-masaqatu tajlibu taysir. Kesusahan itu bisa mendatangkan kemudahan. Maka kalau kita tidak memahami dengan kaidah-kaidah, tidak pelajari ilmu kaidah usul di awal, ilmu usul, maka ini kita akan memikirkan macam-macam, ya, memikirkan macam-macam. Dan tadi sudah dijelaskan dalilnya. Insyaallah Taala nanti setelah kita bacakan ini, kita melihat kita bacakan lagi tentang penjelasan dari al-masaqatu tajlibu taysir. Wa hadza qawlu nahu wajhun sahihun. Idza arada al-insanu ya'khudha ilma jami'an fa innahu yafutuhu ilmu jami'an. Maka ini adalah perkataan dari Syekh, ya, Bakar bin Zaid rahimahullah ta'ala tadi, yang terkait tentang barang siapa mengambil ilmu secara banyak, ya, dalam jumlah yang banyak, maka akan pergi darinya juga sekaligus ilmu tersebut. Ini adalah segi perkataan yang benar sekali. Sehingga apabila manusia itu ingin mengambil ilmu secara keseluruhan, maka ilmu tadi itu akan pergi darinya secara keseluruhan pula. Di anna hadza la yumkin, karena sungguhnya hal ini sangat mustahil, ya tidaklah mungkin yang bisa terjadi. Falabun, ya maksudnya tidak bisa terjadi orang itu ambil sekaligus kemudian ya dia paham sekaligus, tidak. Falabudda an ta'khudzal ilma syai'an fa syai'an, maka mestinya dia ini mengambil ilmu itu atau kamu mengambil ilmu itu ya tahap demi tahap. Kasullama tas'udu ilaihi minal ard ila sathi laisa ilmu ma'kulan jumi'at fihi al-ulumu fatakulahu. Nah, contohnya sini ya. Kasulamin, seperti bagai tangga yang kamu naik, dengan tangga tersebut dari ya dari bawah sampai ke atas. Satah ini maksudnya atap, kita artikan atas. Laisal ilmu ma'kulan jumi'at fihi al-ulumu fatakulahu. Maka demikian pula dengan ilmu. Ilmu itu ya bukan langsung dimakan secara keseluruhan yang ada dalam ilmu itu semuanya. Kemudian fatakuluhu, lalu engkau itu memakan semua ilmu. Fatakul dohamata ilma fal ilmu yahtaju ila murunatin wa sabrin wa sabitin wa tadarujin. Maka kamu katakan ya. Ya, maka kamu katakan dohmatul ilma. Maka saya menghilangkan ilmu. Maka ilmu itu yahtaju ila murunatin, dia membutuhkan murunah, sabrin, sabitin, watadarujin. Dia membutuhkan yang pelan-pelan ya. Kemudian kesabaran, wasabatin, dan juga keteguhan, watadarujin, dan juga tahap demi tahap. Maka di sini ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang penting untuk kita semua bahwa ketika seorang penuntut ilmu sudah menyibukkan diri dengan ilmunya, maka yang pertama kali dia harus tanamkan pada dirinya adalah bagaimana dia mempelajari ilmu usul dulu, sehingga ilmunya itu bisa kokoh, tidak langsung lompat ke sana dan ke sini ya, tanpa menghabiskan ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu usul. Baik, sehingga bisa kita simpulkan di sini kaum muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Syekh di sini mengumpamakan ilmu itu seperti pohon, mana pohon itu tidak akan berdiri dengan tegak kecuali ada akar di bawahnya, maka itu yang dinamakan usul. Kemudian dan juga nanti dari akar tersebut akan muncul cabang, dan cabang itu tidak akan kuat melainkan dia berpegang atau menyandarkan dirinya pada akar tadi, pada batangnya tadi, dan batang itu tidak akan kuat tentunya kecuali dengan akar. Demikian pula dengan ilmu, mesti dia mulai dari ilmu-ilmu usul, dan juga kemudian dia akan pindah kalau sudah dia memahami dan seterusnya, baru dia pindah kepada ilmu-ilmu yang di atasnya. Kemudian yang berikutnya, bahasanya ilmu itu bukan, yang kedua ya, saya sebutkan bahasanya ilmu itu bukan sekedar hafalan, melainkan juga pemahaman. Tentu pemahaman ini kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi contohnya, al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan itu bisa mendatangkan kepada kemudahan. Ya. Dan tentu hal-hal yang seperti ini itu juga mesti dipahami dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dimaksud? Contohnya misalnya ketika seorang pergi ke hutan, kemudian dia tidak mendapatkan makanan kecuali di depannya itu ada hal-hal yang haram memang untuk dikonsumsi, tapi mau tidak mau ya kondisinya yang bisa membinasakan dia, maka dia mengkonsumsi hal-hal yang haram tadi yang ada di depannya. Makanya adalah masyaqqatu tajlibu taysir, tapi dia hanya sekedar melakukan hanya untuk sebagai pengalas atau pelapis dari penghilang dari laparnya sementara, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jalan keluar ya dari tempat tersebut sehingga bisa mendapatkan keselamatan. Baik. Kemudian yang berikutnya, mestinya juga kita menguasai ya satu kaidah atau satu ilmu yang berkaitan dengan masalah usul ya. Karena memahami tentunya itu butuh dengan analisa ya. Dan juga cara menganalisa itu mesti dia punya pedoman, tidak menggunakan akalnya, sehingga muncullah pendapat-pendapat yang berserupa dirinya, tidak. Akan tetapi, dia memahaminya menggunakan akalnya itu untuk dia pahami berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kesimpulan yang terakhir yang bisa juga kita ambil kesempatan kali ini, bahwa penulis menegaskan kembali pada kita bahwasanya ilmu itu jangan dikonsumsi sekaligus dalam porsi yang banyak. Ya, ilmu itu membutuhkan waktu, ya, juga membutuhkan kelonggaran, atau bahasa kita itu ya waktu yang tidak sempit, ya, artinya waktu yang luas lah, waktu yang lapang. Yang berikutnya, kesabaran yang ekstra sabar, tidak langsung ingin langsung bisa bahasa Arab misalnya atau langsung jadi ahli fikih, tidak. Serta adanya proses belajar yang bertahap. Ini insya Allah Ta'ala membantu penuntut ilmu tadi itu untuk mengkokohkan ilmu yang dia miliki, tidak belajar ya secara instan atau belajar sekaligus, karena hal tersebut selain mengakibatkan kelupaan dan juga mengakibatkan ilmu itu pergi sekaligus juga pada dirinya. Baik, insya Allah Ta'ala di waktu dan hari yang sama kita akan lanjutkan di pembahasan ini. Masih ada lagi pembahasan yang berkaitan dengan kaifiyatut talabi wat talaqi. Insyaallah Taala kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Insyaallah Taala kita akan bertemu di hari dan waktu yang sama. Baik, sebelum saya akhiri, saya mengucapkan jazakumullah khairan pada kru yang bertugas di malam hari ini, dan juga saya mengucapkan jazakumullah khairan pada pemerhati Radio Roja yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di kesempatan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, dan demikian para penghukumullah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya. Dengan mudahnya tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya. Bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi, manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kaki beliau.
0: Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah? Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud?
1: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri? Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka.
0: Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali tidak memiliki
1: Utsman dan Ali tidak memiliki
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah?
1: Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat, anda tidak ada di sini.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah? Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu.
1: Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar? Omong kosong.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bukan jadi pendidik. Paham maksudnya? Makanya masalah pendidikan agama ini, ikhwatul Islam, mulai dari zaman dahulu. Makanya kita tengok para ulama itu tidak ada yang kaya. Akan tetapi mereka akan kekal selama-lamanya. Itu kelebihannya. Kalau dari sisi dunia, makanya bagi kita pendidik, kalau ingin cari kaya, berpikir dulu 1000 kali. Karena kita di sini bukan untuk cari kaya-kaya. Sehingga ketika nanti kita ingin memperkaya diri dalam pendidikan agama, itu bisa jadi yang pertama, karena memang dia sudah kaya. Yang kedua, bisa jadi warisannya banyak. Yang ketiga, istrinya kaya. Yang keempat apa misalnya? Dia ambil yang bukan haknya. Ini konsep awal yang harus kita ketahui. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan orang kaya, menikah dengan ibunda Khadijah, dan kekayaan Nabi dari ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Ada yang menyebutkan, ahli sejarah itu menyebutkan, uang Nabi itu sampai lebih daripada 40 juta riyal. Jadi Nabi itu bukan orang miskin, Nabi itu orang kaya. Tapi coba kita lihat, ketika Nabi berdakwah di jalan Allah Azza wa Jal, mengabdikan dirinya untuk agama, apa yang terjadi? Nabi meninggal dalam keadaan berhutang. Nabi meninggal dalam keadaan berhutang. Agar kita tahu bahwa pendidikan ini mungkin dari sisi dunia kita kurang, tapi yang jauh daripada itu yang dicari oleh seorang muslim adalah mereka ingin banyak yang mendoakan dirinya, terutama dikala dia sudah tidak lagi berada di dunia. Itu tujuan yang terpenting. Nah, sekarang kita ingin menyebutkan sedikit, ini motivasi saja, agar kita tahu bahwa bukan berarti kita tidak meninggal, tidak mencari dunia, tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuan kita ini adalah untuk melahirkan generasi-generasi yang beriman kepada Allah, yang mana nanti dari generasi ini akan lahir generasi yang berikutnya mengekalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak mau, maka nanti masih banyak orang lain yang mau dalam berkecimpung dalam memberikan pendidikan. Dan kita selalu contohkan wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal, maka terputus darinya kecuali tiga. Semua kita hafal. Dalam riwayat yang lain kecuali tujuh. Kita juga tahu. Yang pertama adalah waladin salih, anak yang salih. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kemudian sedekah jariah. Nah, sekarang kita ambil yang pertama, anak yang salih. Kalau kita perhatikan bahasa Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waladin salih. Apa makna walad? Walad itu apa arti walad? Walad, kita kan tahu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Biasanya secara umum, kalau isim ma'rifah itu disebut dengan al-walad. Kalau nakirah, walad. Contoh ini, ma'un. Kalau kita sebut dengan al-ma, hadha al-ma, ini adalah air, ini airnya ini. Tapi kalau kita sebut ma'un, artinya nakirah. Apa arti nakirah? Mungkar. Apa arti hadis mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ada malaikat namanya malaikat mungkar. Apa arti mungkar? Mungkar. Mungkar itu artinya bukan jahat ya. Apa arti mungkar? Mungkar itu sesuatu yang tak jelas. Makanya ada hadis mungkar. Hadis mungkar itu bisa jadi dia sanadnya sahih, tapi karena ia lain dari yang lain, maka disebut dengan mungkar. Di alam barzah ada malaikat mungkar. Kenapa disebut dengan malaikat mungkar? Karena kita tidak pernah tahu sebelumnya. Kan di alam barzah tidak ada orang dalam kan? Artinya kita tidak kenal, maka disebut dengan malaikat mungkar nakir. Kita tidak kenal, tidak tahu. Begitu juga nakirah. Kenapa sebut dengan nakirah? Sesuatu yang tidak tahu. Kita sebutkan ma'un, ada air. Air yang mana? Bisa jadi air yang ada di depan kita, bisa jadi air yang ada di depan kita, bisa jadi ada di sana. Itu disebut dengan nakirah. Nah, kita kembalikan kepada hadis Nabi, waladin saleh. Waladin saleh ini nakirah atau ma'rifah? Nakirah kan? Berarti anak siapa? Semua anak. Paham saya di sini? Semua anak. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila seorang manusia, anak Adam meninggal, maka semuanya terputus. Kecuali yang pertama, anak yang soleh. Kira-kira anak soleh ini anak siapa? Anak siapa?
6: Orang tua.
5: Orang tuanya. Betul nih. Kan baru tadi kita jelaskan. Kira-kira anak ini anak siapa? Anak siapa saja? Kan tadi kita menyebutkan anak nakirah. Berarti artinya anak yang tidak jelas. Bisa jadi anak kita, bisa jadi anak orang lain, bisa jadi anak fulan, bisa jadi anak kaum muslimin. Kalau ia saleh dan kita punya andil dalam kesolehannya, berarti ia terhitung anak kita. Paham sampai di sini maksud hadis Nabi? Itu sangat indah ikhwatul Islam. Inilah kelebihan bagi mereka yang mengajarkan agama, walau bukan anak kandung kita. Makanya kita tengok para ulama itu, salah satu sifatnya, jarang para ulama melahirkan ulama. Kita tengok ambil saja Imam Syafi'i. Siapa anak Imam Syafi'i jadi ulama? Ada? Tidak ada. Imam Malik, siapa anaknya yang jadi ulama? Juga tidak ada. Imam Abu Hanifah, cuma kita tengok para ulama semuanya. Karena para ulama jarang yang melahirkan ulama. Kalau ada, fadlu minallah. Kalau tidak ada, jangan dipaksa. Karena seorang ustaz tidak mungkin anaknya langsung menjadi ustaz juga. Kalau kita kan wajib kan, kalau ayahnya ustaz, berarti anaknya mesti ustaz. Itu tidak ada sejarahnya dalam agama. Ketika kita memaksa ini, ustaz, ulama harus jadi ulama anaknya, karena kita salah makna dalam kalimat waladin salih. Nabi tidak pernah mengatakan anak kamu, tapi Nabi hanya mengatakan anak. Artinya apabila ada seorang anak yang soleh dan kesolehan dia itu ada andil kita di dalamnya, kemudian kalau kita meninggal, maka doa dia akan sampai kepada kita atau tidak. Itulah yang disebutkan oleh para ulama. Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Imam Syafi'i contohnya, ketika ia bertemu dengan salah seorang, dia mengatakan kepada orang ini, wahai fulan, ayahmu min as-sittati allati ad'u fi kulli salah. Wahai fulan, ayahmu adalah 6 orang yang selalu aku doakan setiap aku salat. Padahal Imam Syafi'i dengan dia tidak ada hubungan. Tapi salah satu yang membuat Imam Syafi'i menjadi ulama adalah ayah dia. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, saya tidak pernah melupakan Syafi'i dalam doa saya. Seolah-olah lebih lagi daripada orang tua. Dan itulah keuntungan bagi kita yang belajar agama dan memberikan pendidikan agama. Mendidik ini ikhwatul Islam, anak kita. Karena apabila kita memberikan pendidikan sehingga memberikan manfaat kepada anak kaum muslimin dan mereka saleh, maka mereka terhitung anak kita. Dan biasanya jasa seorang guru itu sulit dilupakan oleh seorang murid. Tapi kadang-kadang jasa seorang ayah mudah dilupakan oleh seorang anak. Makanya ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan waladin salihin yad'ula, anak saleh yang mendoakan kalian. Artinya anak siapa saja, anak kita, anak, karena tidak semua kaum muslimin punya anak. Atau ketika kaum muslimin punya anak, tidak semua anak mereka saleh. Jadi anak siapa saja kalau saleh, maka doa mereka akan sampai kepada yang membuat mereka saleh, dan itu ada pada guru. Itulah kelebihan para ulama. Dan kita selalu menyebutkan contoh, ya, contoh saja. Kita selalu mengangkat tentang masalah para ulama mazhab. Ini bisa kita jadikan sebagai gambaran. Para ulama mazhab terkenal. Kenapa para ulama mazhab itu kan banyak? Berapa ulama mazhab? Dia bukan 4, banyak. Imam Bukhari juga punya mazhab, Imam Sufyan juga punya mazhab, semua para ulama punya mazhab. Karena mazhab itu artinya pandangan. Otomatis setiap para ulama itu punya pandangan yang tak sama dengan ulama lain. Dan setiap yang punya pandangan, berarti punya pandangan yang tak sama, berbeza, biasa. Saya dengan Ustaz Mahmud punya pandangan tak sama, biasa, perkara biasa. Itulah muncul kalimat mazhab. Mazhab itu kan diambil dari kata-kata zahaba. Zahaba itu kan pergi mengarah ke suatu tempat. Keluarlah muncul mazhab. Ia pergi ke tempat ini, yang lain pergi ke tempat ini, yang lain pergi ke tempat ini. Maka keluar muncul istilah mazhab. Sehingga mazhab itu ada berapa? Banyak. Bisa dipahami? Hanya saja yang masyhur 4. Yang masyhur. Kenapa 4 yang masyhur? Tentu itu yang pertama taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena ulama yang 4 ini mereka punya perkataan dalam setiap bidang masalah. Contoh misalnya kita analogikan, ada 2 warung. Warung yang pertama, setiap yang kita tanya ada. Warung yang kedua, ditanya tidak ada. Ditanya masih di pasar. Kira-kira kita pergi ke warung yang mana? Dia warungnya kecil, tapi apapun yang kita tanya, ada. Kita kan senang kalau seperti itu belanja. Tanya cari kerupuk ada juga, cari balsem ada juga, cari telur ada juga. Semua yang kita tanya ada. Yang satunya besar, tapi apa yang kita tanya tak ada. Tentu kita akan mencari warung yang sini. Itulah analoginya para ulama mazhab. Jadi para ulama mazhab yang 4 ini, setiap masalah bidang agama ada dalam perkataannya. Sehingga pada akhirnya orang-orang yang datang setelahnya tentu mencari, merujuk kepada yang 4 ini. Paham sampai di sini? Agar kita tahu ya kenapa para ulama mazhab. Karena mazhab itu tidak ada di zaman Imam Syafi'i. Mazhab itu juga tidak ada di zaman Imam Malik. Mazhab itu ada setelah mereka meninggal. Makanya bermazhab itu rukun atau wajib? Rukun atau wajib? Rukun ya? Berarti yang tak bermazhab masuk neraka. Kan rukun. Rukun itu kan kalau ditinggalkan berdosa. Berarti rukun atau wajib? Silahkan, tidak ada yang apa namanya yang bermazhab juga. Artinya ikhwat Islam, mazhab itu adalah cara kita meneliti mengambil dalil. Artinya tidak diwajibkan, tapi dianjurkan. Bisa dipahami? Dianjurkan itu artinya karena bagaimanapun kita tidak akan paham tentang agama kecuali melewati para ulama. Dan ketika kita memiliki guru banyak dibandingkan dengan guru satu orang, mana yang paling bagus biasanya? Banyak guru atau satu guru? Berarti satu mazhab atau empat mazhab? Sama kan, guru ulama itu kan guru kita kan? Berarti satu guru atau empat guru? Apa jawabannya? Satu guru atau empat guru? Berarti mazhab kita apa nih? Mazhab gado-gado? Kan empat guru. Artinya ikhwatul Islam, para ulama itu, karena biasanya ini analogi ya, biar kita paham. Biasanya di suatu daerah, misalnya kalau di antara tanda apa namanya kota-kota maju itu, biasanya kalau mereka buat jalan, ada namanya jalan, kalau tak salah ya, ada namanya ring, apa namanya, jalan ring ya, dia pokoknya jalan ring lah apalah namanya. Kalau kita sudah hafal ini, seandainya kita salah, misalnya kita pergi suatu tempat kita salah, bagaimana supaya kita kembali? Cari yang jalan ring tadi. Paham maksudnya? Kita ulang lagi, nak paham macam ini. Ini tak boleh tidur ya. Tak boleh mengantuk. Kan ada jalan ring, biasanya kota-kota besar kan ada jalan ring. Kemudian dari jalan ring inilah pergi cabangnya kemana-mana. Kalau ke Madinah kan ada Ustaz Mahmud ya. Cuma Ustaz Mahmud dia tidak mau berlama-lama di Madinah, itu saja. 4 tahun selesai, karena banyak tanggung jawabnya. Baik. Kemudian kalau kita salah kesasar, supaya kita bisa kembali, supaya kita tidak kesasar, maka kita cari jalan utama tadi, jalan ring tadi, sehingga nanti kita kembali menunjukkan mana arah kita ini. Paham atau tak paham? Begitulah dalam masalah mazhab. Kenapa kita ambil satu mazhab? Bukan hanya fokus kepada satu mazhab, tapi dijadikan itu sebagai ring, itu sebagai tolak ukur. Karena kalau kita belajar tidak ada tolak ukurnya, nggak jelas nanti kita kemana, ke sini kemana, nggak jelas. Sehingga nanti kalau kita salah, kita kembalinya kemana? Makanya kalau kita salah, makanya kenapa? Misal contoh kita mazhab Syafi'i, tidak ada masalah. Karena nanti kalau kita, kan banyak cabangnya, ilmu itu kan banyak cabangnya, fikih itu banyak khilafnya, supaya nanti kita mudah kembali. Ini loh ukuran saya. Paham atau tak paham? Tak paham tanya ya. Baik, oleh karena itu, kenapa para ulama mazhab ini, yang pertama taufik dari Allah, yang kedua mereka punya perkataan dalam setiap pendapat, sehingga para ulama sesama semuanya. Sedangkan Imam Bukhari, dia juga punya, Imam Bukhari itu ada mazhab, Imam Sufyan juga punya mazhab, tapi mereka tak punya semua pandangan dalam bidang ilmu agama. Dan kita selalu mengatakan para ulama mazhab itu betul-betul diberikan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa. Contoh misalnya dulu Imam Abu Hanifah, dia pernah membahas tentang apa hukum orang sholat membawa najis. Apa hukum sholat orang membawa najis? Dia sholat dan sengaja membawa najis. Kalau tidak sengaja lain cerita, ini sengaja. Ada tak sekarang orang yang sholat sengaja bawa najis? Ada atau tidak? Siapa? Semuanya? Tahukah kita kalau kita sholat, kadang-kadang kita gendong anak kan? Anak pakai pempes kan? Itu ada najis atau tidak? Kan kita tak tahu, anak kita kadang buang air kecil, yang umur 1 tahun, 2 tahun, kita sholat, kita sengaja gendong dia, padahal dia ada. Kita kalau dulu hidup di zaman imam-imam, kita gak sampai. Tapi mereka sudah bahas. Itu contoh. Para ulama juga dulu membahas tentang misalnya apa hukum sholat di atas langit. Apa hukumnya? Pernah tidak kita sholat di atas langit? Yang naik pesawat tuh? Itu belum ada di zaman mereka, tapi otak mereka itu ikhwatul Islam, agar kita tidak main-main. Mereka itu diberikan kekuatan pikiran yang luar biasa oleh Allah SWT. Mereka sudah membahas sesuatu yang belum terjadi. Makanya itu kelebihan Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Malik? Imam Abu Hanifah itu kalau mengatakan ini terbuat dari emas, semua kita akan percaya ini dari emas. Padahal ini terbuat dari, ini apa nih? Kayu. Tapi kalau datang Imam Abu Hanifah mengatakan ini dari emas, kita tidak akan bisa bantah. Saking kuatnya. Jadi jangan pernah menganggap remeh malah para ulama menganggap. Baik. Kenapa cerita kita sampai di sini dari sana? Ayo lanjutkan. Itu yang kedua. Iya, karena yang kedua yaitu kenapa para ulama mazhab itu terkenal dengan empat saja? Karena mereka punya bidang, punya perkataan dalam setiap ilmu. Sehingga orang mencari ke sana setiap ilmu, sehingga pada akhirnya orang merujuk ke sana, dijadikan sebagai rujukan. Dan ingat ya, itu datang sebelum para ulama itu, ulama mazhab itu, kalimat mazhab Syafi'i itu datang setelah para ulama tersebut. Jadi bukan di zaman mereka. Karena Imam Syafi'i tidak mungkin mengatakan ini Imam Syafi'i sama dengan ulama yang lain pada dasarnya, banyak para ulama yang lain. Sehingga kalimat mazhab Syafi'i itu baru muncul setelah mereka meninggal. Kemudian Taibin Qutbisan, kemudian apa lagi sebab mereka punya ulama mazhab? Kenapa mereka terkenal dengan mazhab empat? Salah satunya adalah karena mereka punya peninggalan. Karena banyak para ulama itu dikala mereka meninggal, meninggal pula ilmunya, hilang ilmunya. Namun para ulama ini, mereka tidak meninggal, tidak hilang ilmunya dengan mereka wafat, karena mereka tulis. Makanya terkenal dengan Imam Ahmad menulis kitab yang terkenal dengan Musnad dan kitab-kitab yang lainnya. Imam Syafi'i terkenal dengan kitab yang pertamanya. Apa kitab Imam Syafi'i yang pertama? Apa? Ar-Risalah. Tapi yang berikutnya adalah Imam Malik, terkenal dengan Muwatta'nya. Nah, pertanyaannya, Imam Abu Hanifah terkenal dengan apanya? Yang tiga ini jelas mereka tulis, mereka catat, sehingga kalau mereka meninggal ada ilmunya. Imam Abu Hanifah ini terkenal dengan apanya? Kenapa Imam Abu Hanifah itu mazhabnya kekal? Terkenal dengan muridnya. Yang pertama muridnya namanya adalah Abu Yusuf Al-Qadi Ya'qub bin Ibrahim. Dia adalah salah seorang cucu Al-Badri, yaitu cucu seorang yang dulu ikut dalam perang Badar. Kemudian murid Imam Abu Hanifah yang kedua namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kan terkenal kan berdua ini? Kita kenal atau tidak kenal nih? Kenal atau tidak kenal? Mesti kita kenal ya, Qutb Islam, mesti. Jadi Imam Abu Hanifah ini lain dari tiga imam ini. Tiga imam ini punya kitab, punya peninggalan, ilmu yang ditulis. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak terkenal dengan kitabnya. Kalaupun ada, para ulama berbeda. Apakah itu kitab Imam Abu Hanifah atau tidak? Ada Fiqhul Akbar, ada Fiqhul Asar, terjadi perbedaan. Tapi yang disepakati, Imam Abu Hanifah punya dua orang murid ini. Yang pertama Abu Yusuf Al-Qadi Ya'qub bin Ibrahim namanya, yang kedua Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Taib. Apa hubungannya dengan tajuk yang kita angkat sekarang? Kita harus tahu, salah satu murid yang terkenal adalah Abu Yusuf Al-Qadi. Abu Yusuf Al-Qadi ini tadi namanya adalah Ya'qub bin Ibrahim. Dari mana Imam Abu Hanifah kenal dengan Abu Yusuf ini? Jadi dulu para asatidz semuanya, Abu Yusuf ini sama dengan anak-anak yang lain. Dia membantu orang tuanya di pasar, berjualan. Kemudian, tapi Allah berikan kepadanya akal yang cemerlang, senang menghafal. Artinya otaknya encer. Kemudian, setiap kali dia hadir di halaqah Imam Abu Hanifah, maka Imam Abu Hanifah memperhatikan anak kecil ini. Ternyata Masya Allah diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian lambat laun anak ini tak datang-datang. Maka dicari. Ternyata anak ini bekerja di kedai ayahnya, di warung ayahnya. Kemudian Imam Abu Hanifah datang, mengatakan kepada ayahnya, wahai fulan, kenapa anakmu tidak ikut lagi halaqah, padahal anakmu ini pintar, berlebih. Maka apa kata ayahnya? Wahai Abu Hanifah, namanya Nu'man bin, siapa nama Abu Hanifah? Nu'man bin Thabit. Kemudian ayahnya mengatakan, wahai Abu Hanifah, kalau anak saya ikut halaqah bersama kamu, siapa yang bantu saya bekerja? Kan banyak sebagian orang-orang miskin, mereka tidak sanggup untuk membiayai anaknya sekolah. Dan kadang-kadang kecerdasan itu ada pada mereka. Agar kita tahu pendidikan itu apa maknanya. Kemudian ikhwatul Islam, Imam Syafi'i tidak bisa jawab, Imam Abu Hanifah tidak bisa jawab. Kemudian dia pergi lagi seperti biasa mengajar, berdagang, mengajar. Kemudian dia datang lagi. Dia datang kepada anaknya, wahai fulan, ayo kamu belajar lagi, ke halaqah lagi, menghafal lagi. Maka marah ayahnya, wahai Abu Hanifah, jangan ajarkan anak saya durhaka kepada saya. Biarkan dia bekerja. Karena anak ayahnya ini tidak kuat bekerja sendiri, harus ada anaknya yang membantu dirinya. Maka di saat itulah Imam Abu Hanifah berpikir, macam mana caranya supaya orang ini belajar? Karena anaknya cerdas. Kemudian di saat itulah apa kata Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah bertawar dengan ayahnya, wahai fulan, kalau kamu bekerja dengan anakmu ini di pasar, karena mereka punya warung yang artinya warung yang sederhana, berapa penghasilan dalam satu hari? Penghasilan warung kamu ini, kalau anak kamu bekerja, berapa yang dihasilkan? Maka orang tua ini mengatakan, 2 dirham. Apa kata Imam Abu Hanifah? Bagaimana kiranya kalau setiap hari aku berikan kepadamu 2 dirham, tapi dengan syarat anakmu saya ambil untuk belajar agama, kira-kira siapa yang dirugikan? Siapa yang rugi? Ada yang rugi? Tidak ada. Orang tuanya senang dapat 2 dirham tiap hari, anaknya pun senang karena bisa belajar agama. Imam Abu Hanifah tidak akan pernah miskin dengan 2 dirham. Karena supaya kita kaya, salah satunya sekolahkan orang lain. Makanya nanti Ustaz Mahmud banyak-banyak buat gratis. Innamatunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu akan ditolong karena orang-orang lemah. Ingat itu baik-baik. Pendidikan yang tidak ada orang miskin di dalamnya, macam mana? Siapa yang akan mendoakan? Doa orang miskin itu berkah. Doa orang sulit itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, apa namanya? Yayasan Al-Hijrah contohnya. Yayasan Fulan, mereka telah menyekolahkan anakku, berikan kemudahan kepada mereka. Allahu a'lam, kita tak tahu. Innamatunsaruna bidu'afaikum. Tidakkah kita tahu dulu di zaman Nabi ada kakak beradik yang satu belajar, yang satu bekerja. Yang bekerja ini mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, adik saya ini belajar selalu, sayang bagi dia makan, sayang bagi dia ini. Apa jawaban Nabi? La'allaka turzaqu bih. Kalau engkau bagi adik kamu ini kehidupan agar dia belajar, karena itulah Allah bagi kamu rezeki. Berarti Imam Abu Hanifah dikala dia berikan 2 dirham tiap hari, dia miskin atau tidak? Tidak akan pernah miskin. Karena yang berdagang dengan Allah tidak akan pernah miskin. Baik, artinya tidak ada yang dirugikan. Ayahnya beruntung, anaknya beruntung, Imam Abu Hanifah juga beruntung. Semua beruntung. Baik, kemudian apa yang terjadi? Setelah itu anaknya fokus belajar, Imam Abu Hanifah selalu bagi dia. Sampai banyak cerita ya, dia pernah sakit, pernah ini, tapi intinya sampai Imam Abu Hanifah meninggal. Ketika Imam Abu Hanifah meninggal, ikhwatul Islam, maka tidak ada yang bisa menggantikan posisi Imam Abu Hanifah kecuali yang tadi, yang selalu dibagi 2 dirham oleh Imam Abu Hanifah. Dan dia itu disebut dengan Abu Yusuf Al-Qadhi. Tahukah kita apa makna Al-Qadhi? Qadhi tahu Qadhi kan? Qadhi itu dia yang sebagai hakim. Dia bukan hakim Gorontalo saja, dia hakim seluruh umat kaum muslimin yang ada di zamannya, hakim Islam. Kita kan tahu zaman dulu hakimnya cuma satu, kemudian dari hakim itu ditunjuk hakim-hakim yang lain. Berarti apa nama bahasa kita sekarang? Jaksa Agung lah istilahnya, Jaksa Agung. Itulah Abu Yusuf. Dari mana Abu Yusuf ini? Seorang yang miskin, disekolahkan oleh Imam Abu Hanifah, diajarkan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang keluar duitnya. Coba lihat, pendidikan itu tak sesenang yang kita bayangkan. Makanya tadi kita sebutkan, pendidik itu ikhwatul Islam, tujuan kita bukan untuk membuat anak-anak kita cerdas. Kalau tujuan kita membuat anak-anak kita cerdas, kita akan marah-marah. Kalau mereka tak dapat, tak buat PR misalnya, kita akan marah. Tujuan kita membuat mereka senang belajar agama. Itu saja. Kalau kita tujuannya untuk mereka pintar, kamu harus hafal Quran tahun ini harus 3 juzuk. Contoh, kalau tak hafal macam mana? Kita marah, kita hukum, kita pukul, kita berdiri. Karena tujuan kita lain. Tujuan kita bagaimana kita buat mereka senang belajar. Karena kadang-kadang niat anak-anak itu belajar itu belum muncul. Bisa jadi munculnya nanti. Tapi bagaimana kita tidak menjadikan itu sebagai bumerang atau sebagai sesuatu yang apa namanya, banyak orang yang trauma terhadap agama karena salah di dalam pendidikan. Jangan kita buat anak-anak kita trauma. Buat saja mereka senang. Macam kan macam contoh bahasa Inggris matematika. Bahasa Inggris matematika dalam mindset kita itu sudah sulit. Kalau dalam mindset kita itu sudah sulit, ya sulit, tidak akan bisa. Tapi ada sebagian guru, dia pandai. Dia buat matematikanya, dibawanya duit 1000 tebal-tebal, disuruh anaknya menghitung, ini berapa, ini tambah berapa. Kalau seperti itu, ada guru seperti itu, kira-kira anak-anaknya senang matematika atau tidak? Dibawanya 1x500 atau 1000 rupiah, ini berapa, 1000 tambah 1000, kira-kira nyambung belajarnya atau tidak? Siapa di antara kita yang melakukan seperti itu pendidikannya? Siapa? Itu baru mendidik namanya. Kita tidak membuat orang pintar, tapi membuat orang suka. Karena bisa jadi suatu saat nanti baru terbuka hatinya. Karena kalau sekarang ini kan karena kewajiban, daripada dia di rumah bagus di sekolah. Tapi dikala dia terbuka hatinya, maka Allah akan, contoh ya, kami masih ingat salah satu contoh ya. Dulu ketika kampus kami dengan Ustaz Mahmud, kampus Universitas Dalam Madinah, ini contoh saja, contoh tentu yang kami tahu ya. Kampus kami ini di awal-awal itu mahasiswanya tidak banyak. Ijazahnya pun tak laku-laku dulu. Kemudian rektor pertamanya namanya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ini cerita saja. Kemudian ada anak, salah seorang anak namanya Ibrahim, berasal dari Afrika. Ini cerita fakta. Ibrahim ini namanya Ibrahim, berasal dari Afrika. Dia adalah anak yang paling banyak catatan hitamnya. Artinya tidak masuk kelas dia juga. Semua dia buat. Pada akhirnya, sampai pada akhirnya para guru, para dosen, mereka tak sanggup lagi ajar dia. Kemudian dia mengadu kepada rektor, kepada kepala lah, kepada mudir. Kita sepakat untuk mengeluarkan anak ini, tak ada guna. Pada akhirnya mereka sepakat maju kepada Syekh Abdul Aziz. Kemudian Syekh Abdul Aziz dikala mendengarkan keluhan guru-guru, tinggal keputusan, kalau Syekh Abdul Aziz mengatakan keluarkan, dia akan keluar, dia akan pulang. Tapi apa kata Syekh Abdul Aziz? Berikan dia kesempatan sampai dia tamat, bersabarlah dan minta pahala dari Allah. Ihtasibil ajr, maknanya sabar dalam mendidik dia, sabar dulu sekejap, itu saja. Kemudian setelah itu ikhwan Islam, pada akhirnya ujung-ujungnya anak ini tamat bukan karena dia, tapi karena dosen tak boleh ngajar dia. Akhirnya ditamat-tamatkan. Apa bahasa kita ditamat-tamatkan? Nah, kasihlah nilai penting-penting keluar dari sini. Kan itu istilahnya. Akhirnya ditamat-tamatkan. Syekhul Aziz ini dia cuma 3 tahun di sana. Dia 3 tahun. Setelah itu dia pindah, setelah itu dia meninggal rahimahullahu taala. Kemudian berselanglah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Selesai ceritanya. Kemudian kampus kita ini sudah mulai sedikit berkembang. Berkembang, berkembang, dan salah satu cara untuk mengembangkan kampus, para dosen pergi ke negara-negara. Ada yang ke Indonesia. Dulu kan masih ada yang ke Indonesia sama Korea. Sering ke Indonesia, ada mukabalah namanya dulu-dulu. Kalau sekarang tak ada lagi. Ada yang pergi ke Afrika, ada yang pergi ke Eropa untuk mengembangkan. Nah, tiba-tiba dosen ini setiap kali pergi ke Afrika, maka mereka mendapatkan murid-murid yang bagus, calon pelajar yang baik. Tentu calon pelajar yang baik karena guru yang baik pula. Ditanya, siapa guru kalian yang mengajarkan kalian seperti ini? Maka mereka semuanya mengatakan, kami punya salah seorang ulama yang bernama Syekh Ibrahim. Kenal kemarin yang Syekh Ibrahim itu? Ibrahim, yang tidak ada yang suka kepada dia. Tiba-tiba, jadi pada dosen ini tidak tahu siapa Syekh Ibrahim. Hanya dikenal Syekh Ibrahim. Jadi nama Syekh Ibrahim itu sudah mulai populer. Banyak anak-anak didik dia yang menyambungkan kuliahnya ke Madinah. Tiba-tiba, karena dosen ini selalu selalu mendengarkan Syekh Ibrahim. Tiba-tiba mereka ingin bersuah, siapa sih Syekh Ibrahim? Akhirnya diadakan pertemuan. Dikala bertemu, masih ada dosen-dosen dulu. Ketika bersuah dengan Syekh Ibrahim, terkejut, kaget, kamu. Coba lihatkan, kamu yang namanya Syekh Ibrahim. Bukankah kamu dulu yang ingin kami keluarkan dari kampus? Bukankah kamu dulu catatan kriminal, catatan hitam, bla bla bla bla, ila akhir ini? Maka Ibrahim pun mulai bercerita, betul, aku dulu jahat, aku dulu tak sanggup, aku dulu tak mampu. Tapi ketika Syekh Abdul Aziz memberikan kesempatan, aku lulus. Dan kalian, ya dia tahu ceritanya, sampai di kampung halaman, Allah bagi aku hidayah. Mulailah aku belajar sedikit-sedikit, belajar sedikit-sedikit. Kemudian aku tahu asarnya. Karena ternyata Syekh Abdul Aziz, itu kelebihan seorang guru, bukan hanya mengajar, tapi mendoakan. Siapa di antara kita mendoakan muridnya? Ada. Kita hanya datang jam 9, pulang jam 10 selesai, pulang. Tidak ada boleh bertanya. Tidak seperti itu, ikhwatul Islam. Pendidik itu banyak memberikan apa namanya, bukan hanya secara pendidikan, doa. Dan hasilnya bisa jadi setelah mereka wafat. Allahu a'lam, kita tak tahu. Syekh Ibrahim ini, ikhwatul Islam, dia menceritakan setelah saya pulang, saya semangat, dimudahkan oleh Allah, saya buka sekolah. Kemudian dari sekolah itu, anak-anak dia banyak ke Universitas Madinah. Bisa jadi karena doa yang dulu dari seorang pendidik ini. Selain tidak dikeluarkan, tapi juga didoakan. Inilah hasilnya. Itulah pendidikan. Kita ini bukan robot kan? Tapi pendidikan. Pendidikan itu hasilnya jarang tampak sekarang. Apalagi sekarang kita berada di yayasan, mungkin SD. Setelah. Di sini SD atau pondok atau apa? SD kan? SD itu kan anak-anak, belum lagi tahu. Kita bisa jadi, dan itu adalah pola pikir di mana mereka akan melihat siapa guru mereka semuanya. Kalau kita baik kepada mereka, mereka akan apa namanya, ingat selalu. Kalau kita jahat pun, mereka akan ingat. Contohnya ikhwat Islam, saya pernah dulu ya, ingat ya, ini contoh yang buruk, tidak boleh ditiru. Saya pernah sekolah, kalau dulu kan ada namanya MDA. MDA apa namanya, madrasah, apa namanya ya, sekolah TPA. Yang

sampai jam 4. Dulu kan masih ada. Nah, kita sekolah, saya pernah ditampar sama guru saya. Ditampar, ingat sekarang sampai sekarang. Ditampar seperti Allahu Akbar. Kemudian apa yang terjadi? Saya pun yuk menangis, sedih. Kemudian saya datang ke rumah, ditanya sama orang tua, kenapa kamu ini? Kita kan gak boleh mengadu kan, dulu-dulu kan gak boleh mengadu kan. Kalau mengadu semakin ditampar kan. Orang dulu. Kemudian, tiba-tiba saya bangun sholat asar, saya mendengarkan yang menampar saya tadi mati, meninggal. Pas saya bangun, ustaz itu meninggal. Kata, Alhamdulillah, kata saya. Dengarkan. Kita tidak ingin seperti itu. Kita tidak ingin dikala kita mendapatkan kemalangan, anak-anak murid kita mengatakan, Alhamdulillah, tidak ada lagi ustaz yang marah-marah itu. Sudah mati. Hah? Kan tak sedap rasanya. Tapi itu muncul, apalagi dari anak-anak yang kita didik. Kalau kita baik, mungkin yang kita bagi mereka hanya satu buah pisang. Pisang satu, tak sampai 1000. Tapi mereka akan ingat sampai mati. Saya juga punya sekolah. Saya dulu waktu S2 mulai mengajar TK. Dari TK lagi saya ajar. Sampai SD, Alhamdulillah. Sampai punya, Alhamdulillah punya aliyah. Dan itulah yang saya terapkan. Paling jagung bakar misalnya. Bukan jagung bakar, jagung rebus. Saya bawa 3 biji. Kadang kalau pulang dari Madinah saya bawa kurma. Cuma satu-satu. Cuma yang kan 1 biji kurma. Tapi itu adalah kenangan yang tidak akan pernah mereka lupakan selama-lamanya. Apalagi umur-umur seperti ini. Jadi anak-anak seperti itu kalau mereka menghafal Alhamdulillah. Kalau tidak menghafal. Pergi bawa makan lontong. Makan jagung, apalah namanya. Kenangan terindah akan mereka rasakan. Itulah namanya pendidikan. Jadi kita bukan memaksa mereka untuk pandai. Mereka mau belajar sekarang, Alhamdulillah. Tak mau belajar, mungkin mereka punya belum lagi keluar. Kan mereka masih kecil, masih diarahkan. Makanya sebagian pendidikan di sebagian daerah, Islam TK, SD, 1, kelas 2, kelas 3, mungkin baru mulai kelas 3, itu tidak ada namanya ujian. Tidak ada namanya ujian. Anak kelas 1 ujian, apa yang mereka jawab? Jangan anak kelas 1, kita saja ke ujian. Kan mereka belum terbentuk. Yang paling terbentuk itu adalah karakter. Kita juga banyak membaca beberapa ini, ikhwatul Islam, para guru itu mereka mengatakan, saya tidak ada masalah, murid saya tidak dapat matematika, bahasa Inggris tidak ada masalah. Tapi masalah bagi saya kalau murid saya tidak pandai antri. Masalah bagi saya kalau murid-murid saya tidak pandai antri. Artinya tidak punya karakter. Maka kelas 1, kelas 2 itu TK, kelas 1, kelas 2, kadang kelas 3 juga, itu biasanya gak ada ujiannya. Kenapa? Karena kita belum masanya. Buat mereka seronok, indah belajar dulu. Setelah itu nanti ketika mereka indah belajar, ada masanya. Mungkin bukan sekarang masanya mereka mau belajar. Mungkin nanti pas SMP-nya, mungkin nanti pas SMA-nya. Intinya jangan menjadikan mereka trauma dengan agama. Itu saja. Jangan menjadikan mereka trauma dengan agama. Dapat Alhamdulillah, tak dapat juga tidak ada masalah. Makanya target itu jangan banyak-banyak. Oh, anak saya sudah hafal Quran 30 juz. Alhamdulillah. Tapi ingat, bisa jadi nanti, karena yang harus kita ingat ya, kepintaran itu bukan tanda keberkahan. Saya masih ingat fatwa waktu pertama kali kami masuk ya, diberikan nasihat oleh Ustaz Abdullah Zain. Mungkin ada sebagian kita yang dengar ya, Ustaz Abdullah Zain. Dia itu Masya Allah, kalau dalam pendidikan Masya Allah. Dia pernah mengatakan, bercerita. Jadi dulu di sekolah kami ada seorang pelajar pintar luar biasa. Bahasa Arab itu lebih Arab dari Arab. Kan ada orang seperti itu. Di Arab dari Arab lebih pintar. Datanglah waktu itu mukabalah dari ulama-ulama yang ada di universitas. Anak ini kalau lulus akan menjadi sesuatu yang betul-betul memberikan manfaat. Itulah istilahnya. Saking pintarnya. Pintar. Ada orang yang berlebih pintarnya. Kemudian setelah itu, Alhamdulillah orang ini lulus. Lulus ke Timur Tengah. Lulus ke Universitas Islam Madinah pada waktu itu. Kemudian kurang lebih semester 4, semester 5, dia gagal. Pulang. DO. Padahal semua harapan tertuju kepadanya. Artinya apa, ikhwatul Islam? Jangan pernah cerdas itu menjadikan standar itu taufik atau berkah. Tidak. Makanya apa kata para ulama? Utiya zaka walam yu'tu zaka. Mereka diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian.

0: Artinya kalau anak itu berlebih, alhamdulillah kita ayomi. Kalau tidak, kita juga ayomi supaya nanti kita tidak marah-marah. Karena menjadi guru itu tidak senang. Dan contoh kalau saya pribadi ya, ayah saya itu seorang guru. Ayah saya itu dia guru, dia buat musala sendiri. Dia tukangnya, dia mengajarnya, dia semuanya. Mungkin dia sudah meninggal, tapi dari anak-anak murid dia banyak yang jadi profesor, banyak yang jadi dokter, banyak sangat. Padahal dia mungkin di kampung, tapi mungkin dia pendidikan, dia tidak pernah marah. Kalaupun marah, paling hanya marah marah-marah seperti itulah. Marah-marah setelah itu jangan lupa bagi hadiah. Dan apalagi pendidikan dasar ini, ikhwatul Islam, itu akan melekat di kepala anak-anak kita itu, apalagi anak-anak SD, akan mereka ingat selama-lamanya. Maka itu langkah dasar. Makanya kita mengajar ini bukan supaya mereka menjadi pintar, tapi menanamkan bagaimana belajar itu indah, seronok, bagus, menyenangkan. Itu yang kita inginkan. Jadi pendidikan kita itu bukan hanya sekarang saja. Tamat SD selesai, maka kita termasuk guru yang gagal. Tapi bagaimana urusan kita dengan anak-anak kita itu sampai kita pun meninggal, mereka ingat kepada kita. Seperti yang tadi kita sebutkan, Imam Abu Hanifah ini, ikhwatul Islam, dia meninggal, tapi lihat Abu Yusuf Al-Qadhi, dia yang belanjakan dari awal. Maka itulah yang menyebabkan pada akhirnya mazhab Imam Abu Hanifah itu tersebar gara-gara murid yang dia belanjakan 2 dirham satu hari. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Kita tidak bisa berlama-lama ya. Baik, kalau ada yang bertanya kami persilakan.
1: Baik. Semoga Allah merahmati Ustaz dan menjaga semua pendidik dan generasi yang berkembang. Di zaman sekarang.

Tapi ikhwatul Islam, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita bersama tentang masalah pertanyaan ini, dan mungkin kalau kami salah mungkin bisa dikoreksi, karena bagaimanapun kita sama-sama profesinya sebagai guru ya. Kami juga sebagai pendidik sampai sekarang alhamdulillah, dan kita juga sebagai pendidik. Perbedaannya kalau saya pendidikannya online, kalau kita offline, itu saja. Karena pendidikan itu harus selalu dilanjutkan bagaimanapun, itu adalah aset berharga bagi kita bersama, terkhusus untuk orang tua. Jadi masalah yang terberat itu adalah orang tua. Orang tua itu menganggap sekolah itu adalah bengkel. Kau bengkel? Kalau yang pintar, dia merasa pintar anaknya, pasti pergi ke sekolah-sekolah yang mahal. Kalau anaknya sudah broken, itu pasti sekolah-sekolah agama. Kan itu kaedahnya. Kita fakta-fakta saja. Kemudian mereka menuntut anak saya ingin menjadi berhasil. Tidak masalah, tapi dengan syarat SPP-nya 5 juta per bulan. Ya kan Ustaz ya? Artinya ikhwatul Islam, disitulah kita harus memahamkan anak-anak dan juga orang tua anak-anak bahwa pendidikan ini, kalau berhasil orang tuanya dapat nama, kalau gagal gurunya yang salah. Kan seperti itu. Maka di saat itulah harus ada contoh kajian bulanan atau laporan bulanan. Misalnya contoh sekolah 1, kelas 1. Kan sekarang kan zaman-zaman di mana sedikit-sedikit mengadu kan. Kita tidak mesti menjadi masalah. Jadi kita laporkan, buat laporan anak itu selalu. Laporan misalnya anak kita itu misalnya kelas 1, laporan hafalannya sekian, laporan akhlaknya ini. Setiap grup, setiap bulan nanti dibuat laporannya. Atau kalau perlu nanti dekat pintu masuk, buat bagaimana karakter anak kita di sana. Anaknya alhamdulillah baik, anaknya perlu ini lagi, kita buatkan, sehingga nanti tidak ada alasan orang tua untuk menyalahkan sekolah dan guru. Karena bagaimanapun itu adalah di antara salah satu yang tidak bisa dihindari. Sekolah itu selalu disalahkan kalau anaknya gagal atau ada masalah. Tapi kalau anaknya berhasil, lupa dengan sekolahnya. Dan kita tidak boleh juga merasa baper ya. Kita biasa-biasa saja. Kita mendidik ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dibuat secara transparan mungkin. Yang pertama, yang kedua, buat selalu pertemuan dengan wali santri. Di sini ada ya, buat pertemuan selalu. Berapa kali? Sekali sebulan ada? Buat sekali sebulan. Macam inilah, sekali sebulan. Mereka datang tak datang terserah. Tapi kita buat sekali sebulan ada pertemuan. Nanti siapa yang berceramah, suruh anak-anak tampil dulu, dan suruh anak-anak mereka tampil, dan yang ada masalah itu pilih, suruh anak-anak itu tampil, sehingga nanti orang tuanya bisa merasa bangga dan merasa senang dengan anaknya. Artinya ikhwatul Islam, itu hanya di antara beberapa cara yang bisa dilakukan. Karena bagaimanapun karakter tidak akan bisa berubah. Karakter tidak akan bisa berubah, maknanya ada orang itu yang selalu suka menyalahkan orang lain. Kita juga tidak bisa merubahnya. Maka untuk kita, yang bisa kita lakukan adalah untuk mengantisipasi. Maka sebutkan secara jelas anaknya seperti ini. Anaknya 1, 2, 3, 4 ini perangainya. Buat catatan. Supaya nanti kalau ada pengaduan-pengaduan, kita sudah punya. Itu dalam menyikapi orang tua. Kedua, kemudian masalah media sosial sekarang ini ikhwatul Islam, kita tidak akan bisa lari dari media sosial. Kami dulu pernah berkumpul ya, berkumpul waktu itu membahas tentang bagaimana kita menghadapi media sosial. Di antara solusinya, anak-anak itu tidak bisa dilarang media sosial. Caranya, mereka boleh bermain media sosial tapi secara transparan. Transparan itu contoh misalnya di sekolah, ada di masjid misalnya, mereka mungkin main media sosial. Apa yang mereka mainkan biasanya? Film-film Islam misalnya. Kalau di rumah begitu juga, kita semakin kita larang, anak kita akan berbuat jauh lebih jahat di belakang kita. Kalau kita larang, jauh lebih jahat. Tapi kalau kita buat rumah tanpa ada tertutup, maknanya kan kalau anak kita main handphone di kamar, kita khawatir. Tapi kalau mereka main handphone di ruang tamu atau di media sosial kita letakkan, jelas, kadang-kadang kita lewat dan mereka merasa diawasi juga. Tidak ada masalah. Lebih bagus seperti itu. Dihalangi tidak mungkin. Tidak mungkin kita menghalangi. Sama saja kita menghalangi zaman. Tidak mungkin. Tapi caranya harus kita, caranya harus kita pandai-pandailah. Itu itu hanya penelitian sedikit-sedikit saja. Artinya itu yang bisa kita tawarkan. Salah satunya, jangan pernah bermain media sosial secara sembunyi. Karena kalau sudah sembunyi, bahaya. Tapi kalau di rumah, misalnya kita punya wifi, misalnya kemudian ada TV, biarkan anak-anak kita bermain di situ. Karena dihalangi tidak mungkin. Bisa dipahami ya? Tapi yang lain kami persilakan.

0: Tapi ikhwatul Islam, kita juga harus tahu ya, kita tidak bisa memaksa karakter seorang anak yang kita tidak tahu bagaimana latar keluarganya. Tapi bagaimanapun tujuan kita adalah untuk menanamkan cinta agama kepada mereka, itu saja. Kadang-kadang mungkin anak-anak itu tidak dapat sekolah, dan kita juga tidak menuntut mereka tak dapat banyak. Seolah-olah jangan kita suruh buah pisang berbuah durian. Tak mungkin. Dia buahnya pisang, batang pisang, disuruh berbuah rambutan, juga tak mungkin. Artinya anak-anak kita itu banyak kekurangannya, banyak juga kelebihannya. Cukup mereka punya satu kelebihan, cukup saja itu yang membuat kita bangga dengannya. Artinya yang kita paksa mereka hafal Quran, kita paksa mereka pandai ini, kita paksa mereka pandai itu, enggak mungkin. Kita pun tidak mungkin seperti itu. Kita sudah tua seperti ini, juga tidak mungkin kita menguasai semuanya. Saya pernah ada salah satu kawan, dia kuliah. Kemudian dia gagal. Dia gagal. Kemudian dosen-dosennya marah, kamu bodoh, kamu ini, kamu. Maka karena sudah sakit hati, apa kata kawan saya tadi? Yang bodoh itu kami atau kamu? Karena sudah sudah dimarah-marah. Yang bodoh itu kami atau kalian? Yang bodoh itu bukan kami, kalian yang bodoh. Yang pertama, kalian gagal mendidik kami. Yang kedua, kami dituntut untuk memahami semuanya, sedangkan kalian hanya mengajarkan satu materi. Kan biasanya matematika, matematika saja. Biologi, biologi saja. Anak kita disuruh matematika pandai, Al-Quran hafal, bahasa Inggris lancar. Macam mana boleh seperti ini? Paham ya? Artinya tak mungkin anak kita itu bisa semuanya. Tak mungkin. Itu yang harus kita pahamkan. Makanya kalau dikala kita mendidik ATK lah, apalah namanya, dapat satu kebaikan mereka saja cukup. Misalnya mereka pandai berdoa, cukup. Kita tidak mungkin memasukkan semuanya. Ibarat obat, kalau dimasukkan semuanya jadi racun. Begitu juga dengan ilmu. Sedikit-sedikit, satu hari, contoh menghafal Quran saya, contoh. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena saya sudah praktekkan kepada anak yang belum pandai membaca. Satu juz dalam satu tahun itu senang. Kepada anak yang belum pandai membaca, misalnya Alhamdulillah Rabbil Alamin, sambil main-main, sambil apa namanya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ulang. Coba kalau Alhamdulillah Rabbil Alamin ulang 10 kali, 20 kali, kira-kira anak itu hafal atau tidak? Berarti satu minggu mereka hafal Al-Fatihah. Artinya masalah pendidikan itu, ikhwatul Islam, kita tidak menuntut banyak kepada anak-anak. Kita fokus misalnya kita ingin apa? Doa kita, mereka ingin pandai doa. Dan yang terpenting dari itu semua, dari umumkah namanya, kan orang-orang tua itu kan mereka melihat apa kesan daripada pembelajaran anak-anaknya di sekolah. Kalau orang tua, jangankan orang tua, kita saja yang punya anak, kalau kita nampak anak kita mau makan dia berdoa, kita bahagia atau tak bahagia? Bahagia. Padahal kita juga guru. Tapi dikala kita tengok anak kita baca doa, kita bahagia. Artinya lakukan sesuatu yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari saja. Apalagi tingkat dasar. Jadi jangan banyak pelajarannya. Tidak usah banyak pelajarannya. Karakter yang penting. Mulai dari TK, SD kelas 1. Makanya jangan pakai ujian-ujian yang tadi kita bilang. Jangan pakai ujian. Apalagi kalau kami di Arab sana, tidak ada ujian. Kelas 1, kelas 2 tidak ada ujian. Bebas. Karena belum masanya. Ditulis ujian nanti bikin marah gurunya. Apa yang mau ujian kan? Coba apa yang mau ujian kelas 1? Iya ya. Yang sana semua silakan. Ada pertanyaan sila. Langsung saja ya. Assalamualaikum.
1: Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk bisa menetapkan batasan di antara guru dan juga siswa agar kita akan sesuai itu bisa menghargai kita dan tidak takut terhadap kita. Terima kasih.
0: Insyaallah kayaknya enggak usah jadi guru kita ya. Terlalu berat ini pertanyaannya. Kalau ikut masuk kita tidak dihargai, kalau keras kita disakiti. Kan seperti itu pertanyaan singkatnya. Tapi ikhwatul Islam, kita tidak boleh memilih. Kita mau keras atau mau bergabung. Jadi pertanyaannya kurang. Artinya, ada momennya di mana kita tegas, ada momennya di mana kita harus masuk, ada momennya di kala anak-anak bermain kita ikut bermain, ada momennya di kala kita menunjukkan marah. Jadi tidak marah saja dan tidak main saja. Ada momen-momennya. Bisa dipahami? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam buat seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada momennya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas kepada para sahabat, tegas sangat. Ada momennya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda. Bahkan ada namanya salah seorang sahabat namanya Zahir. Zahir itu, coba bayangkan, coba bagaimana Nabi. Dia datang membawa hadiah dari pedalaman. Nabi peluk dari belakang. Dia tidak tahu siapa yang meluk dia. Apa kata Nabi? Siapa yang mau beli budak ini? Siapa yang mau beli budak ini? Kemudian orang ini marah. Dia tidak tahu kalau yang peluk dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sambil bergurau, coba bayangkan. Nabi sambil bergurau mengatakan, siapa yang mau beli? Kemudian dia tengok ternyata Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, siapa? Tidak mungkin saya ini hitam buruk, tak mungkin laku. Artinya saya ini budak yang tak laku. Itu istilahnya. Apa kata Nabi? Tapi engkau laku. Laku itu apa bahasa kita ya? Apa Ustaz? Laku, tahu laku? Laku itu apa? Laku itu apa? Laku tahu ya? Laris. Nabi mengatakan, dia mengatakan jikalau dia melihat Nabi, ya Rasulullah, saya ini tak laku. Apa kata Nabi? Tapi engkau laku di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau berharga di sisi Allah. Jadi ada momennya di mana Nabi ikut gabung. Ada momennya di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegas sebagai guru. Ada momennya. Jadi anak-anak itu tak mungkin satu kali dua kali. Ada momennya kita ikut bermain bersama mereka. Ada momennya kita diam saja. Diam, karang tak bicara. Sehingga nanti mereka sampai mereka menyadari apa karakter gurunya. Jadi kita ini tidak minta dihargai ya, tapi kita menunjukkan sikap. Ada sikap di mana kita lembut, ada sikap di mana kita diam saja. Diam, kadang-kadang kita pergi sehingga nanti mereka mulai berpikir sedikit demi sedikit. Paham maksudnya? Jadi tidak boleh Ustaz tegaskah atau ikut bergabung. Tidak boleh seperti itu. Ada momen-momennya. Dan yang terbaik itu ikhwatul Islam, tidak ada cara yang terbaik. Ini memang agak perlu modal ya. Kecuali seperti yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah tadi. Artinya kadang-kadang guru itu kalau bisa, atau kalau yayasan paling tidak menyediakan apa namanya permen atau mana misalnya, itu mesti selalu ada di apa namanya di kantor gitu. Walaupun satu, walaupun dua. Ada namanya talib misali. Talib misali itu artinya mahasiswa yang bulan ini atau minggu ini yang bagus adab dan akhlaknya kita bagi. Sebenarnya itu hanya untuk menggilirkan antara anak-anak. Menggilirkan hadiah untuk menanamkan kepercayaan. Itu saja. Artinya kita tidak bisa memilih, kita masuk yang keras atau yang ini ya. Dan kita tidak minta dihargai, tapi kita memiliki sikap yang supaya anak-anak kita tahu. Makanya pendidikan itu ikhwatul Islam, dia bukan perkara yang senang. Berat sekali. Karena hasilnya nanti juga bagus. Hasilnya nanti sampai di kala kita mati. Mungkin sekarang kita melihat cerita yang tadi ya. Mungkin anak-anak kita sekarang nakal, tapi esok-esok mereka jadi dokter, jadi profesor. Makanya dengarlah cerita-cerita. Biasanya anak-anak yang nakal itu, anak yang nakal itu kan biasanya kan karena terlalu pintar, sehingga mereka agak aktif. Kemudian tinggal kita mengarahkan. Mungkin di zaman kita dan di tangan kita tidak berhasil secara zahir, tapi kita telah membentuk karakter. Nanti mungkin dikala kita sudah tua, mungkin kita melihat, oh inilah anak-anak saya yang dulu bandel, yang nakal. Maka di saat itulah kita saling mendoakan. Seperti kita mendidik anak kita sendiri. Makanya kenapa kita awali dengan mukaddimah waladin saleh, karena kita semua menganggap mereka itu adalah anak-anak kita. Sebagaimana kita sabar kepada anak kita, kita juga sabar kepada anak kaum muslimin. Tapi yang lain kami persilakan.
2: Bagaimana cara mendidik anak perempuannya di zaman sekarang?
0: Nah, nanti Ustaz Mahmud saja jawab ya. Ini bahaya ini.
2: Ustaz, Seberapa besar, seberapa proses pendidikan bagi pendidikan kepada anak-anak
0: sendiri sejak mulai. Kita sebenarnya, saya punya salah satu instansi, punya yayasan. Saya buat yayasan ini, saya alhamdulillah ada beberapa apa namanya sebagai musyrif lah ya, sebagai yang ini. Dan ada salah satu saya buat di kampung, ya seperti inilah alhamdulillah. Saya buat dia tidak gratis. Gratis itu menanamkan kemalasan. Tapi ada sedikit tanggung jawab. Kan biasanya pendidikan agama mahal kan. Nah, saya buat satu hari uang masuknya itu kalau pendaftaran mungkin 10.000. Uang masuknya 100.000. Uang SPP-nya 5.000 per hari. Kira-kira sanggup atau tidak sanggup tuh? 5.000. Uang parkir berapa sekarang? 5.000 kan? Kalau SPP 5.000 sanggup atau tersanggup kira-kira? Atau buat 2.000 per hari? Pokoknya ada. Karena kalau kita bagi gratis, bisa jadi mereka tak menghargai. Kita bagi tinggi, mereka tak sanggup. Makanya buat standar, misalnya 5.000. Kemudian nanti kalau mereka sanggup, alhamdulillah, tak sanggup, nanti kita bagi keringanan yang lain. Artinya jangan pernah bagi free. Karena bagi free itu bisa jadi nanti kebaikan itu tidak dihargai. Dan itu selalu terjadi. Yang kedua, kita cari donatornya. Artinya kita panggil yang kaya-kaya itu, bapak sekolahkan satu orang, dua orang, tiga orang, seperti itu juga tidak masalah. Jadi dia bertanggung jawab SPP untuk tiga orang. Kita sebutkan bahwa yang bayar SPP kalian fulan bin fulan bin fulan, agar dia tahu bahwa dia itu bukan gratis. Karena itu dari situ muncul dia akan semangat. Betapa banyak orang-orang miskin, orang-orang yatim, karena dia tahu dia harus sekolahkan, dia semangat. Pada akhirnya Allah mudahkan dia, diberikan taufik. Pada akhirnya dia berhasil dalam pendidikan. Dan kawan saya banyak seperti itu. Dia disekolahkan, Allah mudahkan dia untuk berhasil. Karena dia berjuang, ada perjuangannya. Tapi yang lain kami persilakan.

0: Macam mana Ustaz Mahmud jawabannya, Ustaz Mahmud? Ustaz Mahmud saya yang jawab nanti ya.
1: Untuk
0: yang jawab, Ustaz. Tadi kalau dari Islam.
1: Baik.
0: Sebelum kita jawab paket ini, Ustaz bagi pertanyaan dulu lah sama ini. Ustaz bagi pertanyaan kepada. Baik. Baik. Sebelum kita menjawab tentang masalah ini, ada yang sini bertanya, silakan. Yang di sini. Silakan. Secara cepat saja ya. Ah, masuk ya. Masih ngajar di sekolah umum, sudah tidak lagi, sudah selesai, alhamdulillah. Selesai kan? Kita tidak mau masalah lain, kan sudah selesai. Apa lagi mau ditanyakan? Paham maksudnya? Alhamdulillah. Jadi saya mau jawab apa? Artinya ketika kita sudah tidak lagi di ranah sana, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bagaimanapun kita meletakkan lampu, kalau di tempat yang terang, lampu kita tak nampak. Letakkan lampu kita di tempat yang tak terang, maka lampu kita akan nampak. Alhamdulillah tidak lagi kan? Tak selesai. Baik. Nanti tanyakan sama kita. Berarti kepala sekolah ya. Lagi senang lah tuh. Kalau kepala sekolah kan bisa mengatur. Oh mau. Jadi belum lagi. Kayak saya kira sudah jadi kepala sekolah ya. Semoga cepat jadi kepala sekolah ya. Setelah itu kepala desa. Baik ya. Ada hal-hal yang kita tidak bisa menghindari. Ada hal-hal yang tidak bisa kita menghindari. Makanya dalam agama itu ini kaidah bagi secara umum. Kalau tidak bisa meninggalkan secara keseluruhan, maka tinggalkan sebahagian. Kalau tidak mendapatkan keseluruhan, maka dapatkan sebahagian. Paham kaidah ini? Kalau kita, mungkin ada sebagian kita tidak bisa meninggalkan maksiat, tapi dia bisa meninggalkan sebagian. Lakukan apa yang dia bisa tinggalkan. Begitu. Baik, sudah sama insyaallah. Barakallahu fikum. Semoga bisa memberikan manfaatnya masyaallah. Allahumma barik barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Sebelumnya kami mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang pas, yang kurang tepat, dan kami minta izin. Semoga ada kesempatan berikutnya untuk saling berbagi ilmu kepada kita bersama. Jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati.
2: Azkarun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwan dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita membahas tema yaitu dahsyatnya hari kiamat. Dan tema ini berkaitan dengan akidah, dan setiap tema yang berkaitan dengan akidah adalah sangat penting, karena akidah adalah modal dasar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha wa yadhribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik? Dan para ulama tafsir menyatakan bahwa ucapan yang baik ini adalah ucapan akidah yang benar, yaitu ucapan la ilaha illallah. Seperti sebuah pohon yang baik, akarnya kokoh dan ranting-rantingnya, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ayat ini menunjukkan bahwa akidah adalah dasar pokok dari seluruh amal ibadah. Yang akidahnya rusak, maka niscaya amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Dijadikan oleh Allah sebagai debu-debu yang berterbangan. Sebagaimana dalam beberapa ayat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura." Dan kami hadapkan apa yang telah orang-orang kafir amalkan, yang tidak beriman, yang tidak berakidah. Maka mereka akhirnya mendapati amalan-amalan mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Habaan adalah debu yang kalau kita buka jendela, maka akan ada debu-debu yang berterbangan yang diterpa oleh sinar matahari. Seperti itu kecilnya amalan yang tidak didasari oleh akidah yang benar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu tadi disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan surat ke-25 ayat 23. Begitu juga akidah merupakan pokok sumber dari seluruh amal ibadah yang kita kerjakan. Di antaranya yaitu surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahukan orang-orang yang merugi amal perbuatannya, beramal tapi rugi? Ini kan sangat menyedihkan sekali. Kalau tidak ada amal rugi itu masih mending. Ini beramal sudah letih, sudah keringetan, sudah keluar uang banyak, tapi rugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum. Orang-orang yang sia-sia perbuatannya. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Jadi mereka punya perbuatan, mereka punya usaha. Kenapa mereka seperti itu? Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira, menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ternyata amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya akibat akidah yang rusak. Lihat ayat selanjutnya, ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim waliqaihi fahabitat a'malu fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, Rabb mereka. Mereka kufur terhadap, ini yang berkaitan dengan tema kita, kufur terhadap perjumpaan dengan Allah hari kiamat, yang menyebabkan amalan mereka merugi. Dan mereka sangka mereka punya amalan, ternyata tidak punya amalan.

0: Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahabitat a'maluhum." Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Dan kalau Allah mengatakan hapus, berarti hapus. Tidak ada dispensasi kalau akidahnya rusak. Hapus amalan mereka sebanyak apapun. Dan saya sering mengatakan, perhatikan baik-baik ini, bahwasanya sebaik apapun niat seseorang dalam beramal, seletih apapun seseorang dalam beramal, tidak akan pernah diterima oleh Allah jika tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hapus. Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan. Kami tidak mengadakan penilaian apapun. Waznan di situ dalam bentuk nakirah yang ada tanwin di belakangnya, dan setiap kata dalam bahasa Arab yang ada tanwin menunjukkan kepada nakirah. Nakirah menunjukkan kepada keumuman. Dalam artian tidak ada timbangan sama sekali dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, sebesar apapun amalannya. Maka ini harus diperhatikan baik-baik. Ya, terutama berkaitan dengan ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada perkataan menarik yang disebutkan oleh para ulama salaf ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Tadi surat yang saya sebutkan agar bisa ditulis, surat Al-Kahfi dari ayat 103 sampai 105. Di surat yang ke-18. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Apa artinya? Perhatikan baik-baik. Dan jelaslah bagi mereka siksa dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Ada ulama salaf mengatakan pada ayat ini, perhatikan baik-baik. Mereka mengatakan, "Dhannu atau bil hasanat fa idahum sayyi'an." Subhanallah. Mereka mengira di hari kiamat mereka datang dengan pahala yang begitu banyak. Ini perhatikan terutama yang sudah mengenal dakwah ini. Jangan semena-mena dengan amal Anda. Jangan menganggap Anda sudah beramal, sudah kenal dakwah, sudah dipanjangkan jenggot, diangkat celana, kemudian macam-macam amal sehingga surga di tangan. Tidak. Itu bukan ajaran para salafus saleh. Semakin mengenal Allah, semakin takut amalannya tidak diterima oleh Allah. Lihat ayat ini. Wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelas bagi mereka siksa dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Ulama salaf menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan bahwa orang-orang datang di hari kiamat mengira bahwasanya mereka banyak dapat pahala. Fa idahum sayyi'an. Ternyata pahala yang mereka kira-kira itu adalah dosa semuanya. Alhamdulillah. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 47. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka tema ini, akidah ini sangat penting. Makanya kita, dan salah satu hal yang bisa membedakan antara orang-orang yang mengajar umat, para ustaz, para kiai, tuan guru, para habaib yang benar-benar di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika dia sangat konsen dengan akidah di dalam dakwahnya. Dia sangat perhatian terhadap perkara akidah, senantiasa mendakwahkan akidah. Karena itulah yang dia warisi dari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tema kita sekarang hari dahsyatnya hari kiamat. Di dalam tema ini ada beberapa poin. Yang pertama, kata dahsyat. Yang kedua, kata hari kiamat. Yang dimaksud dengan dahsyat adalah bukan berarti wah, megah, tetapi yang dimaksud dengan dahsyat adalah sulit hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 1, "Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum." Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. "Inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim." Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Sangat besar. Bayangkan antum, gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas. Pernah melihat gunung Rinjani, gunung Merapi yang besar-besar, itu berterbangan bagaikan kapas. Apalagi manusia-manusia. Dahsyat. Maka yang dimaksud dahsyat di sini bukan mega, bukan mewah, akan tetapi dahsyat di sini adalah sulitnya hari kiamat. Itu yang akan kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua dari tema ini adalah hari kiamat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mengira bahwasanya hari kiamat adalah hari tatkala Dajjal datang, matahari terbit dari barat, kemudian langit ditutupi dengan awan hitam, keluar kaum Ya'juj Ma'juj, kemudian terdapat binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Ternyata perakiraan tersebut keliru. Hari kiamat yang dimaksud, dahsyatnya hari kiamat bagi seorang muslim, tidak perlu nunggu Dajjal. Hari kiamat bagi seorang muslim tidak perlu menunggu matahari terbit dari barat. Tetapi lihat bagaimana hadis-hadis Rasul dan perkataan para ulama salaf mengartikan dan memaknai hari kiamat. Lihat mereka mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika orang-orang Arab dari Badui datang bertanya kepada beliau tentang hari kiamat, kapan hari kiamat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam nazara ila ahdathi insanin minhum, melihat kepada manusia yang paling muda umurnya di antara yang hadir yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian beliau berkata, "In ya'ish hadza hatta yudrikuhu al-haram qamat 'alaikum qiyamatukum atau sa'atukum." Jika yang paling muda ini hidup, kemudian setelah itu dia didatangi oleh kematiannya, dia mati, maka bangkitlah kiamat untuk kalian. Apa maksudnya kiamat? Karena masih banyak yang berdiri, bisa mendekat sedikit. Sini bisa mendekat. Merapat, biar yang berdiri bisa duduk. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In ya'ish hadza hatta yudrikuhu al-haram qamat 'alaikum sa'atukum." Jika orang yang paling muda ini hidup, kemudian dia hidup sampai datang kematian untuknya, maka saat itulah kiamat kalian dibangkitkan. Apa maksud hadis ini? Dijelaskan oleh sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika ada orang-orang di samping-samping beliau, murid-murid beliau bertanya-tanya tentang hari kiamat, hari kiamat, maka beliau mengatakan, "Innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah." Kalian sering mengatakan kiamat, kiamat, kapan datangnya kiamat? Bahkan ada sebagian yang meramal, bahkan dalam tahap penceramah meramal bahwa umur kalender umat Islam tidak sampai kepada 1500. Ini enggak benar ini. Ini tukang ramal. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan kapan datangnya hari kiamat itu sudah mulai dari dahulu. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, "Innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah." Kalian benar-benar mengatakan kapan kiamat, kalian sering bercerita tentang kiamat. Maka beliau mengatakan, fa inna man mata qamat qiyamatuh. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa 20 tahun depan, bisa 1 tahun depan, bisa 1 bulan depan, bisa 1 pekan depan, bisa 1 hari besok, bisa 1 jam dari sekarang, bisa 1 menit dari sekarang, bisa sekarang juga. Lihat penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Mughirah bin Syu'bah tadi. Beliau mengatakan, "Inna man mat qamat qiyamatu." Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Maka kemudian dijelaskan lagi dengan apik dan perkataan yang sangat indah oleh Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, "Kenapa siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya? Dzalik li'anna al-insana idza mata dakhala fil yaumil akhir." Manusia kalau sudah mati dia akan masuk ke dalam hari terakhir. Oleh sebab itulah disebutkan man mata qamat qiyamatuh. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Ingat Pak, minimal Anda ketika keluar dari kajian ini dengan banyaknya kajian ayat dan hadis yang saya sebutkan, ingat satu pesan itu saja dari kajian ini. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Itu sudah lumayan untuk kehidupan beragama kita. Keluar dari kajian itu saja yang Anda ingat. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Pesan paling besar dari kajian ini. Beliau kemudian mengatakan, فَكُلُّ مَا يَكُنُوا بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ مِنَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ. Segala hal, fase kehidupan setelah kematian, maka itu termasuk dari hari akhir. Kemudian beliau mengatakan, إِذَنْ. Kalau begitu, مَا أَقْرَبَ الْيَوْمُ الْأَخِرِ لَنَا. Alangkah dekatnya hari kiamat untuk kita. Laisa bainana wa bainahu illa an yamuta al-insan. Tidak ada jarak antara kita dengan manusia dengan hari kiamat, antara kita manusia dengan hari kiamat hanya sekedar kematiannya. Tsumma yadkhulu fil yaumil qiyamah laisa fihi illa al-jazaa'a 'alal 'amal. Kemudian dia akan masuk ke dalam hari kiamat. Pada saat itu tidak ada lagi kata beramal. Yang ada hanya ganjaran atas amal. Kalau amalnya baik diberi pahala. Kalau amalnya buruk diberi dosa. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Coba perhatikan perkataan beliau selanjutnya. Beliau mengatakan. Sebagaimana disebutkan perkataan dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan. Sampai perkataan ini saya hafal. Saking menariknya dan sering memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Terutama, perhatikan, yang sedang malas dalam beribadah. Yang terlalu terlena dengan dunia. Dia anggap dunia segala-galanya. Yang imannya kadang turun, tidak naik-naik. Perhatikan perkataan ini baik-baik. Beliau mengatakan, fakir ayuhal insan. Berfikirlah kamu wahai manusia. Tajidu annaka ala khatar. Engkau akan dapati dirimu dalam bahaya. Kenapa wahai Syekh? Li'anna al-mauta laysa lahu ajalun ma'lumun indana. Karena kematian, kita tidak tahu kapan datangnya untuk kita. Qad, lihat contoh beliau mengatakan. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarju ilayh. Kadang seseorang keluar dari rumahnya, tapi dia tidak bisa kembali lagi karena mati di jalan. Apalagi ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza aradallahu qabda ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha haja." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jika Allah menginginkan mencabut nyawa seorang hamba, Allah akan jadikan hamba tersebut punya hajat di keperluan di tempat tersebut. Saya ketika keluar tadi sebelum subuh dari rumah sampai sini jam 6. Saya berpikir keluar langkah ini mungkin tempat saya terakhir saya di bumi. Selalu Anda berpikir seperti itu. Kemanapun Anda pergi. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa saya di tempat tersebut. Baik kalau seandainya tempat tersebut adalah tempat ibadah. Coba kalau seandainya tempat tersebut tempat maksiat. Coba perhatikan kemudian beliau mengatakan, waqad yakunu al-insanu ala kursi maktabihi wa la yaqumu. Kadang seseorang duduk di kursi kantornya, kursi warungnya, kursi sekolahannya, dan dia tidak bisa bangun darinya. Karena datang, hari kiamatnya datang, kematiannya datang. Waqad yanamul insan ala firasyi, fayuhmalu min firasyi ila saril ghaslih. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya. Kemudian ternyata dia dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya. Karena meninggal. Kemudian beliau mengatakan, "Wa hadza amrun yastaujibu minna an nantahiza fursatal umur bitaubati ila Allah azza wa jalla." Perkara yang seperti tadi saya sebutkan, datang kematian tiba-tiba, ya. Bahkan saya pernah baca tulisan Al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala dengan judul At-Tadzkir bil Maut. Beliau mengatakan pada tulisan tersebut, kematian kalau sudah datang dia tidak akan memilih mana yang paling tua atau mana yang paling sakit. Dia akan masuk ke dalam rumah, mungkin dia akan melewati orang yang paling tua renta dari rumah tersebut. Dia akan lewati orang yang paling sakit kronis dari rumah tersebut. Dia akan datang kepada seorang pemuda yang sehat walafiat karena batasnya sudah selesai. Maka beliau mengatakan perkara seperti ini mewajibkan kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan umur. Pak, umur itu cuma ada dua sifatnya. Yang pertama, sur'atul inqidha. Yang kedua, adamul audah. Cepat dia berlalu. Yang sekarang berumur 17, 20, kepala 3, kepala 4, tidak akan terasa, cepat berlalu. Yang kedua, dan tidak akan pernah bisa kembali. Anda bayar dengan apapun, dengan emas perak sebanyak sejagat raya, tidak akan bisa mengembalikan seseorang yang berumur 70 menjadi sweet 17. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, gunakan waktu-waktunya untuk bertaubat kepada Allah. Itulah hari kiamat yang dimaksud. Dahsyatnya hari kiamat. Berarti kita akan mulai pembicaraan tentang dahsyatnya hari kiamat dari kapan seseorang dicabut nyawanya oleh Allah. Sampai nanti, mudah-mudahan waktunya cukup, sampai nanti ketika berbicara tentang syafaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya masuk ke dalam tema tentang dahsyatnya hari kiamat, saya ini sering dikritik oleh para ustaz. Ustaz, mukaddimahnya terlalu panjang. Waktunya habis nanti. Maka saya ingin berikan mukaddimah dulu. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Yang pertama, mukaddimah yang pertama. Kalau tadi sebelum mukaddimah yang tadi, saya sekarang mukaddimah. Ya. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahui baik-baik bahwa gaya hidup seorang kafir sangat berbeda dengan gaya hidup seorang mukmin. Apa itu? Gaya hidup seorang kafir senantiasa ingin selalu hidup di dunia, umur yang panjang, dan tidak pernah berpikir tentang hari kiamat. Itu gaya hidup orang kafir. Ingin hidup selalu di dunia, umur panjang, dan tidak pernah berpikir tentang hari kiamat. Dan itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat. Gaya hidup mereka ini. Maka ketika saya menyebutkan ini gaya hidup orang kafir, semestinya seorang muslim tidak boleh berpikir seperti ini. Yang ada di dalam benaknya selalu dunia, dunia. Dulu saya ada kawan di Saudi ketika bekerja di Arab Saudi. Beliau mengatakan, "Ustaz, sebelum saya kenal tentang majlis ilmu, saya ini dulu di dalam diri saya hanya ada satu, yaitu memburu real. Jadi saya seorang pemburu real. Tidak pernah ada hidupnya memikirkan tentang akhirat, tentang bagaimana nanti saya mati, gak pernah. Yang penting saya dapat uang banyak, hidup umur panjang, kemudian tidak pernah berpikir tentang akhirat, tentang hari kiamat." Itulah gaya hidup orang-orang kafir. Lihat, perhatikan, disebutkan oleh Allah dalam 4 ayat di dalam Al-Quran dengan surat yang berbeda tentang gaya hidup ini. Dan mudah-mudahan kita menjauhi gaya hidup yang seperti ini. Perhatikan dalam 3 ayat, mohon maaf ya, 3 ayat. Surat Al-An'am. Surat ke-6 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin." Yang artinya, dan tentu mereka mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja. Dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ini gaya hidup orang kafir. Mereka selalu berpikir hidupnya cuma di dunia. Makanya wajar kalau seandainya mereka selalu memikirkan bagaimana sukses di dunia. Bahkan dalam perkara-perkara yang detail, mereka sangat perfect dalam perkara dunia. Wajar itu. Karena memang gaya hidup seperti itu yang dilakukan oleh, yang disebutkan dalam Al-Quran. Lihat lagi dalam surat Al-Mu'minun. Surat ke-23 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In hiya illa hayatuna dunya nahya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin." In kehidupan tidak lain hanyalah kehidupan dunia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, in itu harfu syart dalam bahasa nahwu. Ya, harfu syarat berarti, dan jika setelahnya itu adalah istidrak, pengecualian, menunjukkan dalam bentuk jawaban syarat, menunjukkan kepada pengkhususan. Jadi kalau kita bisa terjemahkan adalah tidak lain kehidupan kita di dunia, tidak lain kehidupan kecuali hanya kehidupan dunia. Kita ini khusus hidup untuk dunia. Kita mati, kita hidup, kita tidak pernah dibangkitkan. Itu gaya hidup orang berpikir orang kafir. Maka jangan sekali-kali kita seperti itu. Seorang mukmin tidak boleh gaya hidupnya seperti orang kafir. Lihat lagi ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jathiyah, surat ke-45 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Ya. Para ulama mengatakan mahia, ma di situ harfu nafi, yaitu huruf peniadaan. Apabila ada huruf peniadaan dan setelahnya adalah huruf penetapan illa, maka menunjukkan kepada kekhususan. Seperti kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersyahadat bahwa tidak ada ilah, huruf peniadaan, la ilaha, huruf peniadaan. Kemudian setelahnya illallah, kecuali Allah, menunjukkan pengkhususan. Hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada lain selain Allah yang berhak disembah. Ah, begitu juga mereka mengatakan ini, mahiya illa hayatuna dunya. Ya, mahiya, tidak ada kehidupan apapun kecuali kehidupan kita di dunia. Khusus mereka untuk hidup di dunia, tidak ada lain. Itu gaya hidup berpikir orang-orang kafir. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sangat suka untuk umur panjang. Ya. Sangat suka untuk umur panjang. Coba perhatikan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang bahwa orang-orang kafir sangat suka untuk berumur panjang bahkan sampai 1000 tahun. Dalam surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nas ala hayat. Wa minal ladhina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammar. Wallahu basirun bima ya'malun. Bisa merapat lagi. Ini adalah PR buat yayasan. Besarkan musolanya. Biarkan kalah kepada masjid. Ya, mundur dulu. Ini dia. Lagi. Ya. Ya, ini PR buat yayasan ini. Ya. Kalau saya saja datang segini, gimana ustadz yang lain? Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, Ustadz Firanda. Kita dibandingkan ilmu-ilmu mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Semut kecil di padang pasir yang sangat luas dibandingkan ilmu-ilmu ustadz-ustadz tersebut. Mudah-mudahan semua ustadz kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, hafizahumullah taala. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, perhatikan. Wala tajidannahum. Di situ ada penekanan. Saya sering sekali melirik ayat dari sisi bahasa dan itu juga ditekankan oleh para ulama tafsir. Wala tajidannahum, dan sungguh lihat di situ lamu taukid. Tajidannahum nunu taukid. Sungguh kamu akan benar-benar mendapati mereka ahrasan nas, manusia yang paling rakus. Ahrasa sighatu tafdhil. Setelahnya annas, sighatu tafdhil kata komparatif. Setelahnya jamak menunjukkan kepada paling rakus. Paling terakus terhadap kehidupan dunia, mereka lah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah. Mereka, salah seorang dari mereka sangat ingin untuk dipanjangkan umur 1000 tahun. Tapi ingat, wama huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar. Kalaupun sebenarnya kalau mereka dipanjangkan umurnya, tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur tidak menjadikan seseorang jauh dari siksa Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya dia berdosa kepada Allah. Wallahu basirum bima ya'malu. Dan Allah Maha melihat dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini gaya hidup orang-orang kafir. Gaya hidup orang-orang kafir. Sedangkan gaya hidup orang muslim bagaimana? Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang orang beriman yang paling cerdas, paling tinggi IQ-nya, paling berakal, bukan orang yang IQ-nya 200 sekian, tidak. Ternyata orang yang beriman yang paling cerdas adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Paling banyak mengingat hari kiamat. Ingat, ketika kita sebutkan hari kiamat adalah kematian tadi. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, mereka lah orang-orang yang cerdas. Ini gaya hidup seorang muslim. Bagaimana hidup ini bekal setelah mati? Tidak ada lain, Pak. Tujuan hidup seorang muslim adalah bagaimana selamat setelah mati. Itu, Pak. Itu moto hidup seorang muslim. Lifestyle-nya hidup seorang muslim. Bagaimana bisa selamat setelah mati? Sebagaimana dalam hadis ini yang disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari hadis sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik bukan hanya sekedar banyak, tetapi paling baik persiapannya setelah kematian. Karena, Pak, perlu diperhatikan, amal bukan dibutuhkan banyak saja. Amal diperlukan ikhlas dan mutaba'ah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu mukaddimah yang pertama tentang gaya hidup seorang muslim. Dan memikirkan gaya hidup seperti ini membuat kita lapang dada, membuat kita tidak mudah mengeluh tentang kehidupan. Kenapa? Karena kalau saya beri contoh, misalkan kita dagang, dagangnya material. ya. Bulan ini tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan. Tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan. Maka ketika orang yang berpikir gaya hidupnya sebagai seorang muslim, niscaya yang ada di dalam dirinya adalah sifat qanaah. Ya sudah, itulah pemberian Allah. Makanya saya sering mengatakan perkataan orang-orang awam yang belum tercampur, terkontaminasi akidahnya, itu timbul dari akidah yang benar. Mereka sering mengatakan kalau saya naik taksi, naik ojek, naik beca, begitu, naik bajaj, mereka sering mengatakan, berapa penghasilan Pak? Sekian Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, rezeki tidak tertukar. Itu betul, rezeki gak akan tertukar. Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha. Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Enggak pernah mati, dia sampai menyempurnakan rezekinya. Kapan dia bisa seperti itu? Ketika dia mempunyai gaya hidup tadi. Bahwa ini bukan tempat saya nih. Coba perhatikan antum ya, hadis Rasulullah SAW tentang asing. Rasulullah SAW bersabda tentang menjadi orang asing di dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia sebagaimana orang asing atau seorang pengembara. Ya, di dunia sebagai orang asing atau seorang pengembara. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, kata Rasulullah SAW, mali walid dunya fa ana karakibin astadhillu tahta syajara thumma aqum warah. Apa hubunganku dengan dunia? Aku bagaikan seorang yang sedang bernaung di sebuah pohon. Lihat, kata-kata bernaung. Beliau menganggap kita hidup di dunia seperti bernaung di sebuah pohon. Masuk akal tidak? Orang yang bernaung di sebuah pohon, dia buat istana di bawah pohon tersebut. Gak masuk akal. Ya? Hanya sekedar bernaung di sebuah pohon, setelah bernaung mengumpulkan bekal, baru kembali bangun, kemudian berjalan ke tujuan asalnya, itu kehidupan akhirat. Yang seperti ini, sekali lagi Pak, gaya hidup seperti ini, bahwa yang paling baik persiapannya setelah kematian, itu membuat seseorang senantiasa qanaah dalam kehidupannya, tidak mudah menggerutu, tidak mudah menuduh Allah tidak adil. Ada sebagian ikhwah, ini saya yang kena getahnya. Jadi begini ceritanya, saya ada kajian yang dipotong, salah satu kajian kajian saya yang dipotong adalah tentang meninggalkan sesuatu yang haram. Itu nyebar sudah kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian jadi di potongan kajian tersebut ada yang saya sebutkan bahwa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Kemudian ada orang bertanya, dan ini tidak satu dan dua yang bertanya, banyak. Di beberapa kota bertanya, Ustaz, saya melihat potongan kajian Ustaz, saya tertarik, tertegun, langsung saya berhenti kerja. Sekarang saya keluar dari yang haram. Tetapi Ustaz, mana janji yang Ustaz janjikan itu? Ustaz tanggung jawab sekarang itu. Saya yang kena, subhanallah. Mana gantian dari Allah itu mana? Sekarang keadaan ekonomi saya nyungsep di bawah, tidak pernah naik-naik. Gajian cuma salam tempel doang. Gajian salam tempel, paham ya? Dapat gaji, kasih. Ya, utang di mana-mana Ustaz. Mana gantiannya yang dijanjikan oleh Ustaz? Maka saya bilang, Pak, Bu, yang janjikan bukan saya, Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa abdalaka Allahu khairan min." Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya tidaklah pernah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, mana gantiannya? Jawabannya mudah untuk manusia-manusia seperti ini. Sekarang saya tanya, dan ini masuk dengan mukaddimah kita yang kita sebutkan barusan. Saya tanya kepada Bapak, Bapak meninggalkan yang haram kenapa? Ada seorang ibu Pejabat bukan hanya pegawai teller di bank konvensional, bukan. Pejabat bank konvensional mengatakan, Ustadz saya meninggalkan sesuatu yang haram itu, saya keluar resign karena saya takut dilaknat oleh Allah. Itu kan yang Bapak lakukan, meninggalkan yang haram karena takut disiksa di akhirat, itu kan yang kita lakukan. Loh, kenapa sekarang ketika Bapak tidak mendapatkan gantiannya di dunia, kenapa orientasi Bapak berubah? Orientasinya kok kenapa sekarang duniawi? Bukankah dia meninggalkan yang haram untuk selamat di mana? Di akhirat. Dan itulah gaya hidup seorang muslim. Kenapa sekarang yang dicari dunianya? Paham maksud saya? Nah, itu jawaban. Untuk orang-orang yang meninggalkan yang haram, kemudian dia belum dapat gantiannya dari Allah di dunia. Memang bukan dunia itu gantiannya. Di mana? Di akhirat. Dan itu life. Saya katakan, poin pertama mukaddimah ini merupakan pelipur lara bagi orang yang diuji oleh Allah dengan kesempitan, problematika hidup, ekonomi yang rendah, atau yang semisalnya, penyakit. Karena di dunia bukan tempat orang muslim. Di dunia hanya sebatas menjadikan perbekalan, kemudian setelah itu pergi ke kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Dan itu makna asing yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia sebagai orang asing. Lihat Pak, hadis tersebut disebutkan oleh Abdullah bin Umar dengan tafsiran yang aneh. Beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa' wa khudh min sihhatika li maradhik wa min hayatika li mautik." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika jadilah engkau di dunia sebagai orang asing." Abdullah bin Umar setiap kali meriwayatkan hadis tersebut, beliau menafsiri, beliau mengatakan, jika engkau di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Jika engkau waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Ambillah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Gunakan kehidupanmu sebelum matimu. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya, apa hubungannya asing dengan waktu? Siapa yang bisa saya kasih minyak wangi? Siapa yang menjawab pertanyaan tadi? Pertanyaan saya adalah, apa hubungannya kata asing, jadilah engkau orang asing di dunia, dengan penjelasan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jika engkau masuk waktu pagi, janganlah tunggu waktu sore. Jika engkau masuk waktu sore, janganlah tunggu waktu sore, waktu pagi. Ambillah masa sehatmu untuk beramal sebelum masa sakitmu. Dan gunakanlah kehidupanmu sebelum masa matimu. Nah, siapa yang mau menjelaskan? Nah, hidup di dunia singkat, kemudian maka gunakanlah untuk beramal. Dunia itu singkat hidupnya. Jazakallah khair, Pak. Ya, maksudnya adalah hidup asing di situ sebentar. Orang asing kan gak hidup selamanya. Lihat, wahai orang yang diluaskan rezekinya, yang rumahnya gedongan. Saya Pak, di beberapa tempat saya melihat orang-orang rumah-rumah tinggal, bukan hotel Pak, 5 tingkat. Itu tidak tercela kalau seandainya digunakan untuk beramal. Rumah kadang-kadang Pak, 1,5 kilometer itu rumahnya, belum tanahnya Pak.
1: Subhanallah. Bismillah.
0: Maka yang seperti ini penting sekali untuk kita pahami baik-baik, bahwa gaya hidup seorang muslim adalah mengumpulkan bekal, dan paling baik persiapannya setelah kematian. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Mungkin sekarang. Siapkah sudah kita bekal kita? Ketika ada sebagian orang iri, ini seperti yang saya ungkapkan, saya ingin mencontohkan agar masuk ke dalam relung hati. Saya ingin mencontohkan bahwasanya sifat dan memahami gaya hidup ini akan membuat orang pelipur lara bagi orang-orang yang disempitkan rezekinya. Ada orang iri, oh dia setiap 6 bulan sekali ganti mobil. Ya. Kemudian istrinya 4. Padahal jarang ke masjid. Sholat jarang. Saya pertama, saya muadzin,

0: plus imam plus makmum sekalian. Tapi kenapa ekonomi menengah ke bawah nyungsep di bawah gak pernah naik-naik? Jawabannya tadi. Karena yang dituju bagi seorang muslim bukan di mana? Di akhirat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang baik paling baik persiapannya setelah kematian. Itu dia. Maka semua orang tahu kehidupan masing-masing. Ayo siapkan masing-masing untuk bekal kehidupan setelah kematian. Begitulah gaya hidup seorang muslim. Taib, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mukaddimah yang pertama. Mukaddimah yang kedua. Sudah jam 10 ya. Mukaddimah yang kedua. Membicarakan tentang hari kiamat. Dimulai dari kematian. Sampai nanti membicarakan tentang hari kebangkitan. Di alam barzah. Fitnatul qabar. Siksa nikmat kubur. Kemudian hari kebangkitan. Kemudian membicarakan tentang pemberian buku catatan amal. Dihisab. Ditimbang. Kemudian jalan di atas sirat. Kemudian syafaat. Telaga. Ini adalah kebiasaan manusia-manusia terbaik sepanjang sejarah hidup manusia. Dari mulai Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu para salafus salih, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Saya ulangi, membicarakan tentang hari kiamat dengan segala macam fasenya, kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Yang dengan pembicaraan seperti inilah mereka akhirnya mendapatkan gelar yang terbaik dari Allah, ridha Allah radhiyallahu anhum wa radhuan. Yang dengan gaya hidup seperti inilah mereka mendapatkan jaminan surga. Seluruh dari sahabat dijamin surga, tidak ada yang tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan wa'adallahu al-husna. Setiap dari mereka dijamin surga. Kata kul dalam bahasa Arab adalah aqwa siyaghin dalla 'alal umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada yang tersisa dari para salaf, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kecuali dijamin surga. Yang ketiga, mereka seluruhnya diampuni dosa-dosanya. Baik yang ikut peperangan Siffin antara sahabat dengan sahabat itu, baik yang ikut peperangan Jamal antara sahabat dengan sahabat, semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Mereka orang-orang yang dicap oleh Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai manusia yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik. Ketika ayat ini turun kepada para sahabat pertama kali. Kalian umat terbaik. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah mereka para tabi'in. Kemudian setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Dengan kemuliaan semuanya itu, kira-kira gaya hidup para sahabat yang mereka lalui apa? Yaitu dengan mengingat ini. Makanya ketika kita mengangkat tema dahsyatnya hari kiamat, kita sedang mencontoh Nabi dan para sahabatnya. Paham maksud saya? Mukaddimah yang kedua. Bahwa gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah. Orang-orang yang dapat dijamin surga. Orang-orang yang diampuni dosanya. Orang-orang yang dicap sebagai manusia terbaik. Yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Gaya hidup mereka adalah senantiasa membicarakan tentang hari kiamat. Dimulai dari kematian sampai nanti perkara surga neraka. Kita ambil contoh-contohnya. Ya, saya tadi menyebutkan bahwa gaya hidup para sahabat, mereka senantiasa suka membicarakan tentang akhirat. Makanya ini perhatikan, yang di grup-grup WhatsApp, ya, di grup-grup sosial media, ya, terutama grup-grup laki-laki kadang-kadang yang dibicarakan tidak lain keluar, tidak keluar kecuali poligami. Tapi enggak pernah mengerjakannya. Di dalam kebiasaan orang Arab itu ada istilah namanya dajaj saq'a, ayam jenis saq'a. Apa itu? Ayam jenis saq'a, apa namanya? Saq'a. Itu adalah jenis ayam kampung yang kurus krempeng cuma ada kulit yang menutup tulangnya, ya, artinya tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali. Tetapi cuma satu keistimewaannya, kalau dia berkokok, dia sangat luar biasa kokoknya. Nah, itu perumpamaan adalah laki-laki yang sering ngomongin poligami tapi gak pernah berani untuk poligami. Itu jenis ayam soka. Ya, kalau mau langsung semangat. Jangan cuma ngomong doang. Nanti peperangannya sama yang di rumah itu urus sendiri. Kalau saya gak berani. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, coba omongkan akhirat. Nanti kita mati gimana ya? Di mana, bagaimana? Nasib setelah mati bagaimana? Dan itu kebiasaan ulama dari Nabi dan para sahabatnya. Coba perhatikan, saya akan bawakan kisah tiga. Yang pertama yaitu kisah Hamzalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu ketika Hamzalah radhiyallahu anhu, Hamzalah ini adalah seorang sahabat Nabi. Beliau bernama Hamzalah al-Usayyidi. Dan Hamzalah inilah yang disebut dengan Ghasilul Malaikah, yaitu yang jasadnya dimandikan oleh para malaikat. Kenapa demikian? Karena beliau ahli ibadah, kemudian setelah beliau menikah, kemudian ada panggilan jihad. Malam pertama beliau menggauli istrinya, ada panggilan jihad, beliau belum sempat untuk mandi junub. Kemudian setelah itu beliau berperang, meninggal dalam keadaan junub. Maka kemudian dimandikan oleh para malaikat. Makanya disebutnya manusia yang dimandikan junub oleh para malaikat. Hamzalah al-Usayyidi radhiyallahu anhu. Beliau ini ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, manusia pertama terbaik setelah para nabi dan para rasul. Dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir, tidak ada manusia yang paling terbaik. Wali manapun kalah. Mau wali Songo kalah. Mau wali Abdul Qadir Jailani kalah. Ya, dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Hamzalah, "Kaifa anta?" Bagaimana keadaan wahai Hamzalah? Perhatikan jawaban Hamzalah. "Nafaqa Hamzalah." Hamzalah sudah menjadi orang munafik. Dan kata munafik di zaman itu sangat berat. Karena tidak lain kecuali munafik i'tiqadi. Munafik akidah. Lisannya Islam, hatinya kafir. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung mengatakan, "Subhanallah, ma taqul. Maha suci Allah, apa yang kau ucapkan? Apa yang kau ucapkan? Kok bisa menjadi orang munafik? Itu perbuatan dosa besar." Maka Hamzalah bercerita, "Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita sering duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau pun wahai Abu Bakar sering duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ain." Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Saking jelasnya, ini di sini inti pembicaraannya. Beliau sering mengingatkan para sahabat tentang surga dan neraka, tentang hari kiamat. Bahkan saking jelasnya diingatkan tentang surga dan neraka, ka'anna ru'yu 'ain, seakan-akan kita melihatnya seperti kita melihat dengan kasat mata kita, saking jelasnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabatnya senantiasa sering di dalam majlis-majlisnya membicarakan tentang hari kiamat. Ya, Ustaz, lanjutkan kan ceritanya. Kenapa Alhamdulillah kemudian mengatakan dia sebagai seorang munafik? Kemudian beliau mengatakan, ini di luar tema kita, tapi saya lanjutkan hadisnya karena di sini ada faedah. Beliau mengatakan, "Faidha kharijna min 'indi Rasul sallallahu alaihi wasallam, 'afasna al-azwaj wal aulad wadh-dhayyi'at fa nasina katsiran." Lalu ketika kita keluar dari majlis Rasulullah, kita bertemu dengan anak, cucu, ya, pekerjaan, istri, kita banyak lupa dibandingkan ingatnya. Itu yang disebut oleh Hamzalah sebagai seorang munafik. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Wallahi inni la ash'uru bidzalik." Demi Allah, aku pun sama. Lihat, setingkat iman Abu Bakar As-Siddiq merasakan seperti itu. Kalau lagi di musala sari bumi, semangat. Saya akan pokoknya pulang begini. Ya, pulang baca Quran, pulang ibadah, pulang. Tapi kalau sudah sampai rumah, lepas peci, lepas baju koko, lepas jenggot. Ambil remote televisi semuanya ditonton. Mau sinetron, mau film India nihihe, tonton. Padahal sudah jenggotan, kemana tuh jenggot, gak malu. Nonton perempuan joget. Ya. Nah, perhatikan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Abu Bakar Siddiq merasakan seperti itu. Kalau keluar lupa tentang akhirat tadi. Tentunya beliau berdua tidak bermaksiat seperti sebagian manusia. Tetapi beliau lupa ataupun sibuk dengan perbuatan-perbuatan dunia beliau. Maka datanglah mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua. Wahai Rasulullah, nafaqah handal, kata handal. Wahai Rasulullah, handal menjadi orang munafik. Kenapa diceritakan seperti ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini di sini pelajarannya. Innakum law tadumuna kama takununa indi la safahatkumul malaika. Sesungguhnya kalian, kalau seandainya kalian seperti keadaan kalian ketika bermajlis di depanku, ketika kalian di luar juga seperti itu, maka niscaya kalian akan disalami oleh malaikat. Di jalan kalian, di tempat tidur kalian, di tempat duduk-duduk kalian. Kenapa? Karena sama dengan malaikat seperti itu. Malaikat tidak pernah lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah mikir dunianya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, perhatikan. Sa'ah fa sa'ah. Tiga kali beliau ulangi itu. Wahai hamdalah, terkadang kita sibuk dengan akhirat kita. Tapi kita juga hidup di dunia. Maka bekerjalah untuk dunia. Tidak mengapa. Akan tetapi, satu, jangan bermaksiat. Yang kedua, jangan terlena dengan dunianya. Nah, itu gaya hidup yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Itu cerita yang pertama. Bahwa Nabi dan para sahabatnya sering mengingat hari kiamat. Yang kedua, hadis riwayat Muslim. Suatu ketika Uthman bin Affan, manusia ketiga terbaik setelah para Abu Bakar As-Siddiq dan para Nabi dan para Rasul. Beliau zara qabran fabaka hatta yabulla lihyatu. Beliau mengunjungi kuburan, kemudian menangis sampai jenggotnya basah gara-gara air tangisan beliau. Air mata tangisan beliau. Kemudian ditanya oleh para sahabatnya, "Tadhkuru al-jannata wan-nar fala tabki wa tabki min hadha?" Wahai Utsman, engkau sering mengingatkan kita tentang surga dan neraka, tetapi tidak menangis. Kenapa ketika melihat kuburan engkau menangis? Lihat. Utsman bin Affan, apa beliau jawab? "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan tempat paling pertama dari tempat-tempat singgah akhirat. Begini gaya hidup para sahabat. Dimanapun mereka berada, senantiasa connect pikirannya dengan hari kiamat nanti gimana? Hari kiamat nanti gimana? Dikubur nanti gimana? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, melanjutkan sabdanya, ini perhatikan subhanallah. Dan itu tidak jauh dari kita para ikhwah. Mungkin kita mati hari ini, lalu masuk ke dalam alam kubur, kita akan merasakan itu. Beliau mengatakan, "Fa inna jaminhu fama ba'dahu aysar min." Jika seseorang selamat di alam kuburnya, maka fase kehidupan setelah alam kubur lebih ringan daripada alam kuburnya. "Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min." Kalau seandainya fase kuburan di alam barzah tidak selamat, dapat siksa, maka kehidupan setelahnya lebih sulit dibandingkan kuburan tersebut. Itu yang membuat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis. Ini yang senantiasa harus kita tanamkan dalam diri kita. Dimanapun, kapanpun kita berada, selalu memikirkan hari kiamat dimulai dari kematian kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi
1: amalan kita nanti setelah keluar dari majelis ini.

0: Itu namanya zuhud.
1: Itu yang selalu berpikir, itu orang yang selalu berpikir untuk kehidupan akhirat dia. Dan itulah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Cerita yang ketiga. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Al-Musnad. Suatu ketika Utsman bin Affan dilewati oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan salam. Kemudian Utsman bin Affan enggak ngeh. Tidak sadar kalau disalami Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab karena tidak dijawab salamnya, beliau kesal. Beliau mengadu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, ara'aitum? Ara'aita anna akhaka Utsman sallamtu alaihi falam yarudda alaihi salam? Wahai Abu Bakar, apa pendapat engkau? Tuh, saudaramu Utsman, aku salami dia, dia tidak jawab salamnya. Maka datanglah Abu Bakar dan Umar kepada Utsman menanyakan akan hal itu. Ada apa kok disalami enggak jawab? Ya subhanallah, tiga orang mulia, paling mulia Pak di dunia. Setelah para nabi dan para rasul, sibuk gara-gara salam. Abu Bakar berkata, "Ya Utsman, sallama alayka Umar falam yarudda alayhi salam." Wahai Umar, wahai Utsman, Umar mengucapkan salam kepadamu. Kenapa engkau tidak jawab salamnya? Ya, itu biasanya orang kalau tidak jawab salam biasanya pikirannya kemana-mana. Sama seperti suami lagi memegang handphone, ya, diomongin oleh anaknya, oleh istrinya, "Pak, Pak, woi Pak, woi." Enggak jawab-jawab dia. Dan masalah handphone ini aneh para ikhwah. Saya heran. Dan ini bisa merusak hubungan keharmonisasian antara keluarga suami istri. Coba bayangkan antum, satu kasur habis isya yang aturan dia bisa bercumbu antara suami istri, tapi masing-masing megang handphone. Sang suami wajahnya bercahaya karena handphone di depannya. Sang istri juga begitu. Habis itu capek masing-masing tidur. Ini keluarga apa ini? Ini keluarga jin jangan-jangan ini. Heran para ikhwah. Coba ada peraturan di rumah habis isya tidak ada yang megang handphone. Yang adalah megang pasangan. Ini heran, ini keluarga apa seperti ini? Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Orang biasanya kalau disalami enggak ngeh, itu biasanya megang handphone, lagi sibuk dengan handphonenya. Yang ajib lagi, ini sedikit menyimpang tentang handphone ya. Yang ajib lagi, istri yang di samping, dia bisa apakan saja. Mau dia saltoin, mau dia macam-macam dia bisa. Dia melihat di handphonenya wanita yang dia tidak bisa apa-apakan, cuma dilihat. Ini yang nyata tidak kamu apa-apakan. Pantas dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan kepada para laki, sebesar kamu melihat perempuan yang tidak halal di handphonemu, sebesar itu pula kelezatan menikmati istri yang halal akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ah, Utsman bin Affan disalami enggak ngeh. Kata Utsman, "Wallahi ma syartu." Demi Allah dia enggak salam. Kata Umar bin Khattab, demi Allah saya sudah salam kepada engkau. Lihat, tiga orang sibuk dengan salam doang. Kata Abu Bakar menengahi, sodak Uthman. Uthman benar. Dia sedang sibuk perasaannya. Apa yang engkau fikirkan, wahai Uthman? Beliau mengatakan, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam as'al. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, aku belum bertanya kepada beliau, kaifa najatu fi hadzal amr? Bagaimana bisa selamat di akhirat? Itu yang beliau pikirkan. Itu gaya hidup para sahabat, dimanapun mereka mikirin, saya selamat enggak nanti? Bukan mikirin besok makan apa. Besok kira-kira usaha. Ada sebagian orang para ikhwan yang dirahmati Allah, sampai Mekah, Madinah, yang aturan dia di situ beribadah. Ya? Aturan dia di situ beribadah. Yang ada apa? Megang handphone. Tolong kirim barang ke sana ya. Barang ke sana. Itu lagi di Madinah. Lalu kapan ibadahnya? Paham maksud saya enggak? Di Madinah yang aturan dia semangat ibadah, masih mikirin dunia di Indonesia. Paham maksud saya?

0: Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Pantas mereka mendapat ridha Allah, dijamin surga, diampuni oleh Allah, manusia terbaik karena senantiasa mengingatkan kehidupan akhirat. Dan mengingat kehidupan akhirat, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, ulama Islam abad kelima kalau tidak salah, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, bahwa man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha. Silahkan coba ini. Ya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, mengingat hari kiamat, maka dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilu taubah, segera bertaubat. Ingat bagaimana dicabutnya nyawa, ingat bagaimana nanti ruh kita kemana, kemudian dikembalikan kemana, bagaimana di alam barzakh, ingat bagaimana dibangkitkan, ingat bagaimana padang mahsyar, ingat bagaimana tiupan sangkakala, ingat bagaimana macam-macam. Itu akan menyegerakan kita bertaubat kepada Allah. Yang kedua, qana'atul qalbi, yaitu puas hati dengan pemberian Allah, tidak mudah menggerutu, tidak mudah merasa kekurangan. Yang ketiga, yaitu nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai sekarang tentang dahsyatnya hari kiamat. Karena saya tadi sudah katakan tentang dahsyatnya hari kiamat adalah dimulai dari seseorang itu mati, maka saya harus menjelaskan tentang kematian. Dahsyatnya kematian. Baru setelah itu kita mulai fase-fase dahsyat-dahsyatnya yang lain. Perhatikan, kita akan ambil tentang dahsyatnya sakaratul maut. Dan Allah menyebutkan ayat sakaratul maut dalam Al-Qur'an. Surat Qaf ayat 19. Wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakaratul maut dengan kebenaran. Itulah yang senantiasa kalian lari darinya. Itulah yang senantiasa kalian lari darinya. Ini menunjukkan ada benar adanya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah lahadhat, saat-saat kematian. Rasa sakit saat-saat kematian. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, jangan manusia biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja merasakan sakaratul maut. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Aisyah, perhatikan, ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah iri dengan kematian yang ringan kepada seseorang setelah apa yang aku lihat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya langsung kepada inti pembicaraan, faja'ala yadayhi yudkhilu yadayhi fil ma. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangannya ke dalam air. Fayamsahu bihima wajha. Kemudian beliau usap wajahnya dengan kedua tangan tersebut. Masukkan tangan, usap wajah. Kemudian beliau mengucapkan, lihat sakaratul maut. Rasulullah SAW, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sakit. Thumma nasaba yadahu faja'ala yaqul fir rafiqil a'la. Kemudian beliau mengacungkan tangannya, kemudian beliau mengatakan, ya Allah, jadikan aku di tempat yang paling tertinggi. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut. Sekarang kita ingin tahu bagaimana sih dahsyatnya sakaratul maut. Salah satu pemandangan dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya sakaratul maut. Lihat, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min idza hadara al-maut Sesungguhnya orang beriman jika didatangi kematian, busyira biridwanillahi wa karamatih, dia akan diberikan kabar gembira dengan ridha dan kemurahan dari Allah. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada sesuatu apapun yang paling dia cintai kecuali apa yang ada di hadapannya. Makanya tidak heran orang kalau dalam keadaan sakaratul maut, padahal dia koma, stroke, koma misalkan, tapi dia orang beriman, tidak bisa bergerak apa-apa, koma, gak bisa bergerak apa-apa. Tetapi ketika datang sakaratul maut dan dia orang beriman, diberikan kabar gembira oleh Allah, maka dia sangat gembira dengan kabar gembira tersebut. Maka yang terjadi apa? Dia seakan-akan ingin menggapai sesuatu, tersenyum, kemudian dahinya, wajahnya seperti sehat kembali. Itu sakaratul maut bagi orang beriman. Perhatikan baik-baik, lihat penjelasan para ulama salaf tentang bagaimana sakaratul maut. Perhatikan, disebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab ibn Malik al-Ahbar, akhbirni anil maut ya. Wahai, kata Umar bin Khattab, beritahukan kepadaku tentang bagaimana sakitnya rasa mati. Kemudian Ka'ab mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, huwa mithlu sajaratin kathiratu syauq fi jawfi ibni Adam. Dia adalah seperti pohon yang banyak durinya yang dimasukkan ke dalam tenggorokan anak manusia. Yang belum pernah berpikir tentang kematian, rasakan ini. Masukkan ke dalam hati kita baik-baik. Kita akan merasakan semuanya ini. Pohon banyak durinya yang dimasukkan ke dalam mulut manusia. Falaisa minhu irqun illa mafsil, falaisa minhu irqun wala mafsilun illa wa rijlu shadidudz dhira'ain. Artinya tidak ada otot urat kecuali akan terputus pecah. Fahuwa yu'alijuha yanzi'uha fabaqa Umar. Maka dia akan, kematian tersebut seperti pohon yang banyak durinya, dia akan dimasukkan kemudian ditarik lagi, dimasukkan, ditarik lagi, terus seperti itu. Mendengar itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Itu riwayat pertama tentang sakaratul maut. Riwayat yang kedua disebutkan juga oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu ketika Amr ibn As radhiyallahu anhu ditanya oleh anaknya Abdullah bin Amr ibn As tentang kematian. Jadi ceritanya Amr ibn As ini mengatakan, ya laitani ajidu rajulan dzakiyan yukhbiruni 'anil maut. Wahai alangkah indahnya, kata Amr ibn As sang bapak, alangkah indahnya kalau seandainya aku ketika hidup ada orang yang memberitahukan kepadaku tentang bagaimana rasa sakit mati. Maka ketika bapak ini yang tadi berkata seperti itu dalam keadaan sakaratul maut, anaknya cerdas. Beliau mengatakan, wahai bapakmu, wahai bapakku, engkau pernah berkata seperti ini. Alangkah indahnya kalau aku bertemu dengan orang yang cerdas yang bisa memberitahukan tentang kematian atau rasa sakit mati. Maka sekarang aku bertanya kepadamu, apa yang engkau rasakan? Maka beliau menjawab, wallahi, demi Allah, dan sumpah ketika dicubutkan itu untuk menekankan pembicaraan, laka'anna jambi fi takh. Perhatikan, yang tidak pernah memikirkan bagaimana sakaratul maut, yang terlalu terlena dengan kehidupan dunia, yang terlalu tergila-gila dengan jabatan, harta, wanita, yang ingin hidup selamanya di dunia. Perhatikan, semuanya akan mendapatkan ini. Kita semua akan mendapatkan ini. Wallah, demi Allah, laka'anna jambi fi takht, seakan-akan tubuhku disempitkan dalam sebuah alat. Walaka'anna, walaka'anni atanaffasu min sammi ibrah. Silahkan Anda bernafas sekarang sedalam-dalamnya sebelum ini terjadi kepada Anda. Beliau mengatakan, demi Allah, seakan-akan aku bernafas dari seperti lubang jarum. Itu sakaratul maut. Seakan-akan aku bernapas seperti lubang jarum. Wa ka'anna ghusna syaukin yajujarru bihi min qadami ila hamati. Seakan-akan ada pohon-pohon berduri yang dipukulkan
1: kepadaku dari mulai telapak kakiku sampai ke kepalaku. Itu sakaratul maut.
0: Yang semua dari kita akan mendapatnya. Wa ja'at sakratul maut bil haq. Kalau memikirkan seperti ini, Pak, sudah. Segera bertaubat, puas dengan pemberian Allah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan orang mungkin dia sukses di dunia, tapi saya harus sukses di akhirat. Saya harus ruh saya keluar dari jasad saya seperti mulut teko, kata Rasulullah SAW, jika dia adalah ruhnya orang beriman. Adapun ruhnya orang-orang kafir, orang-orang fajir yang banyak dosa, kata Rasulullah SAW, seperti seseorang mencabut bulu domba yang basah, yang sangat kuat harus dicabut dengannya. Saking kuatnya seluruh urat, seluruh otot pecah dan putus. Saya harus selamat. Makanya saya katakan tadi, inti kehidupan seorang beriman adalah bagaimana bisa selamat setelah mati. Ini dahsyat yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah semoga sakaratul maut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama lagi semoga kita diberikan husnul khatimah. Wallahi, Pak, kenikmatan dunia apapun yang dirasakan seseorang, sebesar apapun nikmat tersebut, harta melimpah ruah, rumah mega, mobil mewah, emas kiloan, berkilau, tidak akan ada nilainya jika seseorang dicabut nyawanya dalam keadaan tidak husnul khatimah. Tidak ada nilainya.
1: Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya ketika seseorang dikatakan dalam keadaan sakaratul mautnya, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkannya dengan lancar. Dan alangkah mengerikannya ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut diucapkan kepadanya, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan sesuai dengan kebiasaannya. Seperti yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala tentang orang-orang yang su'ul khatimah. Imam Al-Qayyim sering menyebutkan ini dalam kitab-kitabnya. Ada orang yang diucapkan ketika sakaratul maut, dia mengucapkan, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan, asqini, asqini, tuangkan lagi kepada aku. Karena dia suka minum khamr. Ada yang ketika diucapkan, ucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan syahid, yang artinya sekak, mat. Karena dia suka berjudi. Dan innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu dengan akhirnya. Minta akhir yang baik. Sekarang bukan ukuran. Akhir Anda bagaimana? Maka salah satu yang kita takutkan adalah su'ul khatimah. Dan ingat selalu perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, al-insan yamutu ala ma'ashani. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka silahkan kita cari kebiasaan baik masing-masing. Rahasiakan. Tidak perlu kita ungkap-ungkap. Cari kebiasaan baik masing-masing. Semuanya mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Silahkan cari kebiasaan baik-baik masing-masing, yang dengannya kita berharap mati di atasnya.
0: Karena seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kebiasaan berpuasa, kebiasaan baca Quran. Ketika mati di tangan orang-orang Khawarij, meninggal syahid di tangan orang-orang Khawarij, dalam keadaan berpuasa dan baca Quran. Orang biasa baca Quran mati di atas Qurannya. Orang yang biasa membaca atau melihat hal-hal yang diharamkan, niscaya dia mati dengan cara ketika itu dia melihat hal-hal yang diharamkan. Maka hati-hati para ikhwah, itulah dahsyat yang pertama. Dahsyat yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dahsyatnya alam kubur. Kalau seseorang sudah dicabut nyawanya oleh Allah, ruhnya dikembalikan, dinaikkan ke atas langit. Kalau dia beriman, dia akan dinaikkan ke atas langit yang ketujuh. Sampai kata Allah subhanahu wa ta'ala, kembalikan hambaku ini fil'illiyin. Atau tulis hambaku ini fil'illiyin. Tulis hambaku ini daftar orang-orang yang penghuni surga. Maka kemudian kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya di alam barzah. Ketika sudah dikembalikan di alam barzah, tidaklah siapapun orangnya, tidaklah orang meninggal kecuali kuburannya disempitkan. Ya, dahsyatnya kuburan. Makanya tadi Utsman bin Affan ketika melihat kuburan, beliau mengatakan al-qabru awwalu manazil akhirah. Kuburan adalah tempat persinggahan yang paling pertama. Bagaimana sih kuburan? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan tentang kuburan ya. Ma ra'aitu mandharan qat aswa'a minal qabr. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling buruk dibandingkan pemandangan yang ada dalam kuburan. Salah satu pemandangan yang paling dahsyat di hari kiamat tentang kuburan adalah kuburan disempitkan. Semua kubur, bahkan semua kubur, bahkan manusia siapapun dia, bahkan kuburan para sahabat disempitkan. Dijadikan kuburannya sesempit-sempitnya, tulang belulangnya menjadi satu. Wallahi pak, rumah mega, mobil mewah, gak ada apa-apanya pada saat itu. Coba perhatikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy." Ini orang yang dengan kematiannya arsy-nya Allah bergetar. "Wa futihat lahu abwaabus sama." Ini orang yang karena kematiannya pintu-pintu langit terbuka. "Wa syahidahu 70,000 minal malaikah." Dan disaksikan oleh 70,000 para malaikat kematiannya. Siapa beliau? Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Tetapi meskipun demikian, meninggal arsy-nya Allah bergetar. Meninggal disambut 70,000 para malaikat. Meninggal pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah ketika Sa'ad radhiyallahu anhu meninggal. Tetapi meskipun demikian, laqad dhumma dhummatan. Sungguh kuburannya disempitkan sesempit-sempitnya. Kalau yang seperti itu saja disempitkan kuburannya, bagaimana kita? Itu dahsyatnya kubur para ikhwan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma furija anhu." Kemudian dilebarkan kembali kuburan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini dahsyatnya yang kedua tentang kubur. Dahsyatnya yang ketiga, dahsyatnya hari kiamat yang ketiga tentang siksa kubur atau nikmat kubur. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana tentang dahsyatnya siksa kubur. Saya akan berbicara tidak berbicara tentang orang yang beriman. Kalau orang beriman, ya seperti ini ceritanya, ruhnya keluar seperti air keluar dari mulut teko. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Sangat indah. Kemudian diangkat, tidaklah ruh tersebut berpisah dari jasadnya, tidak sekejap mata pun, kecuali para malaikat dari surga akan mengkafaninya dengan kain kafan dari surga. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam tempat dari surga. Kemudian dibawa ke atas langit. Kemudian setiap langit akan menyambutnya. Siapa ini? Ini adalah disebutkan dengan nama yang terbaik ketika dia hidup di dunia. Makanya saya berpesan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kasih nama anak yang baik-baik. Jangan nama anak yang aneh-aneh. Ya. Nama anak kadang-kadang gabungan dari dua bapak dan ibu. Joni dengan Rita misalnya. Jadi Jota. Ya, enggak Karena nanti di hari kiamat dia akan dipanggil sesuai dengan namanya yang baik ketika dia hidup di dunia. Semua malaikat menyambutnya. Sampai malaikat yang di langit yang ketujuh. Kemudian kata Allah, tulislah hambaku ini di daftar orang yang penghuni surga. Kemudian kembalikan dia ke dalam ruhnya, ke dalam jasadnya di alam barzakh. Lalu setelah itu, setelah disempitkan kuburannya, kemudian dibukakan lagi, dibukakan pintu surga, masuk bau surga ke dalam kuburannya. Kemudian diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Mudah-mudahan kita bisa masuk di dalamnya. Kemudian setelah itu dia berkata, ya Rabbi aqimis sa'a kaima arju ila ahli. Ya Allah, bangkitkan segera hari kiamat agar aku bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Ini orang beriman. Saya tidak berpikir, saya tidak menjelaskan akan itu. Orang lihat siksa kubur, dahsyatnya siksa kubur. Perhatikan baik-baik para bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Orang ini, seperti yang saya sebutkan, ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, dan itu seperti dicabut, wall yang basah dicabut, sehingga seluruh uratnya, seluruh ototnya pecah dan putus. Kemudian tidaklah sekejap mata keluar rohnya dari jasadnya, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam kain kapan yang penuh dengan kudis dan penyakit dari neraka. Baunya busuk. Kemudian minta dibukakan pintu langit, tidak akan dibukakan. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan dibukakan hatta yarijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Itu menunjukkan apa? Mustahil. Mustahil. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, tulis untuk orang tersebut di daftar penghuni neraka. Jadi sebenarnya setelah itu dia sudah tahu dia penghuni neraka. Lalu kembalikan jasadnya. Dilempar jasadnya sebagaimana orang melempar sesuatu dari atas. Tidak ada harganya. Lempar jasadnya. Tidak seperti tadi dibawa oleh malaikat, kemudian dimasukkan lagi ke dalam alam barzakhnya. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ka'annama takhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Itu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dilemparkan jasadnya dari langit dan tidak diterima oleh langit. Sebutkan dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 31. Lihat, Allah berfirman, saya bacakan ayatnya, "Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia seolah-olah dijatuhkan dari langit, disambar oleh burung, diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Enggak ada nilainya. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam alam barzah. Mulai saat itu apa yang terjadi? Perhatikan. Ini dahsyatnya fitnatul qabr dan siksa kubur. Perhatikan baik-baik. Fa'afrisu lahu minan nar. Kata dia, kata Allah Subhanahu wa taala, bentangkan kasur dari api. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu neraka baginya. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Datanglah dari panasnya api neraka tersebut dan bau busuknya api neraka tersebut. Wa yudayyaqu alaihi fi qabrih. Dan disempitkan kuburannya sesempit-sempitnya. Hatta takhtalifa fihi adla'u. Sampai tulang belulangnya menjadi satu. Sampai tulang belulangnya menjadi satu. Kemudian dalam keadaan seperti itu, belum selesai dahsyatnya siksa kubur. Wa yatihi rajulun qabihul wajh. Datanglah orang buruk wajahnya. Qabihus thiyab, buruk pakaiannya. Muntinur rih, bau busuk baunya. Fa yaqul abshir bil ladzi yasuq. Rasakan yang telah rasakanlah siksa yang menghinakanmu. Orang ini berkata, yang tadi wajahnya buruk, pakaiannya buruk, baunya busuk. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang diancam untukmu ketika kamu hidup di dunia. Fayaqul. Lalu orang ini berkata, "Man anta? Siapa engkau? si mayat ini yang tadi tulang belulangnya sudah menjadi satu. Ustaz, gimana tulang belulang menjadi satu kemudian dia ngomong? Itu bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita adalah kejadian ini bagaimana nanti. Apakah kita termasuk dalamnya? Na'udzubillah. Kemudian, man anta? Siapa engkau? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil-bishar. Wajahmu ini seperti orang yang mendatangkan keburukan. Siapa engkau? Dia menjawab, lihat, perhatikan. Ana amalukal khabith. Aku amal murukmu. Ini teman sejatimu, wahai manusia. Bukan istrimu. Bukan anakmu. Ini teman sejatimu. Bukan hartamu, rumah megah, mobil mewah. Ini teman sejatimu. Amalu. Ana amalukal khabith. Aku amal burukmu. Kemudian, lihat bagaimana buruknya. Bagaimana buruknya, lihat. Fawallah ma'alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila ma'asiatillah. Demi Allah, tidaklah aku mengenalmu kecuali. Saya sudah jelaskan di awal tadi. Kalau ada kata peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian, maksudnya apa? Pengkhususan. Tidaklah aku mengenalmu kecuali engkau di dunia lelet, lambat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Sangat semangat bermaksiat. Ya. Fajazakallahu syarran. Maka Allah membalasmu dengan keburukan. Thumma yuqayyidullahu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah. Kemudian dibuat oleh Allah dia sebagai orang bisu, tuli, buta. Di tangannya diborgol dengan rantai dari api. Lau duriba biha jabalun kana turaban. Kalau seandainya rantai tersebut dipukulkan kepada gunung, niscaya gunung akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Fayudrabu hatta yasiru biha turaban. Dipukulkan kepada orang tersebut sampai dia menjadi debu-debu yang berterbangan. Thumma yu'iduhu kama kan. Lalu dikembalikan lagi. Dan ini saya pesan, Pak. Dikembalikan lagi jasadnya seperti semula. Saya pesan. Yang belum pernah takut tentang neraka, tentang siksa, perhatikan. Siksa neraka dan siksa dikubur, dia mempunyai sifat. Ringkasannya adalah tempat siksa, tempat penyiksaan yang paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan. Itu ringkasan siksa di akhirat, baik di alam kubur ataupun di neraka. Tempat penyiksaan yang paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan. Dan dua sifatnya. Yang pertama, selalu disiksa tidak pernah berhenti. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Tidak pernah hidup, tidak pernah mati. Karena selalu disiksa. Yang kedua, disiksa dan tidak pernah diringankan siksanya. Kalau seandainya penghuni neraka minum, minumannya adalah air mendidih. Air mendidih di dunia 100 derajat Celcius. Maka mungkin hari ini dia akan meminum air mendidih yang panasnya 100 derajat Celcius. Besok tidak, jangan berharap. Lebih daripada 100 derajat Celcius. Besoknya lebih lagi. Itu sifat siksa di akhirat, baik di alam barzakh ataupun di hari kiamat. Apa tadi dua sifatnya? Tidak pernah berhenti. Yang kedua, tidak pernah diringankan. Ini seperti ini. Tsumma yu'iduka makan, kemudian jasadnya dikembalikan seperti semula. Kemudian dipukulkan lagi, kemudian menjadi debu lagi, kemudian dikembalikan lagi, dipukul, tidak pernah berhenti sampai datang hari kiamat. Di neraka begitu juga nantinya. Setelah ini pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau a'lamu ma a'lam, lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari siksa neraka, siksa di hari akhir, misalnya kalian benar-benar sedikit tertawa, banyak menangis. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para ikhwah, fayasihu sayha yasma'u kullu syai'in lathqalin. Akibat pukulan tersebut, orang tersebut berteriak. Saking keras teriakannya, segala sesuatu di dunia ini mendengarnya. kecuali dua jenis makhluk, manusia dan jin. Thumma yuftahu lahu babun minan nar wa yumahhadu min furushin nar fa yaqul ya rabbi la tuqimis sa'ah. Kemudian dibukakan pintu dari neraka. Kemudian ada jalan dia menuju neraka. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jangan dirikan hari kiamat. Karena dia tahu, setelah ini siksa neraka lebih berat. Itu dahsyatnya siksa kubur, para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi pantas memang tadi Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga hal. Apa tadi? Bersegera tobat. Yang kedua, puas hati dengan pemberian Allah, tidak selalu merasa kekurangan. Yang ketiga, rajin ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillah. Saya pokoknya kajian ini sampai 1 menit sebelum zuhur saya baru berhenti. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat atau yang ketiga, tentang dahsyatnya hari kebangkitan. Kalau tadi dahsyatnya kematian, sakaratul maut, dahsyatnya kubur, kemudian dahsyatnya siksa kubur, sekarang dahsyatnya hari kebangkitan. Dan ingat Pak, sebelum saya lanjutkan, semua itu kita lalui sendirian. Tidak ada istri, enggak ada anak, enggak ada orang tua, enggak ada teman dekat, sendirian. Mati sendirian. Dicabut nyawa sendirian. Diangkat ruhnya sendirian. Diterima langit sendirian, tidak diterima langit sendirian. Dimasukkan ke dalam alam barzah sendirian. Meskipun mungkin kuburan ibu kita di samping kita, ibu kita yang paling menyayangi kita, sendirian. Disiksa sendirian di alam barzah. Semuanya sendirian. Dibangkitkan nanti sendirian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi yang harus kita lalui nantinya. Sekarang dahsyatnya hari kiamat dilihat dari hari kebangkitan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hari kebangkitan ini membuat kita semakin yakin dunia tidak ada nilainya apa-apa. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walaisa fil insani syai'un illa bali." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Tidak ada sesuatu di dalam diri manusia apapun itu kecuali akan binasa, hancur lebur. Dari mulai tengkorak kita, leher kita, badan kita, semuanya akan binasa. Bahkan saya pernah diberitahukan oleh ahli forensik, orang batas wajar manusia kalau sudah masuk ke dalam kubur, kalau dia mati, itu minimal sebulan Ustaz, hancur lebur. Lalu apa yang dibanggakan selama ini? Kenapa kau bisa sombong? Kamu mati dalam kubur, itu akan hancur semuanya. Illa syai' illa azmun wahid. Kecuali satu tulang ekor. Wahuwa ajbu dhanab minhu yurakkabu yawmal khiyamah. Dan dia adalah satu tulang ekor yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia seperti semula pada hari kiamat. Jadi ceritanya disebutkan bahwa nanti akan turun hujan ketika sudah ditiupkan sangkakala, kemudian diwafatkan seluruh manusia, kemudian Allah menurunkan hujan, hujan berupa air mani. Air mani tersebut akan menetes ke satu tulang ekor manusia. Setiap tulang ekor mendapatkan air mani dari air hujan air mani tadi, kemudian mereka akan kembali seperti semula dan dibangkitkan oleh Allah. Kejadian yang subhanallah. Enggak ada nilainya dunia kalau sudah berbicara seperti ini, Pak. Tidak ada nilainya keirian seseorang kepada kesuksesan kawannya, koleganya, teman dekatnya, teman SMA-nya, teman kuliahnya. Oh, sudah jadi diplomat ya, keliling dunia ya.
1: Bukan urusan. Yang penting saya selamat tidak setelah mati. Itu yang jadi urusan. Makanya dulu Pak, awal-awal saya datang ke Indonesia 2014, dulu saya katakan, kalau Anda iri kepada kawanmu atau kolegamu atau teman SMA-mu, teman kuliahmu dengan kesuksesan dunia yang dia dapati, lihat, tanamkan di dalam diri ada tiga hal. Tidak dibawa mati. Itu semua gak dibawa mati. Yang dibawa mati amalnya. Ini manusia ini Pak, gara-garanya adalah, atau terutama kalau lagi reuni Pak, reuni kawan gitu, kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, kawan kuliah gitu. Wah, sudah mulai. Wah, itu sukses saya masuk TV. Masuk TV, bukan TV. Tapi enggak sukses di akhirat. Untuk apa? Sekedar masuk TV. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dahsyatnya hari kiamat. Dan perhatikan, al-insan yamutu ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu 'alaihi. Seorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya di dunia dan akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Maka berharaplah mati dalam keadaan husnul karena nanti akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya. Lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu biqaumin 'adzaban asaba al-'adzabu man kana fihim, thumma bu'itsu 'ala a'malihim." Ini perhatikan baik-baik. Jika Allah menginginkan kepada suatu kaum siksa, Allah akan umumkan siksa tersebut kepada semua dari mereka. Contoh misalkan ada kaum, suatu kaum yang disiksa oleh Allah, padahal di situ ada orang-orang saleh. Tapi kenapa semuanya kena? Yang buruk kena, yang saleh kena. Maka ini jawabannya, kata Rasulullah SAW, "Thumma bu'itsu 'ala a'mali." Nanti pembedanya adalah ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan amal soleh mereka, sesuai dengan amal mereka masing-masing. Itu jawaban. Kalau seandainya ada orang bertanya, "Ustaz, itu kenapa daerah tersebut kan gak semuanya buruk? Ada juga orang saleh, ada penghafal Quran, ada orang ahli ibadah, ahli masjid, para ulama, para ustaz, para kiai. Ada orang-orang saleh di situ. Kenapa disiksa semua oleh Allah? Apakah ini ketidakadilan dari Allah?" Maka kita katakan ini jawabannya. "Thumma bu'itsu 'ala a'mali." Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Dan itu salah satu dahsyatnya hari kiamat. Dan perhatikan riba, Pak. "Alladzina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang yang makan harta riba tidaklah dibangkitkan hari kiamat kecuali seperti seorang yang kerasukan jin, syaitan. Karena di dunia dia melakukan maksiat riba, dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya. Yaitu dibangkitkan dalam keadaan seperti kerasukan jin. Maka ini dahsyatnya hari kebangkitan. Kemudian yang ke selanjutnya, yang keberapa ini? Hah? Kelima. Dahsyatnya hari kiamat dilihat dari padang mahsyar. Dahsyatnya hari kiamat dilihat dari padang mahsyar. Yang pertama, dahsyatnya semua dikumpulkan. Bahkan sampai binatang buas. Kalau seandainya benar cerita dinosaurus, dikumpulkan semuanya. Lihat ayat yang menunjukkan akan hal ini, surah At-Takwir ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal wuhushu husyirat." Jika binatang-binatang buas dikumpulkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, "Wa ammal bahaimu fajami'uha yahsyuruhullahu subhanahu kama dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah." Adapun seluruh binatang maka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bagaimana pengumpulannya? Lihat dahsyatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Innakum mahsyurun." Kalian akan dikumpulkan, hufatan.
0: tidak memakai alas kaki. Uratan, telanjang, tidak memakai sehelai benang pun. Ghurlan, tidak terkhitan. Kemudian beliau membaca surat Al-Anbiya ayat 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami mulai makhluk pertama, maka kami akan kembalikan dia. Wa'dan 'alaina. Ka itu adalah janji dari kami, inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kami akan melakukannya. Dalam keadaan seperti itu di padang mahsyar, tadunu syams hatta qadru min. Matahari didekatkan sampai sekitar 1 min. 1 mil kalau hitungan manusia sekarang 1.6 km. Dekat sekali. Tidak memakai alas kaki, tidak berkhitan, telanjang. Dalam riwayat Imam Ahmad atau riwayat imam yang lain, buhman, tidak membawa apa-apa. Dan tidak ada satu tiang pun untuk bernaung di sana. Tidak ada satu tiang. Walau sebesar satu lidi naungan, tidak ada. Dahsyatnya hari kiamat para ikhwan. Makanya ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai dadanya, ada yang keringatnya sampai pinggangnya, sesuai dengan apa? Hah? Kegantengan, kecantikan, sesuai dengan jabatan, sesuai dengan strata profesi di masyarakat, tidak sesuai dengan amal. Itu dahsyatnya hari kiamat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah sampai bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Wahai Rasulullah, laki-laki dikumpulkan dengan perempuan pada saat itu dalam keadaan telanjang, sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd." Wahai Aisyah radhiyallahu anha, perkara pada hari itu lebih dahsyat dibandingkan laki-laki melihat kepada perempuan. Dalam hadis ini terdapat pelajaran sebenarnya, terutama untuk ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Lihat, dalam keadaan genting, Aisyah radhiyallahu anha masih memikirkan keadaan auratnya, kesuciannya. Ini yang patut dicontoh oleh para ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Dimanapun, kapanpun, yang paling harus diperhatikan adalah kesuciannya, sifat iffahnya. Dan saya setelah ini tidak ingin mendengar lagi kalau seandainya di restoran, di warung makan, ada ibu-ibu bercadar tetapi bercandaannya dengan gelak tawa, hahihi, melebihi daripada yang tidak berjilbab. Ada seorang pernah curhat kepada saya, "Ustaz, Ustaz mau tahu kenapa saya tidak mau pakai jilbab lebar? Saya pernah masuk ke dalam rumah makan, Ustaz. Di sana ada orang-orang berjilbab lebar, mungkin sebagian mereka bercadar, tetapi bercandanya, ketawanya, hahihi, melebihi laki-laki, orang-orang pada melihat. Maka suami saya tidak mengizinkannya, Ustaz. Meskipun keputusan ini keliru, karena itu bukan jadi ukuran. Yang ukurannya adalah dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka perhatikan sifat hiswah, malu yang membawakan ketenangan. Sifat iffah, menjaga kesucian. Dimanapun, lihat Aisyah radhiyallahu anha wa arallaha. Ini dahsyatnya hari padang mahsyar para ikhwan. Dan pada saat itu kita tidak bisa bergerak apa-apa. Jangan kita kira seperti kita hidup di dunia, kita bisa kemana, kesana, kemari, tidak. Tanpa izin Allah, tidak bisa bergerak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surah An-Naba tentang bahwa seseorang tidak akan bisa bergerak kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surat Naba juz yang ke-30 surat ke-78 ayat 38. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. La yatakallamun illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Pada hari itu Jibril dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Mereka tidak bisa berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Allah yang Maha Pemurah. Maka ia mengucapkan perkataan yang benar. Para malaikat saja tidak bisa bergerak sesuai dengan kehendaknya, apalagi manusia. Pemandangan yang begitu luar biasa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dahsyatnya hari kiamat dilihat dari hari hisab. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari hisab. Sebelum saya sebutkan bagaimana dahsyatnya, saya ingin mengingatkan dulu bahwa kita harus yakin tanpa ada keraguan sedikit pun, semua dari kita akan diberdirikan satu-satu, Pak, diberdirikan di hadapan Allah. Semua dari kita berdiri di hadapan Allah, dan semua dari kita ketika diberdirikan di hadapan Allah, tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Semua dari kita ketika diberdirikan di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka siapa saja yang meyakini bahwa dia akan diberdirikan di hadapan Allah sendirian, tidak ada penerjemah, dan siapa saja yang meyakini bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka persiapkan jawaban. Persiapkan jawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat tentang kita diberdirikan, anggap Pak kita berdiri di hadapan Allah, tidak ada penerjemah. Kita sendiri berhadapan di hadapan Allah. Yang Maha Pencipta, yang Maha Pengatur, yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Berdirikan mereka. Sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 24. Lihat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu akan benar-benar ditanya, sungguh kamu akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang nikmat. Surat At-Takatsur ayat yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa kita harus yakin bahwa kita akan diberdirikan di hadapan Allah, tidak ada penerjemah di antara kita kecuali kita dengan Allah, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang meyakini itu, persiapkan jawaban. Lihat hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min, innallahu yudnil mu'min yaumal qiyamah." Allah akan mendekat kepada seorang hamba pada hari kiamat. "Tsumma yadh'u kanafah." Lalu Allah meletakkan penutupnya. "Wa yasturuhu rabbu." Lalu Allah menutupi antara dia dengan hamba tersebut saja. Mulai di situ hisab. Lihat di sini dahsyatnya. Kata Allah, "Ya fulan, ata'rifu dhanba kadza?" Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Diperlihatkan oleh Allah, ini dia berbuat dosa tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Makanya kata para ulama, silahkan berbuat maksiat asalkan kamu bisa mengelak di hari kiamat di hadapan Allah tentang pertunjukan amalmu. Dan itu mustahil. Kemudian orang itu mengatakan, "Bala ya Rabb," sambil dia menunduk, "Ya Allah, itu dosa. Enggak bisa ngelak." Kemudian Allah mengatakan, "Ata'rifu dhanba kadza? Ta'rifu dhanba kadza? Ta'rifu dhanba kadza? Itu dosamu? Itu benar dosamu? Itu dosa muslim?" Kemudian dia mengatakan, "Iya, iya, iya." Hatta qarrarahu bidzunubi. Sampai jika dia sudah mengakui seluruh dosa-dosanya. Wa ra'a nafsahu annahu halak. Dan dia mengira bahwasanya dirinya pasti binasa. Karena semuanya sudah diketahui oleh Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm." Wahai fulan, dosamu itu telah aku tutupi ketika hidup di dunia. Ketika kamu hidup di dunia. Dan hari ini ku ampuni dosamu. Para ikhwah, para ulama mengatakan laukanatidzunubulaha rih majalasa minni ahad. Kalau seandainya dosa itu berbau, ini saya tidak akan ada yang bisa sedekat ini duduk dengan saya. Cuma rahmat Allah menutupi. Dan jangan buka itu rahmat. Jangan diceritakan. Rahmat Allah menutupi kita, para ikhwan. Wallahi, ini kalau seandainya dibuka aib, maka saya tidak cocok duduk di sini. Saya lebih cocok untuk nuntut ilmu itu pun di luar tempatnya. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala menutupi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pintar-pintar tutupi kebaikan kita sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menutupi dosa-dosa kita. Lihat. Perkataan seperti tadi atau riwayat tadi itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 sampai 9. Maka kami akan hisap dia dengan hisap yang mudah. Yang mudah saja seperti itu. Makanya Pak, alangkah indahnya ketika seseorang masuk surga, surganya surga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Karena orang masuk surga tanpa hisab itu ya indah sekali, Pak. Ustaz dari mana tahu kan belum masuk surga, Ustaz? Dari hadis tadi. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man nuqisal hisab faqad halak." Siapa yang diteliti hisabnya pasti dia binasa. Ini uang dapat dari mana? Kamu gunakan kemana? Kamu hari ini ngapain? Kemudian di mana? Kemudian apa yang kamu kerjakan? Siapa yang diteliti hisabnya pasti binasa. Dan itulah hisaban yasira. Makanya kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala adzab. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga. Surga ya Allah. Surga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Dihisab itu letih, Pak, capek. Itu dahsyatnya hisab. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya berpesan, kalau sudah urusan hisab, kalau urusan dosa kita dengan Allah, Allah Maha Pemurah. Asal kita bertobat dengan sebenar-benar taubat. Pintu taubat Allah 24 jam, 24 hours dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili yatuba musiu'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musiu'ul lail. Allah membentangkan tangan taubatnya, tangannya untuk di malam hari agar orang yang berdosa di siang hari bertobat. Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berdosa di malam hari bertobat. 24 jam. Kalau itu dosa kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, perhatikan dosa kita antara kita dengan manusia. Tidak ada lain caranya, Pak. Tidak bisa diistighfari, Pak, itu. Enggak bisa diistighfari. Tidak ada lain kecuali seseorang minta halal kepadanya. Lihat penjelasan Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis yang berbunyi, "Yughfaru lisyahid kullu dzam illa ad-dain." Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya. Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, "Fihi dalilun ala anna huquqal adamiyyin la tukaffar bil a'malis salihah." Perhatikan, yang punya hutang, yang punya kezaliman, yang menggibah orang, minta halal sekarang, minta halal hari ini. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwa hak antar sesama manusia tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh. Orang mati syahid amal saleh, seluruh dosanya hapus kecuali hutang. Kenapa? Karena itu hak antar sesama. Makanya para ulama mempunyai kaidah huququl adami mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta, saling menarik. Ya, enggak bisa, tidak ada maaf di akhirat, enggak ada. Kamu pernah membunuh

bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang mempunyai satu kezaliman saja untuk saudaranya, hendaklah dia minta halal hari ini. Kenapa demikian para ikhwah? Qabla an la yakuna dinar wa dirham. Nanti di akhirat tidak ada emas atau perak untuk bayar. Enggak ada minta halal di akhirat. Maafin ya, enggak ada. Kalau kita punya hutang terhadap orang lain, orang tersebut sebelum kita bayar, kemudian dia sudah meninggal, keluarganya tidak ada, maka para ulama menasihatkan agar dia bersedekah atas nama orang yang meninggal tersebut. Banyak istighfar. Itu pak baru inisiatif. Nanti di akhirat kita akan berhadapan dengan orang tersebut. Mana hutang saya? Bayar. Dan bayarnya bukan dengan emas perak, bayar dengan pahala. Kalau habis pahalanya, maka dia akan menanggung dosa. Maka hati-hati tentang dahsyatnya hisab di hari kiamat pak. Kalau sudah mikir seperti ini, kira-kira ya soto nggak laku lagi pak. Terakhir bapak ibu, karena waktu kita mau masuk ke beberapa pertanyaan, masih ada cukup setengah jam insya Allah untuk pertanyaan. Terakhir bapak ibu siapkan pertanyaan, dan saya berharap panitia memilih pertanyaan yang sesuai dengan tema. Tidak semua kertas harus diserahkan ke sini, lihat panitia dulu. Perhatikan baik-baik, termasuk pemandangan dahsyatnya hari kiamat adalah dahsyatnya sirat. Dan saya berpesan pak, dipesankan juga oleh Imam Luqayyim rahimahullah, Selurus anda jalan di dunia, selurus itu pula anda jalan di akhirat. Setaat anda jalan di dunia, setaat selurus itu pula anda jalan di akhirat. Artinya jalan ketaatan anda di dunia akan dibalas oleh Allah dengan mudahnya seseorang jalan di atas sirat. Ustaz, sirat gimana sifatnya? Perhatikan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW ditanya, "Wamal jizr ya Rasulullah, bagaimana jembatan hari kiamat?" Beliau mengatakan, "Dahdhun mazillah fihi khatatif." Ada tiga sifat situ. Dia dahdhun itu adalah becek. Mazillah licin. Fihi khatatif, ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi akhdhi man umira bih. Diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikais agar dimasukkan ke dalam neraka. Tiga sifat sudah. Sifat yang keempat yaitu para ikhwan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban 4 dan 5. Ahaddu minas saif adaqqu minas sya'r. Lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Makanya orang-orang tua kita dulu mengatakan lebih tipis dari rambut dibelah 7. Itu adalah istilah mereka untuk mendekatkan kepada pemahaman kita. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. 5 sudah. Yang keenam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang keenam yaitu gelap. Bayangkan antum. Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Aina yakunun nas hina tubaddalu al-ardhu ghairu al-ardhi was-samawat?" Di manakah manusia berada tatkala diganti bumi dengan bumi, langit dengan langit? Maka kata Rasulullah SAW, "Hum fi dhulmati duna jisr." Mereka di kegelapan, di atas jisr. Di atas jembatan ingin berjalan. Dan ingat, jalannya seseorang sesuai dengan amal ibadah masing-masing. Saya akan sebutkan hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanadnya yang sahih sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan, anggap kita aktornya jalan di situ. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah." Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Lalu Allah akan menyuruh manusia jalan di atas shirath. Perhatikan baik-baik. "Faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayhi." Ada orang yang diberikan cahaya seperti gunung cahayanya, besar. "Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dzalik." Ada orang yang diberikan cahaya lebih besar di gunung tersebut. "Wa minhum man yu'ta nuruhu mithlu nakhlahi biyamini." Ada orang yang diberikan cahaya seperti pohon kurma di samping kanannya yang akan meneranginya ketika dia jalan di atas shirath.

0: karena tadi sirat apa? Gelap. Sirat gelap. Kita ini Pak tidak merasakan gelap di zaman sekarang. Kenapa? Karena kapan matahari terbenam, tinggal klik listrik selesai. Coba mati lampu. Ya, coba kita di hutan, tidak ada kata kalau matahari terbenam maka gelap. Maka perhatikan. Wa minhum man yutanuruhu duna dzalik bi yamin. Ada orang yang lebih kecil cahayanya dibandingkan pohon kurma tadi. Itu yang keempat sudah. Hatta yakuna akhira man yutanuruhu fi ibhami qadami. Sampai ada orang yang diberikan cahaya yang paling terakhir, yaitu seperti besarnya Pak, seperti jempol kaki. Lihat jempol kita kasih masing-masing. Seperti itu besarnya cahaya yang dia dapatkan. Ini sesuai dengan apa Pak? Maka orang tersebut bagaimana jadinya dia di atas sirat? Yadhi umaratan wa yadfa umaratan. Itu pun kalau mending hidup terus. Ini kadang mati, kadang hidup. Kadang mati, kadang hidup. Kadang mati. Wa idza adfa aqam. Kalau seandainya dia mati, dia diam. Padahal tadi licin, menggelincirkan, tipis, lebih tipis dari rambut, tajam, lebih tajam daripada pedang, samping-sampingnya besi-besi penggok pengait. Ya. Wa idza adaa qaddama qadama. Kalau seandainya lagi hidup, dia melangkahkan satu kaki langkah. Satu langkah kakinya. Kalau mati diam dia. Hidup satu langkah, mati diam dia. Terus seperti itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang kata Rasulullah SAW, yarmulu ramlan ala qadri amalihim. Ada orang yang saya sebutkan dulu yang paling tinggi ya. Umdu ala qadri nurikum. Lihat, maka cari cahaya di dunia banyak-banyak, di antaranya salat subuh berjamaah. Mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, di antaranya mendapatkan cahaya yang panjang di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, silahkan kalian jalan sesuai dengan cahaya yang kalian miliki. Faminhum man yamuru kan qidail kaukab. Ada orang yang berjalan seperti kilatan bintang. Wa minhum man yamuru karih. Ada yang orang yang berjalan seperti angin. Wa minhum man yamuru kartorf. Ada yang orang berjalan seperti kilat yang melintas. Wa minhum man yamuru kashaddir rajul. Kashaddir rijl. Ada orang yang berjalan seperti berlari. Yarmulu ramlan ala qadri amalim. Semuanya berjalan sesuai dengan apa para ikhwah? Amal. Ingat amal baik-baik. Hatta lihat nasib orang yang tadi. Yang sebesar apa tadi? Jempol kaki. Hatta yamuru alladhi bay yamuru alladhi nuruhu ala ibhami qadami. Orang yang tadi sejempol kaki cahayanya, takhiru yata'allaqu yad. Kadang tangannya bergelantungan, kadang kakinya bergelantungan. Auzubillah. Wa ta'allaqa rijl. Kadang kakinya bergelantungan, tusibu jawanibahun nar. Samping-samping badannya sudah di bawahnya api, api neraka. Samping-samping badannya sudah dibakar oleh api, fa yakhlusuna fa idza khalasu. Kemudian mereka selamat. Jika mereka selamat, mereka mengatakan alhamdulillah. Alladzi najjana mink. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari engkau wahai api. Ba'da an aranaka Allah. Dan ingat Pak, setelah Allah memperlihatkan api tersebut kepada kami. Dan ingat Pak, semua dari kita akan berjalan di atasnya. Allah berfirman dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya. Semua dari kita Pak. Itu sebuah kepastian. Mendatangi sirat sebuah kepastian. Yang belum pasti ayat selanjutnya. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kitakah termasuk di dalamnya? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah dahsyatnya. Belum kita membicarakan tentang buku catatan amal. Belum kita membicarakan syafaat. Karena waktu tidak cukup.
1: Ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Bismillah. Apakah sama rasa sakit saat sakaratul maut antara muslim dan kafir? Tidak, tentunya tidak. Ya, yang saya ingin sebutkan tadi adalah semua orang yang mati akan mendapatkan rasa sakaratul maut sampai yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentunya antara matinya orang kafir beda dengan matinya orang muslim. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, matinya orang kafir rohnya seperti keluar dari mulut teko penuh dengan kelancaran. Itu pun sakit. Ya, wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika kita telah di masa lalu telah menzalimi seseorang, sedangkan kita sudah minta maaf dan bertobat, tetapi orang tersebut berat untuk memaafkan kita. Yang saya tanyakan, apakah di hari pengadilan nanti orang tersebut bisa memperberat timbangan dosa kita sehingga mempersempit jalan kita ke surga? Mohon pencerahannya Ustaz dan solusinya. Jazakallahu khairan.
0: Solusi pertama dulu. Solusinya adalah minta halalah terus kepada orang tersebut. Berusaha minta halal kepada orang tersebut. Dan adapun orang yang diminta halali, maka saya katakan, ini saya dapat dari pelajaran dari kawan saya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, guru saya, Syekh Abu Abdul Muhsin, Dr. Filanda Andirja Hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, Din, ketahui baik-baik, memaafkan di dunia lebih besar pahalanya di akhirat dibandingkan dia menuntut di akhirat. Paham? Saya ulangi. Memaafkan kesalahan orang lain di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan dia menuntut di akhirat. Misalkan, saya punya anak terbunuh, dibunuh oleh orang lain. Saya maafkan si pembunuh, itu saya dapat pahala lebih besar dibandingkan saya nanti di akhirat akan minta apa? Pertanggungjawaban. Paham maksud saya? Nah, maka kepada siapa saja yang masih mendendam, kepada siapa saja yang masih ingin balas dendam, maka saya katakan, maafmu untuk orang yang pernah mendzalimimu di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan kamu minta nanti balasannya di akhirat. Karena ada orang mengatakan, Ustaz saya gak mau maafin di dunia, tapi enteni di akhirat, tak balas dendam boy. Iya, ada orang seperti itu. Dan dia mengatakan seperti itu kepada saya, Ustaz benarkah itu? Iya, selama ini saya Ustaz, kalau seandainya ada orang yang menzalimi saya diam aja, tapi awas di akhirat saya balas dendam. Ah, ini benar. Kenapa? Memaafkan diampuni dosanya. Dosanya diampuni. Dijamin masuk surga. Dianggap sebagai orang yang punya sifat muttaqin, orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa tempatnya di surga. Sedangkan di akhirat ketika dia balas dendam, mungkin dimaafkan, tidak dia maafkan di dunia, dia balas dendam di akhirat, dia mungkin dapat pahala. Tapi belum ada jaminan untuk diampuni dosanya. Belum ada jaminan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya katakan kepada yang pernah berbuat zalim, teruslah minta halal. Kemudian yang diminta halali, maafkanlah. Ya, maafkanlah. Wallahu a'lam. Ciri amalan yang tidak bisa diangkat ke langit menuju Allah itu apa saja Ustaz? Apakah ada hadisnya? Jawabannya adalah amalan yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tadi berfirman di dalam Al-Quran, ya, bahwa tidak akan dibukakan pintu surga bagi orang yang musyrik ataupun orang yang kafir, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab, sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat, innalladzina kafaru biayatina innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yarijal jamalu fi sammil khiyar. Orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami, menyombongkan diri dari syariat kami, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Dan itu menunjukkan apa? Mustahil. Sama seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'udal labanu fil dhar, sampai susu masuk ke dalam putingnya, dan itu mustahil.
1: Nah, itu salah satu amalan yang tidak diangkat di langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh amalan yang tidak diangkat di langit juga yaitu dua orang saudara yang sering yang saling bertengkar belum memaafkan. Tidak akan diangkat amalannya di langit. Contoh yang lain dalam hadis sahih juga bahwasanya orang yang tidak diangkat amalannya di langit, perhatikan ibu-ibu. Ya, seorang istri yang tidak pernah tidak memerlukan suami. Dia sangat perlu suaminya, tetapi dia malah melakukan nusyuz kepada suami. Nusyuz itu adalah tidak taat kepada suami. Contoh juga budak yang dia dikasihi oleh majikannya, oleh tuannya, kemudian dia kabur dari pengabdian kepada majikannya. Ini amalannya tidak diangkat walau syibr, walaupun sejengkal dari kepalanya tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Setiap kali mengingat kematian membuat saya melemahkan semangat saya dalam mencari nafkah atau kerja. Hal ini dikarenakan di masa sekarang hampir semua pekerjaan sebagai karyawan menjadikan kita bersinggungan dengan ikhtilat, perbankan dan lain-lain. Sementara berusaha sendiri kami belum memiliki modal. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, di sini sebenarnya saya ingin mengingatkan, ketika kita mengatakan ingat mati, ingat akhirat, bukan berarti kita tidak bekerja. Ini pemahaman keliru. Perhatikan 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman fil Auf fil jannah, Talha fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, ya. Kemudian Zubair bin Awam fil jannah. 10 orang dijamin masuk surga, mereka itu seluruhnya saudagar kaya. Lalu Ustaz bagaimana? Maka jawabannya adalah bahwa ketika kita mengingat tentang kematian bukan berarti mematikan kita untuk usaha di dunia, tetapi bagaimana usaha di dunia ini untuk bisa menjadi bekal nanti di mana? Di akhirat. Bukan berarti harus miskin, tidak. Bukan berarti tidak bekerja, tidak. Ya. Kemudian juga ketika ada yang mengatakan, Ustaz, kita mau bekerja sebagai karyawan, ada ikhtilat, ada perbankan, ada dan lain-lain, seakan-akan tidak ada yang halal. Maka jangan su'udzon dengan syariat Allah. Saya sering mengatakan, dan ini saya dapatkan faedah dari Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Erwandi Tirmidzi. Sebagian orang sering menyalahkan atau memojokkan syariat. Ustaz, ini gara-gara jenggot, susah diterima kerja atau enggak, Ustaz? Gara-gara cadar gak dapat kerjaan. Itu namanya apa? Memojokkan syariat. Yakini syariat Allah pasti baik dan mendatangkan kebaikan. Maka teruslah berusaha. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah." Di sini. Ini banyak pedagang di sini. Ini kiat berdagang sukses. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dua sifat. Yang pertama, "Ittaqullah." Perbaiki hubungan dengan Allah. Hal-hal yang wajibnya, amalan-amalan sunnahnya, perbaiki hubungan dengan Allah. Wa ajmilu fil talab, dan perbaguslah dalam usaha. Misalkan kalau saya punya rumah makan soto, misalkan saya itu kalau Surabaya itu paling tidak lupa soto, ya soto misalkan. Ah, di situ bersih, ada iklan, ada promosi, lampunya terang, kemudian pegawainya baik-baik. Itu termasuk wa ajmilu fit talab, dan berbaguslah tatkala usaha. Itu dua kiat agar sukses berusaha. Perbaiki hubungan dengan Allah, kemudian apa? Perbaiki usaha. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bataghu 'indallahi rizqa wa'budu." Surat Al-Ankabut ayat 17. Carilah di sisi Allah rizki dan ibadahilah Allah. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, lihat perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, "Fihi dalilun 'ala annal 'ibadah min talabir rizq." Di dalamnya terdapat dalil bahwa ibadah termasuk melancarkan rezeki, persis seperti wasiat Rasulullah SAW tadi. Bertakwalah kepada Allah pertama kali, baiki hubungan dengan Allah, baru usaha yang baik. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Bagaimana meminta halal atas dosa kita pada seseorang sedangkan seseorang tersebut tidak diketahui keberadaannya? Akankah Allah mengampuni? Maka saya katakan banyak-banyak beristighfar untuk orang tersebut. Semoga nanti di akhirat dia akan memaafkan kita. Banyak-banyak beristighfar untuk orang tersebut. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengarkan ada seorang dai yang berceramah bahwasanya kita semua membutuhkan neraka. Karena untuk bisa masuk ke surga, dosa kita harus dibersihkan dulu di neraka. Benarkah pendapat dai seperti ini? Sementara kita disuruh berdoa minta masuk surga. Maka jawabannya, beginilah cara memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman kantong sendiri. Bukan dengan pemahaman para salafus salih. Seenaknya ngomong agama kayaknya baik nih. Ya, bukankah kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk minta surga yang paling tinggi? Bukankah ada sahabat Nabi meminta didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar berdoa masuk surga tanpa hisab? Semestinya kita seperti itu, bukan malah kita mengatakan kita butuh neraka, enggak. Kita harus masuk surga. Itu pemahaman yang benar. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada orang yang setelah selesai sholat, beliau tanya, "Ma taqulu fis shalah?" Apa yang kau baca ketika sholat? Doa apa yang kau baca ketika sholat? Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsinu dandanataka wala dandanta ma'ak. Ini as'alul jannah wa a'udzu biminan nar." Wahai Rasulullah, aku tidak bisa doa sebaik doa yang engkau panjatkan dan doa sebaik Mu'adz bin Jabal yang beliau panjatkan. Aku hanya minta surga jauh dari api neraka. Maka beliau mengatakan, haulaha nudandin. Seputar itu kita minta masuk surga jauh dari api neraka. Maka tidak boleh pernyataan seperti itu, sebenarnya kita butuh neraka. Enggak. Emang enak neraka. Ini saya nasihatkan kepada kaum muslimin. Harus jera menuntut ilmu dari seorang penceramah yang tidak berilmu dan tidak berpemahaman dengan pemahaman para salafus saleh. Buktinya sudah Allah buktikan kontan. Ya? Ada yang menafsirkan takdir salah. Ada yang menafsirkan tentang istiwa keliru, menyalahi ijma para ulama salaf. Dan jangan bawa perasaan, jangan baper para ikhwan dalam masa ini. Ya, ustaz masyhur, ustaz diterima oleh orang, bukan ukuran. Meskipun 1 juta follower. Ya, bukan ukuran. Tapi ukurannya apakah sesuai dengan sunnah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan perkataan yang menyimpang tentang maulid. Siapa yang tidak percaya kepada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir. Yang kita bicarakan tentang maulid bukan itunya, bro. Bid'ahnya itu loh, bro. Ini aneh, bro. Harus jera nuntut ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Sudah terbukti jera kita. Jangan pakai perasaan, pakai dalil. Apa yang diajarkan? Ya, ini para ikhwan. Mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal di kota Mekah bukan sebagai rahmatan lil alamin. Ini tafsiran dari mana ini? Mengatakan istiwa bukan istiwa tetapi istaula. Tafsiran dari mana itu? Maka sama ini yang seperti ini. Ya. Bahwa kita butuh neraka. Ini hanya pintar retorika, enggak dalil. Harus pakai dalil para ikhwan. Dalil dan pemahaman yang benar. Dan itulah manhaj. Itu yang kita dengung-dengungkan dari dulu. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar beberapa dalil betapa mudahnya terjerumus ke neraka karena suatu amalan. Begitu juga sebaliknya, betapa mudahnya masuk surga karena suatu amalan. Bagaimana jika seseorang sudah menjaga amalan yang mengantar ke surga, namun dia terjerumus dalam satu amalan yang juga dapat menyerumuskan ke neraka. Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Maka disinilah pentingnya rahmat Allah. Benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, lan yudkhila ahadakum amaluhul jannata. Seseorang, amalan seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah, amalanmu tidak masukkanmu ke dalam surga. Wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmah wa fadl. Tidak juga aku, amalanku tidak masukkanku ke dalam surga. Maksudnya amalanku bukan barteran surga. Tetapi ketika Allah merahmati dan meliputiku dengan karunia-Nya, baru aku bisa masuk dalam surga. Makanya solusinya untuk pertanyaan tadi adalah sering-sering minta rahmat Allah. Sering-sering minta karunia Allah. Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau Allah mau barteran, oke, ada hamba misalkan beramal 60 tahun, umur kita 60-70 tahun, tidak lebih dari itu. Sedikit saja yang lebih, kata Rasulullah SAW. Anggap dia ahli ibadah 60-70 tahun. Datang kepada Allah dari kiamat. Ya Allah, mana pahala surga saya? Ini pahala puasa, pahala sholat, pahala sedekah. Mana surga saya? Gak bisa begitu, gak bisa. Gak bisa, amalan bukan barteran surga. Tetapi surga adalah rahmat, murni rahmat Allah. Maka kata Allah, kalau seandainya ada orang tadi minta barteran, ayo kita banding ya. Dua mata yang aku kasih kepada engkau, banding dengan seluruh sholat, puasa, zakat, haji, umroh, semuanya tuh. Gak bisa. Gak bisa dibanding. Satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ketika membaca ayat dalam surat Al-Balad, alam naja'al lahu ainain. Beliau semalaman membaca ayat ini dalam keadaan menangis. Bukankah kami telah jadikan engkau dua mata, wahai Fudail? Ketika di pagi hari ditanya, kenapa engkau menangis membaca satu ayat dalam sholatmu? Beliau mengatakan, hal bitta laylatan syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima. Apakah engkau pernah suatu malam, dulu tidak ada listrik, kalau sudah matahari tenggelam, gelap gulita. Apakah engkau pernah suatu malam berfikir, bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat? Dan saya tantang bahwa siapa saja yang bisa membuktikan ada nikmat di dunia ini yang lebih hebat dibandingkan mata. Kalau seandainya ada orang tunanetra di samping kita, Pak, itu rumah megah, mobil mewah, harta emas kiloan bertumpuk, itu milik Bapak semua. Kata orang tunanetra ini, mana Ustaz, gelap. Ini menunjukkan bahwasanya mata itu adalah harta paling berharga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itulah saya katakan kembali, mintalah rahmat Allah agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Jikalau para penghuni neraka, orang kafir dan banyak dosa di mereka di neraka selama-lamanya, apakah mereka sudah terbiasa disiksa dan akan tahu ada siksa datang karena kita di akhirat selama-lamanya? Maka jawabannya, kata-kata terbiasa, enggak terbiasa para ikhwah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dua kisi-kisi siksa neraka. Ada yang masih ingat? Satu, hah? Disiksa tidak pernah berhenti. Yang kedua, disiksa tidak pernah diringankan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saking bosannya penghuni neraka disiksa tapi tidak pernah mati, dan disiksa tidak pernah diringankan, maka mereka minta kepada malaikat agar mereka dimatikan saja. Coba perhatikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Zukhruf, surat ke-43 ayat 77. Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Para penghuni neraka, wahai Malik, penjaga neraka, malaikat penjaga neraka, wahai Malik, beritahu kepada Rabbmu Allah Jalla fi'ulah, bunuh kami saja, bunuh saja kami. Ini saking bosannya di siksa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, innal ladhina kafaru Saufa nuslihim nara kullama nadhijat juludum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab.
0: Sungguhnya orang-orang kafir kami akan bakar mereka dengan api neraka yang menyala-nyala. Setiap kulit mereka hangus, maka kami akan gantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan siksa. Bukan terbiasa, wahai saudara. Ya, tidak terbiasa. Tetapi semakin hari semakin tersiksa dan tidak pernah mati. Pak, kalau seandainya ada orang ditembak, dor, mati, selesai. Selesai urusan. Ya, mungkin sakitnya pas di dor saja. Selesai urusan. Ini enggak. Di dor dihidupkan lagi, dor lagi dihidupkan lagi. Terus. Dua kisi-kisi tentang siksa neraka. Disiksa tidak pernah berhenti. Dan disiksa tidak pernah diringankan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api nerakanya Allah SWT.
1: Ustadz, bagaimana posisi syafaat di hari kiamat? Ini sebenarnya perkara indah ini.
0: Kalau sudah berbicara syafaat itu semacam ada angan-angan. Dan sebenarnya saya ingin kajian itu saya tutup dengan syafaat. Tapi mumpung ditanya, alhamdulillah saya akan jelaskan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Dia ada tiga faktor di situ. Ada Allah sang pemilik seluruh syafaat. Kemudian ada orang yang memberikan syafaat. Dan ada orang yang diberikan syafaat. Itu tiga faktor syafaat. Saya ulangi. Syafaat itu ada tiga faktor. Allah sang pemberi, sang pemilik seluruh syafaat. Yang kedua, ada orang yang memberikan syafaat. Yang ketiga, ada orang yang diberikan syafaat. Sebelumnya, syafaat artinya adalah su'alullahi at-tajawuza 'anil ghair. Syafaat artinya orang ini memohon kepada Allah agar orang ini diampuni. Itu proses syafaat. Itu mekanisme syafaat. Si fulan minta kepada Allah agar si fulan diampuni. Rasulullah minta kepada Allah agar umatnya diampuni. Itulah apa? Syafaat. Nah, kalau sudah dipahami itu, alangkah indahnya ketika yang minta Rasulullah dan yang dimintakan untuk kita. Tentunya doa Rasulullah kabul tidak?
1: Kabul sallallahu alaihi wasallam.
0: Makanya kita sangat berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat, syafaat Rasulullah ada dua syaratnya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan. Yang kedua, orang yang diberi syafaat ini diridhoi. Dua syarat ini harus ada. Kalau beliau belum diizinkan, tidak bisa memberi syafaat. Kalau ini tidak diridhoi, tidak akan dapat syafaat. Apa dalilnya? Lihat surat Thaha ayat 109 dan surat Najm ayat 26. Nah, itu syafaat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hafal ciri-cirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya cinta beliau meskipun tidak pernah melihat. Akankah saya penuh dosa ini bisa melihat dan memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan para sahabatnya? Ada seorang sahabat pernah bertanya, pernah menyiapkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak baik, beliau ketika diberikan jasa, beliau ingin balas jasa. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rabi'ah, san." Atau Ka'ab bin Rabi'ah. "Ya Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab," kalau tidak salah antara dua itu. "Ya Rabi'ah, san." Wahai Rabi'ah, mintalah. Artinya, kamu sudah menyiapkan untuk saya wudu, makanan, dan segalanya. Saya ingin balas. Sekarang berdoalah kepada Allah atau mintalah sesuatu, aku akan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabi'ah mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah, sebagaimana aku bisa nikmat menyiapkan keperluanmu di dunia. Aku nikmat menyiapkan tempat wudhumu, air untuk kamu berwudhu di malam hari. Aku mohon wahai Rasulullah, agar aku bisa menemanimu di surga. Maka kata Rasulullah SAW, ya, ini orang-orang cerdas seperti ini, para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka jawaban atas pertanyaan tadi, Anda tetap akan bisa, dan semoga kita semua bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Dengan semua dosa yang kita miliki, dengan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan berserta yang dia cintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis ini, tidak ada sesuatu setelah Islam yang paling kami gembira dengannya kecuali hadis ini. Seseorang akan bersama yang dia cintai. Maka kemudian beliau mengatakan, "Fa'ana uhibbu Rasulullah." Aku mencintai Rasulullah. Mencintai Abu Bakar dan Umar. "Wa illam amal mithla amali." Meskipun aku tahu aku tidak bisa beramal sebagaimana mereka beramal. Semoga dengan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: الباب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang merupakan majelis ibadah ya. Yang kita tahu bahwasanya yang menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia. Sampai-sampai sebagian ulama tatkala menafsirkan hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Timbul pertanyaan, bukankah banyak jalan yang kita tempuh untuk meraih surga? Orang ke masjid juga menempuh jalan, orang mau umrah juga menempuh jalan, orang mau haji juga menempuh jalan. Lantas kenapa dalam hadis ini dikhususkan penyebutan yang menempuh untuk penuntut ilmu? Padahal seluruh perjalanan yang kita lakukan dalam ibadah adalah untuk meraih surga. Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan karena dikhususkan penyebutan ilmu, ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Karena ilmu merupakan pintu terbesar untuk memudahkan masuk dalam surga. Oleh karenanya disebutkan penyebutan tentang masalah ilmu. Karena dengan ilmu akan terbuka berbagai macam kebaikan dan akan jelas berbagai macam keburukan. Seorang tatkala ingin beramal, amal apapun, dia harus berilmu terlebih dahulu. Oleh karena jangan pernah kita meremehkan masalah menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah sebagian antum ada yang datang dari tempat yang jauh, semoga setiap langkahnya memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada kesempatan hari ini adalah tentang tafsir surat Al-Qasas ya. Surat yang ke-28 yang dalam surat tersebut ya isinya menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dan ditutup dengan kisah Qarun yang Qarun juga min qaumi Musa dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Jadi surat ini berbicara khusus tentang Nabi Musa alaihi salam. Dan kita tahu di antara uslub Al-Qur'an adalah menyampaikan cerita-cerita. Dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat berisi akidah, ada ayat-ayat berisi tentang hukum-hukum dan ada ayat-ayat yang berisi tentang kisah-kisah. Karena uslub kisah ini, metode kisah ini sangat mengena. Ya, karena langsung praktek daripada dalil. Ini dalil ini prakteknya seperti ini. Sehingga orang yang mendengar atau menyimak kisah-kisah tersebut lebih mudah bisa memahami maksudnya. Kenapa? Karena ada langsung prakteknya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqususil qasasa la'allahum yatafakkarun." Sampaikanlah kisah-kisah agar mereka berpikir. Kata para ulama ini dalil bahwasanya ya, kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ya adalah untuk direnungkan, untuk dipikirkan. Jadi, bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur, tidak. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ada hikmahnya. Semakin seorang yang berusaha menggali hikmahnya, maka dia akan semakin mendapatkan banyak faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albab." Maka ana haditsan yuftara, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang yang berakal. Orang yang berakal semakin menggunakan akalnya, maka dia semakin mudah ya mendapatkan faedah-faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Maka ana haditsan yuftara, kisah-kisah Allah yang Allah sampaikan semuanya kisah nyata, bukan kisah fiktif, tapi kisah-kisah yang pernah terjadi. Yang semua kisah-kisah tersebut ada faedahnya. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini kita berusaha mengambil faedah-faedah yang disampaikan oleh para mufassirin ya, terutama saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasr Sa'di dan juga tafsir Al-Qurtubi rahimahumullah, faedah-faedah yang berkaitan dengan tafsir surat Al-Qasas. Tapi para hadirin rahimahullah subhanahu wa taala, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Tosin Mim. Dan ini disebut oleh para ulama dengan al-huruf al-muqatta'ah. Huruf yang terpotong-potong yang Allah bawakan di awal-awal surat. Dan pendapat yang rajih wallahu alam tentang ayat-ayat seperti ini, ayat seperti ini tidak bisa ditafsirkan, tetapi hanyalah peringatan dari Allah bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga Allah buka sebagian surat dengan potongan-potongan huruf. Oleh karenanya ta, sin, mim tidak boleh dibaca, tapi dibacanya per huruf. Ta, sin, mim. Alif, lam, mim. Jangan dibaca alam, keliru. Jangan dibaca alam, ya. Oleh karenanya ada yang bilang, ada yang seorang yang salah baca, dia baca alif, lam, ro, ha, mim, nun, padahal ar-Rahman. Dibaca apa? Alif, lam, ro, ha, mim, nun, padahal ar-Rahman. Ya. Kalau ar-Rahman harus dibaca, tapi kalau alif, lam, mim, ini huruf, tidak boleh dibaca. Karena memang didatangkan oleh Allah bukan sebagai suatu suku kata, tetapi dia sebagai huruf. Alif, lam, ro, alif, lam, mim, ro, to, ha, ha, mim, ya. Yasin. Maka tidak bisa ditafsirkan. Kenapa? Bagaimana mau ditafsirkan sementara dia huruf? Suatu yang bisa ditafsirkan, suatu yang bisa dipahami. Kalau begitu, kenapa Allah membawakan ayat-ayat potong-potongan huruf seperti ini di awal surat? Kata para ulama, untuk mengingatkan bahwa

Kenapa? Karena Nabi SAW di antara mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu mukjizat Al-Quran. Sementara Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya. وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Kau tidak pernah baca kitab sebelumnya wahai Muhammad dan kau tidak bisa menulis. Kalau kau bisa baca dan bisa menulis sebelumnya, orang-orang akan ragu dengan mengatakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah menukil dari kitab-kitab terdahulu atau kau merangkum atau kau meringkas atau kau menyarah kitab-kitab terdahulu. Maka Allah sebutkan Nabi tidak pernah baca kitab dan Nabi tidak pernah bisa menulis. Nabiyul Ummi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Akan tapi turun Al-Qur'an yang turun dengan bahasa Arab, yang bahasa Arab tersebut dikuasai oleh orang-orang kafir. Bahkan di zaman Nabi SAW mereka berbangga-bangga dengan syair-syair yang hebat. Maka mereka mengadakan lomba untuk syair-syair yang hebat. Ya. Maka turunlah Nabi SAW, Allah turunkan dengan Al-Quran yang merupakan mukjizat. Mereka pandai bahasa Arab, bahasanya sama, hurufnya sama, namun mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Ya. Mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Oleh karenanya, maksud dari Tosin Mim adalah untuk peringatan tentang isyarat tentang mukjizat Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran dari bahasa Arab, dari huruf-hurufnya diantaranya Tosin Mim, namun orang-orang musyrikin Arab tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Kullu inni jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadal Quran, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'aduhum li ba'din zahira. Katakanlah seandainya seluruh manusia dan seluruh jin berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu, meskipun mereka saling bahu-membahu, tidak akan mampu. Taib, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat dari Al-Quran yang jelas atau yang menjelaskan. Ya. Kemudian kata Allah, natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bilhaqi liqaumi yu'minun. Kami bacakan kepada engkau, wahai Muhammad, sebagian dari berita tentang Musa dan Fir'aun. Berita yang benar. Liqaumi yu'minun. Untuk orang-orang yang beriman. Karena yang mengambil faedah dari kisah-kisah seperti ini adalah orang-orang yang beriman. Ya. Dan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun sering Allah ulang-ulang dalam Al-Quran. Ya, di antara hikmahnya, karena cerita tersebut cerita yang indah dan banyak faedah yang bisa diambil dari kisah Nabi Musa dan musuhnya Fir'aun. Di antara faedahnya, kenapa diulang-ulang? Karena Rasulullah SAW diutus kepada orang-orang Yahudi. Dan Allah menurunkan kisah Nabi Musa dengan cerita yang detail dan rinci. Sehingga membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Kenapa? Rasulullah SAW tidak pernah tahu tentang, tidak bisa baca, tidak pernah baca tentang Taurat dan Injil, tidak pernah tahu tentang kabar-kabar Bani Israel. Namun Rasulullah SAW bisa mendatangkan cerita Nabi Musa secara lengkap dan detail. Perjalanan dari awal sampai akhir, detail. Dan ini sebagai hujah kepada orang-orang Yahudi agar mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hikmahnya buat kita bahwasanya permusuhan orang Yahudi terhadap kaum muslimin terus ada ya, sampai hari kiamat. Dan dalam hadis-hadis yang sahih, musuh kita nanti di akhir zaman bukanlah orang-orang Nasara atau agama-agama yang lain, tapi musuh-musuh kita adalah orang-orang Yahudi. Oleh karenanya tatkala kita baca, sering sekali Allah ulangi kisah Nabi Musa. Dalam sedikit-sedikit ada surat kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Nabi Musa dengan Bani Israel. Allah sebutkan keburukan-keburukan, kebobrokan-kebobrokan Bani Israel. Agar kita tahu bahwasanya musuh kita, orang-orang Yahudi sangat berbahaya. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian Allah berfirman, Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syia'a. Sungguhnya Fir'aun sombong di atas muka bumi. Dan dia menjadikan penduduk Mesir ya, Syiah berkelompok-kelompok sesuai dengan yang dia kehendaki. Ya. Di antara rakyatnya yang kelompok-kelompokkan adalah Bani Israel. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dan ada sebagian dari kelompok tersebut ya, yang diperbudak oleh Fir'aun. Dipekerjakan oleh Fir'aun. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Fir'aun membunuh anak-anak lelaki dari Bani Israel dan membiarkan anak-anak wanita. Innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kenapa Allah menguji Bani Israel diperbudak oleh suku Al-Qibt, yaitu orang-orang Mesir? Kenapa? Dahulu tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, jadi nenek moyang mereka Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam mengajak keluarganya semua pindah ke Mesir ya, bersama saudara-saudaranya.

Jadilah apa? Bani Israel. Kemudian mereka diberikan sebidang tanah atau sebuah apa namanya kapling oleh Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, maka mereka pun beranak pinak. Dan lama-kelamaan mereka semakin banyak dan akhirnya mereka semakin terjerumus dalam banyak kemaksiatan. Ini tadi tafsiran Ibnu Abbas. Karena mereka banyak terjerumus dalam maksiat, maka Allah menguji mereka. Ya, Allah menguji mereka, maka adalah muncullah seorang raja dari Mesir yang sangat berbahaya, itu Fir'aun. Jadi apa yang menimpa mereka adalah akibat ulah perbuatan mereka yang mereka sering terjerumus dalam kemaksiatan. Dan disebutkan bahwasanya Fir'aun dikabarkan oleh dukun-dukunnya bahwasanya akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang akan menggulingkan singgasananya. Maka Fir'aun ya, percaya dengan akan hal ini seluruhnya. Padahal Fir'aun ngaku Tuhan, tapi percaya sama dukun. Ngaku Tuhan, percaya sama dukun. Akhirnya dia pun berusaha membunuh Bani Israel. Ada yang mengatakan bahwasanya kabar tentang akan tergulingkan kerajaan Mesir dari Bani Israel dikabarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke kota Mesir membawa istrinya Sarah, kemudian Sarah diambil oleh Fir'aun di zaman tersebut, ya. Kemudian akhirnya diberikan hadiah Hajar, sebagaimana ma'ruf ceritanya, maka Ibrahim mengingatkan bahwasanya akan ada suatu saat keturunanku yang akan menggulingkan kerajaan kalian. Ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya. Ada yang mengatakan yang mengabarkan adalah dukun-dukunnya Fir'aun. Intinya Fir'aun percaya dengan berita tersebut, ya, maka mulailah dia membunuhi anak-anak Bani Israel. Jadi setiap ada wanita Bani Israel yang mengandung, maka disensus, ya. Dikirim orang-orang untuk mencatat. Kemudian ditunggui. Kalau sudah waktunya menjelang kelahiran, didatangi oleh para wanita-wanita utusan Fir'aun untuk menunggui dia lahir. Begitu anaknya lahir, laki-laki langsung dibunuh. Dan itu dilakukan terus-menerus. Bertahun-tahun. Akhirnya, sebagian orang beri masukan kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, kalau kau bunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel, nanti siapa yang jadi budak kita? Enggak ada yang dipekerjakan, tinggal perempuan-perempuan saja. Sementara kita butuh budak-budak untuk mengerjakan pekerjaan berat. Akhirnya Fir'aun agak baik sedikit, ya. Maka dia menentukan, satu tahun anak-anak semua dibunuh, satu tahun anak-anak tidak dibunuh. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Akhirnya, di tahun tatkala tidak dibunuh anak-anak, lahirlah Harun. Harun saudaranya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dan di tahun tatkala dibunuh anak-anak Bani Israel, lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Di tahun tatkala anak-anak hendak dibunuh, sehingga ibunya Nabi Musa ketakutannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yastahyi nisa'ahum," adapun anak-anak wanita dan para wanita dibiarkan hidup, ya, untuk menghinakan mereka. "Innahu kana minal mufsidin," sungguhnya Firaun termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Kemudian kata Allah, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul waritsin." Dan kami ingin memberikan karunia kepada orang-orang yang diperbudak, yang dilemahkan, itu Bani Israel. Kami ingin berikan karunia kepada mereka di atas muka bumi. Dan kami menjadikan mereka para pemimpin dan kami menjadikan mereka adalah pewaris, ya, bumi ini. Wa numakkina lahum fil ard, dan kami memberikan mereka, ya, tempat di atas muka bumi. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami ingin menampakkan kepada Fir'aun dan Haman dan pasukan-pasukan mereka apa yang mereka khawatirkan. Jadi mereka khawatirkan bahwasanya kerajaan mereka akan tergulingkan oleh keturunan Bani Israel dan mereka berusaha untuk, ya, membunuh seluruh anak-anak Bani Israel, namun Allah berkehendak kerajaan mereka akan tergulingkan. Apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Dan Allah jika punya rencana, maka Allah lakukan. Dan sebenarnya Allah mengatakan, lihatlah Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala ingin menggulingkan kerajaan Bani Israel, Allah lakukan secara bertahap, tidak langsung digulingkan. Berapa tahun lagi baru digulingkan? Allah mengatakan, kami ingin menunjukkan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Ini sebelum lahir Nabi Musa. Dan disebutkan Nabi Musa, ya, mulai mendakwahi Fir'aun mungkin sekitar umur 50 tahunan. Jadi sekitar 50 tahun berikutnya atau 60 tahun berikutnya baru kerajaan Fir'aun tergulingkan. Jadi bertahap, ya. Bertahap. Kenapa? Karena Allah ingin berikan pelajaran bagi kita. Ada kisah yang Allah, ya, atur tentang tergulingnya Fir'aun, ya.
Ya, kalau Allah mampu, kalau Allah berkehendak, Allah bisa binasakan Fir'aun dalam satu detik. Dia mengatakan, saya Tuhan kalian paling, saya adalah ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, langsung keluar halilintar, tewas, bisa saja. Tapi enggak seru seperti itu. Paham? Aku tuh, kalau seperti itu seluruhnya orang semua beriman. Kalau seluruhnya langsung setiap yang bermaksiat turun azab, turun azab, turun azab, enggak ada ujian di atas muka bumi ini. Maka Allah bikin cerita yang indah sehingga kita bisa baca pada hari ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah ingin menggulingkan kerajaan Fir'aun dengan bertahap, bahkan meskipun puluhan tahun. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna ila ummi Musa an ardhi'ih. Maka kami pun mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Lahirlah Nabi Musa alaihissalam di tahun tatkala pasukan Fir'aun membunuhi anak-anak Bani Israel. Disebutkan Nabi Musa, ibunya Nabi Musa tatkala mengandung tidak nampak, tidak begitu nampak tanda-tanda kandungan sehingga dia tidak tersensuskan, tidak tercatatkan keluar dari sensus yang dilakukan oleh Fir'aun. Dia perutnya agak kempes, tidak terlalu apa, tidak terlalu besar sehingga terluputkan. Sampai akhirnya tatkala lahir, ya, dia ketakutan karena dicari, orang-orang datang untuk mencari, ya, apakah ada anak yang lahir. Maka dia pun meletakkan, kata Allah Subhanahu wa taala, an ardhi'ih, susui putramu, fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Jika kau khawatir, takut, maka lempar, letakkanlah di sungai, sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani. Janganlah kau takut dan janganlah kau bersedih. Allah, kami akan kembalikan putra kepada engkau dan kami akan menjadikan dia termasuk para rasul. Sebenarnya tafsir mengatakan, yaitu waktu ibunya Nabi Musa ketakutan, maka dia meletakkan Nabi Musa di tabut, ya. Di tabut di semacam keranjang, diletakkan Nabi Musa di situ, kemudian diletakkan di atas sungai Nil. Ada yang sebagian tafsir mengatakan diletakkan tali. Jadi kalau ada orang yang periksa, dilepaskan, diikat talinya. Di rumahnya sepertinya di pinggir sungai. Nanti kalau yang tukang periksa sudah pergi, ditarik lagi. Ada yang berpendapat demikian. Namun zahir ayat, Allah alam bisawab, langsung. Jadi langsung apa dilepaskan. Tatkala datang periksaan, ketakutan, khawatir ada suara tangisan anak-anak, maka diletakkan dalam tabut, lantas dilepaskan di sungai Nil. Dan Allah berjanji akan mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Dan di sini kata Allah, wa auhayna ila ummi Musa. Kami mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Para ulama sepakat bahwasanya ibunya Nabi Musa bukanlah nabiyah, bukanlah nabi perempuan. Meskipun dia dapat wahyu. Oleh karenanya apa yang dimaksud dengan wahyu di sini? Kata para ulama, bisa jadi maksudnya wahyu melalui mimpi. Allah mengirimkan mimpi kepada ibunya Nabi Musa untuk melakukan demikian dan demikian. Ada yang mengatakan ilham yang Allah berikan kepada ibunya Nabi Musa. Ada yang mengatakan maksudnya datang malaikat kemudian berbicara kepada ibunya Nabi Musa, lakukan demikian dan demikian. Ya, dan orang yang diajak berbicara dengan malaikat belum tentu menjadi seorang nabi. Sebagaimana tatkala dalam hadis, malaikat pernah datang kepada tiga orang, ada yang kena penyakit baros, ada yang botak, ya, dan ada yang satunya lagi buta, ya. Ini malaikat datang berbicara dengan mereka, namun mereka tidak menjadi para rasul. Intinya bukan wahyu yang mengangkat ibunya Nabi Musa menjadi seorang nabi perempuan. Maka akhirnya ibunya Nabi Musa pun melepaskan Nabi Musa di sungai Nil, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka setelahnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mau diikuti dengan sebab-sebab duniawi, susah ini. Bagaimana anak bayi diletakkan dalam tabut, ya. Bagaimana makanannya enggak ada, tidak mungkin juga dikasih bekal di situ, dia enggak bisa makan sendiri, ya. Kemudian berapa lama di atas apa? Sungai Nil, berapa lama? Bisa jadi sehari enggak dikasih makan bisa mati anak ini. Ya. Belum lagi kalau ada buaya misalnya di sungai ini, artinya belum lagi gelombang-gelombang, artinya ini sudah di luar kemampuan manusia. Namun dia beriman kepada Allah, maka dia jalankan perintah Allah, setelahnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang atur setelah itu. Maka berjalanlah tabut tersebut, ya, keranjang tersebut berisi Nabi Musa, si kecil Nabi Musa alaihissalam, sampai akhirnya melewati kerajaan Fir'aun. Kata Allah, faltaqatahu alu Fir'aun. Maka dipungutlah oleh keluarga Fir'aun, istrinya Fir'aun. Iltiqat, yaitu ditemukan tanpa ada sebab. Jadi namanya barang temuan, bukan mencari barang. Tapi tiba-tiba di jalan ada barang temuan, namanya luqatah, barang temuan. Jadi memang Allah yang atur. Mereka tidak sedang mencari
Nabi Musa, tapi tiba-tiba Allah mentakdirkan. Jadi bukan dikatakan dengan tanpa sengaja, tidak. Allah yang sengajakan bahwasanya ya tabut tersebut berjalan melewati kerajaan Firaun dan akhirnya diambil oleh istri Firaun. Liyakuna lahum aduwan wa hazana, agar Nabi Musa menjadi musuh bagi mereka dan menyebabkan kesedihan bagi mereka. Di sini ada huruf lam, kata para ulama liyakuna, agar Nabi Musa, jadi mereka ambil Nabi Musa, mereka pungut agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menjadi penyebab kesedihan mereka. Lam di sini oleh karena para ulama mengatakan lam al-aqibah. Lam di sini artinya menunjukkan akibat yang terjadi nanti, akhirnya Nabi Musa menjadi apa? Musuh mereka. Ini jika ditinjau dari lam berkaitan dengan perbuatan keluarga Firaun yang mengambil Nabi Musa. Tetapi kalau ini dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka lam di situ bukan lamul akibat tapi lamut ta'lil. Ya, lamut ta'lil artinya sebab. Kenapa mereka Allah takdirkan untuk mengambil Nabi Musa dengan tujuan Allah agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menggulingkan kerajaan mereka. Dan ini subhanallah di antara hal yang menakjubkan. Bayangkan, Fir'aun takut ada anak Bani Israel yang akan menggulingkan kerajaannya. Maka dia berusaha mengirim para tukang pendata anak perempuan-perempuan hamil. Bahkan dia bunuh ribuan anak-anak bayi agar tidak ada anak Bani Israel yang menggulingkan kerajaannya. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Justru anak yang akan menggulingkan singgasananya ternyata dia pelihara sendiri. Dia yang pelihara, tidur dengan nyaman di istananya, dihormati oleh rakyatnya. Ya, ibaratnya dia memelihara singa yang akan makan dia sendiri. Jadi dia namanya sudah takdir, bagaimana lagi? Dia berusaha untuk menjauhkan seluruh sebab yang bisa menggulingkan singgasananya, justru ternyata anak tersebut dia pelihara sendiri. Dia yang kasih makan, dia yang rawat, dia yang ternyata anak ini akan menggulingkan apa? Singgasananya. Ini diantara menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Fir'auna wa Haman wa junudahuma kanu khati'in." Sungguhnya Fir'aun dan Haman, yaitu panglimanya dan pasukan mereka adalah orang-orang yang keliru. Perbuatan mereka ini keliru, salah. Tatkala mengambil Nabi Musa dipelihara di kerajaan Fir'aun. Akhirnya tatkala diambil, Fir'aun lihat itu Nabi Musa. Dan dia melihat seperti ada tanda-tanda ini Bani Israel. Karena kulit Bani Israel berbeda dengan kulitnya orang-orang Mesir. Maka dia hendak membunuh Nabi Musa. Namun dilarang oleh istrinya. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aini li walad, ya. Kata istri Fir'aun, ya, ini anak ya akan menyenangkan kita, menyenangkan saya dan menyenangkan engkau. La taqtuluhu, jangan kau bunuh dia. Ini dalil bahwasanya Fir'aun ingin bunuh apa? Nabi Musa. Tahu-tahu dapat keranjang dibuka, loh, ini kan Bani Israel ini. Ya, mungkin coklat kulitnya ya. Ya, kalau Bani Israel, kalau orang Mesir mungkin putih-putih. Ini Bani Israel, dibunuh aja. Istri bilang jangan. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Semoga dia kalau besar bermanfaat bagi kita atau kita angkat dia sebagai anak. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Subhanallah, di antara takdir Allah ternyata istrinya Firaun tidak punya anak. Maka rindu ingin punya anak. Kebetulan ada rezeki, ada anak untuk anak bayi untuk diangkat menjadi anak. Maka dia pun ngerayu suaminya, jangan bunuh anak ini. Akhirnya Firaun pun mengalah sama istrinya, ya. Maka saya sering sampaikan, kalau Fir'aun saja yang kurang ajar, yang bengis, ngalah sama istrinya, apalagi ente-ente ini. Iya, Fir'aun sadis atau tidak? Sadis. Nyiksa orang, bunuh orang, bunuh anak-anak. Siapa yang tega bunuh anak-anak? Waktu istrinya bilang, jangan mas, berhenti dia. Ngalah sama istrinya. Apalagi ente ya. Baik, para hadirin yang mati subhanahu wa ta'ala. Kemudian, akhirnya diambillah, dipelihara Nabi Musa di kerajaan Fir'aun. Wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha. Jadilah hati ibunya Nabi Musa kosong. Artinya semua kosong dari segala perkara kecuali hanya memikirkan anaknya. Kosong dari seluruh urusan kecuali hanya memikir anaknya. Jadi benar-benar sedih. Ini ungkapan menunjukkan dia sangat sedih, sangat gelisah tentang anaknya. Apalagi dia dengar, dia tahu bahwasanya anaknya ternyata singgah di kerajaan Fir'aun. Dan diambil oleh keluarga Fir'aun. Sementara Fir'aun memang ingin bunuh anak-anak Bani Israel. In kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha.
Hampir-hampir dia berterus terang menampakkan bahwasanya itu anak saya. Saking takutnya anaknya dibunuh atau saking rindunya kepada anaknya, hampir-hampir dia terus terang. Kata Allah, laula an rabbatna ala qalbiha, kalau bukan kami kokohkan hatinya. Oleh karena ikhwan, ya, di saat-saat kita genting, kita butuh agar Allah mengkokohkan hati kita. Banyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabbku yang bolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ada kondisi-kondisi di mana kalau Allah tidak jaga hati kita, kita terlepas. Kita akan tenggelam dalam maksiat. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kita akan lebur dalam kemaksiatan. Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat karunia yang paling besar, seorang sudah berada di ambang, ya, maksiat atau sudah di ambang bahaya, Allah kuatkan imannya. Seperti ini, ibunya dari Musa kalau mengatakan, "Itu putra saya Musa," dibunuh enggak? Dibunuh. Musa dibunuh, dia pun dibunuh. Kenapa? Berarti anti selama ini berusaha menyembunyikan ada anak yang lahir. Akan dibunuh dua-duanya. Ini di ambang bahaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan hatinya sehingga dia tidak ngomong. Dia tidak ngomong padahal bergejolak hatinya ingin mengambil anaknya. Kenapa? Anaknya terdampar di rumahnya orang yang suka bunuh anak-anak. Yaitu apa? Firaun. Baik. Litakuna minal mu'minin, agar dia termasuk orang-orang yang beriman, yaitu ibunya. Akhirnya kata ibunya dari Musa, wa qalat li ukhtihi qussih. Dia berkata kepada kakaknya Nabi Musa, telusurilah ya kabar-kabar adikmu Musa. Fa basurat bihi an junubi wa hum la yashurun. Maka kakaknya Nabi Musa, kakak perempuan Nabi Musa, kemudian berjalan dari jauh kejauhan. Dia mengawasi bagaimana yang terjadi kepada Nabi Musa. Dia ingin lihat Nabi Musa diapain. Ternyata diangkat menjadi seorang anak, dirawat. Namun dia tidak datang langsung, kalau dia datang langsung berbahaya. Tadi bisa dibunuh dia, ya. Maka dia dengan kecerdasan dia, ya, kakaknya Nabi Musa hanya dari jauh mengawasi Nabi Musa. Kemudian Allah punya rencana lain. Kata Allah, "Wa haramna 'alaihil maradhi'a min qabl." Dan Allah sudah mengharamkan para wanita-wanita yang menyusui untuk bisa menyusui Nabi Musa. Min qabl artinya sebelumnya, sudah tercatat di takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya tatkala istrinya Nabi Musa melihat Nabi Musa, ya, kecil Nabi Musa, jatuh cintalah kepada bayi tersebut. Firaun juga sayang kepada Nabi Musa. Akhirnya mereka berusaha memberi makan kepada Nabi Musa. Ternyata setiap orang yang berusaha menetekin Nabi Musa, Nabi Musa enggak mau. Ibu-ibu datang enggak mau. Ibu datang lagi enggak mau. Ini gimana ini anak ini? Enggak ada yang mau. Setiap datang, sampai disebut dalam oleh ahli tafsir, dibawa ke pasar. Mana ibu-ibu mau kasih duit ini yang bisa nyetain apa? Anak saya. Akhirnya apa? Ini anak harusnya dibunuh malah sangat disayangi. Bingung mereka ini gimana ini? Akhirnya dibawa ke pasar, suruh disusui, enggak ada yang bisa. Nabi Musa enggak mau, ya. Enggak enak semuanya. Allah sudah takdirkan dia tidak mau. Akhirnya tatkala mereka sedang kebingungan mencari siapa yang bisa menyusui Nabi Musa. Sebenarnya Nabi Musa menangis masih kecil, tidak lapar, kelaparan. Ya, maka datanglah, ya, kakaknya di waktu yang tepat seakan-akan tidak sengaja. Maka dia mengatakan, "Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun?" Maka aku tunjukkan kepada kalian suatu keluarga, ya, yang akan merawat Musa, ya, dan mereka akan berbuat yang sebaik-baiknya. Dan ini seandainya sejak awal kakaknya datang langsung menawarkan ibunya Nabi Musa, pasti ketahuan, "Oh, ini ibunya sendiri ya." Tetapi tidak. Allah bikin mereka cari dulu apa namanya? Wanita yang menyusui. Sampai mereka sudah kebingungan, baru datanglah apa? Kakaknya Nabi Musa. Akhirnya ditawarkanlah ibunya Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, "Faradadnahu ila ummihi kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Maka kami pun kembalikan Musa kepada ibunya agar dia bahagia dan tidak sedih. Walita'lama anna wa'dallahi haqq, agar dia tahu bahwasanya janji Allah itu benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, dan bahwasanya akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Dan itu waktu yang singkat, tidak lama. Ibunya Nabi Musa ketakutan enggak waktu datang pemeriksa? Ketakutan. Dia letakkan Nabi Musa di karena ilham dari Allah, wahyu dari Allah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia letakkan di atas keranjang, diletakkan di Sungai Nil. Waktunya sempat enggak mungkin, sebagian ulama mengatakan tidak sampai sehari. Jadi berjalan langsung ke kerajaan Firaun, kemudian Nabi Musa kecil tentu menangis-menangis, ya, karena kelaparan, bingung mereka cari. Mungkin sore sudah kembali lagi kepada ibunya, waktunya singkat. Pagi ketakutan, sore sudah kembali kepada pangkuan dia kembali. Agar dia tahu bahwasanya kalau Allah sudah berjanji, tidak akan menyelisih apa? Janji. Akhirnya ibunya dibawa ke kerajaan Firaun, merawat Musa yang tadinya tinggal di rumah kumuh,
rumah dengan penuh kemiskinan, kesulitan, dengan penuh ketakutan, sekarang tidur tinggal dengan kondisi nyaman, di kondisi nyaman. Tinggal di kerajaan yang mewah, ya, kemudian dihormati, diberi gaji luar biasa. Nyusui anak sendiri dapat apa? Dapat gaji. Intinya karena dia beriman kepada Allah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Jadi Allah punya cerita dan Allah jalankan cerita tersebut tanpa disadari oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kata Allah, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia tidak tahu bahwasanya janji Allah itu pasti terjadi. Taib. Akhirnya Nabi Musa pun tumbuh di rumah Fir'aun, jadilah dia orang terpandang ya. Dia Bani Israel, kulitnya Bani Israel ya. Namun dia terpandang. Kenapa? Sampai disebutkan dalam sebagian buku tafsir, Musa dikenal dengan Musa bin Fir'aun. Dikenal apa? Musa bin Fir'aun. Siapa yang berani ganggu Musa? Terus orangnya juga kuat ya. Makanannya selalu makanan sehat ya. Kenapa? Makan tinggal di rumah orang kaya. Jadilah dia seorang laki yang terpandang dan dihormati ya oleh orang-orang Mesir, apalagi orang-orang Bani Israel. Dan dia Israeli, dia seorang Bani Israel. Kelihatan dari perawakannya, dari kulitnya ketahuan dia ternyata dari Bani Israel. Tapi para hadirin hadirat subhanahu wa taala, kunna Allah berfirman, "Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma." Tatkala Nabi Musa dewasa, wastawa dan sempurna kedewasaannya, disebutkan umurnya 40. Atainahu hukma wa ilma, kami berikan kepada dia hukum dan ilmu, yaitu kami angkat dia menjadi seorang nabi. Setelah Musa berumur berapa? 40. Diangkat oleh Allah, ini sebagai pendapat sebagian ulama ya. Intinya sekitar umur 40-an beliau diangkat menjadi seorang nabi. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Disebutkan oleh Musa ya, selama dia dianggap sebagai Musa bin Firaun, dia sering bantu Bani Israel. Sebelum diangkat menjadi seorang nabi, dia kuat dan dia sering membela Bani Israel. Ya, kenapa? Dia dari suku Bani Israel. Ya, maka Allah mengatakan, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan ya ganjaran kepada orang berbuat baik, kami angkat dia menjadi seorang nabi tatkala umurnya sudah 40. Terjadi peristiwa besar. Nabi Musa membunuh seorang dari Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dakhala al-madinata 'ala hini ghaflatin min ahliha." Suatu hari Nabi Musa masuk di suatu kota, mungkin di kota Mesir. Tatkala dalam kondisi tenang. Ada yang mengatakan di siang hari bolong, orang-orang sedang tidur. Jadi banyak orang yang tidak lagi tersebar di kota, lagi tenang kota tersebut, tidak ada orang. Mungkin di siang hari orang-orang pada istirahat. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Tiba-tiba Nabi Musa mendapati ada dua orang sedang bertengkar. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Yang satu dari Bani Israel, yang satu dari aduwihi, yaitu dari suku Al-Qibt, dari Aqbat, dari suku Mesir, sedang bertengkar. Fastaghasahu alladhi min syi'atihi. Tidak ada orang yang hadir tatkala itu. Fastaghasahu alladhi min syi'atihi. Maka orang yang dari suku Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa. Alalladhi min aduwihi, untuk mengalahkan orang yang memusuhi mereka. Disebutkan orang suku Mesir ini maksa dia kerja dengan kerjaan yang tidak mau, dipaksa. Sehingga terjadi apa? Perkelahian, dipaksa. Akhirnya dilihat Nabi Musa lewat, dia minta tolong. Wahai Musa, agisni, tolong saya. Nabi Musa orangnya sangat sangat kuat. Fawakazahu Musa faqada alaihi. Nabi Musa kemudian mukul sekali pukul, langsung tewas orang tersebut. Jadi Nabi Musa orangnya sangat kuat. Sekali hantam, langsung tewas. Qala hadza min amali syaitan. Nabi Musa langsung sadar, dia bersalah. Dia mengatakan ini perbuatan syaitan. Innahu aduun mudhillun mubin. Sungguhnya adalah musuh yang menyesatkan dan nyata. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Maka Nabi Musa kemudian beristighfar. Dia mengatakan, ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku. Faghfirli. Maka ampunilah aku. Faghfaralah. Maka Allah pun mengampuni Nabi Musa. Taib, Nabi Musa melakukan kesalahan. Membunuh seorang dari Al-Aqbat, dari suku Mesir. Padahal dia tidak diperintahkan untuk bunuh orang tersebut. Orang ini padahal kafir. Mengikut Fir'aun. Menganggap Fir'aun sebagai Tuhan. Orang ini pada dasarnya berhak untuk dibunuh. Namun, tatkala itu Nabi Musa tidak berhak untuk bunuh orang ini. Buktinya, karena Nabi Musa tinggal bersama mereka. Nabi Musa diberikan segala kebutuhan yang dia butuhkan. Tinggal nyaman bersama Fir'aun. Ya. Maka tidak boleh dia membunuh, berkhianat kepada orang berbuat baik kepada dia. Maka Nabi Musa pun merasa bersalah tatkala setelah membunuh orang kafir ini. Oleh karena sering saya sampaikan bahwasanya tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya.
Ya, tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Dan orang kafir ada 4 model ya. Ada namanya kafir harbi, kafir yang berperang melawan kita, memerang kita, itu yang berhak, itu yang darahnya halal dan hartanya halal. Adapun 3 model lainnya tidak boleh dibunuh, seperti kafir al-musta'man, kafir yang minta pengamanan, dia bermusuhan sama kita, perang sama kita. Namun dia ingin masuk negeri kita dengan minta pengamanan. Tatkala pemerintah Islam menyetujui, maka dia harus diamankan, tidak boleh berkhianat. Maka padahal dia asalnya bermusuhan, asalnya perang, namun dia minta diamankan. Tatkala diamankan, maka tidak boleh dibunuh. Yang kedua adalah kafir zimmi. Kafir zimmi adalah seorang kafir yang tinggal dalam pemerintahan Muslim, negara Muslim, dan dia bayar jizyah, bayar apa namanya, upeti untuk menunjukkan ketundukannya terhadap hukum Islam. Ini pun tidak boleh dibunuh. Dan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah seorang kafir dari negara kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Ya, kita punya perjanjian damai antara negeri kita dengan negeri mereka. Maka tidak boleh dibunuh orang kafir ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man qatal mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Oh, kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang bunuh kafir yang punya perjanjian damai, dari negara yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan cium bau surga. Oleh karenanya, salahlah pendapat sebagian orang yang mengatakan, setiap kafir harus dibunuh. Setiap kafir hartanya apa? Halal, boleh diambil. Ini pendapat yang keliru. Sama seperti mengatakan, setiap kondisi harus perang. Ini juga tidak benar. Tidak setiap kondisi harus perang, dan tidak setiap kondisi harus orang kafir harus dibunuh. Bahkan dalam kondisi aman, terkadang Islam mudah sekali berkembang. Oleh karenanya, tatkala perjanjian Hudaybiyah hanya cuma satu tahun lebih, Rasulullah SAW bolak-balik terjadi peperangan sejak tahun 2 Hijriah sampai tahun 6 Hijriah. Dan jumlah kaum muslimin cuma berapa totalnya? Paling cuma 3.000 maksimal. Bahkan Rasulullah SAW tatkala perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW hanya bawa sekitar 1.500 orang. Tatkala hendak umrah ternyata dihalangi orang kafir, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Dalam waktu 1 tahun lebih, jadilah 10.000. Kaum muslimin jadi berapa? 10.000. Kenapa? Waktu itu ada perjanjian damai. Sehingga berinteraksi antara orang musyrik dengan orang muslim. Sehingga mereka mungkin mendengar hujah, mendengar dalil. Sehingga banyak mereka masuk Islam. Sehingga tatkala Fathu Makkah, jumlah kaum muslimin 10.000. Sungguh cepat. Oleh karenanya Hudaybiyah dikatakan oleh Allah, Fathah Mubinah. Inna fatahna laka fathan mubina. Ini bukan Fathu Makkah, pendapat yang benar. Sungguhnya kami akan berikan engkau kemenangan yang nyata. Maksudnya perjanjian Hudaybiyah. Karena dengan perjanjian tersebut dalam kondisi damai, ternyata yang masuk Islam sangat banyak. Sampai dari mungkin 3.000 menjadi berapa? 10.000 dalam waktu singkat 1,5 tahun. Padahal Nabi sudah berdakwah sejak di Mekah berapa lama? 10 tahun lebih. Oleh karenanya, tidak setiap kondisi kita harus berperang. Terkadang kondisi damai itu lebih menguntungkan kaum muslimin. Dan ini menguntungkan seperti di negara-negara kafir. Ya, banyak orang-orang kafir mulai masuk Islam. Tapi kalau kita bikin kekacauan di sana, bahaya. Bikin kacau, ngebom sana, akhirnya kaum muslimin ditindas. Kenapa yang pegang kuasa orang kafir? Maksud saya, pendapat yang mengatakan setiap kondisi harus perang ini pendapat yang tidak benar. Sebagaimana pendapat yang mengatakan setiap kafir harus dibunuh juga tidak benar. Orang kafir bermacam-macam dan kondisi juga berbeda-beda. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam disebutkan oleh para ahli tafsir, dia tidak hendak membunuh suku Kipti ini, suku Mesir. Tetapi di luar dugaan, dia hantam langsung mati ya. Jadi dia sebenarnya bukan ingin bunuh, ingin menghalang orang tersebut agar tidak mengganggu atau memaksa Bani Israel untuk bekerja. Namun waktu dia tolak, mati orang tersebut. Qadarullah. Jadi Nabi Musa tidak sengaja, namun dia tahu itu salah. Maka dia pun minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun kata Allah faghfaralah, Allah mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Setelah itu dia bertekad, berazam, dia mengatakan, ya Rabbku, karena nikmat yang engkau karuniakan kepadaku, engkau berikan aku karunia, engkau menerima taubatku, maka aku tidak akan menjadi penolong orang-orang yang berbuat dosa. Aku tidak akan lagi berbuat seperti ini. Ya. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya seorang kalau diberi karunia, maka dia harus beramal soleh. Nabi Musa tatkala diterima taubatnya, maka dia ingin beramal soleh. Jadi bentuk syukur yang paling jelas bukti seorang bersyukur adalah beramal soleh menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, Nabi Musa pun setelah itu ketakutan. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka di pagi hari esoknya disebutkan kejadian itu antara maghrib, ada yang mengatakan di siang hari bolong, ada yang mengatakan di maghrib dan isya tatkala orang sudah apa namanya tidur, intinya kota lagi
tenang. Besoknya di pagi hari Nabi Musa ketakutan, ya, khawatir, ya taraqqab, dia menanti-nanti apa dampak dari perbuatan saya kemarin. Ya, karena bahaya membunuh seorang dari Mesir, bahaya, pasti kabarnya akan sampai kepada Fir'aun. Namun sekarang ini tidak ada yang tahu siapa yang bunuh orang Mesir tersebut. Ya. Tidak ada yang tahu, ya, belum ada CCTV, belum ada yang lainnya. Jadi Fir'aun pun Tuhan dia pun enggak tahu. Fa'idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrihu. Tatkala dia pagi hari berjalan-jalan, tiba-tiba lelaki dari Bani Israel yang kemarin minta tolong, teriak-teriak lagi. Minta tolong kepada Nabi Musa. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Kata Nabi Musa, sungguh kau adalah orang yang menyesatkan, yang sangat nyata. Ya, karena ini orang sudah cari masalah terus sama apa? Sudah kemarin masalah, sekarang bikin apa? Masalah. Dan Nabi Musa mengingatkan dia, engkau adalah penyesat, ya, dan engkau bahaya. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduu lahum. Namun Nabi Musa, hamiyahnya, kesukuannya naik tatkala Mesir ini mulai mengganggu Bani Israel tadi. Maka dia pun terpancing untuk membela sukunya. Maka dia pun mendatangi Mesir tersebut dan hendak memukul apa? Mesir tersebut. Bahaya, sekali pukul pasti mati. Maka tiba-tiba orang Mesir ini berkata, "Qala ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams?" Wahai Musa, apa kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin? Musa kaget. Berarti kabar sudah sampai kepada Fir'aun. Berarti sudah ketahuan dia yang bunuh. Padahal tidak ada yang tahu kecuali dia dengan apa? Temannya Israeli tadi. Tiba-tiba orang Mesir tersebut mengatakan, kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin. Ini zahir ayat. Ada yang mengatakan yang mengucapkan demikian adalah temannya Israeli. Namun ini di luar daripada zahir ayat. Zahir ayatnya bahwasanya yang ngomong demikian, aturidu antaktulani kama kota tanaf sambil ams. Kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin adalah si Mesir tersebut. Akhirnya dia mengatakan, in turidu illa an takuna jabbaran fil ard. Sungguhnya kau hanyalah ingin menjadi orang berbuat semena-mena di atas muka bumi. Wa ma turidu an takuna minal muslihin, dan kau tidak ingin menjadi orang-orang berbuat kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Tatkala kondisi dalam demikian, tiba-tiba datang seorang dari ujung kota Madinah, bergegas-gegas datang. Qala ya Musa, kemudian dia mengingatkan Nabi Musa, innal mala'a ya'tamiru nabika liyaqtuluk, sungguhnya orang-orang sudah berkumpul bersepakat untuk bunuh engkau. Fakhruj inni laka minan nasihin, keluarlah dari kota Mesir, sungguhnya aku menasihati engkau. Siapa lelaki ini yang menasihati Nabi Musa? Apakah dia dari suku Mesir ataukah dia dari Bani Israel? Allah alam, tidak ada yang tahu. Allah hanya mengatakan, wa jaa'a rajulun min aqsal Madinah. Ada seorang laki yang beri nasihat kepada Nabi Musa. Ya, dalam surat Yasin Allah mengatakan, wa jaa'a min aqsal Madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Datang dari ujung kota, datang kemudian bergegas datang kemudian menasihati kaumnya, wahai kaumku ikutilah para rasul. Siapa laki ini? Tidak ada yang tahu. Kata para ulama, tidak perlu diketahui siapa dia. Yang penting amalnya apa? Amal soleh. Dia datang menasihati Nabi Musa. Yang Allah ingin tunjukkan bukan orangnya, tapi yang Allah ingin sebutkan amal kebaikan dia. Siapa orang ini tidak perlu tahu. Yang penting dia datang menasihati Nabi Musa. Dan ini peringatan bagi kita, kalau kita berbuat baik tidak perlu kita diketahui. Ya. Tidak harus kita diketahui, yang penting kita beramal soleh. Ya. Kalau seandainya diketahui penting, Allah akan sebutkan nama orang ini. Allah tidak sebutin. Yang Allah ingin tunjukkan kepada kita, orang ini berbuat baik menasihati Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun nurut kepada nasihatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Maka Nabi Musa pun keluar dari Mesir dalam kondisi ketakutan dan khawatir apa yang akan menimpanya. Qala rabbi najini minal qaumiz zalimin. Nabi Musa kemudian berdoa, ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang berbuat zalim. Kenapa mereka berkumpul ingin membunuh Nabi Musa? Berangkatlah Nabi Musa menuju kota Madian. Kota Madian cukup jauh dari Mesir. Dan kota Madian di luar dari daerah kekuasaan Mesir. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana, qala asa rabbi ay yahdiyani sawa'as sabil. Tatkala Nabi Musa berjalan menuju ke negeri Madian, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku kepada jalan yang lurus sampai ke kota Madian.
Sampailah Nabi Musa ke kota Madian. Kita tahu kota Madian adalah kotanya Nabi Syuaib. Ya. Nabi Syuaib dikirim kepada penduduk kota Madian. Walamma warada ma'a Madiana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Tatkala sampai beliau di kota Madian, dan ini Nabi Musa alaihissalam ya keluar dari kehidupan yang mewah. Ya, sebelumnya baru saja kemarin dia hidup mewah di kerajaan Fir'aun, makan dengan penuh kelezatan. Terpaksa dia harus meninggalkan, karena dia meninggalkan kota Mesir dengan tiba-tiba tanpa persiapan. Memukul orang, tahu-tahu diingatkan orang-orang sudah ngumpul ingin bunuh kau, maka dia pun kabur. Nabi Musa alaihissalam ketakutan, kabur. Dan ketakut perginya dia tanpa persiapan, artinya tidak siapin daging, enggak, langsung kabur ya. Sehingga apa yang dia makan, dia cuma makan rerumputan, daun-daun yang dia dapati di jalan, ketimun-ketimun ya. Itu yang bisa dia makan. Dia tidak makan ikan, tidak makan daging. Kenapa? Dia keluar tiba-tiba tanpa persiapan. Dan ini ujian bagi Nabi Musa alaihissalam, padahal sebelumnya dia hidup dalam kehidupan yang mewah di kerajaan Fir'aun. Dan di sini juga dalil bahwasanya seorang yang takut karena takut tabii, maka ini bukanlah kesyirikan. Yang disebut dengan takut yang dinamakan dengan syirik adalah ketakutan yang menimbulkan peribadatan kepada yang dia takuti. Seperti seorang yang takut kepada jin, saking takutnya kemudian dia taat kepada jin tersebut untuk disembah atau untuk diberikan tumbal kepada jin tersebut, maka ini takut yang merupakan kesyirikan. Adapun takut yang tabii, yang wajar, seperti orang takut dengan ketinggian, maka ini bukan syirik. Seperti orang yang takut dengan orang yang badannya besar, ya ini bukan syirik. Orang yang takut dengan senjata, ini bukan syirik. Orang takut dengan macan, ya ini bukan apa? Syirik ya. Maka tidak semua takut dikatakan apa? Syirik. Jangan seperti ada, saya pernah ketemu dengan seorang yang berdakwah, saking semangatnya dia berdakwah, dia mengatakan, Allah Maha Besar, makhluk kecil. Maka seluruh makhluk kita keluarkan dari hati, kita masukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh takut, enggak boleh takut sama macan, enggak boleh takut sama singa. Wah, repot kalau begini. Kalau begini yang bertauhid, yang salafi cuma Tarzan. Ya. Siapa yang enggak takut sama macan dan singa ya? Cuma Tarzan yang tidak takut. Oleh karena perhatikan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut seperti ini wajar, seorang ketakutan wajar ya. Tetapi dia harus mengontrol dirinya. Jangan sampai ketakutan tersebut mengantarkan dia kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini usah ketakutan. Tatkala dia ketakutan, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk jalan. Akhirnya sampailah ke dia ke negeri Madian. Walamma wara'a Madian wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Tatkala beliau sampai ke mata air di Madian, itu disebutkan sumur, dia mendapati sekelompok orang dari manusia sedang mengambil air dari sumur tersebut untuk memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Wa wajada min dunihim ra'ataini tadudan. Di antara mereka ada dua wanita yang menahan-nahan kambing-kambing mereka agar tidak pergi ke sumur. Ya. Kambing-kambing mereka tidak dilepaskan. Ini para wanita ini tidak melepaskan kambing-kambingnya untuk minum ke sumur. Nabi Musa heran. Kenapa? Maka Nabi Musa mendatangi mereka. Qala ma khatbukuma. Ada apa gerangan dengan kalian? Ada masalahnya apa? Kok kambingnya tidak dilepasin apa? Minum ke sumur. Qalata, kedua wanita ini berkata, la nasqi hatta yusdirar ri'a. Kami tidak akan mengambil air kecuali setelah para lelaki yang sedang ambil air pergi. Kalau mereka sudah selesai baru kami ngambil air. Wa abuna syaikhun kabir. Kami datang ke sini berdua, kenapa? Karena ayah kami sudah tua, tidak mungkin untuk mengambil air buat kambing-kambing kami. Fasaqalahuma. Maka Nabi Musa AS pun mengambilkan air dari sumur buat mereka berdua. Tsumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa pun berbaring di bawah naungan sebuah pohon. Ini berarti kejadiannya di siang bolong panas. Ya. Maka Nabi Musa setelah itu berbaring atau bernaung di bawah sebuah pohon. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian Nabi Musa berdoa, ya Rabbku, sungguhnya aku sangat butuh dengan kebaikan yang kau kirim, yang kau turunkan kepadaku. Tapi para hadirin hadirat Subhanahu wa taala, jadi kisahnya Nabi Musa datang ke mata air tersebut, ada orang-orang mengambil air. Ada dua wanita yang menahan-nahan kambingnya. Nabi Musa bertanya, "Ma khatbukuma?" Ada apa gerangan? Ini boleh ya, seorang laki boleh berbicara dengan wanita kalau memang ya ada keperluan ya. Dan Rasulullah SAW terkadang didatangi oleh sahabiat datang ke rumah Nabi kemudian tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh berdua-duaan, bisa menimbulkan apa? Khalwat. Ini tidak boleh. Tapi kalau di depan orang kemudian ada keperluan, ada apa, Bu? Enggak jadi masalah ya. Enggak jadi masalah. Karena saya lihat sebagian ikhwan seperti itu ya. Kalau sama-sama ketemu akhwat, kadang-kadang dia ada keperluan enggak berani ngomong. Tapi kalau sama ibu-ibu yang lain, ini gimana kabarnya? Santai sama ibu yang lain.
Ya, padahal wanita yang bercadar ini lebih utama untuk ditolong misalnya. Ya, kita tolong ya, tapi dan kita tolong dan kita bersihkan hati, kita tidak maksud macam-macam. Ya, kita ngomong enggak jadi masalah, gimana kabarnya? Ada perlu, Bu? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya. Bang, bukan kita tawarkan bantuan hanya kepada orang-orang yang mungkin tidak berjilbab atau yang belum ngaji. Justru orang yang ngaji ini yang butuh untuk kita bantui. Oleh karena Nabi Musa datang kepada wanita tersebut dan bertanya, "Ma khatbukuma? Ada apa gerangan kalian berdua?" Maka mereka pun menjelaskan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya orang para lelaki ya, ya mereka jadi sumur tersebut ditutupi dengan batu yang besar. Tidak bisa diangkat kecuali oleh 7 orang atau 10 orang. Jadi mereka buka batu tersebut ramai-ramai, kemudian mereka memberi minum kepada kambing-kambing mereka. Setelah itu mereka tutup lagi sumur tersebut. Sehingga dua wanita ini hanya mendapatkan sisa-sisa air-air yang tertumpah misalnya, atau air-air yang tertampung sisa-sisa. Nah, mereka tidak mampu untuk mengangkat batu tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam angkat batu tersebut sendirian. Ya harusnya hanya bisa diangkat 7 orang, 10 orang, Nabi Musa angkat sendiri. Nah, terus ambil air, kasihkan kepada dua wanita tersebut. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam kemudian dia kelaparan. Sudah jalan, ada yang mengatakan sudah jalan 7 hari. 7 hari tersebut tidak pernah makan kecuali daun-daun, rumput-rumput, timun-timun, adapun daging ikan tidak ada. Sehingga disebutkan sampai kelihatan warna hijau dari perutnya, karena yang diisi selama 7 hari apa? Daun. Kelaparan, saking perutnya sudah kempes ya, tapi masih bisa kuat yang kata apa? Batu. Intinya Nabi Musa kelaparan, maka dia berbaring di sebuah pohon bingung ya, tidak ada yang jamu dia ya. Ini tidak ada yang kenal dia, ada yang kenal dia atau tidak? Tidak ada, ini Nabi. Orang paling mulia di zaman tersebut. Yang paling mulia di zaman tersebut siapa? Nabi Muhammad belum ada. Nabi Ibrahim sudah meninggal. Yang paling mulia di zaman tersebut, di atas muka bumi adalah siapa? Nabi Musa. Namun tidak ada yang kenal dia, tidak ada yang jamu dia. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa minta dijamu ditolak. Bukankah dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa berjalan sama Nabi Khidir. Ya, kemudian, فَاسْتَطَعَمَ أَهْلَهَا فَأَبَوْ أَيُّضَيِّفُهُمَا. Mereka datang ke suatu kampung minta makan, maka orang kampung tidak mau kasih makan sama mereka. Padahal mereka orang paling mulia tatkala di muka bumi. Namun tidak dikenal dan tidak dikasih makan. Apa enggak kurang ajar? Nabi datang minta makan enggak dikasih. Oleh karenanya kalau antum sudah rajin ibadah kemudian dicuekin sama orang, ya sudah sabar aja ya. Nabi Musa pernah dicuekin sama satu kampung. Tidak dianggap, minta makan enggak dikasih. Jangan nanti saya ini ustaz, saya ini kenapa ya? Sabar. Ente ustaz ini nabi, bukan ustaz aja, ini nabi. Nabi minta makan enggak dikasih. Maka kalau ada yang tidak kenal ente, ya sudah alhamdulillah. Ente bisa lebih ikhlas. Ya, bisa lebih ikhlas. Jangan berharap dikenal orang. Ya sudah alhamdulillah. Nabi Musa alaihissalam datang ke Madian. Orang-orang cuekin dia, enggak ada yang tahu nih kalau ini orang paling mulia di atas muka bumi. Dicuekin kelaparan. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguhnya aku ini fakir, sangat butuh dengan kebaikan yang Kau berikan kepadaku. Khair di sini kata para ulama, ya, maknanya makanan. Nabi Musa lapar. Nabi Musa lapar, maka dia mengeluh kepada Allah minta, "Ya Rabbku, sungguhnya aku lapar, berikanlah makanan kepadaku." Jadi ini doanya minta makan. Olehkannya para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, di antara adab doa yang disebut oleh para ulama, seorang menunjukkan kelemahan dia, menunjukkan kondisi dia. Ya, Allah tahu bahwa Nabi Musa lapar, Allah tahu. Tetapi tatkala Nabi Musa berdoa sambil menunjukkan kekurangan, "Ya Allah, aku lagi lapar." Maka ini yang Allah inginkan. Maka antum tatkala berdoa, ya, menyebutkan ya nama-nama Allah yang indah, bertawassul dengan nama Allah yang indah. Kemudian di antaranya antum menyebutkan kekurangan antum, kebutuhan antum. Dan Allah suka seperti itu. Olehnya tidak mengapa antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah," misalnya antum perinci, "Ya Allah, saya begini, begini, begini." Dan itu lebih mengena dalam hati kita. Tatkala kita sujud, kemudian kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan ya segala kesulitan kita. Kita yakin tidak ada yang bisa menghilangkan kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gimana contoh doanya? Ditolak lamaran. "Ya Allah, saya sudah ngelamar, ditolak terus, ya Allah." Tapi jangan bilang, "Padahal saya cakep, ya Allah. Ah, ini enggak bisa begini." Jangan gitu. Ya benar, tunjukkan, "Ya Allah, saya sudah berusaha, ya Allah, sudah ini, sudah kerja, tapi ditolak lamaran, ya Allah."
Tolonglah hambamu ini. Minta kepada nangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah akan kabulkan. Nabi Musa alaihissalam bilang, saya lapar ya Allah. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta kepada Allah, minta apa saja. Jangan pernah malu. Nanti ngapain malu sama Allah? Malu sama orang? Iya. Allah lebih senang kalau diminta. Kalau manusia diminta, dia jengkel sama kita. Minta sekali, dua kali dia masih sabar. Tiga kali, empat kali, lima kali kita diusir. Kalau Allah semakin kita banyak minta, semakin senang Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita semakin menunjukkan kerendahan dan kehinaan kita di hadapan Allah. Menunjukkan kebutuhan kita. Jangan kita bilang, ah masa gini aja minta. Jangan begitu. Disebutkan para salaf, mereka dahulu berdoa dalam sujud mereka, minta agar makanan mereka ada garamnya. Agar makanannya ada rasanya. Mereka minta dalam salat mereka. Ya, semua nikmat yang Allah berikan kepada nikmat yang kita rasakan, semuanya dari Allah. Wa ma bikum ni'matin fa min Allah. Seluruh nikmat dari Allah. Maka tidak mengapa anda minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa kelaparan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi. Apalagi antum misalnya menghadapi banyak kesulitan, minta kepada Allah. Jangan malu. Jangan malu. Tapi para hadirin rahmatillah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan permintaan Nabi Musa. Tanpa harus dia minta kepada orang lain. Tanpa harus dia minta kepada manusia. Allah punya cara sendiri untuk mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya." Tiba-tiba datang salah seorang dari dua wanita tadi, ya, menemui Nabi Musa, datang dalam kondisi tersipu-sipu malu. Dan ini Allah sebutkan dalam bentuk memuji. Wanita memiliki sifat malu itu baik. Ya, pujian. Ya, kalau wanita enggak punya malu, repot. Oleh karenanya, wanita dulu sering dipingit. Dipingit, ya. Sampai Rasulullah SAW disebutkan, Rasulullah SAW pemalu lebih daripada wanita yang dipingit. Rasa malu itu baik. Kalau orang punya rasa malu, akan mencegah dia dari berbuat maksiat. Dia mau ngelirik cewek, malu. Ah, malu. Mau telepon cewek, malu. Ya. Mau apa-apa, malu. Aduh, malu. Ya. Malu itu baik, mengantarkan dia, mencegah dia dari perbuatan maksiat. Tapi kalau enggak punya malu, nekat dia. Dan sekarang di zaman ini banyak wanita enggak punya malu. Sekarang laki-laki lagi umul, tiba-tiba dia datang, "Hei, gimana lu lupa deh?" Datang yang laki-lakinya malu-malu. Ada laki-lakinya malu sama perempuan. Perempuannya udah enggak punya malu. Maka saya sering sampaikan, kalau lagi nazar harus cari perempuan yang apa? Pemalu. Kalau lagi nazar cari perempuan yang malu, tunduk-tunduk. Tapi kalau kamu nazar perempuan yang ngelirik begini, menatap, tinggalin. Ini perempuan enggak punya malu. Cari wanita yang punya sifat malu. Sifat malu, sifat yang baik. Buktinya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, "Wa ja'at ihdahuma 'ala istihya." Dalam kondisi malu, qala, lalu dia berkata. Disebutkan yang datang ini, yang berjalan malu-malu ini adalah dua wanita tadi bersaudara yang paling kecil. Yang paling muda di antara dua wanita tersebut. Qalat inna abi yad'uka. Dia berkata, sungguhnya ayah kami, ayahku mengundangmu, liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk beri ganjaran, ya, atas kebaikan yang kau lakukan kepada kami, yaitu dengan mengambilkan air buat kami. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Maka tatkala Nabi Musa datang bertemu dengan ayahnya, lalu dia pun menceritakan kisah dia sejak awal, bagaimana dia bunuh orang, kemudian dia lari dikejar oleh para pengikut Firaun. Qala la takhaf, maka ayah mereka, ayah dua wanita ini berkata, la takhaf, jangan kau takut, najauta minal qaumi dzalimin. Sungguhnya kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lelaki ini, banyak ahli tafsir seperti Al-Qurtubi dan yang lainnya berpendapat bahwasanya lelaki ayah dari dua wanita ini adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam. Akan tapi ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Yang benar, Allah tidak menyebutkan namanya. Seandainya lelaki ini Nabi Syuaib, Allah akan sebutkan namanya. Kemudian Nabi Musa zamannya jauh setelah zaman Nabi Syuaib. Nabi Syuaib datang setelah kaum Nabi Lut, ya. Wa ma qaum Lut minkum biba'id, dan dia pernah menasihati kaumnya dan dia berkata, dan sungguhnya tidaklah wa ma qaum Lut minkum biba'id, sungguhnya kaum Nabi Lut tidak jauh dari kalian. Berarti ini dalil bahwasanya jarak antara zaman Nabi Syuaib dengan zaman Nabi Lut tidak jauh. Dan Nabi Lut sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut adalah disebutkan keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya jarak antara Nabi Syuaib dengan Nabi Lut tidak jauh.
Nah, sementara Nabi Musa jauh dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak, kemudian Nabi Ishak, Ishak punya Nabi Yakub, Nabi Yakub punya Nabi Yusuf, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya sampai Nabi Musa. Mungkin ratusan tahun jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa, atau mungkin ribuan tahun antara jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Oleh karenanya, pendapat yang benar, ini dipilih oleh Syekh Sa'di juga, selain Ibnu Katsir, bahwasanya lelaki ini bukanlah Nabi Syuaib. Meskipun dia mungkin dari kaum Nabi Syuaib. Kemudian, Allah telah mengabarkan bahwasanya Allah membinasakan kaum Madian setelah mereka kufur kepada Nabi Syuaib. Nah, berarti yang tersisa bersama Nabi Syuaib adalah orang-orang yang beriman. Nah, di sini Nabi Syuaib sudah sangat tua, berarti yang tersisa dengan dia adalah orang-orang apa? Beriman. Nah, apakah merupakan sifat orang-orang beriman yang ada wanita dua ingin mengambil air dicuekin? Enggak mungkin itu sifat orang beriman, ya. Kemudian kalau Nabi Syuaib adalah ayah mereka berdua, wanita ini, mana berani Nabi Syuaib mengatakan, wahai Musa, mau enggak kau gembalakan kambing-kambing saya? Ya, Nabi Syuaib tahu Nabi Musa lebih mulia daripada dia. Oleh karenanya pendapat yang benar, ini bukan Nabi Syuaib, tetapi dia dari pengikut Nabi Syuaib dan dia tinggal di kota Madian. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Syuaib, kata orang tua dari dua wanita ini, la takhaf, jangan kau takut wahai Musa. Najauta minal qaumi dzalimin, sungguh kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena negeri Madian di luar dari kekuasaan Fir'aun. Jadi Fir'aun memiliki kerajaan Mesir, Madian luar dari kerajaan Mesir. Ini di luar dari kekuasaan mereka, maka jangan kau takut. Qalat ihdahuma, maka berkatalah salah seorang dari dua wanita tersebut, disebutkan adiknya yang ngomong, ya abati sta'jirhu, wahai ayahanda, kerjakanlah dia, ya, sama kita. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sungguhnya orang yang terbaik yang diperkerjakan adalah orang yang kuat dan terpercaya. Para ulama membahas, kenapa wanita ini bisa menilai Nabi Musa kuat dan terpercaya? Kalau kuat, kata para ulama, karena dia melihat Nabi Musa mengangkat apa? Batu. Ini kuat. Batu yang besar diangkat sendiri. Adapun al-amin, terpercaya, kata mereka, karena wanita ini waktu datang malu-malu, kemudian mengantarkan Nabi Musa ke rumah ayahnya, Nabi Musa suruh wanita ini di belakang. Nabi Musa tidak ingin wanita di depan, sehingga dia melihat tubuh wanita tersebut. Dia jaga pandangannya. Meskipun wanita tersebut mungkin memakai jilbab atau menutup wajahnya, Nabi Musa tidak mau. Suruh di belakang. Nabi Musa di depan, wanita di belakang. Jadi kalau belok kanan, dibilang belok kanan. Belok kiri, hanya suara yang didengar. Dan suara wanita asalnya bukan apa? Bukan aurat. Cuma belok kanan, belok kiri gak jadi masalah. Tapi kalau gimana mas? Itu bahaya. Kalau belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, gak apa. Jadi Nabi Musa jalan depan, perempuannya di belakang. Belok kanan, belok kiri. Hati-hati fitnah wanita. Hati-hati fitnah wanita. Oleh karena para hadirin hadirin subhanahu wa ta'ala, maka dia berdalil dengan ini bahwasanya Nabi Musa adalah seorang yang amanah. Seorang yang amanah. Maka dia mengatakan, wahai ayahanda, pekerjakanlah Musa. Sungguhnya dia adalah orang yang kuat dan orang yang amanah. Perhatikan di sini, Nabi Musa alaihissalam berdoa tadi, minta makan. Allah kabulkan atau tidak? Allah kabulkan. Allah kabulkan, dia diundang oleh orang, diundang, tentunya diundang makan, dikasih makan. Subhanallah. Allah punya cara sehingga Nabi Musa dikabulkan doanya. Kemudian Nabi Musa menerima upah dia tadi membantu dua wanita. Dan ini diperbolehkan. Nabi Musa tatkala membantu dua wanita tersebut tidak berharap upah. Dia mengharap upah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena para ulama mengatakan, jika seorang berbuat baik dengan ikhlas, tahu-tahu datang upah, tidak apa-apa dia terima. Tidak tercela. Tetapi tatkala dia bekerja, bukan mengharapkan upah tersebut. Dia tidak mengharapkan upah tersebut. Dan ini peringatan kepada para da'i, ya. Tatkala dia mungkin khutbah Jumat, atau tatkala dia mungkin mengisi pengajian, jangan dia berharap dunia. Kalau orang beri, dia terima, tidak mengapa. Nabi Musa menerima apa? Pemberian tersebut. Tapi dia tidak berharap. Bukan itu yang diharapkan. Dia berharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun setelah itu dia terima, enggak jadi masalah. Ya. Yang penting waktu beramal, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi Musa tatkala diundang, dia tidak tolak. Dia memang lagi lapar. Sampai sana kemudian dia tentunya diberi makan oleh ayah dari dua wanita ini. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam ditawarin untuk menikah.
Ini pembahasan utama pada hari ini. Apa kata ayah dua wanita ini? Qala inni uridu an unkihaka ihdabnataya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku. Dengan syarat kau bekerja kepada

ya, ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Yang mana saya pilih tidak jadi masalah. Apakah 8 tahun atau 10 tahun? Wallahu ala ma naqulu wakilan. Allah menjadi saksi atas kesepakatan kita ini. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, para ulama berdalil dengan ayat ini disunnahkan seorang lelaki ya menawarkan putrinya atau adik perempuannya kepada lelaki yang soleh. Dan ini sunnah para sahabat. Oleh karenanya kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar dan kepada siapa? Kepada Utsman. Akhirnya ternyata mereka sudah dengar Nabi ingin menikah dengan Hafsah, maka tidak ada yang berani terima. Tapi intinya dia nawarkan bagaimana mau nikah dengan putri saya ini. Ya, jadi kalau kita lihat ada seorang yang soleh ya, karena yakinlah kebahagiaan putri kita, kebahagiaan adik perempuan kita hanya bisa didapatkan dari lelaki yang soleh. Meskipun mungkin dia tidak kaya raya, yang penting dia berusaha, dia punya penghasilan, bertanggung jawab, amanah, maka sudah pas kita serahkan putri kita atau adik kita ya. Dan ini banyak terjadi pada, jangankan para salafus soleh, pada zaman sekarang pun banyak terjadi. Kita enggak usah bicara salafus soleh, cerita siapa? Ibnu al-Musayyib yang putrinya di mau dilamar sama raja atau anak raja, namun dia menolak, kemudian dia berikan kepada siapa? Muridnya yang miskin ya. Kenapa? Karena muridnya orang yang soleh ya. Kita masih ingat dulu kita menikah dengan apa? Meskipun maksudnya kita bukan orang-orang soleh seperti mereka, itu pun Allah mudahkan. Saya menikah aja dulu, saya masih ingat punya modal cuma 140 ribu. Itu pun utang. Tahu-tahu kakak ipar nawarkan adiknya. Ya, kenapa ditolak? Padahal saya baru keterima Madinah, artinya belum seperti sekarang, belum gemuk seperti sekarang, masih maksudnya kalau sekarang ya mungkin ada yang naksir kalau sekarang. Udah punya rumah, ya mungkin ada yang naksir ya. Kalau lihat materi mungkin ada yang naksir sekarang. Dulu saya enggak punya apa-apa. Uang pun juga enggak punya. Akhirnya tawar sama ya, akhirnya saya mau ya. Saya kasih mahar ya. Maharnya berapa terserah. Oh, terserah kan alhamdulillah kalau terserah. Akhirnya saya beli buku harganya 40 ribu, saya masih ingat saya utang 70 ribu. Udah itu mahar saya. Walimah mereka yang tanggung. Malam pertama enggak ada hotel, pinjam rumah ustaz. Oh gitu, Ustaz Abu Sa'ad hafizahullah, dia pergi ninggalkan rumahnya. Dia bilang udah, firanda sini aja. Ustaz kemana? Udah jangan usah mikir. Istri kemana? Enggak usah mikir. Dia tidur di mana, istrinya tidur di mana, rumah kita pakai seminggu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Artinya dengan modal 140 ribu saya bisa punya anak 5 sekarang. Waktu adik saya mau menikah, ada seorang ikhwan ya, ipar saya datang mau nikah. Kemudian dia malu-malu, saya tanya apa maharnya. Kalau enggak salah dia bilang cuma punya uang 2 juta. Saya bilang nikah aja, jadi 140 ribu, 2 juta banyak. Alhamdulillah sekarang udah punya anak 4 ya. Alhamdulillah udah ya, Allah beri rezeki. Oleh karenanya para hadirin fatwa subhanahu wa taala, kalau antum mendapati seorang yang laki yang soleh ya, dia sudah berusaha, nikahkan ya. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya idza ja'akum man tardaw dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Ya, kalau datang seorang yang kalian ridha akhlaknya dan agamanya, maka nikahkanlah ya. Nikahkanlah. Daripada anda kemudian mencari orang yang tidak soleh meskipun kaya, ingat kebahagiaan berada di lelaki yang soleh. Maka tidak mengapa seorang menawarkan putrinya atau adiknya kepada seorang yang dia anggap soleh dan baik ya, agar adik dan putrinya tersebut bisa berbahagia di sisi orang yang soleh tersebut. Wallahu alam bisawab. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam terima. Disebutkan yang menikah dengan Nabi Musa adalah adik ya. Adik dari, jadi kakak beradik perempuan ini yang menikah dengan Musa adalah yang adik. Karena adik inilah yang manggil Nabi Musa ketemu ayahnya, sehingga melihat amanahnya Nabi Musa. Kemudian dia yang mengatakan, wahai ayahanda, pekerjakanlah apa? Nabi Musa. Ini semua tawaran dari sang adik ya. Maka akhirnya Nabi Musa menikah dengan yang lebih kecil dan tidak menikah dengan yang lebih tua. Oleh karena pertama mengatakan

0: Kalau menikahkan yang lebih muda, ada masalah tertentu tidak mengapa, meskipun yang tua belakangan. Jadi, ya tidak harus yang lebih tua di luar nikah, yang muda belakangan, enggak. Ya kalau ada orang datang kemudian naksir adiknya, oh, jangan dulu kamu kakaknya aja. Ya saya enggak suka kakaknya, maunya adiknya, enggak bisa ini, enggak benar seperti ini. Ini terus bagaimana? Cinta enggak bisa diatur ya. Emang mau diatur kemudian dirubah sinyalnya ke situ ya, belum tentu bisa. Dia enggak, saya maunya sama ini. Kamu sama kakaknya aja ya, enggak bisa. Ya. Oleh karena Nabi Musa nikah meskipun dengan adiknya, meskipun kakaknya belum menikah. Tapi setelah itu Nabi Musa AS menerima tawaran dan akhirnya menikah dengan wanita tersebut dan bekerja, meskipun tidak ada dalil Nabi Musa apakah dia kerja 8 tahun atau 10 tahun. Namun kita tahu Nabi Musa adalah seorang yang soleh, tentunya dia akan memilih yang terbaik bagi sang mertua. Maka kata para ulama, Nabi Musa bekerja selama 10 tahun. 10 tahun ngurus sawah ladang, jadi penggembala kambing. Dalam rangka untuk membayar mahar wanita tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang mulia. Kalau tidak mulia, ngapain Nabi Musa seorang nabi? Dia sudah diangkat menjadi nabi ya. Kemudian kenapa dia rela untuk bekerja selama 10 tahun? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah ibadah yang mulia. Tapi para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun bekerja membayar maharnya. Setelah 10 tahun, maka Nabi Musa pun rindu untuk bertemu keluarganya. Keluarga dia semuanya di mana? Di Mesir. Allah berfirman, "Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi." Tatkala Nabi Musa selesai menunaikan tugasnya bekerja 10 tahun menggembala kambing, wa sara bi ahlihi, dan dia berjalan membawa istrinya. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya seorang wanita taat kepada suami. Kalau suami mengajak dia untuk tinggal, meninggalkan mertuanya, maka wajib untuk ditaati. Sekarang Nabi Musa ngajak wanita ini meninggalkan ayahnya, meninggalkan keluarganya. Dan wanita tatkala sudah menikah, maka dia harus lebih taat kepada suaminya daripada orang tuanya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerumah tanggaan. Ya. Maka ini wajib bagi seorang wanita taat kepada suaminya. Contohnya, ayahnya mengatakan, "Nak, kamu tidak boleh tinggal di luar kota, harus tinggal di Banjarmasin." Suaminya bilang, "Tidak bisa istriku. Papa dapat kerja di sana. Kita harus kerja di tinggal di Martapura misalnya." Ya. Kebetulan papa jadi marbot di sana. Misalnya. Maka saat itu maka sang istri harus taat kepada suaminya. Sang istri harus taat kepada suaminya, ya, meskipun ayahnya tidak setuju. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah rumah tangga. Maka dia pun taat kepada suaminya. Adapun kalau suaminya memerintahkan perkara maksiat, maka tidak boleh taat. Contohnya suami mengatakan, "Tidak boleh kau ziarah kepada ayahmu." Ini berarti menyuruh kepada kemungkaran, ya, kepada maksiat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Maka tidak perlu dia taati. Tapi kalau dalam masalah ini, kita tinggal di Martapura, tinggalkan Banjarmasin, maka harus dia taat. Nabi Musa AS bawa istrinya berjalan menuju ke Mesir. Disebutkan beliau rindu dan ingin bertemu dengan keluarganya secara diam-diam. Karena Nabi Musa takut dengan Fir'aun. Dan mungkin dia dalam benaknya sudah 10 tahun, mungkin Fir'aun lupa. Ya. Ya, artinya dia tunggu waktu yang lama, sekarang dia berani untuk kembali ke Mesir. Kan dia tadi lari dari Mesir ketakutan. Ya. Maka dia ingin balik diam-diam, siapa tahu sudah berubah kondisi dan dia diam-diam ingin ketemu dengan keluarganya. Taib, tatkala beliau berjalan, anasa min janibi turi nara. Tiba-tiba tatkala melewati bukit Tursina, dia melihat seperti ada api dari sisi bukit Tur. Dan disebutkan waktu itu dalam kondisi malam yang dingin. Nabi Musa berkata, "Qala li ahlihi umkuthu inni anastu nara." Tetaplah engkau di sini, ya. Jangan kemana-mana. Aku merasakan ada api di sana. La'alli atikum minha bi khabarin aw ajdwatin minan nar la'allakum tastalun. Semoga aku bisa mendatangkan kabar tentang api tersebut atau aku membawa sepotong dari api tersebut, mungkin sepotong kayu yang berisi api tersebut. La'allakum tastalun, semoga bisa menghangatkan kalian sepertinya di musim dingin. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati min asyjarati ayya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Ternyata tatkala Nabi Musa sampai ke sana, maka ada suara yang datang dari lembah yang penuh berkah, ya, dari arah pohon, ya, suara Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni ana rabbul alamin, aku adalah rabbul alamin, penguasa alam semesta ini. Dan kita tahu Allah ada hijabnya, hijabuhun nur, ya, dalam hadis hijab Allah adalah cahaya. Cahaya tersebut, api tersebut ternyata cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa an alqi asa, dan lemparkanlah tongkatmu. Jadi Allah sebutkan dalam surah Thaha, ya, tentang pertemuan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi qabasin aw ajidu 'ala nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Tatkala Nabi Musa datang, Allah mengatakan, sungguhnya ya Musa, aku adalah Rabbmu, fakhla'na 'alaik, bukalah kedua sendalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sungguhnya engkau sedang berada di lembah yang berkah. Jadi Nabi Musa diajari adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuk di lembah, buka sendal. Oleh karenanya masalah adab penting. Allah langsung tegur Nabi Musa masalah adab. Ada yang menyebutkan sebenarnya tafsir mengatakan Nabi Musa menggunakan sendal dari kulit himar, dan kulit himar najis. Tapi enggak ada dalil secara pasti. Intinya Allah mengajar adab kepada Nabi Musa, bukalah dua sendalmu. Sungguhnya kau berada di tempat yang mulia. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Sungguhnya aku telah memilih engkau. Aku milih engkau wahai Musa. Fastami' lima yuha, maka dengarkanlah wahyu yang akan diberikan kepada engkau. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi sholata li dzikri. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku. Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi, terjadi pembicaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihi salam. Orang-orang Asy'ariyah, orang-orang ahlul bidah, mereka bingung dengan ayat-ayat seperti ini. Kenapa mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara dan Allah berbicara tanpa huruf? Loh, terus bagaimana dialog antara Allah dengan Nabi Musa? Mereka bingung. Dan mereka mengatakan kalamullah adalah kalamun nafsi. Kalam Allah itu seperti ilmu, tidak pernah berubah, tidak pernah bertahap satu paket yang jamid, yang tetap, tidak ada perubahan. Karena mereka mengatakan Allah tidak boleh ada perubahan. Intinya ini syubhat-syubhatnya orang-orang para penolak sifat. Sehingga terus bagaimana Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah? Kata mereka, Allah memahamkan kepada Nabi Musa sebagian makna kepada Nabi Musa. Tidak ada pembicaraan, tidak ada yang didengar oleh Nabi Musa. Ini dusta. Allah mengatakan fastami' lima yuha dalam surat Thaha. Dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepada engkau. Jadi firman Allah itu ada suaranya. Dan ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Afalil Ibad. Allah berbicara dengan Allah yang kehendaki. Allah berbicara dengan suara, ya. Meskipun tidak sama dengan suara manusia, namun Allah berbicara dengan suara. Allah berbicara dengan apa yang Dia kehendaki. Terjadi dialog. Mereka tidak bisa merenungkan ada dialog, kata mereka. Tidak mungkin ada namanya dialog. Allah ngomong, Nabi Musa ngomong. Allah ngomong, enggak bisa. Ini enggak ada. Terus bagaimana, kata mereka? Ditakwil. Bahkan Imam Al-Qurtubi juga terjerumus dalam hal ini. Imam Al-Qurtubi berusaha mentakwilkan ayat-ayat seperti ini. Rahimahullah taala, semoga Allah mengampuni beliau, ya. Intinya beliau menyampaikan bahwasanya enggak, ini Allah berikan sebagian wahyu dari kalamullah, kemudian ya. Dan ini semua adalah takwil yang batil. Yang jelas Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang didengar, terjadi dialog. Oleh karena Allah mengatakan, "Wa matilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Ini ada pembicaraan atau tidak? Ada dialog. Dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Dan oleh karenanya ini sering saya sampaikan bahwasanya orang-orang Asy'ariyah, demikian juga orang Mu'tazilah dan yang lain Jahmiyah, mereka berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an yang ada di hadapan kita ini bukanlah firman Allah, tetapi dia adalah terjemahan dari kalamullah an-nafsi. Jadi mereka tidak pernah beriman Allah berbicara dengan suara. Jadi bagaimana? Jadi kata mereka, dalam zat Allah ada firman Allah yang menetap dalam zat Allah. Jadi zat Allah seperti ilmu Allah. Ilmu Allah tidak bisa berubah-ubah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Allah tidak berbicara, Allah tidak berbicara dengan suara, tidak dengan huruf. Terus ini Al-Qur'an bagaimana? Maka mereka khilaf. Ada yang mengatakan Al-Qur'an ini adalah takbirnya dari Jibril. Jadi Jibril datang kemudian melihat Allah, kemudian Jibril, "Oh, maksudnya begini. Oh, maksudnya begini." Maka takbirnya dari Jibril. Ada yang mengatakan takbir Al-Qur'an ini bukan dari Jibril tapi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua tidak benar. Sehingga Al-Qur'an yang ada di hadapan kita bukan kalamullah menurut keyakinan mereka, tapi ini adalah ungkapan dari Muhammad yang ingin memaknai maksud Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dipakai oleh orang-orang liberal untuk merendahkan Al-Qur'an. Orang-orang liberal mengatakan Al-Qur'an ini bahasa Arab ini, ini sebenarnya bukan bahasa Allah. Allah tidak punya bahasa. Tetapi Al-Quran ini hanyalah ungkapan dari maksud Allah. Oleh karenanya kita baca Al-Quran, cari maksud-maksudnya. Jangan terpaku dengan teks. Terus maksudnya gimana dalam Al-Quran? Kata mereka, Al-Quran itu ada maksud-maksud yang tidak bisa berubah. Contohnya harus adil, kesamaan. Seluruh ayat-ayat atau seluruh dalil-dalil yang melanggar keadilan, kesamaan, maka ditolak. Ya, karena mereka tidak meyakini Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak meyakini Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu. Ini berbahaya. Ya. Oleh karenanya ayat seperti ini membantah mereka. Kata Allah, fastami' lima yuha. Wahai Musa, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi Allah berbicara dengan Nabi dari Musa alaihissalam, dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan, wa ma tilka biyaminika ya Musa, dalam surah Thaha. Apa ada di tangan kananmu? Kenapa Allah bertanya tentang di tangan kanan Nabi Musa? Karena Allah ingin menjadikan tongkat Nabi Musa sebagai mukjizat. Karena sekarang tugas Nabi Musa berat. Nabi Musa mau diutus kepada orang yang aku sebagai Tuhan. Orang yang aku sebagai Tuhan tersebut bukan Tuhan yang baik, Tuhan yang kejam, suka bunuh Bani Israel. Kemudian Nabi Musa sudah berbuat kesalahan, pernah membunuh anak buahnya. Dan Nabi Musa kabur karena takut sama orang yang aku sebagai Tuhan, ini Fir'aun. Maka harus ada mukjizat yang kuat untuk dihadapkan kepada Fir'aun. Maka Allah ingin menjadikan tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai apa? Sebagai mukjizat. Maka Allah mengatakan, "Wama tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu? Nabi Musa ditanya kaget, ada apa ini? Tanya. Apakah Allah bertanya tentang fungsinya ataukah Allah bertanya tentang apa yang ada di tangannya? Nabi Musa cerdas, maka Nabi Musa menjawab dengan keseluruhan. Sekarang pertanyaan Allah, apa yang ada di tanganmu, tangan kananmu? Pertanyaan ini mengandung dua kemungkinan. Pertanyaan tentang benda apa di tangan kananmu, atau apa sih fungsi benda yang ada di tangan kananmu? Maka Nabi Musa menjawab dua-duanya. Dia mengatakan, qala hiya asaya. Jawaban pertama, oh, ini tongkat saya. Tentang bendanya. Kemudian Nabi Musa menyebutkan fungsinya, atawakkau 'alaiha. Aku bersandar di atas tongkat tersebut. Wa husyu biha 'ala ghanami. Aku gunakan untuk pukul pohon agar jatuh daun-daun supaya dimakan dengan dimakan oleh kambing-kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya fungsi-fungsi yang lain dengan tongkat ini. Ya. Saya pernah ketemu dengan orang di Masjid Nabawi pakai sorban pas lagi waktu itu lagi musim i'tikaf, ya. Musim i'tikaf orang banyak tidur dan dia jalan pakai, masih muda, kemudian jalan melewati orang-orang sedang tidur. Saya tegur, "Assalamualaikum." Itu masih muda, ya. Kenapa pakai tongkat? Sebagaimana Nabi Musa pakai tongkat itu. Waduh. Gak, kambingnya ketinggalan, kambingnya. Ini Nabi Musa sebutkan ada fungsinya, dia pakai tongkat ada fungsinya. Atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami, dan jangan dianggap sunnah pegang apa? Pakai tongkat, ya. Oleh para hadirin rahimahullah subhanahu wa taala, Nabi Musa jelaskan, dan ini kata para ulama, Allah ingin kasih mukaddimah kepada Nabi Musa agar Nabi Musa tidak kaget, karena tongkat ini akan dijadikan apa? Dijadikan mukjizat. Kalau tiba-tiba Allah mengatakan, "Wahai Musa, lemparkan yang ada di tangan kananmu." Wih, kaget dia, lempar. Tapi harus kasih mukaddimah dulu. Itu apa Nabi Musa? "Oh, ini tongkat saya. Saya buat ini, saya buat anu, saya buat ini." Oleh karena sebagian sebagian ahli ilmu yang berdalil dengan kisah ini bahwasanya seorang tatkala berdakwah harus pakai mukaddimah. Jangan langsung-langsung. Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya pakai mukaddimah, enggak langsung. Ya. Antum jangan ada orang lagi makan di restoran antum datang. "Sungguhnya kita akan meninggal dunia." Dia lagi makan. Terus gimana? Gimana lezat memakan? Ya enggak bisa, dakwah enggak bisa masuk seperti itu. Dia pelan-pelan antum datang, "Kaifa halu, gimana kabarnya? Masya Allah enak, saya pesan juga, ngomong bareng-bareng." Pelan-pelan ngobrol bareng-bareng dulu. Ya. Kalau langsung-langsung ya orang tidak bisa apa? Tidak bisa terima lah. Lagi makan antum datang, tahu azab kubur mengerikan. Gimana mau? Ya agak nyambung, ya. Oleh karenanya, ya ikhwan, antum ingat, antum bagaimana dapat hidayah? Dapat hidayah dengan mukaddimah, enggak langsung. Ada orang datang sama antum, kemudian bertamu, ajak makan, ngobrol, baru antum dapat hidayah. Senyum-senyum, besok dia datang lagi, mulai dia masuk sedikit demi sedikit. Begitulah cara berdakwah. Harus ada mukaddimah. Kalau Allah memberikan mukaddimah kepada Nabi Musa, apalagi kepada kita, kepada umat. Oleh karenanya Allah kasih mukaddimah, Allah tanya, "Apa itu di tangan kananmu?" Nabi Musa dengan semangat cerita, "Ini adalah tongkatku." Dan bahkan, kalau antum ingin ngobrol sama orang, tanyakan perkara yang dia sukai. Misalnya antum ingin dakwahi seorang ahli kimia, antum bisa tanya tentang kimia, "Gimana sih kimia, kok bisa unsur ini?" Jadi dia semangat cerita. Kenapa? Dia merasa nyaman kali ditanya tentang apa yang dia ilmui. Ya. Kalau antum tanya ketemu orang yang suka apa namanya kuliner, antum tanya gimana makanan yang enak. Cerita di sana, di sini cerita semua di sana sini. Kenapa dia suka makan sana, sana sini? Antum ketemu tukang bengkel, antum tanya gimana ban ini dengan ban yang itu. Dia cerita semuanya. Nah, di situ ada bisa nyambung, baru antum ngobrol. Lama-lama masukin dakwah pelahan demi sedikit. Tapi para hadirin yang Subhanahu Wa Taala, setelah Nabi Musa mengatakan ini tongkat saya gunakan untuk berjalan bersandar untuk cari makanan buat kambing. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya keperluan-keperluan yang lain dengan tongkat ini. Kata Allah, alqiha ya Musa. Lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Maka Nabi Musa lempar, tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar. Sangat besar disebutkan sampai mulutnya melebar, buka giginya taring keluar, mengerikan. Allah sebutkan dalam ayat ini, wa an alqi asak, lemparkanlah tongkatmu dalam surat Al-Qasas. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun. Ya, tatkala Nabi Musa melihat tongkatnya apa berubah bergerak-gerak seperti ular yang jadi ular beneran. Walla mudibiran walam yu'aqqib, Nabi Musa langsung kabur. Jadi kaburnya bukan mundur-mundur begini, enggak. Langsung balik. Jadi langsung balik belakang sama ularnya gede. Ya, siapa yang berani sama ular? Jadi kaburnya bukan mundur pelan-pelan, tidak. Walla mudibiran langsung balik gini. Enggak noleh-noleh lagi belakang. Walam yu'aqqib, sama sekali enggak lari begini, enggak. Kalau lari gini masih mending. Langsung enggak lihat-lihat lagi belakang, langsung apa? Kabur karena ularnya sangat mengerikan. Kata Allah, "Ya Musa, aqbil wala takhaf, wahai Musa, balik, jangan takut. Innaka minal aminin." Sungguhnya kau orang yang aman. Kata dalam surat Thaha, kata Allah, "Khudha wala takhaf, sanu'iduha siratahal ula." Ambil, jangan takut. Ambil kembali ular tersebut akan jadi tongkat. Kami akan ulangi lagi peristiwa ini. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala briefing Nabi Musa alaihissalam, dilatih dulu. Karena mau bertemu dengan siapa? Firaun. Nah, kalau Nabi Musa tidak di briefing, lempar tongkatnya dia kabur. Gimana Firaun beriman? Dia aja kabur. Jadi tidak, Nabi Firaun tidak akan beriman. Makanya dilatih dulu sebelum ketemu dengan apa? Firaun latih dulu. Jadi waktu datang berani. Maka Allah mengatakan sanu'iduha siratahal ula. Kami akan ulangi lagi proses ini. Jadi ini latihan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Usluk yadaka fi jaybika takhruj baydha'a min ghairi su'in." Masukkanlah tanganmu ke kantongmu atau ke ketiakmu, dimasukkan min ghairi takhruj baydha'a, maka akan keluar tangan yang putih. Min ghairi su'in, bukan karena penyakit. Jadi katanya seperti ada cahaya, seperti cahaya rembulan di tangan beliau. Jadi bercahaya. Ini kita bayangkan, ini cerita terjadi pada ribuan tahun yang lalu. Belum ada Thomas Alva Edison ya, waktu itu. Jadi ini mukjizat yang luar biasa. Ada cahaya keluar dari apa? Dari tangan. Inilah dua mukjizat yang Allah siapkan kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan Fir'aun. Wadmum ilaika janahaka minar rahbi. Dan gabungkanlah tanganmu ke dadamu karena ketakut. Jadi Allah mengajarkan, kalau kau takut juga, jadi Allah siapkan semuanya. Sekarang punya dua mukjizat. Hadap itu Fir'aun. Kalau kau takut gini, biar takutmu apa? Hilang. Kata para ulama, barang siapa yang melakukan hal ini, niscaya akan hilang rasa takutnya. Kalau dia ketakutan, begini caranya. Jadi apa? Menggabungkan kedua di dada. Ya. Sebagaimana yang Allah wasiatkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi seluruh kemungkinan disiapkan oleh Allah. Ya. Meskipun akhirnya Nabi Musa tidak takut di hadapan Fir'aun. Tapi takut tatkala melihat sihir yang mengerikan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ihi." Inilah dua bukti yang Allah siapkan untuk kau bawa kepada Fir'aun dan para pengikutnya. "Innahum kanu qauman fasiqin." Dan sungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Baik. Sekarang Nabi Musa disuruh berangkat. "Pergi wahai Musa ke Fir'aun." Nabi Musa sudah dikasih senjata. Dua apa? Dua mukjizat. Sudah dikasih solusi, kalau takut caranya begini. Sudah diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa takut. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni. Ya Allah, saya sudah pernah bunuh orang. Saya ini asalnya kabur dari Mesir gara-gara takut dibunuh. Dan saya ini mau pulang ke Mesir diam-diam supaya tidak ketahuan Firaun. Sekarang malah suruh nemui Firaun nih, repot. Jadi dia mengatakan, "Ya Allah." Dia menyampaikan rasa ketakutannya kepada Allah. "Inni qataltu minhum nafsan, saya pernah bunuh orang ya Allah. Wa akhafu an yaqtulun, aku khawatir mereka bunuh saya. Kemudian kata Nabi Musa, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih dalam berbicara. Fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni, ya. Utuslah dia menjadi seorang rasul bersamaku, dia akan membenarkan perkataanku. Ini akhafu ayukadzibun, aku khawatir mereka mendustakan perkataanku. Qala sanashuddu adudaka bi akhika. Kata Allah, kami akan kuatkan engkau dengan saudaramu. Wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antum wa man ittaba'akum al-ghalibun. Kata Allah, dan kami akan berikan kekuatan kepada engkau berdua, maka mereka tidak akan bisa mengganggu kalian berdua, ya, dengan ayat kami, maka kalian berdua dan pengikut kalian berdua akan menang. Kata para ulama, tidak ada orang yang berbuat baik kepada saudaranya seperti Nabi Musa kepada Harun. Apa karun atau kebaikan yang Nabi Musa berikan kepada saudaranya? Nabi Musa berdoa, ya Allah, jadikan saudaraku juga nabi. Allah kabulkan atau tidak? Kabulkan, subhanallah. Nabi Harun dijadikan nabi gara-gara permintaan apa? Nabi Musa. Maka Allah mengatakan, wa kana indallahi wajiha. Nabi Musa itu terhormat atau istilahnya punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Minta saudaranya jadi nabi, Allah angkat jadi ini nabi. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat yang lain, dalam surah Toha, Nabi Musa berdoa, qala rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan apa? Dadaku. Wa yasir li amri. Dan mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani. Hilangkanlah kekakuan dari lisanku. Yafkahu qawli. Agar mereka paham perkataanku. Waj'alni waziran min ahli Harun akhi usjud bihi azri wa asyriku fi amri. Ini minta agar Harun menjadi jadi rasul bersama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian wa asyriku fi amri kai nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira. Agar kami bisa bertasbih kepada engkau dengan tasbih yang banyak. Agar kami bisa menyebut-nyebut engkau, berzikir kepada engkau dengan zikir yang banyak. Innaka kunta bina basira. Dan engkau maha tahu tentang kekurangan kami dengan kelemahan kami. Kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa. Telah dipenuhi permintaan engkau, wahai Nabi Musa. Di sini Nabi Musa meminta banyak permintaan. Pertama, permintaan yang diminta oleh Nabi Musa, yaitu kata Nabi Musa, ya, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kata para ulama, ini cerdasnya Nabi Musa alaihissalam. Sebelum dia minta digampangkan urusannya, sebelum dia minta agar dilancarkan pembicaraannya, yang pertama dia minta dilapangkan dadanya. Ini yang paling penting. Karena ini modal utama seorang da'i tatkala menghadapi kesulitan dalam dakwah. Kalau seorang da'i dadanya lapang, maka dia akan yatahammal, dia akan sabar menghadapi gangguan perkataan maupun gangguan fisik. Kenapa? Dadanya lapang, menerima. Ya. Tapi kalau dia tidak dadanya tidak lapang, maka sedikit-sedikit dia marah, sedikit-sedikit dia mengumpat, sedikit-sedikit dia mendoakan kecelakaan bagi umatnya. Maka pertama yang diminta oleh Nabi Musa adalah lapangnya dada. Kalau lapang sudah dada sudah lapang, maka santai meskipun mungkin ngomongnya enggak mantep, ya. Meskipun urusan berat tapi dada lapang semuanya ringan. Maka ini poin pertama yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka seorang dai minta kepada Allah agar dilapangkan dadanya. Karena bagaimanapun dalam berdakwah pasti ada likaliku, pasti ada perkara-perkara yang memberatkan. Rabbi syrah li sadri. Baru kemudian Nabi Musa mengatakan, wa yasir li amri. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, wahlul uqdatam min lisani. Hilangkanlah kekakuan dari lisanku. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat, disebut dalam buku tafsir, ya, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam waktu kecil, ya, disenangi oleh Firaun. Jadi Firaun gendong itu Nabi Musa. Istrinya juga gendong Nabi Musa, Firaun juga gendong Nabi Musa. Waktu lagi gendong Nabi Musa si kecil Musa cabut jenggotnya Firaun. Kurang ajar kan, ini masih kecil udah bunuh saya, apalagi udah gede. Jadi Firaun tambah jengkel, ini Bani Israel ini mungkin, ya, artinya dia kan memang takut sama apa? Ada anak dari Bani Israel yang ingin bunuh dia. Ternyata Musa disayang-sayang malah cabut apa? Jenggot Fir'aun. Maka Fir'aun ingin membunuh Musa, kata istrinya, jangan, dia tidak paham, dia cuma anak kecil, tidak paham, coba tes dia. Maka dikasih, saya tidak tahu apa, salah satunya jamrah, bara, satunya entah apa makanan atau entah, satunya saya lupa, ya. Maka Nabi Musa milih apa? Milih bara api. Kemudian dia makan, akhirnya lukalah lidahnya, sejak saat itu dia tidak pandai ngomong. Namun ini tidak ada dalilnya. Ini Israiliyah, tidak ada hadis yang sahih tentang riwayat ini. Dan ceritanya juga tanda tanya, masa Nabi Musa pilih bara api, kemudian masukkan ke mulutnya. Kalau dia panas maka dia pasti lempar lah. Masa dia ambil kemudian dia masukkan dalam mulutnya. Anak kecil bagaimanapun dia punya insting ya. Kalau panas ya dia buang lah. Yang anehnya masa dia ambil kemudian masukkan ke mulutnya. Jadi wallah alam besok yang dimaksud dengan uqdatan min lisani, Nabi Musa takut karena Firaun ini pintar ngomong. Firaun ini pintar ngomong. Kemudian punya karismatik yang luar biasa. Orang-orang takut sama Firaun. Maka kalau dia ngomong sama Firaun, khawatir dia tidak fasih, lebih parah lagi mengganggu dia untuk berdakwah. Jadi memang dia tidak fasih bukan karena ada cacat lisannya, enggak, tapi memang dia tidak pandai ngomong. Kata dia, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana, dan saudaraku Harun lebih pandai ngomong. Oleh karena para hadirin hadirat subhanallah, lihatlah tulusnya Nabi Musa. Yang penting tidak mesti saya yang tampil. Yang bahkan Nabi Musa sekarang mengatakan, ya Allah biarin saja Harun yang ngomong bukan saya. Kenapa dia lebih fasih? Jadi tidak mesti saya yang tampil, siapapun yang tampil silakan. Yang penting tujuan dakwah apa? Tercapai. Oleh karena Musa mengatakan huwa afsahu minni lisana, dia lebih paham, lebih pintar ngomong daripada saya. Allah kabulkan. Nabi Harun diangkat menjadi seorang rasul. Allah utus keduanya menuju Firaun. Ternyata yang ngomong siapa? Nabi Musa. Jadi subhanallah Harun diam aja. Nabi Musa yang apa? Aktif ngomong. Allah sudah kabulkan, Allah hilangkan semuanya kesulitan sehingga dia mudah ngomong. Jadi terkadang orang enggak pede ya. Seperti Nabi Musa sekarang dia pede atau tidak? Dia tidak pede. Tapi begitu sampai pada hari-hanya, ternyata Allah mudahkan dia untuk apa? Ngobrol kemudian berdialog dengan Fir'aun. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Falamma ja'ahu Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara." Tatkala Nabi Musa datang kepada mereka dengan mukjizat-mukjizat yang kami bawa, jadi qalu ma hadza illa sihrun muftara. Kata mereka ini hanyalah sihir yang dibuat-buat. Wa ma sami'na bi hadza fi aba'inal awwalin. Kami tidak pernah mendengar hal ini dari nenek moyang kami sebelumnya. Ini dusta dari Firaun. Tentang masalah tauhid, tentang Allah adalah Tuhan, itu sudah pernah dibicarakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di zaman Nabi Yusuf. Jadi dan Nabi Yusuf pasti berdakwah juga kepada raja Firaun di zaman tersebut. Jadi Firaun itu istilah pemimpin Mesir, ya. Istilah kalau bahasa kita raja. Ya. Jadi Firaun itu bukan nama tapi dia raja maknanya. Jadi Nabi Yusuf bertemu di zaman Fir'aun, zaman dia, tentunya Nabi Yusuf pernah mendakwahkannya. Jadi kata para ulama ini dusta dari Fir'aun. Dan dia mengatakan apa yang dibawa oleh Fir'aun hanyalah, dibawa oleh Musa hanyalah sihir. Tapi para hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, saya ingin bacakan bagaimana dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan Fir'aun sangat, sangat hebat tatkala berdialog. Antum bisa... yang bawa Al-Quran bisa buka surat Asy-Syu'ara dari ayat 18 dan seterusnya. Asy-Syu'ara ayat 18 dan seterusnya. Sekarang datanglah Musa dan Harun kepada Fir'aun, dan Fir'aun berdialog dengan Nabi Musa dan anak buah Fir'aun di sekeliling Fir'aun. Ini yang orang ditakuti oleh Musa alaihissalam. Fir'aun sosoknya yang hebat. Ya, kemudian pandai ngomong. Dan Fir'aun benar-benar pandai ngomong. Dalam surat Ghafir, Fir'aun mengatakan apa kepada kaumnya? Ya. Aqtul Musa wal yad'u rabba. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Kata dia, wahai kaumku, biarkan aku bunuh Musa. Biarkan aku bunuh dia. Ya. Kenapa? Dia ini, aku khawatir dia akan merubah agama kalian. Dan aku khawatir Musa ini akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi, seakan-akan dia bunuh Musa itu karena ingin kebaikan. Kenapa? Kita sudah hidup lama di atas model agama kita. Jangan datang orang merubah-rubah agama kita. Maka dia bilang, ini akhafu an yubaddila dinakum. Saya khawatir Musa ini rubah-rubah agama kita. Kita sudah sejak dulu hidup tenteram, jadi kaya raya dengan model seperti ini. Datang dia ingin rubah-rubah. Au an yudhhira fil ardil fasad, atau dia ingin mengadakan kerusakan di atas muka bumi. Sampai Nabi Musa dan Firaun berkata, "Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad." Dia mengatakan, "Wahai kaumku," kata, "wahai rakyatku," kata Firaun, "ma urikum illa ma ara, apa yang aku tidak menunjukkan kepada kalian kecuali kebaikan yang aku pandang. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus." Ini perkataan yang indah ya. Coba anda perhatikan maknanya. Ma urikum illa ma ara. Aku tidak sampaikan kepada kalian kecuali yang baik menurutku. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Sampai-sampai indahnya perkataan Firaun ini pernah dinukil oleh seorang khatib. Lagi khutbah dia mengatakan, aku tidak berkata kecuali sebagai perkataan hamba yang soleh, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Padahal perkataan Firaun. Saking pintar, maksud saya saking pintar ngomongnya apa? Firaun, pintar ngomong dia. Di antara bukti dia pintar ngomong, lihat dialog dalam surat Asy-Syu'ara. Datang Musa ketakutan berhadapan dengan Firaun, apa kata Firaun? Alam rabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin. Wahai Musa, bukankah kami telah mengasuhmu tatkala kau masih kecil di antara kami? Artinya Firaun, ente ini kurang ajar Musa. Sekarang datang-datang memberontak, dulu saya yang pelihara kamu. Kamu dulu kecil, siapa yang rawat saya? Di mana? Di kerajaanku saya rawat. Pintar enggak Firaun ngomong? Pintar. Dia enggak langsung penggal, tidak. Dia dihormati, dia orang alim di hadapan rakyatnya. Walabista fina min umrika sini, dan kamu tinggal bertahun-tahun bersama kami. Kemudian ini dalil yang pertama, nikmat karunia yang Firaun berikan kepada Musa, dipelihara oleh Musa, oleh Firaun, tinggal di kerajaan dengan penuh kemewahan, dihormati, semua keinginannya dikabulkan, ya. Bertahun-tahun bersampai besar. Ini dalil yang pertama. Dalil kedua, engkau pernah berbuat salah. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan kau telah melakukan kesalahan. Kau pernah bunuh anak buah saya. Sekarang datang-datang mau nasihati saya. Jadi Fir'aun pintar ngomong. Ya. Kau dulu bunuh orang, sekarang mau jadi ustaz. Kira-kira begitulah. Oh. Kalau begitu kan kita sudah kehabisan dalil digitukin sama orang. Ente sekarang mau ceramah saya, dulu bunuh orang. Ya repot. Inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa memang sudah tahu sejak awal dia tidak ingin kaku dalam ngomong. Kenapa? Dia akan berjidal dengan siapa? Fir'aun. Dia kenal betul siapa Fir'aun. Nabi Musa hidup bertahun-tahun bersama Fir'aun. Maka dia kenal siapa bapak angkatnya ini, luar biasa. Pintar ngomong. Maka, wa anta minal kafirin. Ya. Dan kau termasuk golongan yang tidak balas budi. Sekarang mau kufur nikmat kau, ya. Gampangnya gitulah. Sekarang kau kufur nikmat. Maka Nabi Musa menjawab. Bagaimana jawaban Nabi Musa? Nabi Musa menjawab, qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Nabi Musa tidak mengingkari kesalahan dia. Saya dulu melakukannya, saya bunuh orang karena saya dulu termasuk orang-orang yang salah. Saya khilaf dulu. Wa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Maka aku lari meninggalkan kalian ketika aku takut kepada kalian. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta menjadikan aku sebagai di antara para rasul. Benar, saya salah. Tapi sekarang saya sudah diberi petunjuk oleh Allah. Dan sekarang saya diutus sebagai rasul untuk mendakwahi kalian. Kemudian bantahan telak dari Nabi Musa. Apa Nabi Musa mengatakan? Wa tilka ni'matun tamunnuha alaiya an abbatta bani Israel. Budi yang kau berikan tadi tentang saya dipelihara sama kau, gini. Itu semua gara-gara kau memperbudak bani Israel. Seandainya kau tidak memperbudak Bani Israel, saya tidak butuh untuk tinggal di kerajaan. Ya tidak? Kenapa Nabi Musa akhirnya tinggal di kerajaan Fir'aun? Karena memang dia Fir'aun yang bunuh anak-anak. Sehingga dia terpaksa diletakkan di tabut, kemudian terhanyutkan di sungai Nil. Maka Nabi Musa bantah dengan bantah yang telak. Itu kesalahanmu Fir'aun. Karena kau memperbudak Bani Israel. Seandainya tidak, saya tidak butuh dengan nikmat-nikmat yang kau berikan kepada aku. Akhirnya setelah kalah berhujah, Fir'aun mulai bertanya yang lain. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Siapa Tuhan rabbul alamin itu? Siapa itu? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Nabi Musa menjawab, Allah adalah penguasa langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Jadi ini bantahan yang telak sebenarnya. Jadi Fir'aun sekarang aku sebagai apa? Tuhan, tapi cuma Tuhan Mesir. Faham? Waktu di Madian dia tidak menguasai apa-apa. Sekarang Nabi Musa mengatakan, Rabku penguasa langit dan bumi dan di antara keduanya, termasuk kerajaanmu. In kuntum muqinin, jika kalian adalah orang-orang yang percaya. Qala liman haulahu ala tastami'un. Sekarang Fir'aun tidak bisa bantah, dia tidak bisa mengatakan, saya juga Tuhan, gimana? Dia cuma Tuhan Mesir doang. Indonesia bukan, dia bukan Tuhan Indonesia, dia bukan Tuhan orang Jawa, dia bukan Tuhan Banjarmasin. Nah, sementara kalau Allah Tuhan langit dan bumi dan apa di antara keduanya, dia tidak bisa membantah perkataan Nabi Musa. Maka dia berusaha mengalihkan perhatian. Qala liman haulahu ala tastami'un. Dia berkata kepada anak buahnya. Lihat dia apa yang dia omongin si Musa. Jadi ingin ngejek. Itu Musa ngomong apa? Ngelindur. Ini ngomong gitu. Tapi Nabi Musa tidak peduli. Dia jelaskan lagi, qala rabbukum wa rabb abaikumul awwalin. Allah adalah Rabbmu dan Rabb nenek moyang kalian. Yang pertama. Kalau kau Tuhan, siapa ciptakan bapakmu? Gampangnya gitu. Ini bantahan juga dari Nabi Musa agar orang-orang berpikir. Seandainya Firaun ini Tuhan, terus nenek moyangnya dulu siapa yang ciptakan? Dia belum ada. Faham? Maka Nabi Musa mengatakan, Allah adalah Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Rabb kalian dan juga Rabb nenek moyang kalian. Nah, Firaun dia bisa jawab. Ini bantahan-bantahan telak yang menunjukkan dia bukan Tuhan. Maka qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Sekarang sudah enggak ada jawaban, dia mengatakan rasul yang diutus kepada kalian gila. Sudah, ini sudah cacian. Kalau sudah kalah debat apa? Caci maki. Ini Musa gila. Musa apa? Gila. Oleh karena kata sebagian orang, antum kalau berdakwah jalan terus, jangan terlalu pedulikan komentar orang. Boleh kita bantah kalau memang ada keperluan. Kalau enggak ada keperluan enggak usah dibantah. Oleh dikatakan bahwasanya sebenarnya kijang itu apa? Apa namanya? Rusa itu larinya lebih kuat daripada singa, katanya demikian. Tetapi dia bisa dimakan singa, kenapa? Dia suka noleh ke belakang, tengok-tengok sudah jauh mana singa. Kayaknya cering kemakan. Seandainya dia tidak tengok-tengok, dia bisa selamat. Oleh karenanya banyak orang gagal dalam berdakwah atau lambat. Kenapa? Tunggu komentar orang, apa sih kata orang? Tidak semua dikomentari. Rasulullah SAW tatkala berdakwah, ya, menyeru di Mina, dilempar oleh Abu Jahal, Abu Lahab, ya, oleh pamannya Abu Lahab. Dikatakan hadza shabi, hadza kadzab, ini pendusta, ini keluar dari agama nenek moyang kalian. Tapi ibu tidak peduli, tidak dibantah pamannya, dia pergi ke tempat lain berdakwah lagi. Jadi tidak semua perkara dibantah. Ada perkara yang dibantah perlu dan banyak yang tidak perlu untuk dikomentari. Tapi akhirnya Nabi Musa tatkala sudah Firaun tatkala sudah kehabisan dalil, dia mengatakan inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Sungguhnya rasul yang dikirim kepada kalian adalah orang gila. Nabi Musa melanjutkan, qala rabbul masyriq wal maghrib wama bainahuma in kuntum ta'qilun. Allah adalah penguasa timur dan barat dan apa di antara keduanya jika kalian adalah orang yang berakal. Fir'aun pun marah, la in ittakhadta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Kalau kau masih ada Tuhan selain aku, maka aku akan memenjarakan engkau. Sekarang Fir'aun sudah jengkel dan ingin penjarakan Nabi Musa. Sekarang Fir'aun sudah emosi dan dia mengatakan, la in ittakhadta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Kalau kau ada Tuhan selain aku, saya akan penjarakan engkau. Sekarang Fir'aun akan memenjarakan Nabi Musa. Nabi Musa pintar. Tatkala mau dipenjara dan Fir'aun kan dia istilahnya apa? Dia jaim, jaga image di hadapan apa? Di hadapan rakyatnya. Makanya dia waktu Nabi Musa sudah membuka lautan, dia sebenarnya takut masuk. Tapi dia jaga image. Saya kan Tuhan, saya masuk. Akhirnya dia masuk di luar. Kata rakyatnya, kamu di luar Fir'aun, kita nunggu. Akhirnya Fir'aun jaga image. Maka dia pun masuk di lautan. Setelah itu dia bilang, lihatlah lautan terbuka karena saya. Ayo masuk. Tenggelam semuanya. Dia jaga image. Waktu dia sudah kalah debat dan akan menjarakan Musa alaihissalam, dari Musa bilang, qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Bagaimana kalau saya tunjukkan kepada engkau yang dalil, ya, bukti, punya mukjizat. Musa, Fir'aun terpancing, enggak jadi penjara. Terpancing. Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Mana itu buktinya kalau kau rasul? Kalau kau benar-benar jujur. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thubanun mubin. Maka dari Musa pun melemparkan tongkatnya, jadi apa jadi? Ular. Sudah latihan sebelumnya. Ular besar. Tapi perhatian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dalam surat Al-Qasas. Kata Nabi Musa, wa qala Musa rabbi a'lamu man ja'a bil huda min indih. Rabbku lebih mengetahui siapa yang datang dengan kebenaran dari sisi Allah. Wa man takunu lahu aqibatud dar, dan barang siapa yang akan mendapatkan kemenangan. Innahu la yuflihu dhalimun. Sungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Fir'aun berkata, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun berkata, wahai rakyatku, aku tidak mengetahui ada Tuhan kalian selain aku. Kata Ibnu Katsir, ya. Atau ya, kalau enggak salah Ibnu Katsir. Fir'aun wara', ya. Dia mengatakan, dia tidak mengatakan tidak ada Tuhan selainku, tapi dia mengatakan ma 'alimtu, saya tidak tahu ada Tuhan selainku. Ada kemungkinan ada Tuhan yang lain, tapi saya tahu tidak ada. Adapun Musa mengatakan dia punya Tuhan di langit, kita akan buktikan tidak ada Tuhan di sana. Maka dia mengatakan, fa'auqid li yahaman 'ala tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Kata Fir'aun, wahai Haman, bakarlah tanah, artinya dijadikan bata, bangunlah bangunan yang tinggi, dan aku ingin lihat ke langit apakah ada Tuhannya Nabi Musa di atas. Ya, sungguhnya aku, menurutku dia adalah seorang yang pendusta. Ini dalil bahwasanya Allah berada di atas langit, dan ini disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Maka Fir'aun ingin mendustakan Nabi Musa dengan membangun bangunan supaya lihat ternyata tidak ada Tuhannya Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina la yarji'un." Dia sombong dan juga para tentaranya sombong di atas muka bumi tanpa ada kebenaran, dan mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan kembali kepada kami. Fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahu fil yammi. Maka kami pun menyiksa dia dan musuh dan tentaranya, kami pun lemparkan ke dalam lautan. Fanzur kaifa kana aqibatuz zalimin. Lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat zalim. Disebutkan Firaun tatkala mengatakan kepada kaum. Jadi Firaun kesesatannya bertingkat-tingkat. Pertama kali dia mengatakan, ya, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada Tuhan kalian selain aku. Kedua, dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dalam sebagian sahabat menyatakan jarak antara pernyataan pertama dengan pernyataan kedua sekitar 40 tahun. Jadi pertama dia mengaku sebagai Tuhan Mesir doang. Alaisa li mulku Misr wa hadhil anharu tajri min tahti. Afala tubsirun? Lihatlah, bukankah kerajaan Mesir punya saya, dan ini sungai-sungai yang mengalir di bawahku. Tidakkah kalian melihat? Lama kelamaan iblis menggoda dia semakin parah. Akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Kalau ada Tuhan Mesir, Tuhan Indonesia, Tuhan Malaysia, Tuhan, saya Tuhan yang paling tinggi antara semua Tuhan, saya paling top. Jadi kerusakan dia antara pertama dan kedua jaraknya 40 tahun. Maka Allah mengatakan, fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menyiksa dia dengan siksaan pertama dan siksaan kedua. Jadi tatkala dia diadab di neraka jahanam, gara-gara dia ngomong saya Tuhan Mesir, ada siksaannya khusus. Tatkala dia mengatakan saya Tuhan yang paling top, ada siksaannya juga yang lebih khusus. Oleh karenanya kita tahu bahwasanya siksaan di neraka jahanam tidak satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Maka Allah mengatakan fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Kami menyiksa dia dengan siksaan yang terakhir dan yang pertama. Itu pertama perkataan dia, saya raja Mesir. Para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan. Tentunya kisah Nabi Musa masih panjang, bagaimana duel dia dengan pada penyihir, akan tapi sampai di sinilah kisah Nabi Musa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, ya. Dan sekarang kita buka sesi tanya jawab sebagaimana yang tadi telah dijadwalkan. Wallahu alam bisawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan juga kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Silakan ada yang bertanya. Jadi beliau bertanya, apakah Allah punya hijab cahaya? Benar, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan hijabuhun nur. Lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, hijab Allah adalah cahaya. Jadi di wajah Allah ada cahaya. Kalau seandainya hijab tersebut dilepas, dibuka oleh Allah, maka cahaya wajah Allah akan membakar, ya, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia. Tidak mampu. Kita melihat matahari saja tidak mampu. Beda tatkala kita di akhirat. Kalau kita di akhirat, Allah modifikasi manusia di akhirat sehingga mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang disisa di neraka jahanam dimodifikasi tubuhnya sehingga dicabik-cabik, dipotong-potong, enggak mati-mati. Paham? Demikian juga orang-orang tatkala menunggu di padang mahsyar 50 ribu tahun di bawah matahari terik, jaraknya 1 mil, mereka tidak mati-mati sementara keringat apa? Bercucuran, karena Allah modifikasi tubuh mereka. Penghuni surga pun demikian, tatkala mereka di surga mereka bisa melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan. Sekarang tidak ada yang mampu untuk melihat wajah Allah. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala Isra Mi'raj sudah mencapai tempat yang tertinggi, kemudian ditanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak, apakah kau melihat Rabbmu? Kata Rasulullah SAW, nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi, bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Cahaya tersebut hijab yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tatkala Nabi Musa pernah minta untuk melihat Allah, ya. Rabbi arini anzur ilaihi, kata Nabi Musa, ya Allah, biarkan aku melihat Engkau. Qala lan tarani, kata Allah, kau tidak bisa melihatku. Walakin inzur ila al-jabali fa an istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Lihatlah ke gunung, jika dia masih utuh di tempatnya maka kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'ala udakka. Tatkala cahaya Allah turun, maka hancurlah gunung tersebut. Wa kharra Musa sa'iqan. Musa langsung meninggal tatkala itu atau pingsan. Tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sahih Muslim Rasulullah SAW mengatakan, Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah, kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian apa? Meninggal. Dalam bentuk yang lain baru kalian bisa, kalian dimodifikasi oleh Allah setelah meninggal baru bisa melihat Allah. Sekarang pandangan kita terbatas, matahari saja tidak bisa kita lihat. Apalagi wajah Allah yang berisi dengan cahaya yang begitu kuat. Saya pernah membaca salah satu adab dalam berdoa tidak merinci doa. Berdasarkan riwayat seorang salaf mendengar anaknya berdoa lalu merinci detail doanya. Ini maksudnya dia merinci tentang surga. Jadi permintaan enggak usah kita rinci. Dia bilang, ya Allah, saya minta surga yang bidadarinya dua. Kenapa dua? 70 sekalian. Misalnya. Yang satunya rambut pirang, satunya rambut hijau misalnya. Ngapain doa seperti itu? Nanti minta surga aja, masuk surga sudah pasti bahagia. Tapi kalau kita menyebutkan kekurangan kita, ya Allah, ya, ini tidak mengapa, ya. Ya, asyku ilaika dha'fi, aku mengeluhkan kepada engkau kelemahanku, ya. Ya, kita keluhkan, jadi berkeluh kesah kepada Allah itu baik. Kata para ulama, kalau Anda berkeluh kesah kepada orang lain, Anda berkeluh kesah kepada manusia tentang musibah yang Anda alami, berarti Anda mengeluhkan Allah kepada dia. Paham? Kalau ada orang mengeluh, aduh saya ini, aduh banyak utang saya ini, gini-gini ya. Berarti dia sedang mengeluhkan takdir Allah kepada orang ini. Jangan ente keluhkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya langsung?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pertanyaan singkat sekali. Yang kami tanyakan hanya umur Nabi Musa itu berapa puluh tahun?
0: Umur Nabi Musa berapa puluh tahun? Jawabannya juga singkat, wallahu alam.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Apa hikmah yang kita ambil dari pertemuan Nabi Musa langsung dengan Allah? Kenapa tidak lewat perantara Jibril seperti Nabi Muhammad SAW? Ya, ya Allah berkehendak, terserah Allah. Allah mau ketemu langsung dengan Nabi Musa. Ya, ya. Yang jelas Allah ingin menunjukkan bahwasanya ada hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Ada yang dimuliakan dengan ini, ada yang dimuliakan dengan ini. Ya, seperti manusia, ada yang dimuliakan kecerdasan, ada yang dimuliakan dengan kesolehan, ada yang dimudahkan untuk sholat malam, ada yang dimuliakan bersedekah. Ya, Allah terserah Allah. Ya. Apa? Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kalamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah rasul-rasul Allah, di antaranya ada yang Allah berbicara langsung dengannya. Anda pernah mendengar ceramah bahwa Firaun yang memelihara Nabi Musa adalah ayah dari Firaun yang ditenggelamkan di laut. Nabi Musa pernah ketemu dengan dua raja Mesir. Ini enggak ada dalilnya. Firaun itulah Firaun itu sendiri. Oleh karena dialog tadi saya sebutkan antara Firaun dengan apa? Musa. Kau bukankah dulu pernah jadi anak kami? Pernah tinggal di mana? Ya, itu Fir'aun yang itulah yang kemudian tenggelam, ya, bukan Fir'aun yang lain. Apakah dibenarkan bahwa derajat yang paling tinggi dalam beribadah adalah beribadah dengan mengharapkan ridha Allah, cinta Allah dan takut kepada Allah daripada beribadah dengan mengharapkan surga Allah dan takut kepada neraka Allah? Karena beribadah dengan harap surga ibaratnya seperti seorang yang cinta karena materi. Ini tidak benar, ini logika yang keliru. Ya, ini dia beragama ingin pakai otak dia, bukan pakai dalil. Nabi Muhammad SAW minta surga berulang-ulang. Nabi Ibrahim mengatakan, waj'alni min warasati jannatin na'im, ya Rabb, jadikanlah aku termasuk pewaris surga yang penuh dengan apa? Kenikmatan. Allah mengiming-imingkan surga dalam Al-Quran dengan dalam banyak ayat. Rasulullah SAW mengatakan, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nabi Muhammad berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, itu apa? Surga. Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa maqarraba ilaiha min qawlin wa amali. Ya Allah, aku minta kepada engkau surga. Nabi berkata, idza sa'altumullaha fas'alullaha al-firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, minta kepada apa? Mintalah surga firdaus. Ada seorang datang menemui Nabi dan berkata, ya Rasulullah, inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz, walakinni as'alullaha al-jannah wa a'udzubihi minan nar. Ya Rasulullah, aku tidak pandai berdoa seperti doamu dan seperti doanya Mu'adz. Saya tidak pandai ngomong seperti doamu, wahai Rasulullah. Tetapi saya minta kepada Allah surga dan saya mohon kepada Allah dijauhkan dari neraka. Kata Rasulullah SAW, haulaha nudandin. Permohonan kami kepada Allah pun seputar itu. seputar minta surga dihulukan jadi neraka jahanam. Jadi tidak ada, maksudnya tidak ada pertentangan antara mohon surga dengan kecintaan. Bukankah di antara kenikmatan surga melihat wajah Allah? Antum tidak rindu ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Ya, tatkala kita ingin masuk surga, kita ingin nikmat surga di antaranya melihat wajah Allah. Justru karena rindu ketemu Allah, maka kita ingin masuk surga. Ini orang yang ingin berdalil dengan akal dan dia menyelisih seakan-akan dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad dan daripada Nabi Ibrahim yang minta surga.

Ustaz, apabila saya hendak menikahi adiknya, sedangkan kakaknya perempuan tidak berkenan dilangkahi. Karena malu bagaimana Ustaz? Padahal orang tuanya tidak masalah sang kakak dilangkahi. Terima kasih. Ya, tulis surat mohon maaf. Mohon maaf wahai calon iparku ya. Aku sudah mencintai adikmu ya gitu. Jangan halangi kebaikan kami ya gitu. Ya. Ya, tulis baik-baik, kasih hadiah, insyaallah dia tenang ya. Ya, kasih hadiah, ngomong baik-baik. Ini bagaimana lagi?

0: Kenapa Nabi Musa lari? Bukankah sikap kesatria jika Nabi Musa menyerahkan dirinya? Mati konyol ya, ini orang kafir ya. Nabi Musa, dia tidak salah total. Bukan dia salah total, oleh karena Allah menjelaskan, dia bukan salah total. Kenapa? Sekarang kasusnya, ada Bani Israel, seorang dari Bani Israel, yang dipaksa kerja oleh apa? Oleh dari anak buah Fir'aun. Nabi Musa bela, ini kan maksa-maksa gimana ya? Misalnya dipecut pakai, misalnya pakai apa? Pakai cambuk, artinya dipaksa kerja lah, ingin diperbudak. Nabi Musa minta tolong. Nabi Musa bantu, Nabi Musa inginnya dorong, tapi langsung mati. Nabi Musa saking kuatnya, dia mukul untuk menghalangi orang tersebut, langsung apa? Langsung mati. Jadi Nabi Musa salahnya apa? Tidak, tidak total. Dia membela diri, hak dia, cuma kebablasan sampai apa? Sampai mati. Dan bukan itu namanya, bukan kesatria, tapi konyol kalau menyerahkan apa? Menyerahkan diri. Jangan menyerahkan diri, kabur aja, ngapain mati di tangan apa? Orang kafir. Orang dia tadinya ingin membela kebenaran. Ustaz, bagaimana duel antara Nabi Musa dengan para penyihir? Wah, ini nanti episode berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan ya. Bagaimana dengan istri yang lebih menurut pada saudaranya daripada suaminya? Dan justru memutarbalikkan fakta dengan mengatakan suaminya lebih menurut kepada saudaranya. Bahkan kadang-kadang istri memberi sesuatu kepada saudaranya tanpa pengetahuan suaminya, padahal suaminya yang mencari nafkah. Jadi nasihati istrinya. Nasihati, ngomong baik-baik ya. Nasihati seperti ini. Sampai jam berapa? Ada lagi yang bertanya langsung?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Barakallahu fiik. Ustaz, ya. Kalau kita mengingat cerita Rasul itu, kenyataannya para Rasul selain Rasulullah itu dakwahnya seakan-akan santai-santai. Seperti Nabi Musa tadi juga dia melaksanakan berapa waktu di keluarga dia sendiri. Atau mungkin kita menyontoh kepada Nabi Sulaiman sampai dia meninggal pun orang tidak tahu kecuali tongkatnya rapuh begitu. Jadi kelihatan agak santai Ustaz, bukan seperti Rasulullah tiada hari kecuali dengan dakwah.
0: Yeah.
1: Oleh karena itu mungkin minta penjelasan Pak Ustaz, seperti apa ataukah mungkin rasul-rasul yang terdahulu itu umurnya lebih tua sekali, jadi diberi kesempatan untuk santai. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, mengatakan para nabi santai dalam berdakwah itu mungkin karena kurang cerita yang disampaikan kurang lengkap. Ya. Kalau kita dengar cerita para nabi secara lengkap, kita akan tahu mereka tidak santai. Contohnya, gampangannya Nabi Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran dia berkata, "Inni da'autu qaumi laila wa nahara." Falam yazidhum du'ai.

0: mereka saya dakwahi, mereka taruh tutup telinga. Antum bayangkan gimana enggak bikin jengkel. Ngomong aja, ngomong silakan. Gini-gini. Jengkel itu kurang aja nanti. Begitu. Terus apa? Tutup tutup baju. Bayangkan antum lagi dakwah, tutup baju, enggak mau dengar. Ini bukan bukan pada maghrib aja. Siang dan apa? Malam. Tidak seperti saya cuma tadi malam sama tadi pagi, saya pagi. Ini siang dan malam. Bukan cuma setahun dua tahun. Ya. Falabitha fihim alfasanatin ila khamsina ma'ama. 950 tahun Nabi Nuh. Maka dia termasuk dari ulul azmi minar rusul. Maka Rasulullah SAW dikatakan, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabarlah wahai Muhammad. Sebagaimana para rasul yang telah mendahulimu. Jadi sebenarnya para rasul bukan juga dakwahnya sekali-sekali. Tidak. Ya, tetapi mereka terus menerus juga. Namun tidak semua mungkin diceritakan kepada kita. Adapun Nabi Musa, tidak dikatakan dia berdakwah. Namun kapan Allah baru utus dia? Utus dia untuk berdakwah, baru ditugaskan oleh Allah setelah dia selesai menikah. Baru Allah tugaskan. Sebelumnya Allah belum tugaskan. Paham? Jadi memang sebelumnya Allah tidak tugaskan dia untuk berdakwah. Setelah itu baru ditugaskan, langsung berat kepada Fir'aun, mengerikan. Yang dia baru saja lari dari apa? Fir'aun. Ini orang lagi mau cari dia untuk dibunuh, suruh datang orang yang bunuh dia. Yang mau bunuh dia. Ini jadi pertama tugas, langsung tugas yang berat. Dan kalau Bapak baca seperti pengajian tahun lalu, kita pernah baca tentang, kita bahas tentang sejarah Bani Israel, Bapak akan tahu bahwasanya bagaimana beratnya Nabi Musa dikerjain oleh kaumnya. Oleh karenanya berat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Apa namanya, dakwah beliau menghadapi kaum yang bejat, kaum yang suka membangkang. Dan terlalu banyak mereka membangkang Nabi Musa alaihissalam. Tidak seperti umat Nabi Muhammad SAW, kaum Ansar, kaum Muhajirin, diperintah oleh Nabi langsung apa? Langsung berjalan. Ya, yang membangkang orang musyrik. Kaum Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Musa, tahu Nabi Musa adalah Nabi, tapi membangkang. Contohnya tadi malam, menuduh Nabi Musa punya penyakit di dekat kelaminnya. Ini kenapa enggak kurang ajar ini seperti ini? Nabi dituduh sama umatnya. Kalau mereka yang nuduh orang kafir masih mending. Mereka orang beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam ya, tidak disebutkan ceritanya dari awal sampai akhir. Tapi diceritakan khusus. Jadi Allah hanya mencuplik yang mungkin penting. Adapun masalah sabarnya para anbiya, mungkin Allah sudah sebutkan Nabi yang lain. Allah ingin contoh dari Nabi Sulaiman, orang yang kaya namun bersyukur kepada Allah. Paham? Sisi ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia tidak berdakwah. Buktinya dia semangat berdakwah. Tatkala Taurat Bilqis kafir, dia mau serang. Paham? Berarti begitu ada masalah dia langsung apa? Tangani. Jadi jangan bersangka Nabi Sulaiman jadi raja santai-santai kemudian mati selesai urusan. Tidak. Nabi Sulaiman juga berdakwah, ya. Adapun Allah menjadikan Nabi Sulaiman meninggal di atas tongkatnya, tidak ada yang tahu kecuali apa namanya dabatul ard apa tak kulumin min sya'atahu itu makan tongkatnya itu karena ingin membantah orang kaum jin yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Dan saya punya ceramah khusus tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi para jin mengaku mengetahui ilmu gaib, mereka mengaku tersebut, maka Allah ingin bantah mereka. Dan mereka ini takut sama Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman datang, kemudian Nabi Sulaiman ngawasi mereka. Mereka kerja keras. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman kalau sholat lama, terkadang kalau sholat apa? Lama. Suatu saat Nabi Sulaiman meninggal, disangka sholat. Jadi mereka terus kerja-kerja, disangka Nabi Sulaiman sholatnya lama. Ternyata sudah meninggal. Jadi Allah tunjukkan kalian tidak tahu ilmu gaib. Kalau kalian tahu ilmu gaib, tentu kalian tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Kalau kalian tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal, kalian kabur tidak mau kerja. Tapi jin-jin tersebut ternyata kerja terus, nyangka Nabi Sulaiman masih hidup. Ya. Jadi jangan sampai terbetik para nabi apa? Malas-malas, jangan terbetik waliyadzubillah, itu dari syaitan ya. Kalau kita dapati, jangankan Nabi, ustad-ustad aja sebagian ustad rajinnya luar biasa, apalagi yang imannya seperti apa? Nabi ya. Jangankan kita bicara dari para sahabat ya, sahabat yang lihat Nabi.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang tanggal 28 Rajab 1436 Hijriah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam masjid ini mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Kebumen ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang di samping pintu silahkan ke sana sebelum saya mulai kajian sehingga yang di luar bisa masuk. Silahkan antum ke sana.

Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita bahas ini adalah salah satu jenis ibadah yang dengan ibadah tersebut seorang muslim mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menangis adalah sebuah tabiat manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada dirinya. Dan akibat niatlah sehingga menangis tersebut menjadi ibadah. Di sini terlihat fungsi penting dari niat. Salah satu fungsi penting dari niat adalah kadang-kadang yang merupakan kebiasaan manusia, tetapi dikarenakan dengan niat maka bisa berubah menjadi ketaatan. Disinilah makna sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut sesuai dengan niat-niatnya. Dalam penjelasan yang lain dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ada lafaz lain dari innamal a'malu binniyat. Ada lafaz yang berbunyi innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Artinya sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan pemikiran sebelum dia beramal. Beda ucapan atau tulisan niat dengan niyah, binniyah. Artinya amalan-amalan sesuai dengan pemikiran sebelum beramal. Sekali lagi, menangis adalah tabiat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang menjadikan manusia mempunyai tabiat tertawa dan tabiat menangis. Jadi kita sekarang berbicara tentang sebuah ibadah yang asal ibadah ini adalah kebiasaan. Sifat seorang manusia bisa tertawa, bisa menangis. Tapi karena niat, maka kebiasaan tersebut berubah menjadi ibadah. Dan di sini terlihat fungsi penting dari niat. Maka jangan pernah remehkan niat. Para ulama salaf, di antaranya Sufyan ibn Masruq Al-Thawri rahimahullah, Imam Al-Muhaddithin, Amirul Mu'minina fil hadith, pemimpin para ulama hadith, beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah, warubba amalin

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik para pendengar umumullah, kami hadirkan sebuah rekaman kajian dengan keutamaan Arafah bersama Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalam, hafizahullahu ta'ala. Berikut ini, barakallahu fikum.
2: Melihat kanan kiri orang kebagian merokok, sebagian minum, sebagian makan, ya, mereka hanya sampai bingung. Apa mereka gak tahu hal apa sekarang? Alhamdulillah, tatkala seorang tahu dan dia mengamalkan ilmu pengetahuannya, tentunya ini nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Allahumma

0: صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Hari-hari yang sulit, hari-hari kelabu yang mungkin sedang meliputi negeri kita. Kemarin Indonesia top rekor nomor satu di dunia secara jumlah yang positif COVID-19 dan yang mati karena COVID-19. Karena PPKM, oke, dibuka setelah PPKM.
1: Diharapkan pula mengundi
0: naga energi. Maka mereka yang ada di Arafah tidak dianjurkan untuk berpuasa. Bisa kita bayangin ya, puasa satu hari, dosa dua tahun hilang. Tentunya tergantung niat, tergantung keseriusan kita beribadah. Dan yang mengherankan, pelaku dosa gak puasa di tanggal 9 ini. Malah yang berpuasa itu orang-orang yang taat gitu. Seharusnya para pelaku dosa ini kan selalu berpikir, kapan ana dapat remisi, kapan ana dapat keringanan. Ketika ada waktu-waktu di mana Allah memberikan keringanan, dia malah gak puasa. Coba kita lihat daerah sekitar kita. Siapa yang berpuasa? Orang yang taat semua. Subhanallah ya.

0: engkau gak mau puasa gak apa-apa. Ini puasa spesial buat orang-orang yang mau dicintai Allah. Makanya sedih ketika orang banyak dosa, malah gak menghapus dosanya. Malah dia biarin tuh dosa bertumpuk. Terjadi khilaf yang dapat.
1: Ambil faedahnya di 95.1 FM, Roja Kendari. Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tabarakallah dan para pendengar rahimakumullah. Demikian telah kami hadirkan sebuah kajian bersama Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalam hafizahullah tentang keutamaan Arafah, dan saatnya kami hadirkan kumandang azan salat subuh untuk wilayah kota Kendari sekitarnya. Waktunya untuk imsak bagi Anda yang melaksanakan saum sunnah puasa hari Arafah, maka untuk wilayah kota Kendari sekitarnya saatnya kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah saum. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita dari puasa, sedekah, zikir dan doa di hari Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kebaikan bagi masyarakat dan bangsa kita. Berikut ini kumandang azan salat subuh untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we're back on 101 Dzulhijjah special. Masih bersama guru kita, Ustaz Muhammad Nuzulzikri Hafidzullah Ta'ala. Ustaz, apa kabar Ustaz?
1: Baik, Van.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio Ustaz. Terima kasih. Zak, jangan main HP dong. Di depan Ustaz main HP.
1: Oh, bukan Van. Ustaz, mohon maaf nih Ustaz. Ini kita lagi baca artikel nih, Ustaz Van. Jadi di sini dibilang bahwa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita disuruh banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Ya, ini disuruh perbanyak nih Van, zikir-zikir di bulan Zulhijjah.
0: Itu artikel dari mana?
1: Makanya kalau di sosmed follow yang keren-keren kayak gitu-gitu di unfollow Van. Ustaz, gimana sih Ustaz menyikapi artikel seperti ini nih? Mohon nasihatnya dong Ustaz.
2: Iya, makasih Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Poin yang pertama, kita sepakat bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah sebuah prime time ibadah-ibadah yang kita bisa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang paling bagus untuk kita persembahkan kepada Allah adalah memperbanyak takbir, tahmid, tahlil dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Oh gitu.
2: Bahkan Allah mengatakan seperti perkataan Al-Imam Dimyati, salah satu ulama mazhab Syafi'i, bahwa memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari ini itu sunnah Nabi SAW, sebagaimana penjelasan dalam kitab I'anatut Thalibin. Kenapa para ulama sampai bilang demikian? Karena itu yang diperhatikan para sahabat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah, itu di 10 hari Dzulhijjah, itu mereka masuk pasar, lalu mereka bertakbir dan mensosialisasikan takbir. Jadi enggak rencana beli sayur, enggak rencana beli kurma,
1: cabe.
2: Masuk pasar untuk takbir.
1: Oke, Ustaz.
2: Lalu para orang pasar, para manusia pada saat itu bertakbir karena terinspirasi dengan takbir mereka berdua.
1: Ajir.
2: Jadi bayangin kalau kita masuk mall, kita masuk ke tempat publik dan tugas kita hanya mensosialisasi takbir tersebut. Jadi ini harus disiarkan, harus disosialisasikan. Dan ini juga nasihat dari dan perintah dari Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis surat Imam Ahmad, beliau menyatakan fa'akthiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tahlil, baca la ilaha illallah, takbir, bertakbir dan bertahmid. Ucapkan alhamdulillah. Jadi buat kita semua, buat teman-teman sekalian, 10 hari ini pastikan lisan kita basah dengan asma-asma Allah dan hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di kampus, di sekolah, di kantor, gitu loh, di lagi jalan, lagi olahraga, lagi lari, lagi nunggu sesuatu. Perbanyak takbir, mungkin itu.
1: Takbir ini as in takbiran yang kita kenal di Indonesia saat ini.
2: Iya, takbiran dan perbanyak zikir-zikir yang lain.
0: Oke. Masya Allah.
1: Makin banyak aja yang kita gak tahu, Van. Tentang Zulhijjah, Van.
0: Bener tuh tadi artikel yang dibaca tuh.
1: Tuh kan, bener.
0: Masya
1: Allah.
0: Semoga Allah beri kekuatan kita ya.
1: Amin, Van. Amin. Dan itu tadi semua listeners mudah-mudahan mewakili ya. Untuk bermanfaat untuk kita semua maksudnya.
0: Amin.
1: Ya Ustaz, terima kasih ya Ustaz. Jazakumullah.
2: Dan ini yang dijelaskan oleh dalam surat Al-Hajj 28. Wadzkur ismallahu fi ayyamin ma'lumat. Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi langsung ada ayat tentang masalah ini.
0: Oh, Masya Allah.
1: Itu.
0: Dari gue kurangin ngobrol sama lo.
1: Asik. Itu tadi ya, listener semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.
0: Amin.
1: Sekali lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma kalau mau bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special dengan guru kita, Ustaz Muhammad Az-Zikri Hafidzallah Ta'ala. Apa kabarnya Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadiran di studio.
1: Sama-sama.
0: Zak.
2: Yes, Van.
0: Untuk kali ini apa nih Zak yang kita mau tanyakan ke Ustaz?
2: Kayaknya jangan kita terus yang nanya deh, Van.
0: Oh gitu ya?
2: Boleh nggak kita lempar ke listeners untuk bertanya, Van?
0: Boleh banget.
2: Boleh ya?
0: Boleh banget. Udah ada belum pertanyaannya?
2: Katanya ada.
0: Ada ya?
2: Ada dong.
0: Siapa yang mau bacain?
2: Dimas.
0: Oke, Dimas.
2: Okay.
0: Kita langsung lempar ke Dimas ya.
2: Iya.
0: Dimas.
2: Iya.
0: Silakan.
3: Oke deh, jazakallah khair Mas Fani. Oh ya Bang Rezek, jazakallah khair juga nih. Aduh bukan main atas operan lambungnya. Dan para pendengar, izinkan saya untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @irfanrosandi. Oke deh, pertanyaannya, kalau mau kurban kan katanya gak boleh potong kuku ya. Kalau misalnya kukunya kepotong gak sengaja tuh gimana ya? Apa jadi gak boleh berkurban? Oke deh, belum habis pikir nih gimana caranya tuh kuku bisa kepotong ya gak sengaja ya. Apa mungkin gara-gara main gundu terlalu bersemangat, atau karena ngegaruk kelewat kuat, atau karena salah posisi mencet jerawat? Ya kita gak tahu deh, mudah-mudahan bukan karena hal yang gawat. Dan apapun itu semoga semuanya sehat-sehat walafiat. Ya gak? Segera kita kembali ke studio utama ya, kepada Mas Fani, Bang Abdul Razak, dan kepada kerabat guna menjawab dari Pak Ustadz. Silakan Mas Fani, sikat.
0: Oke.
1: Itu teman antum, Van?
2: Iya, Ustaz, teman kita, Ustaz.
0: Teman kita berdua.
2: Maafin teman kita, Ustaz.
0: Oke, okay, Dimas, thank you Dimas ya.
2: Gimana Ustaz menanggapi pertanyaan dari saudara kita tadi, Ustaz?
0: Silakan, Ustaz.
1: Iya, makasih. Dari Irfan tadi ya.
2: Iya, Ustaz. Ya.
1: Jadi pertama gini, buat teman-teman juga mungkin banyak yang belum tahu bahwa Nabi SAW bersabda, ketika kita ingin mengerjakan ibadah kurban, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila salah seorang dari kalian melihat hilal tanda masuknya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahiya, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, ingin berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfari, hendaknya dia tidak memotong rambutnya atau kukunya atau dan kukunya.
0: Oke.
1: Okay. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim.
0: Oke.
1: Okay. Namun yang perlu kita ketahui adalah dalam hadis di atas, teman-teman sekalian, Nabi mengatakan orang yang ingin berkurban hendaknya dia tidak cukur rambut, gunting kuku dan lain-lain.
0: Oke. Okay.
1: Hanya saja yang perlu kita ketahui, memang terjadi khilaf para ulama dalam memahami hadis di atas.
0: Oke. Okay.
1: Seperti misalnya Imam Ahmad atau Madhab Hanabila itu benar-benar mengambil substansi dari hadis di atas.
0: Okay.
1: Sehingga mereka mengatakan gak boleh potong kuku atau gunting rambut.
0: Iya.
1: Jadi hukumnya wajib untuk dibiarkan begitu saja. Namun tidak ada kaitannya dengan keabsahan kurban dia tersebut. Artinya kalaupun potong dia berdosa, namun korbannya tetap sah.
0: Sah Ustaz ya.
1: Iya. Dan pandangan kedua misalnya pandangan madhab Syafi'i, madhab Syafi'iyah, madhab yang dipilih oleh mayoritas orang Indonesia di negeri ini.
0: Iya, iya.
1: Itu mengatakan bahwa hukumnya sunnah untuk dibiarkan.
0: Oke. Okay.
1: Karena mereka membawa hadis ini ke hadis lain, hadis Aisyah.
0: Yeah.
1: Sehingga kesimpulannya adalah bahwa hadis ini tidak mewajibkan namun menganjurkan atau mensunahkan.
0: Yeah.
1: Jadi mereka menerima hadis di atas, namun pemahaman dan makna perintah tersebut apakah wajib atau sunnah.
0: Okay.
1: Nah bukan di forum ini kita dudukkan permasalahan ini, karena forum ini hanya singkat saja.
0: Iya, yeah, yeah, benar Ustaz.
1: Arahan kita kepada teman-teman semua,
0: gimana Ustaz?
1: Jadilah seorang safety player.
0: Oke. Okay.
1: Dengan cara apa? Dengan cara tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut.
0: Oke.
1: Okay. Karena dengan tidak memotong kuku, mencukur rambut, maka kita main aman. Menurut madhab yang mewajibkan, kita dapat pahala. Menurut madhab yang mensunahkan, dan nanti ada yang membolehkan, kita juga pun dapat pahala.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi, aman. Apalagi ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
0: Ya,
1: waktunya untuk beribadah, beramal soleh, dan seterusnya. Dan ini kan enak banget gitu loh. Justru yang butuh modal kalau kita gunting rambut gitu. Sekarang berapa gunting rambut, Pak?
0: 50 ribu, Ustaz.
1: 50 ribu.
0: Ya, agak kerenan dikit, Ustaz.
1: Ya. Jadi dengan kita gak pakai modal apapun, gak dipotong tuh, dan gak dicukur, sampai hewan kita disembelih, kita dapat pahala, pahala, pahala, pahala, pahala.
0: Okay.
1: Dan ditambah lagi, ini kan sunnah masih belum familiar nih.
0: Iya, Ustaz.

0: dan nggak dicukur sampai hewan kita disembelih, kita dapat pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Okay. Ditambah lagi, ini kan sunnah masih belum familiar nih.
1: Iya.
0: Nggak ada masalah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Maka nggak ada masalah sama sekali.
1: Oke.
0: Okay. Saya udah lupa dan seterusnya.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Dan kasih tahu teman. Antum tuh Dimas,
1: iya, Ustaz.
0: Dan nggak perlu terlalu kepo juga. Jadi kita nggak perlu terlalu cari tahu kenapa tubuhnya kepotong. Lebih baik daripada kita kepoin orang-orang kayak gitu, mendingan kita baca Quran, zikir, banyak takbir, tahmid dan sebagainya. Mumpung 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mungkin itu.
1: Ya, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, jazakumullah khairan. Itu tadi saudara kita yang bertanya, mudah-mudahan mewakili juga kepada listeners lainnya yang penasaran tentang hal ini, Evan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Didukung oleh Azkar Sabah. Azkar Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Dzulhijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Dzul Zikri Hafidzahullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio bersama kita Ustaz.
1: Sama-sama kan.
2: Ustaz, di penghujung bulan Dzulqa'dah ini kita pengen nanya lagi nih Ustaz. Dan kali ini mungkin pertanyaannya lebih menjurus dan lebih tajam lagi Van.
0: Bener, kita kulik lagi nih.
2: Dzulhijjah dengan Ramadan Ustaz, boleh gak sih Ustaz dibandingkan atau ada perbedaan di antara keduanya terkait keutamaannya masing-masing Ustaz? Terima kasih Ustaz, silakan.
1: Iya, makasih Zak dan Fani. Yang pertama kita harus dengar dulu nih sabda Nabi kita SAW berikut ini. Nabi SAW mengatakan, "Mamin ayyam, tidak ada satupun hari. Al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi minhu fi hadhil ayyamil ashar." Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibanding amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari ini. 10 hari bulan Dzulhijjah. Lalu ada sahabat yang bertanya, walal jihadu fisabilillah, apakah tidak juga jihad fisabilillah? Kata Nabi SAW, walal jihadu fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah. Ada jihad pun gak bisa mengalahkan amalan-amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi memberikan pengecualian, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang berangkat dengan membawa jiwa dan hartanya. Jadi semua hartanya dibawa tuh. Bukan modal dompet atau modal kartu debit aja, tapi semua dibawa. Semuanya dibawa.
2: Motor, gadget, semua.
1: Pokoknya semua dibawa. Lalu dia gak balik lagi ke kampung halamannya.
0: Oh, kok gak balik?
1: Kira-kira dia pindah kemana, Zak?
2: Aneh.
1: Alam barzakh. Jadi dia mati syahid.
0: Mati nih, Ustaz.
1: Iya. Itu yang bisa jadi pengecualian. Artinya, amal soleh di 10 hari pertama itu jadi luar biasa. Bahkan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ada 4 bulan istimewa selain Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. 4 bulan yang cukup panjang ini, prime time-nya itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan banyak para ulama berusaha membandingkan dengan bulan suci Ramadan.
2: Nah, ini Zat, masuk dia.
1: Lalu mereka mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 hari pertama di Ramadan. Lalu mereka kembali berusaha membandingkan dan mereka menarik sebuah kesimpulan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdol daripada 10 hari pertengahan di bulan Ramadan. Baru mereka berbeda pandangan ketika membandingkan antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan. Bukan saatnya kita bahas masalah ini karena masalah ini cukup pelik. Tapi intinya bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kalau mau dibandingkan apple to apple, maka lawannya 10 hari terakhir di Ramadan, bulan Ramadan. Makanya kalau bisa nih, semangat kita ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu seperti kita ibadah di 10 hari terakhir Ramadan.
0: Gaspol berarti Ustaz.
1: Walaupun tentu saja malam Lailatul Qadar gak ada tandingannya. Tapi sekali lagi secara kesatuan ini 10 versus 10 ini luar biasa. Jadi harusnya kita kembali memberikan perhatian penuh kita kepada 10 hari ini. Karena sholat kita, puasa kita, zikir kita yang paling Allah cintai adalah yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Abdul Razak. Kalau ada yang miss di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mungkin bisa kejar di sini nih. Kita harus lebih semangat nih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
2: Allah Maha Baik, Van.
0: Allah Maha Baik.
2: Masya Allah. Terima kasih Ustaz dan
1: sama-sama.
2: Itu tadi para listeners. Kita tutup mungkin, Van, ya?
0: Benar.
2: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

0: Lambungnya luar biasa ya. Oke, dan para pendengar setia dimanapun Anda berada, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @fahroni_cfc. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi Ustad dan teman-teman yang membantu dakwah Ustad. Amin. Ana mau tanya nih Ustad, apa yang harus didahulukan, akikah atau kurban? Karena Ana dari lahir sampai sekarang belum pernah diakikah. Bolehkah Anna mendahulukan kurban daripada akikah? Oke deh, luar biasa pertanyaan ini. Kebetulan banyak yang bertanya begini. Semoga pertanyaan ini sekaligus mewakili teman-teman yang kami cintai. Dan semoga semuanya sehat hati, sehat body, dan sehat piti. Dan tanpa menunda lagi, yuk mari kita nanti jawaban dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Mas Fani, terima kasih.
1: Oke, Dimas, terima kasih.
2: Itu Dimas yang sesi lalu.
1: Yang kepo kemarin itu, Ustadz. Tapi insyaallah udah gak kepo.
3: Itu tadi Dimas yang sekarang, Ustaz, tolong dimaafi. Bisa gua kan, Fane?
1: Iya, bisa.
3: Oke, Ustaz, mungkin itu, Ustaz.
1: Silakan, Ustaz.
4: Iya, terima kasih banyak. Dan pertanyaan tadi itu menunjukkan bahwa penanya itu semangat banget beramal, beribadah, dan mengamalkan sunnah Nabi SAW.
1: Masya Allah, keren.
4: Tapi dia bingung mana yang harus didahulukan.
1: Iya, Ustaz.
4: Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, kita perlu tahu, menurut mayoritas para ulama, berkurban maupun akikah itu sama-sama hukumnya sunnah mu'akkadah. Oleh karena itu, kaidah mengatakan al-jamu aula min at-tarjin amkan, menggabungkan dua dalil itu lebih didahulukan daripada memilah salah satu lalu menyingkirkan yang lain. Jadi berkurban ada dalilnya, lalu akikah pun ada dalilnya. Kalau bisa dikerjakan kedua-duanya itu afdol.
1: Yes.
4: Jadi kalau bisa misalnya ada yang lahiran dan hari ketujuhnya di tanggal 10 Dzulhijjah mungkin atau 9 atau mungkin 11, 12 atau mungkin di 10 hari pertama dia akikah, terus di tanggal 10 dia berkurban. Itu afdol.
1: Afdol, Ustaz, ya.
4: Itu afdol sekali. Tapi pertanyaannya gimana? Kalau kita nggak punya uang gimana?
1: Nah,
4: jadi masalah tuh.
1: Ya itu, itu
4: kan. Kalau bil fulus kan mulus semuanya, tapi giliran nggak ada fulus itu.
1: Gawat, Ustaz.
4: Nah, banyak para ulama berusaha menduduki masalah ini. Dan Allah Ta'ala dengan keterbatasan ilmu saya, kalau kita nggak punya uang kecuali untuk satu amalan saja, dalam konteks seperti ini, di Idul Adha atau di 10 Dzulhijjah, prioritaskan berkurban. Karena kaidah mengatakan apabila ada dua amalan, yang satu waktunya sempit, yang satu waktunya luas, lebih fleksibel, lebih lapang, maka prioritaskan yang waktunya gak banyak atau waktunya sempit. Nah, ketika momennya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau sampai tanggal 13, maka kesempatan berkurban hanya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sedangkan akikah, menurut mayoritas ulama, dan ini madhab Syafi'iyah, itu boleh setelah hari ketujuh.
1: Oh iya, Ustaz.
4: Jadi bebas.
1: Hari ketujuh kelahiran, Ustaz.
4: Iya, bebas. Jadi hari ketujuh dan seterusnya.
1: Iya, Ustaz. Ustaz.
4: Bahkan ketika dia besar dan dia belum diakikahi oleh kedua orang tuanya, dia bisa mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi intinya, dan ini penjelasan Imam Nawawi, terus juga di antara ulama kontemporer ada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lain, waktunya itu lapang. Maka kedepankan dulu berkurban di tanggal 10 atau tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, baru dia bisa, kalau dia punya rezeki lagi, dia bisa akikah di Al-Muharram atau berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sedangkan kalau dia kedepankan akikah, dia gak kehilangan momen untuk berkurban di tahun ini. Gitu. Dia harus tunggu tahun depan.
1: Benar, Ustaz.
4: Jadi prioritaskan yang waktunya itu sempit. Dan alasan yang kedua, menurut sebagian para ulama, seperti pandangan sebagian ulama Maliki ya, Ibnu Arafah mengatakan bahwa secara substansi berkurban itu lebih ditekankan dibanding akikah. Jadi dari dua alasan ini, yang pertama kita kedepankan amalan yang waktunya gak banyak, diprioritaskan daripada amalan yang punya waktu yang lapang, dan yang kedua menurut sebagian ulama ini lebih ditekankan, mungkin itu.
1: Oke, saya terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan jawabannya.
2: Itu,
1: iya tuh, clear ya?
2: Cukup clear ya?
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti kalau belum akikah, kurban dulu, Fan.
1: Kurban dulu, karena momennya.
2: Tapi kalau bisa dua-duanya,
3: beli 2 kambing, Pak.
1: Insyaallah.
3: Ya itu tadi listeners, kejawaban dari Ustaz Nuzul Zikri Hafizahu Ta'ala dan kepada yang bertanya juga mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang tadi Ustaz sampaikan.
1: Benar, insyaallah.
3: Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang lainnya juga yang mengalami hal yang serupa.
1: Ya.
3: Ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Zulhijjah Special. Masih bersama guru kita Ustadz Muhammad Zikri Hafidzallahu Ta'ala. Ustadz, terima kasih Ustadz.
1: Sama-sama, Pak.
2: Senang sekali kita bertemu kembali di bulan Zulqa'dah ini. Setelah sebelumnya kita di bulan Ramadan kemarin kita pol-polan, Van, beribadah.
0: Pol-polan, alhamdulillah.
2: Di bulan Syawal kita berlebaran, kita merayakan kemenangan.
0: Benar.
2: Dan itu satu persatu telah meninggalkan kita semua di belakang dan kembali sepi menyelimuti kita.
0: Oh,
2: ya kan?
0: Benar tuh.
2: Makanya kita mau nanya ini sama Ustadz. Ada gak sih Ustaz cara agar kita bisa kembali merasakan vibe-nya bulan Ramadan kemarin sambil kita menunggu bulan Ramadan itu tiba kembali di tengah-tengah kita? Silakan Ustaz.
1: Ya, makasih Zak dan Fani.
2: Ya Ustaz.
1: Yang pertama, kita gak perlu nunggu sampai satu tahun penuh ya untuk mendapatkan kembali banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita.
2: Nah, gimana tuh Ustaz?
1: Karena Allah tuh maha baik, Allah Al-Muhsin yang maha baik, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah bukan hanya ciptakan dan berikan kita Ramadan, tapi Allah juga berikan beberapa bulan yang lain, dan itu bulan-bulan utama. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 36. Allah berfirman, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan yang Allah ciptakan itu ada 12 bulan di dalam kitab yang Allah turunkan pada hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang mulia. Dan Nabi menjelaskan identitas 4 bulan tersebut nih, Zak sama Fani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun mutawaliyat." Dari 4 bulan ini 3 datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Dan nanti yang terakhir bulan Rajab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab ini bulan spesial. Bulan spesial. Kalau kita ibadah di bulan ini, itu pahala kita dilipat gandakan. Sebagaimana penjelasan Abdullah bin Abbas, kita bisa cek di buku-buku tafsir klasik tentang masalah ini. Jadi sholat kita, puasa kita, zikir kita, itu dilipat gandakan oleh Allah SWT. Dan kita udah berada di penghujung Dzulqa'dah. Dan apalagi nanti kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama. Itu luar biasa sekali. Hanya saja yang jadi masalah bahwa 4 bulan ini itu belum familiar, belum hype sebagaimana bulan suci Ramadan. Bahkan banyak di antara kita itu gak menyambut. Jangankan menyambut, tuh tamu udah datang dari belasan mungkin 20-an hari yang lalu, kita gak sadar. Jadi bayangin, Rozak sama Fani punya tamu, dan dia udah nginep di rumah kita udah 22 hari, 27 hari, terus kita gak sadar. Jadi jangankan nyambut. Nah begitu juga Dzulqa'dah udah hari keberapa nih, terus mau masuk Dzulhijjah, tapi banyak orang gak sadar. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan, pahala dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan. Allah mengatakan di ayat yang sama, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Kalian tuh jangan menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Maksudnya jangan melakukan dosa, karena setiap dosa itu penzaliman terhadap diri kita sendiri. Nanti kita akan diancam azab sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, message-nya buat kita semua dan teman-teman sekalian, bahwa kita ada di penghujung bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi akan masuk ke bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama. Jadikan ini sebagai lumbung pahala kita, dan hari-hari ini adalah kuburan bagi para pendosa. Maka jangan sampai bulan-bulan ini, hari-hari ini menjadi anak tiri di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Mungkin itu.
0: Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jadi begitu Ustaz.
2: Ternyata bukan hanya di bulan Ramadan kita pol-polan, Van. Tapi kita juga harus di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan tadi Rajab ya.
0: Benar, kesempatannya jadi banyak ternyata.
2: Iya, dan kita bisa masih bisa merasakan vibe-nya itu, tinggal kembali ke diri kita lagi.
0: Oke, benar Zak. Semoga Allah mudahkan kita untuk beribadah di bulan-bulan mulia ini dan spesial ini, insya Allah.
2: Insya Allah.
0: Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Dzulhijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, apa kabarnya Ustaz?
1: Baik, Pak.
0: Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Abdul Razak.
2: Iya, Fani.
0: Kalau kita nyimak nih nasihat Ustaz yang dulu-dulu,
2: ya,
0: kayaknya kita banyak miss deh, men, di bulan yang mulia ini.
2: Ternyata oke banget ya. Gue semakin tertrigger nih, Fan, bahwa pengen deh di 10 hari awal pertama bulan Dzulhijjah tuh, gue mau pol-polan, gue puasa full. Abisin, Fan, abisin.
0: Puasa pol-polan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
2: Abisin, Fan, abisin beneran deh. Karena kan Ustaz, keutamaannya udah dijelasin, Fan.
0: Tapi emang boleh?
2: Emang gak boleh?
0: Nah, itu dia tuh. Mumpung kita kedatangan Ustaz di tengah-tengah kita, kita tanya nih, Ustaz, boleh gak Ustaz kita pol-polan puasa nih Ustaz di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah?
2: Iya Ustaz, pengen deh Ustaz. Gimana Ustaz?
1: Iya, makasih banyak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'ak. Nabi SAW, sebagaimana disampaikan oleh sebagian istri-istri beliau, karena ya sumutis adil hijjah, beliau berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Hadis ini dari Imam Abu Dawud. Insya Allah pol-polan itu boleh.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Tapi sampai hari ke-9 aja, Zak.
0: Oh, iya.
1: Kan tanggal 10 kita lebaran haji.
0: Nah,
1: oh, iya. Idul Adha.
0: Bener.
1: Atau nggak makan kambing rencana?
2: Kalau ada yang ngasih, Ustaz. Jangan nih, nggak boleh ngarep sama manusia.
1: Jadi tanggal 10 kita nggak boleh puasa.
0: Jadi 9 hari aja, Ustaz?
1: Iya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau kita emang pengen gaspol untuk berpuasa.
2: Tapi maghribnya buka Ustaz ya?
1: Iya.
2: Ya, jangan buka di tanggal 9 Ustaz ya?
1: Iya. Dan ini diamalkan juga oleh Abdullah bin Umar.
0: Iya,
1: sebagaimana dalam Syarhu Sunnah karya Al-Baghawi. Dan juga diamalkan oleh Imam Mujahid, Atha bin Abi Rabah, Muhammad bin Sirin. Dan tiga nama itu nama-nama besar.
0: Iya.
1: Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Abdi Syaibah dalam kitab Musannafnya.
0: Oke.
1: Dan kata Al-Imam Ibn Rajab bahwa berpuasa di 9 hari pertama itu disunahkan sebagaimana mazhab jumhur para ulama. Jadi juga mazhab Syafi'i pun demikian.
0: Okay.
1: Sebagaimana dalam Radhatu Talibin karya Imam Nawawi. Dan ini juga fatwa Lajnah Da'imah, ini juga fatwa Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin dan masih banyak para ulama yang lain.
0: Yeah.
1: Jadi emang paling afdal seperti Razak tadi, apalagi kalau kita merasa kok gue baru sadar sekarang ya, gue gak ngerti dari dulu-dulu
0: itu tuh.
1: Maka kalau bisa dan ada kesempatan dan kaedahnya tepat
0: ya,
1: misalnya kalau wanita yang udah married dapat izin dari suaminya sebagai contoh
0: ya,
1: maka bagus banget kalau kita bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sebagaimana madhab mayoritas para ulama. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa puasa di 9 hari ini mustahabbah istihbaban syadidah, disunahkan dengan sangat gitu loh.
0: Oh, penekanan Ustaz.
1: Penekanan. Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu penjelasan Imam Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Jadi kesimpulannya Razak dan Fani bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 adalah waktu yang disunahkan kita untuk berpuasa sebagaimana penjelasan para ulama kita di atas. Barang siapa yang bisa gaspol maka bagus banget kalau sampai tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan yang gak bisa semampunya, mungkin 8 hari, 7 hari, 6 hari gitu loh. Kalau gak bisa juga ya sehari lah paling, gak masa gak dapat puasa juga dimanfaatkan untuk berpuasa, mungkin itu.
0: Oke, Ustaz, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jadi gitu Ustaz.
2: Gimana Fan?
0: 9 hari aja?
2: 9 hari aja ya?
0: Insya Allah.
2: 9 hari bukber Fan?
0: Insya Allah.
2: Bukber ya?
0: Bukber.
2: Insya Allah.
0: Insya Allah.
2: Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Ana, untuk saya, untuk Fani dan seluruh listeners Fani.
0: Ya, insya Allah.
2: Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, apa kabar semua? Semoga dari senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali lagi di 101 Dzulhijjah Special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Rizki Hafidzallahu taala. Ustaz, terima kasih atas kehadiran di studio, Ustaz.
1: Sama-sama,
0: Ustaz. Kayaknya kita balik lagi kasih kesempatan deh buat listeners ya. Barangkali di antara mereka masih punya unek-unek yang mau disampaikan atau mau ditanyakan kepada Ustadz. Mungkin kita persilakan, Van.
2: Iya, kayaknya juga Dimas sudah kasih kode-kode nih, ada pertanyaan yang masuk nih.
0: Oke. Okay,
2: langsung aja ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Dimas, silakan.
3: Oke, okay, jazakumullah khairan Mas Fani dan Bang Abdul Razak atas lambungan operannya. Dan para pendengar setia, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri, diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih, ada titipan pertanyaan dari teman kita dari akun Instagram @johncopyjohn. Saat sudi kiranya untuk menjelaskan keutamaan puasa Arafah. Oke deh, alhamdulillah luar biasa pertanyaannya mengenai keutamaan puasa Arafah, yang nanyanya gak perlu gundah. Insya Allah mengundang faedah dan mudah-mudahan terjawab dengan penuh hikmah, dan kita makin semangat beribadah, berpuasa di hari Arafah. Dan tanpa menunda-nunda, kita kembali ke Bang Rojak dan Mas Fani di sana. Mas Fani, silakan diolah.
0: Oke. Oke deh.
2: Dimas, terima kasih.
0: Terima kasih ya, Dimas.
1: Dimas sehat ya, Van?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau begitu justru sehat, Ustaz.
0: Iya.
2: Alhamdulillah. Itu tadi pertanyaannya, Ustaz, dari teman-teman listeners di luar sana dengan puasa Arafah. Silakan, Ustaz.
1: Iya, makasih banyak. Memang banyak pertanyaan ya tentang puasa Arafah, dan memang harus kita buat happening nih, dan juga bukan kita aja ya, ustadz-ustadz yang lain tentu saja punya andil yang jauh lebih besar dari kita. Tapi intinya bahwa Nabi SAW bersabda tentang puasa ini, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yukafiru sanatal madhi wal baqiyah, itu menghapus dosa dari 9 Dzulhijjah ke setahun ke belakang, lalu ke setahun ke depan. Jadi 2 tahun. Jadi dengan berpuasa 12 jam kurang lebih kalau waktu kita, itu bisa nilainya itu 2 tahun dosa dihapuskan.
0: Benar tuh, Ustaz.
1: Iya. Dan dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, dan sebagian ulama bahkan mengatakan meminimalisasikan dosa besar. Mengurangi gitu lah. Jadi ini sayang banget kalau dilewatin. Ini salah satu puasa-puasa terbaik yang ada di sebuah tahun. Dan coba kita renungkan nih, kalau kita puasa di tanggal 9 kita dapat pahala puasa Arafah tadi 2 tahun. Terus jangan lupa juga ini masuk ke 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena tanggal 10 kita Idul Adha, gak boleh puasa. Jadi 9 ini puncaknya, klimaksnya itu di 9. Terus yang ketiga, kita dapat pahala puasa di satu dari 4 bulan haram. Jadi sayang banget kalau dilewatin. Jadi segera pastikan tanggal 1 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal berapa di Masehi dan hari apa, dan stabiloin deh tuh kalender.
2: Ya, Ustaz.
1: Dan pastikan kita sahur lalu kita puasa di tanggal 9.
2: Benar, Ustaz. Di marking tuh Ustaz kalendernya.
0: Keren banget, Pak.
2: Gitu, Ustaz.
0: 1 tahun ke akhir sama 1 tahun
1: ke belakang. Kita...
0: 1 tahun ke belakang, Ustaz. Dan 1 tahun ke
1: depan.
0: Ke depan.
2: Jadi 2.
0: Iya. Tapi bukan berarti tahun ke depannya bisa leha juga, Van. Wah, Ustaz, keren banget, Ustaz. Mudah-mudahan kita semua bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpuasa di hari itu.
2: Amin.
0: Dan Allah terima amalan puasa kita tentunya.
2: Amin.
0: Ya, listeners, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih, Ustaz. Subhanakallahumma wabihamdika, syahadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Dzulhijjah special. Yes. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Zikri Hafizahullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio.
1: Sama-sama, Van.
2: Ustaz, langsung aja nih Ustaz, kita menilik kembali dari pertemuan yang sebelum ini bahwa menarik banget ketika Ustaz mengatakan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram seterusnya itu adalah lumbung pahala bagi orang-orang yang beramal soleh dan kuburan bagi orang-orang yang
0: bermaksiat.
2: Ada nggak justru keutamaan-keutamaan lain apabila kita beramal di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah ini, Ustaz? Penasaran nih, Ustaz. Boleh nggak, Ustaz?
1: Ya boleh dong,
0: Mas. Boleh.
1: Insya Allah boleh.
2: Terima kasih, Ustaz.
1: Sama-sama. Pertama jelas amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya.
2: Oke, Ustaz.
1: Kita bisa cek buku tafsir klasik atau induk seperti At-Tabari, Ibnu Katsir dan lain-lain dalam tafsir surat At-Taubah 36. Dan di samping hal itu juga, kita bisa dapat pahala hijrah nih.
0: Pahala hijrah.
1: Pahala hijrah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita mengatakan al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj itu pahalanya seperti berhijrah kepada diriku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan haraj? Beribadah pada saat haraj.
2: Okay.
1: Haraj kata para ulama di saat fitnah atau manusia lalai lalu kita ibadah, itu pahalanya seperti hijrah. Jadi pada saat manusia lalai, gak ibadah, sibuk dengan dunia, lalu kita ibadah pada saat itu, itu dapat pahala hijrah dengan Nabi SAW.
2: Okay.
1: Nah, pada hari ini banyak orang yang gak tahu bahwa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram ini waktu ibadah. Dan banyak yang melalaikan. Nah, kalau kita ambil momentum ini, lalu kita banyak ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zikir, bantu orang, infak, sedekah, menuntut ilmu, maka kita pun akan dapat pahala hijrah. Maka
2: Masya Allah.
1: Jangan disia-siakan ya kesempatan yang sangat langka ini. Semoga kita mendapatkan pahala hijrah ke Rasul sallallahu alaihi
2: wasallam.
0: Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz. Gitu Abdul Razak, pahalanya seperti berhijrah loh.
2: Itu enggak kecil, Van.
0: Itu enggak kecil tuh.
2: Gimana kita mau hijrah lagi sama Nabi? Nabi
0: iya.
2: Udah enggak mungkin bertemu dengan kita.
0: Ini momennya nih ya.
2: Iya.
0: Momennya. Ya, semoga Allah tolong kita semua agar kita dapat beribadah maksimal di bulan-bulan yang mulia ini insyaallah.
2: Yes.
0: Oke, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah.

0: adab-adab dalam menyembelih. Yang pertama adalah unta dengan dinahar, selainnya itu kambing dan sapi. Dizabah, sembelih. Ya, dizabah. Nahar yaitu menyembelih di bagian bawah leher. Ya, kalau unta kan bukan di bagian leher, jadi bagian bawah leher menuju ke dada itu yang ditusuk. Ditusuk kemudian darah mengeluar. Itu namanya nahar. Dan itu dilakukan pada unta. Ya. Adapun kalau kambing dan sapi, maka disembelih. Sembelih adalah bagian leher menuju kepada bagian sini, ya, di atas, ya. Maka bedanya antara unta dengan kambing dan sapi. Kambing dan sapi disembelih, adapun unta dinahar. Kemudian ada berikutnya, ya. Unta dinahar dalam kondisi berdiri. Adapun kambing dan sapi dalam kondisi ditidurkan. Unta nahar dalam kondisi berdiri, tetapi misalnya depan situ kiblat, maka dia arahnya begini. Jadi ketika dicongkel atau dirobek bagian bawah lehernya, darahnya muncrat ke arah kiblat. Fa idza wajabat junubuha, ya. Ya, fakulu minha wa ta'imul qani awal mu'tar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika jatuh lambungnya. Jadi unta caranya bagaimana? Dinahar berdiri, dalam kondisi berdiri, kemudian kaki kiri depannya diikat, ya. Gimana maksudnya? Ini kalau unta, gampangannya ini kaki pertamanya, kemudian kaki keduanya sebelah sana, kemudian ini kaki kanan, ya, dan di sini kiblat. Nah, sini kaki kirinya ditekuk ke atas, diikat, ya. Ini diikat. Nah, ini kita nggak usah terlalu bahas karena kita nggak potong unta di sini, diikol, ya, diikat. Setelah itu dipotong di bawah lehernya. Nah, di sini darahnya muncrat ke sini, ya. Darahnya muncrat ke arah kiblat, ya. Nggak jelas gambarnya, ya. Ya. Ini kaki, ya, diikat. Kemudian ini lehernya, ya. Ini unta apa dinosaurus, ya? Jadi inti kaki kirinya diikat. Kemudian nanti ditusuk di sini, di bawah lehernya, maka keluarlah darah di sini, keluar darah. Jadi untanya dalam kondisi berdiri, kemudian di. Adapun kambing dan sapi ditidurkan, tidurnya apa? Di lambung kiri. Sehingga wajahnya menghadap kiblat. Dalam hadis Nabi SAW menidurkan kambing, kemudian Nabi SAW menginjakkan kakinya di bagian lehernya, kemudian Nabi SAW menyembelih. Kemudian Nabi SAW menyembelih, ya, tidurkan. Kecuali kata para ulama, kecuali orang yang asar itu dia menyembelih pakai tangan kiri. Ya, ini ada orang, ya, tidak syarat harus pakai tangan kanan, tentu yang terbaik tangan kanan. Tapi kalau ada tukang jagal, dia enggak bisa menyembelih kecuali tangan kiri, maka kebalikannya, ya, maka dibalik ke lambung kanan ditidurkan, baru kemudian kaki kanan menginjak leher, baru sembelih dengan tangan kiri. Tapi kalau bisa tangan kanan itu lebih baik. Tapi intinya sapi dan kambing ditidurkan. Kemudian ada berikutnya, ya, yang dipotong ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang dipotong adalah al-wadjan, itu dua urat, ada empat perkara, dua urat nadi, ya, kemudian tenggorokan, kemudian kerongkongan. Ingat, leher tidak putus, leher tidak putus ya. Ini diantara adab ketika menyembelih ya. Yang penting dia yang penting dua uratnya kanan kiri terputus, kemudian saluran pernapasannya sama saluran makanannya juga terbelah sehingga kemudian darahnya keluar ya. Kemudian dibiarkan ya. Setelah itu dibiarkan ya sampai terdiam. Terdiam, jangan langsung dikuliti. Ya, mungkin dia masih sakit atau biarin sampai darahnya keluar semua, karena darah semua begitu keluar lebih baik kotoran-kotoran keluar baru kemudian dikuliti ya. Kemudian di antara adab ya, menggunakan pisau yang tajam ya. Pisau yang tajam. Di antara adab jangan memperlihatkan kawannya yang disembelih. Ada kawan kemarin cerita, dia lihat sapi ya disembelih, sapi yang lain disembelih, dia lihat sapi itu menangis ya. Sapi terus menangis ya. Kenapa? Dia lihat kawannya disembelih. Jadi dia disembelih dua kali. Sembelih pertama melihat kawannya disembelih, sembelih kedua dia disembelih. Maka jangan, kita harus ya perhatikan perasaan juga hewan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Perhatikan ini syiar kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Kambing, kalau kau mengasihinya,
1: tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ikhwatul iman dan para pendengar rahimakumullah, kami hadirkan kajian dalam format rekaman tentang hikmah berkurban bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullah, kajian beliau di Masjid Asy-Syifa Andonohu. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum.

0: Kalau hijab ini istimewa untuk kita mengamalkan amalan soleh, untuk kita memperbanyak zikir kepada Allah. Di dalam riwayat lain Rasulullah SAW menyebutkan untuk 10 hari awal Dzulhijjah ini, fa'akthiru fiha fa'akthiru fiha minat tahlili wat tasbih wat tahmid. Maka perbanyaklah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini memuji Allah, mentauhidkan, mengucapkan la ilaha illallah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya, mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah dan yang dipraktikkan oleh dua orang yang mulia seperti yang disebutkan di dalam Sahih Imam Bukhari, ketika di 10 hari awal Dzulhijjah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sengaja masuk ke pasar untuk bertakbir di waktu itu. Takbir seperti waktu Id, waktu salat Id ya. Nah, waktu di hari Id. Mereka masuk ke pasar berdua kemudian bertakbir dengan suara yang keras sehingga orang-orang di pasar yang
1: mengenal Islam dan

dan mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengenal tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, kemudian hanya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam menjalankan agama kita, barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fiddin hafidhakumullah, kita semua mengetahui bahwa dakwah sunnah adalah dakwah yang ditegakkan di atas tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, juga selalu hanya mengkhususkan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam ittiba, mengikuti petunjuk beliau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat Yusuf ayat 108, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua manusia, inilah jalanku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti petunjukku dan maha suci Allah, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Inilah dakwah yang tentu kita selalu ya dengarkan kajian-kajian dari para ustadz kita hafidhahumullahu ta'ala yang menyampaikan dakwah ini dengan benar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan bagi mereka dan bagi kita semua yang selalu menyampaikan dakwah tauhid dan mengajak umat selalu kembali kepada tauhid, menjelaskan perbuatan syirik untuk kita menjauhinya, kemudian mengajak kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan bid'ah dalam segala bentuknya. Ini adalah dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan inilah dakwah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dakwah para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, tentu tidak asing bagi kita ayat-ayat Al-Quran maupun hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan masalah ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'ibudullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan, u'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah semata-mata, dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selainnya. Jauhilah tagut, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Baik, ikhwanan akhwat fiddin hafidhakumullah, barakallahu fikum. Dalam tema kajian kita di malam hari ini, memahami hakikat tauhid, ada hal yang ingin kami ingatkan, ingin ana ingatkan di sini, ya, bahwa tauhid itu tentu adalah karunia yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba ketika dia bisa memurnikan tauhidnya. Dan ini tentu nikmat yang paling besar yang selalu kita harapkan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tauhid ini adalah pegangan kita dari kehidupan kita sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Karena inilah jaminan kita akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu, kita juga harus ingat tauhid itu tidak semudah mengucapkannya, dalam artian mewujudkan hakikatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini benar-benar amalan besar yang kita selalu butuh minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa dijaga dalam kebaikan tauhid ini dan dihindarkan dari segala sesuatu yang menyimpangkan kita darinya. Coba kita renungkan saja, misalnya di dalam Al-Quran di surat Yusuf tadi, sebelum ayat yang tadi kita bacakan, dua ayat 106 ya,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan mayoritas manusia dalam urusan iman mereka ternyata masih terjangkiti penyakit syirik. Bayangkan, ini mayoritas manusia. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka, yakni kebanyakan manusia, benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka masih melakukan perbuatan syirik. Di sini bukan dikatakan hanya sekedar banyak, tapi aksar. Apa artinya aksar? Mayoritas, kebanyakan. Dan tidaklah kebanyakan manusia benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka masih melakukan perbuatan syirik. Kalau ayat ini sudah mengatakan demikian, siapa di antara kita yang merasa aman tidak termasuk ke dalam orang-orang yang disebutkan sebagai kebanyakan manusia di sini? Ya. Kemudian kita mungkin pernah mempelajari kitab Tauhid yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imamul Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita tahu di dalam pembahasan ini beliau, di dalam kitab ini beliau membawakan satu bab khusus, babul khaufi minasyirk, bab takut terhadap perbuatan syirik. Ya, ini orang yang beriman ketika dia mengetahui sesuatu yang paling berharga yang dimilikinya, pasti itu yang paling dia akan jaga dengan sungguh-sungguh. Iya kan, kalau kita punya barang berharga di rumah, kita bukan cuma letakkan di di lemari, mungkin pakai berangkas, mungkin kita kunci, kita simpan baik-baik. Padahal itu hanya urusan dunia. Bagaimana ini yang paling berharga untuk dunia akhirat kita? Inilah tauhid. Nah, ketika beliau menyebutkan pembahasan ini, babul khaufi minasyirik, beliau mengingatkan kita dengan pernyataan yang terkenal dari Imamul Hunafa, imamnya para ahli tauhid, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam, yang disebutkan doa beliau dalam Al-Qur'an di surat Ibrahim. Ya, ketika beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla

Wahai Robku, sesungguhnya berhala-berhala ini menyesatkan banyak manusia. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini imamnya para ahli tauhid. Dan kita tahu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah banyak para nabi dan para rasul. Ya, Nabi Ibrahim Bani Israel adalah keturunan beliau alaihi wassalatu wassalam. Ya, Nabi Ishak, Nabi Ya'qub, kemudian Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusha, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, kemudian Nabi Ismail, setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ini adalah keturunan beliau alaihi wassalatu wassalam. Bersamaan dengan itu beliau berdoa sangat takut dari perbuatan syirik, sampai meminta kepada Allah agar dijauhkan diri beliau dan anak keturunan beliau dari menyembah berhala. Ya, menyembah sembahan selain Allah. Kemudian beliau menyebutkan alasan di ayat berikutnya apa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu menyesatkan banyak manusia. Jadi ini jamaah sekalian hafizakumullah, perkara yang harus kita perhatikan dengan serius. Tadi sudah kita katakan, kalau kita menyadari pentingnya tauhid, menyadari begitu berharganya mengenal akidah yang benar, begitu mulianya mengenal ilmu dalam Islam yang membimbing kita untuk membenarkan keimanan dan penghambaan diri kita kepada Allah, mestinya ini kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ya, apalagi kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan tentang bahayanya syirik misalnya, itu bahkan beliau pernah bersabda di dalam hadis yang sahih di depan para sahabatnya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil yang tersembunyi, apalagi kalau syirik besar. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa perkara tauhid ini bukanlah sesuatu yang kita bisa anggap, ah saya sudah pernah ikut kajian, saya sudah pernah menghatamkan kitab ini, saya sudah pernah mempelajari ini, dengarkan ceramah tentang masalah akidah, saya sudah pernah ikut daurah sampai selesai, berarti saya sudah aman. Ini anggapan yang keliru. Ini adalah anggapan yang justru menunjukkan orang ini tidak faham hakikat tauhid yang sesungguhnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita menyadari tauhid adalah perkara yang paling besar, paling penting dalam agama kita, iya kan? Berarti kira-kira syaitan ketika menggoda manusia supaya menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan syirik, berpaling dari tauhid, apakah dia akan menggoda dengan godaan-godaan yang ringan atau dengan godaan-godaan yang berat? Apakah dia akan memfokuskan godaannya untuk menjerumuskan manusia ke dalam penyimpangan tauhid, atau dia akan lebih menitikberatkan kepada godaan-godaan yang lain? Jawabannya pasti itulah yang paling diutamakannya. Inilah yang ingin benar-benar dirusak oleh syaitan dalam hati orang yang beriman, apalagi orang yang mengenal agama ini. Sehingga tadi terbukti kebanyakan manusia masih terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Iman mereka masih bercampur dengan kesyirikan. Ya, sama dengan ketika iblis mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Wahai Rabbku, engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi maksudnya di sini jamaah sekalian hafizakumullah, tauhid ini ya, kita akan lihat wujud nyatanya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, tauhid itu bukan sekedar amalan anggota badan kita. Ya, kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita menyembeli, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bahkan semua ibadah kita lahir dan batin hanya kita tujukan

beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Akan tetapi ternyata misalnya di hati kita masih ada kecintaan yang berlebihan kepada makhluk yang melemahkan kecintaan kepada Allah. Rasa takut yang berlebihan kepada makhluk sehingga melemahkan rasa takut kepada Allah. Pengharapan, tawakal, dan semua amalan-amalan hati yang lainnya. Ini jelas tauhid yang kurang. Dan ketika tauhid itu kurang, satu saat nanti ketika ada godaan yang besar, manusia akan bisa dipalingkan dari hakikat tauhid tersebut, sehingga bisa jadi tanpa sadar dia terjerumus ke dalam kesyirikan disebabkan godaan syaitan dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Jamaah sekalian, hafizakumullah, antum kan tahu syaitan ketika menggoda manusia itu sangat ahli kan? Kira-kira antum hitung berapa lama syaitan mempelajari cara menggoda manusia? Sampai nabi yang semulia Nabi Adam saja bisa digodanya. Ya, apalagi anak keturunannya seperti kita yang lebih lemah imannya dibandingkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kemudian tentu tidak akan sama digoda orang-orang yang kenal agama dengan orang-orang yang jahil yang tidak pernah belajar agama. Beda godaannya pastinya. Jadi ini yang kita harus waspadai. Antum pernah dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam Sahih Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sofia bintu Huyair radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang syaitan. Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu bisa mengalir atau beredar di dalam tubuh manusia di tempat-tempat beredarnya darah. Ini makna yang hakiki. Maksudnya syaitan itu bisa masuk dalam tubuh kita. Di tempat-tempat beredarnya darah berarti dia bisa masuk, bisa mendeteksi kecenderungan manusia untuk kemudian digoda dari arah itu. Maka tidak sama dia menggoda orang yang malas sama orang yang rajin. Makanya kita tahu dalam godaan penyimpangan agama kan ada yang berlebih-lebihan, ada yang kurang. Karena tipe manusia ada orang yang cenderung malas, tidak aktif, ada yang cenderung semangat. Tentu beda jenis godaannya. Yang ini disuruh jauh dari agama sekalian, yang ini disuruh berlebih-lebihan melampaui batas. Terjadi. Dan dua golongan ini dua-duanya tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang selamat adalah yang selalu di tengah-tengah. Intinya, syaitan punya kemampuan seperti itu. Nah, makanya di sini kita perhatikan sehubungan dengan masalah tauhid atau memahami hakikat tauhid. Tauhid itu ya, yang kita tahu artinya secara umum mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sifat rububiyahnya, uluhiyahnya, yakni hak untuk diibadai satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, iya kan? Dan mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Artinya wujud tauhid ini harus ada di hati kita, kemudian terpancar pada semua anggota badan kita. Kan kita tahu yang namanya kebaikan dalam Islam itu kan bukan cuma yang ada pada anggota badan, bahkan justru intinya adalah yang ada di hati. Kecintaan, rasa takut, pengharapan kepada Allah, tawakal, ridho kepada Allah, dan seterusnya. Ini harus tumbuh di hati. Antum masih ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging
yang kalau segumpal daging ini baik, semua anggota badannya akan baik. Kalau segumpal daging ini buruk, semua anggota badannya akan buruk. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati manusia. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, at-taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih. Takwa yang hakiki itu adalah yang bersumber dari hati, bukan sekedar yang tampak pada anggota badan. Sekarang apa hubungannya dengan masalah tauhid hakikatnya? Jadi tauhid itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan kita harus disertai dengan cinta. Ada ketundukan, rasa takut dan pengharapan di hati. Kalau tanpa ini berarti ibadah tersebut tidak bernilai. Ya. Jadi kata para ulama, sewaktu menjelaskan makna ibadah atau al-ubudiyah, penghambaan diri, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ubudiyah itu adalah ibaratun amma yajma'u kamal al-hubbi wa kamal al-dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kecintaan yang sempurna dan ketundukan diri yang utuh kepada Allah. Jadi kita sholat, kita berdiri bersedekap, kan ini tawadhu, sikap merendahkan diri kepada Allah. Kita ruku sujud, kita tundukkan diri kita kepada Allah. Kan tidak mungkin atau tidak dibenarkan orang hanya tunduk dengan gerakannya tapi hatinya tidak tunduk. Tidak ada cinta, tidak ada pengharapan, tidak ada rasa takut kepada Allah. Tiga perkara ini kan, cinta, takut dan berharap, ini yang dikatakan para ulama tiang-tiang utama penopang ibadah, raka'izul ubudiyah. Nah ini jelas erat kaitannya dengan hakikat tauhid. Sekarang permasalahannya, kita itu memiliki hati. Setiap manusia punya hati. Iya kan? Orang yang beriman bagaimanapun hatinya bukanlah hati yang mati, yang tertutup sama sekali. Dan hati itu sifatnya, dia seperti apa ini? Wia, wadah, menampung. Artinya apa saja bisa masuk. Kecintaan itu kan tumbuhnya dari kita mengenal sesuatu yang menarik, sesuatu yang indah, maka akan masuk di hati kita kecintaan. Kita mengenal satu fasilitas ini, urusan dunia ini, kita mengenal harta, kita mengenal fasilitas, masuk ke dalam hati kita. Yang itu nanti mengambil bagian dari kecintaan kepada Allah yang harusnya itu lebih dominan di hati kita. Kan bagaimanapun kita tidak bisa menahan hati kita untuk tidak menampung sesuatu. Ada pernyataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang sahih. Al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha. Hati manusia itu adalah wi'a, tempat menampung. Kayak baskom begitu ya. Maka sebaik-baik hati adalah aw'aha, yang paling luas daya tampungnya terhadap kebaikan. Sebagaimana baskom atau wadah, kalau diisi dengan apapun dia akan terima. Masalahnya nanti kalau terlanjur diisi dengan hal-hal yang memenuhinya selain daripada cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, akhirnya dia penuh dengan hal-hal yang akhirnya mengambil bagian untuk cinta kepada Allah. Sekarang contoh begini. Di surat Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi adada yuhibbunahum ka hubbillah." Walladzina amanu ashaddu hubban lillah.
di antara manusia. Ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, sembahan-sembahan selain Allah. Kira-kira ini pelaku syirik atau orang yang beriman? Jelas pelaku? Pelaku syirik. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yakni berhala-berhala yang disembah selain Allah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Sementara orang yang beriman, Allah tegaskan selanjutnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang yang beriman itu lebih kuat kecintaannya kepada Allah. Apa yang bisa kita renungkan dari ayat ini? Orang yang berbuat syirik, pelaku syirik, jelas-jelas mengambil tandingan, menjadikan berhala sebagai tandingan yang disembah selain Allah. Ternyata mereka mencintai Allah juga. Ini penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Lihat, perhatikan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai berhala-berhalanya seperti mencintai Allah. Berarti mereka juga mencintai Allah, tapi dihukumi sebagai kesyirikan mereka adalah menjadikan kecintaan kepada Allah sama sejajar dengan kecintaan terhadap berhala. Ternyata mencintai Allah belum menyelamatkan mereka dari kesyirikan. Sampai kalau mereka melakukan apa yang Allah tegaskan setelahnya. Dan orang-orang yang beriman lebih kuat kecintaannya kepada Allah. Coba antum bayangkan. Orang yang keimanannya, kecintaan di hatinya lemah kepada Allah, belum selamat dari kesyirikan. Ini yang tadi kita katakan, kenapa disebut kebanyakan manusia masih melakukan perbuatan syirik. Ya. Kecintaan kan banyak sebabnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang saya katakan tadi, hati kita akan menampung. Kita lihat fasilitas terbaru dari handphone misalnya. Wah, kita sukai lagi. Kagum lagi kita dengan urusan dunia. Kita anggap biasa. Padahal itu mengambil bagian dari bagian cinta di hati kita kepada makhluk. Besok lagi kita lihat perhiasan indah, besok lagi kita lihat kendaraan indah, besok lagi ini, besok lagi ini. Masya Allah, setiap hari tidak bisa kita mencegah hati kita dari ketertarikan kepada hal-hal tersebut. Yang ini permasalahannya adalah mengambil bagian di hati kita untuk seharusnya dominan diisi dengan kecintaan kepada Allah. Bandingkan dengan upaya kita untuk menguatkan kecintaan kepada Allah. Dibandingkan dengan kesibukan kita dalam urusan dunia, dengan pengajian yang kita lakukan setiap hari misalnya, kira-kira lebih banyak waktunya mana? Ayo kita jawab jujur. Perbandingannya bagaimana? Setengah-setengah? Tidak, iya kan? Bahkan mungkin 25-70 pun juga tidak. 75%. Tidak juga. Ya, bagaimana kita akan bisa menguatkan kecintaan kita supaya tidak didominasi dengan kecintaan-kecintaan terhadap urusan dunia? Antum pernah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai budak uang emas, budak uang perak, iya kan? Ta'isa abdud dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Abdul Khamilah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhit. Celakalah orang yang menjadi budak beribadah kepada dinar, uang emas. Celakalah orang yang menjadi budak beribadah kepada uang perak, kepada pakaian atau perhiasan yang indah. Dikatakan abdun, beribadah. Sekarang ibadah kepada selain Allah syirik atau bukan? Syirik. Dikatakan di sini dia menjadi hamba, menghambakan diri kepada selain Allah, beribadah kepada emas, kepada perak, kepada perhiasan, kepada pakaian indah. Kalau dia diberi dia akan ridho, kalau tidak diberi dia akan murka. Jadi kesyirikan
Bukan hanya wujudnya berhala patung yang disembah, ternyata harta kita bisa menjadi berhala. Ya, harta kita bisa menjadi berhala. Bahkan hawa nafsu disebutkan di dalam Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Bagaimana pandanganmu terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah sembahannya dan Allah sesatkan dia di atas ilmu? Menjadikan sembahan selain Allah hukumnya apa? Syirik atau bukan? Syirik. Hawa nafsu bisa menjadi sembahan selain Allah Subhanahu wa taala kalau itu diperturutkan melebihi dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah yang kita katakan tadi, syaitan memasuki diri manusia untuk merusak tauhidnya dengan mengurangi jatah atau tempat di hati kita untuk cinta, takut dan berharap yang harusnya dominan diisi dengan kecintaan, ketakutan dan pengharapan kepada Allah, tapi karena telah banyak diisi dengan hal-hal yang tadi, urusan-urusan dunia kita, ya, akhirnya menjadikan lemah hal tersebut di hati kita. Inilah kebanyakan yang kemudian akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Akan pasti mempengaruhi khusyuk kita dalam ibadah, mempengaruhi keikhlasan kita dalam niat tentu saja, mempengaruhi apa ini semangat berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Orang-orang yang beriman kan ketika dipuji di dalam Al-Quran, itu buah iman mereka nampak dalam ibadahnya. Seperti para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, Allah sebutkan di surat Al-Anbiya ayat ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba melakukan kebaikan, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, serta mereka selalu khusyuk, selalu tunduk kepada kami. Ingat, sesuatu itu kita lakukan dengan berlomba, bersemangat, bersegera kalau kita cintai. Iya kan? Sesuatu yang kita laksanakan dengan semangat atau kita bersegera karena kita sukai. Kalau terpaksa tidak akan bisa kita lakukan seperti itu. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab Al-Fawaid Kaidah, Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kalau kita mencintai sesuatu, kita pasti akan merasakan nikmat, lezat melakukannya. Dan ingat, iman yang sempurna itu disifati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis yang sahih dengan halawatul iman. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga perkara, barang siapa yang memilikinya, dia akan merasakan manisnya iman. Kata-kata manis, menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan. Apakah kita perlu dipaksa melakukan makan sesuatu yang manis? Pasti tidak perlu, kita bahkan mencarinya. Ada hadis riwayat Imam Muslim, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Akan merasakan lezatnya iman orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, kepada Islam sebagai agamanya, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Jadi kenikmatan seperti ini menunjukkan di hati orang yang beriman itu kecintaan mereka kepada Allah itu dominan. Makanya cinta kepada Allah ini disebut oleh sebagian dari para ulama adalah hakikat tauhid. Ada pernyataan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau berkata bahwa mahabbatullah hiya ruhul iman wa hakikatu tauhid
wa ainu taqarrub, wa ainu ta'abbud, wa asasu taqarrub. Ada empat kedudukannya. Cinta kepada Allah itu adalah ruhnya iman, nyawa iman. Berarti iman tidak hidup tanpanya. Yang kedua, hakikatnya tauhid. Yang ketiga, inti penghambaan diri kepada Allah. Dan yang keempat, asas landasan utama taqarrub, pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang, jamaah sekalian rahimakumullah, para ulama ketika menjelaskan perbuatan syirik, apa hakikatnya atau apa landasan utamanya? Ada pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di kitab Madarijus Salikin. Kata beliau ketika menyimpulkan pembahasan masalah ini, beliau berkata, wabil jumlah, fa asasu syirkil wa qaidatuhu allati buniya 'alaiha at-ta'alluqu bi ghairillah. Kesimpulannya, kata beliau, landasan utama kesyirikan dan pondasinya yang semua bangunan syirik dibangun di atasnya itu satu, at-ta'alluqu bi ghairillah, ketergantungan kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah. Coba antum perhatikan, dari sinilah sebenarnya kenapa perbuatan syirik itu terjadi pada mayoritas manusia dan bisa mudah dilakukan oleh sebagian manusia, tentu kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah. Sekarang kita manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna atau penuh dengan kekurangan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamu adalah makhluk-makhluk yang fakir, miskin, lemah, penuh dengan kekurangan, butuh kepada pertolongan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi sifat asal manusia itu penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala asalnya adalah maha kaya, maha sempurna, maha kuat, maha perkasa. Sehingga ketika seorang hamba itu kenal Allah, dengan mudah dia akan memurnikan tauhidnya dengan pertolongan Allah. Tapi kalau dia tidak mengenal Allah, disinilah terjadi perbuatan. Di zaman jadi orang menyembah berhala, iya kan? Masing-masing kabilah punya berhala, iya kan? Ada Lat, Lata, Uzza, Manat, dan seterusnya. Kalau di zaman sekarang contoh lain apa? Orang membawa persembahan sajen ke pinggir pantai kah atau pinggir sungai, iya kan? Atau mungkin dibawa ke sawah-sawah untuk apa namanya, Dewi siapa? Dewi Sri. Padahal ini bisa jadi jin atau orang gila yang melakukannya. Atau orang pergi ke pohon yang dikeramatkan. Atau yang datang ke dukun. Atau tukang sihir. Ya, antum tahu artinya, apa artinya dukun? Dungu dan kuno. Ya, dan memang semua dukun seperti itu. Nah, antum perhatikan, sebenarnya satu permasalahan yang mendasari semua kesyirikan ini, yang inilah tadi kita katakan inti daripada kesyirikan, yaitu orang-orang yang mendatangi tempat-tempat tersebut sebenarnya ingin apa? Dipenuhi hajatnya. Karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah, penuh dengan kekurangan. Jadi ketika seseorang itu misalnya dia lahir di lingkungannya terbiasa orang mendatangi pohon yang dikeramatkan, tumbuhlah dia berpandangan, saya penuh kekurangan, kemana ya saya cari? Orang-orang tetanggaku larinya di pohon ini, datanglah ke situ. Masalahnya apa? Dia ingin penuhi hajatnya. Karena manusia lemah,
Pasti orang yang lemah selalu ingin mencari tempat memenuhi

hajatnya. Ketika ada orang lain di kampung lain datangnya ke dukun, maka dia menganggap dukunlah tempat penuhan hajatnya. Di tempat lain, ke pinggir pantai bawa sesajen, dia menganggap tempat inilah pemenuhan hajatnya. Jadi satu, seperti kata Ibnu Qayyim tadi, at-ta'alluqu bi ghairillah, karena ketergantungan kepada selain Allah disebabkan manusia tidak mengenal Allah. Jadi ada satu permasalahan besar dalam tauhid kita yang harus kita penuhi, dan ini banyak diabaikan oleh sebagian orang, yaitu mengenalkan hati kita tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah. Karena Allah itu maha indah. Kalau kita mengenal Allah, sesuatu yang indah dari urusan dunia saja kita cintai, apalagi kalau kita mengenal yang maha indah. Ini pasti akan menyempurnakan kecintaan kita kepada Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita harus membahas dan mengkaji makna nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi lagi maha sempurna. Selalu saya anjurkan di mana-mana, kitab yang ditulis oleh guru kita Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, yang sudah ada terjemahannya, kitab Fikul Asma'il Husna, ini kitab yang sangat indah untuk benar-benar menyempurnakan bagian yang hilang dari hati kita tadi untuk mengenal tauhid. Adzan dulu. Ya. Adzan dulu, nanti kita terus. Oh, begitu. Ya. Jadi kita harus mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita harus pelajari. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kamu kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Allah dengan mengenal nama-namanya yang maha indah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, pasti dia akan mencintai Allah. Allah menegaskan di dalam Al-Quran di surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah, ini pembatasan, hanyalah yang bisa takut kepada Allah dengan ketakutan yang sebenarnya, ketakutan yang disertai dengan ketundukan, itu hanyalah orang-orang yang mengenal Allah. Al-ulama di sini kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ay al-ulama'ul arifuna bihi, orang yang mengenal dan mengetahui tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi di sini jamaah sekalian rahimakumullah, kita ingatkan, mempelajari tentang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini merupakan bagian yang sangat penting, karena kita tidak akan bisa tunduk dengan sepenuhnya ketika beribadah kepada Allah kalau di hati kita tidak dominan kecintaan kepada Allah. Bagaimana kita akan bisa mencintai Allah dengan mengambil bagian yang besar di hati kita? Kita harus kenal kemahaindahannya. Kita harus mengenal sifat-sifat kemahakuatan dan kemahaperkasaan Allah. Ini akan menumbuhkan rasa takut, akan menumbuhkan pengharapan. Jadi semua masing-masing nama-nama dan sifat-sifat Allah inilah yang akan menyempurnakan unsur-unsur utama keimanan yang akan menguatkan tauhid dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid itu dibagi dua. Ada tauhid dalam ilmu, tauhid dalam amal. Coba antum perhatikan. Ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang tujuan penciptaan manusia di surat Adz-Dzariyat. Bagaimana bunyinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata-mata. Tujuan penciptaan jin dan manusia di ayat ini adalah untuk apa? Beribadah, yakni mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ada lagi ayat yang kedua yang menyebutkan tujuan penciptaan alam semesta, yaitu di surat At-Talaq ayat yang terakhir. Bunyinya seperti ini, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu
anna Allah ala kulli syai'in qadiru wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah dialah yang menciptakan 7 lapis, 7 tingkatan langit dan bumi juga seperti itu, 7 lapis. Yang kemudian perintah Allah, pengaturan Allah turun di antara langit dan bumi. Apa tujuannya semua ini? Agar kalian mengetahui wahai manusia bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dan bahwa ilmunya yang sempurna meliputi semua makhluknya. Perhatikan, ayat yang kedua menyebutkan apa? Tujuan penciptaan alam semesta adalah agar kita mengenal sifat-sifat kesempurnaannya. Inilah kata Syekh Abdul Razak, ayat yang pertama tadi, Allah menciptakan agar kalian beribadah kepadanya semata-mata. Yang kedua, Allah menciptakan agar kalian mengenal sifat-sifat kesempurnaannya. Berarti tauhid ada. Ada tauhid dalam ilmu, yaitu agar kita mengenal Allah, mentauhidkannya dalam sifat-sifatnya. Adalah ada tauhid dalam beramal, yaitu agar kita beribadah hanya untuk kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya. Oleh karena itu, ini perkara yang tadi kita katakan, banyak dilalaikan oleh manusia. Maka jangan sampai kita terlambat dalam hidup kita untuk kita mempelajari tentang kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Karena inilah yang akan memenuhi segala hajat dan kebutuhan kita waktu kita yakin. Hanya meminta kepada Allah ketika kita butuhkan, hanya meminta pertolongannya, hanya menyembah kepadanya, hanya bersandar kepadanya dalam semua keadaan kita. Yang itu merupakan inti dan hakikat daripada tauhid dan penghambaan diri yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Inilah nasihat atau kajian singkat yang ingin kami sampaikan di malam hari ini, karena waktu juga yang membatasi sehingga kita hanya bisa menjelaskan kesimpulannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Cukup sampai di sini atau ada pertanyaan? Ya, cukup sampai di sini karena waktu sudah masuk. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia adalah puncak dari banyak peribadatan, karena tidaklah seorang bertawakal kepada Allah kecuali telah tergabung dalam dirinya banyak hal, yaitu dia yakin bahwasanya segala perkara di tangan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Sungguhnya perkara Allah jika menghendaki sesuatu tinggal berkata kun fayakun. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang kerajaan semua berada di tangannya dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Orang yang bertawakal, dia yakin bahwasanya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian orang yang bertawakal, yaitu dia mengakui bahwasanya dia adalah hamba yang fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Kata Allah, wahai manusia, sungguhnya kalian adalah fakir. Fakir secara zatnya. Allah ghaniyun wallahu wal ghaniyul hamid. Allah maha kaya secara zatnya. Manusia fakir secara zatnya. Dari tidak ada menjadi ada, dia butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mempertahankan keberadaannya pun dia butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya secara zat dia fakir dan dia menyadari kefakirannya, maka dia tidak pede sama sekali pada dirinya, maka dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan merasa diri fakir kepada Allah adalah ibadah tersendiri. Kemudian juga ketika dia bertawakal kepada Allah, berarti dia husnudzon kepada Allah, bahwasanya Allah mendengarnya, Allah melihatnya, Allah mengetahui gerak-gerik hatinya. Wa huwa alimun bidzati sudur. Allah mengetahui apa yang bergulir di hatinya. Allah tahu bahwasanya dia berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu bahwasanya Allah mengurus hambanya secara detail. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Ataukah Allah yang mengurusi setiap jiwa dengan apa yang dilakukan. Dia tahu bahwasanya Allah tahu dan mengurusi dia secara detail. Oleh karenanya, tawakal adalah ibadah yang sangat agung, dan dia adalah ciri dari orang-orang yang sempurna imannya. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang beriman yang sungguhnya, al mu'minun al kummal, yaitu orang-orang yang sempurna imannya, siapa mereka? Alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut Allah maka hati mereka takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, orang-orang yang tawakalnya sempurna, maka mereka masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang umatnya di hari kiamat kelak, Nabi bersabda, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adab. Maka di antara umatku ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ketika Rasulullah ditanya siapa mereka itu, maka Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri mereka, dan ciri-ciri mereka semuanya terkait dengan tawakal. Kata Nabi SAW, humul ladhina la yastarkun, mereka adalah orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Wala yaktawun, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan. Wala yatatayyurun, mereka tidak percaya dengan namanya tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, Rasulullah menyebutkan 4 sifat. Sifat pertama, kedua dan ketiga, kesimpulannya pada sifat keempat, yaitu tawakal. Mereka tidak minta diruqyah, padahal minta diruqyah boleh. Boleh seorang minta untuk diruqyah. Salah satu sebab syar'i untuk berobat adalah diruqyah. Tetapi mereka meninggalkannya. Kenapa? Karena kuatnya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh berobat dengan besi yang dipanaskan, boleh. Ya. Tetapi kenapa mereka tidak melakukannya? Karena kuatnya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak percaya dengan pamali-pamali, tidak percaya dengan angka-angka sial, tidak percaya dengan hari-hari sial, tidak percaya bahwasanya hewan ini menyebabkan ini. Kenapa? Karena mereka tawakal semuanya. Yang mengatur adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di akhirnya Rasulullah mengatakan, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: karena mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya mereka tidak perlu dihisab. Kenapa mereka tidak perlu dihisab? Karena mereka telah menyerahkan urusan kepada Allah. Seandainya mereka yang menghandle, menangani sendiri, mereka perlu dihisab. Tapi ketika mereka menyerahkan urusan kepada Allah secara totalitas, maka Allah tidak perlu menghisab mereka karena mereka telah berserah diri dan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dalil bahwasanya tawakal adalah ibadah yang sangat agung dan ciri orang-orang yang sempurna iman mereka. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum ka afidati thoyr." Masuk ke surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung, di antara tafsiran para ulama yaitu hati mereka bertawakal sebagaimana burung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ma'asyiral muslimin, orang yang paling bertawakal adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah imam al-mutawakkilin, dia adalah orang yang paling kuat tawakalnya. Sampai begitu agungnya tawakalnya, sampai dalam Taurat disebutkan nama Nabi dengan nama al-mutawakkil. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Atha' bin Yasar berkata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Akhbirni bi sifatin Nabi, ba'dhi sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Taurat." Wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, dia adalah orang yang pernah menelaah Taurat, "Kabarkanlah kepadaku tentang sebagian sifat Nabi yang tersebut dalam Taurat." Maka kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, "Ajal, wallahi innahu lamawsufun fit Taurat bi ba'dhi sifatihi fil Quran." Kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, "Tentu demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati dalam Taurat dengan sebagian sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran." Kemudian dia menyebutkan teks dalam Taurat, yaitu Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin. Anta abdi wa rasuli samaitukal muktawakkil." Dalam Taurat disebutkan, "Wahai Nabi, sungguhnya kami mengutus engkau ya sebagai syahid, sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan ya, dan penjaga bagi ummiyin. Engkau adalah hambaku dan rasulku, samaitu kal mutawakkil, dan aku menamakan engkau dengan al mutawakkil," yaitu orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah sifat tawakal adalah sifat yang selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah lepas dari Nabi. Nabi senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi mengajarkan kita untuk berdoa, "Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain." Wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang Maha Al-Qayyum, yang Maha Menegakkan, yang Maha Tegak dan menegakkan yang lainnya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. "Fa aslih li sya'ni kullah," maka perbaikilah segala urusanku. "Wala takilni ila nafsi," dan jangan kau menjadikan aku bertawakal kepada diriku sendiri, "tarfata ain," meskipun hanya sekejap mata, yaitu jadikan diriku senantiasa menyerahkan urusan kepada engkau. Dan ini doa yang sangat agung ya. Rasulullah buka dengan "Ya Hayyu Ya Qayyum." Jadi ini kaitannya dengan masalah tawakal. Kenapa? Ya Hayyu yang Maha Hidup. Karena yang pantas untuk kita bertawakal kepadanya hanyalah yang Maha Hidup. Adapun yang mati, dia tidak kuat sehingga dia tidak bisa menolak kematian dari dirinya. Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakallah kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak bakalan mati. Adapun yang mati berarti dia lemah. Dari kehidupan menuju kelemahan sampai akhirnya dia mati. Tidak pantas untuk kita bertawakal kepadanya. Kemudian Al-Qayyum, Al-Qayyum adalah yang Maha Hid, yang Maha Tegak dan menegakkan yang lainnya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa tegak kecuali yang menegakkannya adalah siapa? Allah. Maka kita tidak bisa beres menjalankan urusan kita kecuali yang membereskannya, yang perbaikannya, yang menegakkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bertawassul dengan dua nama ini pas untuk bertawakal kepada Allah, "Ya Hayyu Ya Qayyum." "Birahmatika astaghith," dengan rahmatmu aku mohon pertolongan, kasihilah diriku. Aku adalah hamba yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. "Fa aslih li sya'ni kullah," kalau kau tidak sayang kepada aku tidak bisa menjalankan segalanya. Dan yang paling pantas untuk kita bertawakal, yang rahmat, yang sangat sayang kepada kita. Dia yang pantas kita bersandar. Bagaimana kita bersandar kepada misalnya orang yang tidak sayang sama kita, orang yang cuek sama kita? Yang pantas kita bersandar siapa? yang maha sayang. Makanya Allah berfirman, Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dia adalah Ar-Rahman. Kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Karena yang pantas untuk ditawakili, kita bertawakal kepadanya adalah Ar-Rahman. Bayangkan dalam doa ini Rasulullah menggabungkan sifat Al-Hayat yang ada pada Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, kemudian apa? Ar-Rahman, yaitu rahmat. Bi rahmatika astaghif. Fa aslih li sya'ni kullah. Wa la takilni an nafsi tarfata ain. Perbaikilah segala urusanku dan jangan kau biarkan aku bersandar pada diriku meskipun sekejap mata, karena hamba ini adalah hamba yang sangat sangat lemah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan tawakal dalam segala hal. Di antara aplikasi Nabi dalam bertawakal adalah Nabi senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal doa itu adalah bentuk tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluar rumah apa baca doanya? Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Allahumma inna a'udzubika an adhil a'udhal aw azil a'uzal aw azlim aw uzlam aw ajhal ujhal 'alayya. Doa kepada Allah Subhanahu. Naik kendaraan berdoa. Apa doa naik kendaraan? Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalib. Subhanallah, maha suci Allah yang kalau bukan karena engkau kami tidak bisa menundukkan tunggangan ini. Bagaimana unta yang begitu kuat bisa tunduk kepada yang menungganginya? Kalau Allah tidak tundukkan, dia enggak akan mau tunduk. Unta kalau tendang manusia bisa langsung mati, tendangannya sangat kuat, tapi ketika mau ditunggangi dia tunduk. Siapa yang menundukkannya? Allah. Ya. Yeah. Dan dalam banyak ayat Allah menyebutkan sakharnaha, ya, kami tundukkan hewan-hewan buat kalian. Kalau tidak Allah tundukkan, kita tidak bisa tunggangi unta ini. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kita akan kembali kepada Allah. Kemudian kita berkata, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma inni dzalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sama safar, pulang dari safar, doa. Masuk suatu negeri, berdoa. Rasulullah selalu berdoa. Dan itu ciri khas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat buku doa Nabi, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu berdoa. Sampai Rasulullah mau tidur, Rasulullah benar-benar doa dengan doa tawakal. Di antara doa tidur, apa doa tidur? Bismika Allahumma amutu wa ahya, itu tawakal. Ya, ya Allah, dengan Engkau lah aku mati dan Engkau lah aku hidup. Aku bisa tidur karena Engkau, aku bisa bangkit lagi karena Engkau. Ya, makanya di antara doa Nabi ketika mau tidur, subhanakallahumma rabbi bika wadatu jambi wa bika arfa'u in absakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Ya Allah, dengan Engkau lah aku bisa meletakkan lambungku. Banyak orang tidak bisa tidur. Kaya raya tapi tidak bisa tidur. Duit banyak tapi enggak bisa tidur, apalagi enggak punya duit. Yang bisa bikin kita tidur siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbi bika wadatu jambi wa bika arfa, yang bisa bikin bangun lagi Allah. In amsakna nafsi, kalau ketika saya tidur kau pegang nyawaku, yaitu aku, kau wafatkan aku. Ya. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Yang Allah wafatkan, Allah tahan nyawanya, yang Allah hidupkan lagi, Allah kembalikan lagi nyawanya. Maka Nabi berdoa, in amsakta nafsi, kalau ketika aku tidur kau tahan nyawaku, maka ampunilah aku. Apa yang kita harapkan? Ampunan Allah. Wa in arsaltaha, kalau kau kembalikan lagi supaya aku bisa beraktivitas lagi, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, maka jagalah ruhku, jagalah diriku sebagaimana engkau telah menjaga hamba-hamba yang saleh. Ini tawakal atau bukan? Tawakal. Kita enggak tahu tidur bisa bangun lagi atau tidak, Allah alam. Demikian juga di antara doa tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi anjurkan adalah doa yang terakhir, karena doa tidur banyak. Di antara zikir dan doa yang paling banyak ketika mau tidur. Karena ini waktu yang kita benar-benar enggak bisa apa-apa, maka kita butuh tawakal lebih daripada kondisi-kondisi yang lain. Di antara doa Nabi sebelum tidur, Nabi berdoa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raqbatan wa rahbatan ilaik, la malja' wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Kata Nabi, jadikan ini doa yang paling terakhir sebelum kau tidur. Ya. Maknanya, ya Allah, aku menyerahkan jiwaku kepadamu. Aku mengarahkan wajahku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku, wa fawwadtu amri ilaik. Aku menyerahkan segala urusanku kepadamu. Mungkin tidur enggak bangun lagi. Wa alja'tu dhahri ilaik. Aku sandarkan punggungku kepadamu karena takut dan berharap kepadamu. Tidak ada tempat menghindar, kabur kecuali darimu kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan, ya, dan beriman kepada nabi yang kau utus. Jadi ketika tidur Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang menunjukkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pantas jika nabi dalam Taurat disebut dengan al-mutawakkil. Kata Allah, "Wa samaitukal mutawakkil." Aku menamakan engkau dengan al-mutawakkil, yaitu orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal ini harus selalu menempel pada kita. Dan itulah ikrar kita setiap kita kali salat, kita baca Al-Fatihah dan kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Itu kalimat tawakal, isti'anah, yaitu kita mengakui segala keberhasilan kita, segala kemampuan kita hanya dengan pertolongan siapa? Allah. Maka ketika kita baca wa iyyaka nasta'in, maka kita mengikrarkan kepada Allah, ya Allah, hanya kepada engkau lah aku bertawakal, hanya kepada engkau lah aku bertawakal. Karenanya ayat tentang tawakal dalam Al-Quran sangat banyak. Hampir ada 40 ayat dengan lafal tawakal. 30 sekian, hampir 40. Belum dengan lafal-lafal yang lain seperti ya ayuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Cukuplah Allah bagimu, tawakal. Ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini juga tawakal. Ya, ini juga menunjukkan Allah sebaik-baik tempat untuk bertawakal. Ni'mal wakil, yaitu Allah tempat sebaik-baik untuk bertawakal. Seperti juga wa ma zadahum ila iman wa taslima. Taslima, menyerahkan diri, itu juga bentuk apa? Tawakal. Jadi ayat dalam Al-Qur'an tentang tawakal sangat banyak, berupa pujian, berupa anjuran. Allah mengatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika kau sudah bertekad maka bertawakallah, sungguhnya orang Allah mencintai orang yang bertawakal. Taib. Jika kita telah tahu tentang pentingnya tawakal, apa itu tawakal? Tawakal ada dua rukunnya. Pertama adalah menyandarkan hati kepada Allah. Yang kedua, mengambil al-akhdhu bil asbab, berusaha, kalau bahasa kita ikhtiar. Siapa yang menggabungkan keduanya, maka dia telah bertawakal dengan tawakal yang benar. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu, duniawi atau ukhrawi, semangat, berarti berikhtiar. Tetapi jangan lupa, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Maka menggabungkan antara menyerahkan hati dengan berusaha. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, dia berkata tentang untanya, utlikuha wa atawakkal am akiluha wa atawakkal. Saya lepaskan unta ini, kemudian saya tinggalkan saya dengan tawakal, biar Allah yang jaga tapi saya lepas. Atau kalau saya ikat dulu, baru saya bertawakal. Kata Nabi SAW, ikilha wa tawakkal. Ikat, baru bertawakal. Tawakal yang benar harus sesuai dengan usaha. Oleh karenanya Nabi SAW adalah imamul mutawakkilin, orang yang paling bertawakal, tetapi dia juga orang yang paling berikhtiar. Kalau kita lihat bagaimana dalam peperangan-peperangan Nabi, Nabi selalu berikhtiar. Nabi selalu bermusyawarah selama tidak ada wahyu yang turun. Kalau tidak ada wahyu, Nabi bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr, kata Allah, bermusyawarahlah dengan mereka. Fa idza azamta, kalau kau sudah bermusyawarah, kemudian ada tekad, fatawakkal, bertawakal kepada Allah. Maka dalam perang Badar Nabi bermusyawarah. Sampai ada yang kasih masukan, Rasulullah, sebaiknya kita ke depan sedikit, ya, misalnya. Dalam perang Uhud Rasulullah SAW bermusyawarah golongan junior, golongan senior, gimana? Apakah kita bertahan di Madinah atau kita menyambut musuh di Uhud? Akhirnya golongan junior berkata, kita sambut di Uhud. Akhirnya Rasulullah ikut dengan pendapat para junior. Ketika perang Khandaq Rasulullah bermusyawarah sampai datang sama Al-Farisi, ya Rasulullah, kunna bi Faris idza husirna khandaqna. Kami di Persia dulu, kalau kami dikepung kami bikin khandaq, bikin parit. Rasulullah ikuti. Ikuti apa? Pendapat Salman Al-Farisi, karena Rasulullah realistis, karena musuh ketika sangat banyak, 10 ribu lebih, 10 ribu dari luar, 700 dari dalam, sementara kaum muslimin mungkin cuma 2 ribuan, kalau melawan secara realita sulit, maka Rasulullah mengambil strategi yang realistis, yaitu dengan bertahan. Bagaimana caranya? Bikin khandaq. Maksud saya Rasulullah berusaha. Di antara usaha adalah musyawarah. Kemudian Rasulullah SAW mengambil sebab contoh. Seperti ketika Rasulullah berhijrah. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah sampai bersembunyi di goa Jabal Saur selama 3 hari 3 malam. Untuk mengelabui kaum musyrikin. Bahkan padahal Rasulullah ingin ke utara. Ke utara itu di Madinah, Mekah di selatan. Sementara Rasulullah menjauh dari utara, malah ke selatan. Ke Jabal Saur yang kurang jaraknya mungkin 7 kiloan. Bersembunyi selama 3 hari. Supaya apa? Supaya ketika mereka kehilangan Nabi di Mekah, mereka akan cari ke utara tentunya. Setelah 3 hari mereka tidak dapat, mereka bilang Muhammad sudah lolos. Padahal belum. Setelah 3 hari baru Nabi jalan. Ini semua usaha Nabi. Sampai Nabi SAW juga sewa penunjuk jalan. Abdullah ibn Raikid. Bahkan Abdullah ibn Raikid orang kafir. Tapi dia amanah, Rasulullah sewa dia. Agar bisa menunjukkan jalan-jalan pintas menuju kota Madinah. Bukan jalan umum yang ditempuh oleh orang-orang banyak. Bahkan Rasulullah Amir bin Fuhairah menggembalakan kambing-kambingnya untuk menutup jejak kaki Nabi dan Abu Bakar. Karena orang Arab dahulu pandai membaca jejak kaki. Ini semua usaha. Rasulullah tidak masuk goa, tembus Madinah. Kalau di sini mungkin bisa. Mungkin, tapi kalau di sana enggak bisa. Di sini Masya Allah masuk goa, tembus Mekah. Allahu Akbar. Ya kalau itu kita akui, Nabi kita kalah ya. Itu kalah. Tapi Nabi SAW dulu berusaha. Masuk goa, keluar lagi ya. Ketika perang Uhud, Rasulullah SAW berusaha. Sampai Rasulullah yalbas dirain, pakai dua baju lapis perang. Biasanya Rasulullah pakai satu ketika perang Uhud. Karena musuh banyak, mereka 3.000, Rasulullah cuma 700. Di antara usaha Nabi, Nabi pakai baju perang satu, lapis dua. Kemudian Rasulullah SAW pakai mikfar, kemudian pakai khuda, pakai helm, lengkap. Baru maju dalam peperangan. Itu pun Nabi masih terluka. Ya. Itu masih Nabi pun masih terluka. Makanya ketika Nabi SAW dalam kondisi ada isu Rasulullah SAW sudah mati dan menjadikan daun para sahabat, maka Rasulullah ingin naik di tempat yang tinggi untuk menjelaskan saya masih hidup agar menyemangati sahabat lagi. Ketika Rasulullah ingin naik tempat tinggi, dia tidak mampu karena keberatan apa? Keberatan baju perang. Maka

kami bertawakal tanpa bekal bisa haji. Maka turun ayat menegur, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah ketika mau haji. Makanya Allah mengatakan, lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilai sabila. Wajib bagi haji bagi yang mampu, yaitu mampu punya bekal untuk hajian, punya bekal untuk ditinggalkan bagi anak istri, baru haji. Kalau enggak, jangan nekat. Jangan bilang saya haji tanpa bekal. Benar bisa haji tapi muka melas, butuh kasihan orang, dikasihani orang. Ini enggak benar seperti ini, merepotkan orang. Kita kalau bisa enggak minta tolong sama orang, jangan minta tolong. Sehingga tawakal kita semakin tinggi, tauhidnya semakin tinggi. Semakin sering minta sama orang, tauhid kita turun. Tapi kalau kita tanpa modal, enggak boleh. Kalau enggak mampu haji, enggak usah haji. Kalau enggak mampu, enggak usah haji. Maka Allah tegur, wa tazawwadu, berbekalah. Mau haji harus berbekal, jangan nekat tanpa bekal. Maka mereka bukan mutawakkilun, bukan orang yang bertawakal, tapi tawakul, yaitu orang yang ngaco, yang tidak benar dalam tawakal mereka. Karena kalau tidak, kita akan merepotkan orang. Saya sering cerita, saya pernah ketemu pasangan haji suami istri. Saya datang ke kos-kosan mereka di hotel, kemudian ngobrol, ada jemaah haji yang lain mereka. Kemudian dia tahu bapak tua ini rahimahullah sudah meninggal. Dia bilang, saya selalu pas DPD, saya selalu pas. Ada temannya nyeletuk, kalau pas kenapa kemarin tasnya hilang? Dia bilang, tapi kan kembali lagi. Saya tidak perlu cari kembali lagi. Iya, tapi yang cari kita pak, kita yang capek. Jadi ceritanya dia turun bandara, tasnya hilang. Dia nunggu aja, dia tawakal. Benar tasnya datang. Dan dia semakin pede, lihat Allah datangkan tas saya. Tapi yang nyari siapa? Temannya semua nyari. Ini kan gak benar seperti ini. Gak benar. Terus ditukur lagi sama temannya, nyinyir. Kemarin kalau pas kenapa salah bis? Dia jawab lagi, itu bis Allah siapkan buat saya. Jadi ceritanya gimana? Ketika mereka di Madinah, kemudian ada pengumuman kita akan city tour, maka pihak KBIH, ya, kelompok haji mengatakan, nanti tolong dari habis sholat subuh langsung balik, karena kita mau siap-siap city tour. Maka berangkatlah mereka ke Masjid Nabawi, dia dengan istrinya. Kemudian istrinya bilang, ayo kita balik, ya. Kata dia, kamu pulang dulu lah. Bapak, ayah saya mau zikir. Akhirnya istrinya pulang, akhirnya rombongannya pergi naik bis. Dia mungkin mau sholat isyrak atau apa. Akhirnya dia pulang, sholat duha, dia pulang ke siangan. Ketika dia pulang, bisnya gak ada, dia naik bis orang. Akhirnya, pak, ini bis orang pak, jangan pak. Bukan bis bapak. Akhirnya dia turun, akhirnya orang kasihan. Udah naik aja pak. Akhirnya dia bilang, Allah siapkan bis buat saya. Padahal istrinya dia tinggal. Harusnya kan ini teman istrinya. Ini contoh, salah dalam bertawakal. Bismillah. Jadi tawakal adalah menyandarkan hati kepada Allah dan juga harus berusaha. Makanya dibuat ilustrasi tentang ada orang yang mau dikasih jatah makan, maka pembagian sembako, maka ada yang berteriak di tengah kampung, pembagian sembako semuanya kumpul pada hari ini. Orang kumpul semua, ngantri, disebut nama satu, si fulan. Ya, kasih si fulan, sampai akhirnya tinggal satu jatah orang ini. Orang ini dia bilang, saya tidak mau datang, saya ingin buktikan, saya bertawakal, nanti itu sembako datang sendiri. Akhirnya ketika orang ngantri, dia enggak ngantri. Dia tapi dia dengar di dalam rumah, benar, karena pembagian dekat rumah dia. Si fulan, kalau saya jawab, berarti saya tidak bertawakal. Diam aja lah. Akhirnya orangnya bilang, udah kita kasih orang. Aduh, ada yang bilang, enggak, dia insya Allah di rumah. Benar kan? Ada yang bela, benar. Akhirnya, coba kita ke rumahnya. Datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Kalau saya jawab waalaikumsalam, berarti saya tidak bertawakal. Saya tidak mau jawab. Assalamualaikum. 3 kali, enggak ada. Enggak ada orangnya, udah kita kasih orang. Aduh, gawat nih, enggak ada yang bela lagi. Kalau ada yang bilang, titip aja dulu sama saya, kan oke lah. Enggak ada yang bela. Akhirnya, terpaksa dia. Itu usaha namanya. Oh, ada orang. Maksud saya, namanya orang harus berikhtiar. Oleh karenanya, mensikapi tawakal ada 3 golongan. Ada berapa golongan? Golongan pertama adalah orang yang bertauhid. Menggabungkan ada tauhid dengan syariat. Yang tadi, menyandarkan hati kepada Allah dan berusaha. Dan itulah yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya, sampai ada, kalau enggak salah, Umar bin Khattab atau sahabat menegur orang hanya duduk di masjid. Dengan berkata, inna sama'a la tumtiru dhahab.

Ban. Langit tidak menurunkan hujan emas, berusaha, keluar berusaha. Allah menyuruh berusaha, kata Allah, "Huwallazi ja'alakumul ardha dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Dialah Allah yang telah menyundukkan bumi bagi kalian, maka janganlah berjalanlah fi manakibiha. Manakib itu a'alil ard, tempat-tempat yang tinggi. Artinya kalau di dataran daratan kau tidak dapat rizki, naik ke gunung kalau perlu. Naik kalau perlu ke gunung. Famshu fi manakibiha, pergilah sampai ke tempat-tempat yang atas. Wa kulu min rizqi, dan makanlah rizki. Siapa yang suruh? Allah. Kata Allah dalam surat Al-Muzammil, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan ada sekelompok orang yang mereka berjalan di atas muka bumi mencari rizki Allah. Sampai Al-Qurtubi mengatakan, siapa yang berjalan mencari rizki sama dengan orang mujahid fi sabilillah. Karena Allah menggandengkan dengan jihad. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dalam surat Muzammil Allah mengatakan, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada sekelompok orang berjalan di atas muka bumi sampai bersafar, berjalan jauh mencari rizki, dan ada sekelompok orang berjalan karena berjihad. Kata Al-Qurtubi, siapa yang mencari rizki yang halal seperti jihad fi sabilillah, karena Allah menggandengkan keduanya. Allah mengatakan, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Kalau sudah selesai salat Jumat, bertebarlah, bukan dongkrak di rumah saja. Main game kemudian rezeki datang, enggak. Berusaha. Ya. Wa bataqu min fadlillah, carilah rezeki Allah, cari rezeki Allah. Oleh karenanya para anbiya mereka juga berusaha, mereka ke pasar. Mereka makanya orang musyrikin mengajak, "Mali hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama yamshi fil aswaq." Rasul macam apa ini? Kok makan makanan jalan di pasar? Bukan cuma Nabi Muhammad, seluruh rasul demikian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama yamshuna fil aswaq." Tidaklah kami mengutus orang rasul, rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali mereka makan makanan dan mereka berjalan di pasar. Karena Daud ya'kulu min amali yadihi. Daud alaihi salam makan dari hasil kerjanya sendiri. Dia seorang raja, tapi dia makan dari hasil kerjanya sendiri. Maksud saya, inilah tawakal yang benar, menggabungkan antara menyandarkan hati kepada Allah dan menjalankan syariat. Syariat menyuruh kita untuk mengambil sebab. Pengin punya anak, ya nikahlah. Dia bilang, kalau Allah berkehendak saya punya anak tanpa nikah. Wah, muncul Nabi Adam versi 2 kalau begitu. Muncul manusia tanpa ayah, tanpa ibu, Nabi Adam. Jadi maksud saya, yang benar adalah menyandarkan hati sambil berusaha. Itu tawakal yang benar. Itu tawakal yang tauhid dan menjalankan syariat. Adapun dua kelompok yang lain, dua kelompok yang salah. Kelompok yang kedua hanya bersandar kepada Allah, tidak berusaha. Ya, tadi seperti orang-orang Yaman yang ingin haji tapi tidak pakai bekal. Ini enggak benar. Seorang harus berusaha. Lain halnya kalau kita dalam kondisi terdesak, tidak ada usaha yang bisa kita lakukan lagi, baru kita hanya mengandalkan rukun yang pertama, bersandar saja. Selama masih memungkinkan rukun kedua, jalan dua-duanya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dilemparkan sudah dia enggak ada usaha lagi. Dia enggak bisa terbang, dilemparkan ke lautan api, maka apa yang dia katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tinggal doa yang bisa dia lakukan. Karena dia enggak bisa melakukan yang kedua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, tawakal, dan dia sebaik-baik tempat bertawakal. Maka qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka kami berkata, wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan. Contoh Maryam. Maryam dia wanita, dia bekerja, dia bukan yang mencari nafkah di luar, yang cari nafkah buat dia Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Maka tetapi ketika Zakaria setiap masuk, kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha, qalat huwa min indillah. Zakaria masuk dapat makanan. Maryam tidak keluar. Maryam memang wanita, dia beribadah. Ya. Allah kasih karomah, datangkan makanan tanpa ada usaha. Tapi ini hal yang berbeda. Jangan orang bilang, saya insya Allah dapat rezeki seperti Maryam. Ya, kamu laki-laki. Kamu gimana kalau domprok di rumah, oh tenang saya dapat rezeki. Ya, istri yang kerja, kan ngaco seperti itu. Ngaco. Ada kawan, ini kisah nyata. Di Madinah, dia keluar di suami istri, terus suaminya pergi, katanya mau berdakwah. HP-nya dimatikan. Istrinya ditinggalin. Kemudian entah berapa hari, 3 hari, 10 hari, 40 hari, saya enggak tahu, pergi. Akhirnya ketika istrinya sakit, yang ngurusin tetangga-tetangganya. Ini kan tawakal yang salah. Udah pergi, HP jangan dimatikan, HP nyalain. Kalau ada apa-apa, istri punya masalah apa atau darurat, kan bisa telpon. Kata dia, untuk kesempurnaan tawakal, HP matiin, saya jalan berdakwah. Lah ini ngaco seperti ini.
Akhirnya ketika istrinya sakit, siapa yang ngurusin? Tetangga-tetangganya, teman-teman yang ngurusin. Ini kan enggak benar. Jangan bilang, tenang nanti Allah sudah urus. Enggak begitu. Ngerepotin orang. Apakah Nabi ngajarin merepotin orang? Nabi bahkan mengambil baiat kepada para sahabat, Allah yas'aluna nasa syai'an. Jangan minta sekali-sekali kepada seorang pun. Nabi pernah mengambil baiat agar tauhid mereka sempurna. Jangan bilang saya bertawakal baru ngerepotin orang. Baru membuat wajah melas sehingga orang kasihan sama kita. Itu tawakal enggak benar. Mana tauhidmu? Kalau kau bisa berusaha, berusaha sendiri. Ini enggak benar seperti itu. Oleh karenanya, siapa yang hanya menyandarkan hati kepada Allah, tidak melakukan sebab, dia telah mencampakkan syariat. Karena syariat isinya berusaha adalah ikhtiar. Syariat semuanya ada apa-apa, berikhtiar, berikhtiar, berikhtiar, tapi hati bersandar kepada Allah. Syariat suruh cari rezeki, syariat suruh nikah. Iya enggak? Ya ma'asyara syabab, manistatu amikul ba'af, faliyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah, menikahlah. Rasulullah yang suruh. Apapun, perang berusaha, cari rezeki berusaha, berkeluarga berusaha, enggak ada diam-diam aja. Maka barang sidan, lihat buku-buku fikih semua tentang ikhtiar. Semua isinya tentang ikhtiar. Maka barang siapa yang mengatakan cukup bersandar kepada Allah, tanpa harus mengambil sebab, tanpa berusaha, maka dia telah mencampakkan apa? Syariat. Ini tidak benar. Ini telah menghilangkan akal sehat. Orang yang menikah saja belum tentu punya anak, iya enggak? Apalagi yang tidak menikah, gimana mau punya anak? Anak kandung ya, kalau anak angkat ya gampang. Ini kelompok yang salah. Kemudian juga kelompok yang ketiga yang juga salah. Sebaliknya, dia lupa bersandar kepada Allah dan dia bersandar kepada sebab. Dan ini banyak menimpa atau sebagian kaum muslimin. Di antara contohnya ketika dia berobat, dia mengatakan, ah kalau dokter ini yang menyembuhkan saya, kalau bukan dokter ini mungkin saya tidak sembuh. Sehingga ketika dia berobat, ada dokter terkenal, hebat dalam masalah medis, maka ketika itu hatinya bersandar kepada dokter. Ini salah. Seperti orang ketika bekerja, dia bilang, kalau bukan bos, saya tidak dapat gaji. Seakan-akan rezekinya di tangan bos. Atau ketika dia jualan, dia melas-melas, seakan-akan rezekinya di tangan customer. Seakan-akan rezekinya di tangan pembeli. Dia lupa bahwasanya rezeki di tangan Allah yang menyebabkan customer mau langganan sama kita, yang menyebabkan para pembeli mau beli barang kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita alami sehingga kita pede kepada diri kita sendiri. Lupa bahwasanya yang memberikan segala nikmat adalah Allah. Betapa banyak orang merasa kalau dia sudah olahraga dia pasti sehat. Tahu-tahu dia sakit, tahu-tahu dia mati. Benar atau tidak? Dia sangka dengan sebab dia ini, benar ini sebab. Tapi dia harus tahu ini sebab yang buat dia sehat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dikatakan pepatah Arab, yu'ta min haitsu ya'man. Betapa banyak orang terkena di sisi dia merasa aman. Dia merasa aman di situ, justru dia terjatuh di situ. Dia merasa aman di situ. Ketika kenapa? Karena dia lupa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menyandarkan kepada sebab, lupa kepada al-musabbib yang menentukan akibat, dia terjumus dalam syirik kecil. Syirik kecil. Dan ini harus kita waspada. Maka setiap kita melakukan sesuatu, kita berusaha, tapi kita yakin semuanya karena siapa? Allah. Ya. Karena semuanya karena Allah. Di antara bukti bahwasanya seorang sering terjerumus dalam kesalahan ini, lupa kepada penentu akibat, lupa kepada al-musabbib, lupa kepada Allah, dan hanya berserah kepada sebab, di antaranya orang itu pujuk. Ketika dia berhasil, nah, saya itu lupa. Seandainya dia tahu bahwasanya keberhasilan murid dari Allah, dia tidak akan ujub. Dia tidak akan ujub. Dia tahu, saya ini tidak bisa apa-apa. Tapi kenapa dia ujub? Karena dia merasa dianya yang bikin berhasil. Sehingga dia bersandar kepada dirinya. Dari ujub kemudian naik lagi menjadi sombong. Oleh karenanya, model ketiga ini banyak menimpa atau sebagian kaum muslimin terjatuh di dalamnya. Dia itu bersandar kepada sebab, lupa kepada sang pencipta sebab dan pencipta akibat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Muwahhid yang benar, ahli tauhid yang benar adalah menggabungkan keduanya. Hatinya bersandar kepada Allah dan dia berikhtiar. Dia bertawakal kepada Allah dalam menjalankan sebab. Dia bertawakal kepada Allah dalam menjalankan apa? Sebab. Taib. Inilah tawakal yang benar. Nah, sekarang kita bahas dalam ranah apa kita bertawakal? Kapan kita bertawakal? Jawabannya, kita bertawakal dalam segala hal. Kapan kita tidak bertawakal, maka Allah akan meninggalkan kita. Itulah khuzlan. Itulah ditinggal oleh Allah. Dan siapa yang ditinggal oleh Allah, dia akan celaka.
maka kita bertawakal dalam segala hal. Cari rezeki bertawakal, beribadah bertawakal, ngurus anak bertawakal, ngurus istri bertawakal. Apa saja bertawakal. Olahraga bertawakal, semua bertawakal dalam segala hal. Allah berfirman, maka kita sekarang kita bagi, tapi ada titik-titik penting di mana kita hendaknya dianjurkan bertawakal. Allah berfirman, fa'buduhu wa tawakkal alaihi. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah. Di sini isyarat di antara poin yang sangat penting untuk kita bertawakal adalah ketika beribadah. Ketika beribadah, bertawakal kepada Allah agar ibadah kita diterima, agar ibadah kita ikhlas tidak riya, agar ibadah kita ikhlas tidak ujub, agar kita bisa istiqamah, agar bisa continue. Kalau tidak, ibadah kita enggak beres. Makanya Rasulullah sering berdoa, bahkan Rasulullah menganjurkan Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah SAW, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Wahai Mu'adz, saya cinta engkau karena Allah. Makanya saya mau kasih wasiat, jangan kau tinggalkan. Fala tada'anna dubura kulli salat antaqul. Jangan sekali-sekali kau tinggalkan di penghujung salatmu untuk berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini semua ibadah. Ya Allah tolong aku. Kalau kau tidak tolong aku, enggak bisa. Tolong aku untuk apa? Untuk bisa berzikir. Tolong aku untuk apa? Untuk bisa bersyukur. Tolong aku untuk apa? Bisa ibadah yang baik. Ini namanya tawakal dalam beribadah. Tawakal dalam beribadah. Gimana kita bisa ingat Allah kalau Allah enggak tolong kita? Nabi berdoa, Allah maj'alni laka syakara laka dzakara. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang senantiasa bersyukur. Jadikanlah aku hamba-Mu yang senantiasa berzikir. Kalau Allah tidak jadikan kita suka berzikir, kita lupa sama Allah. Lupa sama Allah. Sehingga habis waktu lihat medsos, lihat habis waktu bilang yang lain-lain enggak. Oleh karenanya kita tawakal dalam urusan ibadah dan tawakal dalam urusan duniawi. Tawakal dalam segala hal. Di antara ibadah yang dituntut untuk kita bertawakal dan sering kita lupa seperti salat. Salat. Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum." وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ وَسَمِيعُ الْعَلِيمُ. Kata Allah, bertawakallah kepada Allah yang Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Kita hanya bertawakal kepada Maha Perkasa, yang Maha Kuat. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, yang sayang sama kamu. Sebaik-baik tempat bertawakal yang sayang kepada kita. Kenapa kita berserah kepada bapak kita? Bapak kita sayang sama kita. Kenapa kita berserah kepada ibu kita? Ibu kita. Kenapa berserah sama kawan dekat? Karena kita yakin kawan dekat sayang sama kita. Yang lebih sayang dari mereka semua, Rabbul Alamin. Maka watawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau berdiri salat. Wataqallubaka fis sajidin, yang melihat engkau bergerak bersama orang-orang yang sujud. Innahu was-sami'ul 'alim, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka ketika salat bertawakal agar kita bisa khusyuk. Ketika kita salat benar-benar Allahu Akbar, kemudian kata kita baca doa istiftah, kemudian kita bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Tawakal kepada Allah. Mau solat malam, tawakal sama Allah. Berdoa, ya Allah mudahkan aku untuk solat malam. Bisa bangun sambil berusaha pasang alarm, satu di atas lemari, satu di telinga istri. Insya Allah bangun sambil berdoa. Insya Allah bangun. Tapi kalau kita tidak bertawakal, susah bangun malam. Tidur kita murojaah masalah ijazah tiduran, bangun lanjut lagi. Gimana mau solat malam? Bang, sementara kita tidak bertawakal kepada Allah ketika mau tidur. Kalau kita tawakal sama Allah, Allah bisa bangunkan kita untuk sholat malam dan bisa menjadikan kita continue untuk sholat malam. Tapi jangan pernah pede dengan diri kita. Yang bisa buat kita bangun malam hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada disebut dalam buku tarikh, ada seorang budak, dia bangun malam kemudian dia tidur, dia sholat, dalam sholatnya dia berdoa, dalam sujudnya dia mengatakan, Allahumma bihubbika iyaya, ya Allah aku memohon dengan bertawassul karena cintamu kepadaku. Majikannya bangun, ini apa enggak salah doa? Bilang harusnya demi karena cintaku kepadamu. Ditegur, kamu enggak salah doa? Enggak, kata dia. Allah cinta sama saya. Buktinya saya dibangunkan malam, kau tidak. Maksud saya, kita bersandar kepada Allah. Kalau enggak bisa. Agar bisa beribadah. Antum kalau enggak bertawakal kepada Allah, susah untuk bersedekah. Pelit. Tapi kalau bersedekah, bismillah. Bismillah. Ini ada uang 100 ribu.
Bismillah. Aduh. Bismillah. Insyaallah tawakal, insyaallah diganti bismillah.

0: Alas.
1: Antum mengirim uang sama ibu bulan Ramadan. Sudah betul angkanya 5. Tinggal nolnya berapa? Khilaf. Nolnya 5 berarti 500 ribu. Nolnya 6 berarti berapa? 5 juta. Bismillah. Tambah satu lagi. Bismillah. Bismillah. Kalau enggak tawakal enggak bisa. 50 juta jadi 500 ribu. Pelit lagi 50 ribu. Ya harus bertawakal. Kalau enggak bertawakal enggak bisa. Ibadah kita enggak bisa. Umrah, haji, tawakal. Kalau kita enggak tawakal, enggak tahu umrah kita terima atau tidak. Kalau kita enggak tawakal, haji kita riya atau tidak, enggak tahu deh. Susah atau tidak, enggak tahu. Tawakal sama Allah. Berdoa kepada Allah selalu, ya Allah, dengan Engkau aku bisa berhaji. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang kita dianjurkan untuk bertawakallah ketika berdakwah, terutama ketika ada gangguan. Allah sebutkan dalam banyak ayat tentang bagaimana tawakal orang-orang soleh ketika sedang berdakwah. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Watlu alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah. Bacakanlah kepada mereka tentang kisah Nabi Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, in kana kabura alaikum maqami, kalau kalian merasa berat aku berada di tengah kalian. Kalian merasa berat aku mengingatkan kalian apa yang harus aku lakukan. Alallahi tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah. Ya sudah, saya kan harus berdakwah, saya bertawakal kepada Allah. Kenapa kaum Nabi Nuh, kalau Nabi Nuh ceramah masukkan jari ke telinga, tutup wajah mereka, tidak mau dengar. Ya sudah. Tapi Nabi Nuh bertawakal. Allah berfirman, berkata para rasul, ya, wa ma lana alla natawakkala ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna ala ma adaitumuna. Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah sementara Allah telah beri petunjuk kepada kami? Kami sungguh akan bersabar atas gangguan kalian. Tawakal sama Allah. Bukan tawakal kepada netizen. Dakwah tawakal kepada siapa? Allah. Hanya Allah yang bisa memberi hidayah, hanya Allah yang bisa buat kita kuat. Ya Allah buat kita istiqomah, betapa banyak gangguan yang bisa membuat kita melenceng dari rel dakwah. Ketika Nabi Hud ditakut-takutin oleh kaumnya, inna qulu illa taraka ba'du alihati nabisu qala inni ushidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Ketika kaum Nabi Nuh berkata, Nuh, kelihatannya kau sakit, kelihatannya kau kualat karena telah mencela Tuhan-Tuhan kami. Kata Nabi Nuh, saksikanlah ya Allah, aku berlepas diri kesyirikan kalian kecuali hanya kepada Allah. Dan aku bertawakal kepada Allah, ya, Rabku dan Rab kalian. Maka silakan kalian kalau ingin bikin makar kepadaku, kumpullah bikin makar kepadaku dan jangan tunda-tunda. Inni tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Di dalam dakwah butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam ibadah kita bertawakal. Dan juga di antara bentuk ibadah yang kita butuh tawakal kepada Allah adalah bertawakal dalam rangka meninggalkan maksiat. Ini butuh tawakal yang tinggi. Kalau tidak tawakal susah. Kalau Allah tidak tegarkan kita, kita enggak bisa selamat dari maksiat. Sampai Nabi Allah berfirman, "Walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, tentu kau akan condong kepada mereka dengan kecondongan sedikit demi sedikit. Itu kaum musyrikin kasih syubhat sama Nabi dan Nabi tertarik dengan ide-ide mereka. Seperti di antara ide mereka, wahai Muhammad, tinggalkan orang miskin, kita orang kaya aja dulu. Nabi sempat tertarik. Ya. Yeah. Makanya Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal ashyurin wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang miskin, jangan dengar syubhatnya orang musyrikin. Sampai Allah mengatakan, laula an tsabbatnaka, kalau bukan kami kokohkan engkau, laqad kita tarkanu ilaihim, hampir kau condong kepada mereka kena syubhatnya orang musyrikin. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah, tidak seorang pun dari kalian soleh. Oleh karenanya, ketika kita sedang di hadapan godaan, segera bertawakal. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Imra'atul Aziz yang sangat cantik jelita, menghiasi dirinya juga dengan kecantikan, cantik di atas kecantikan.